0: Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah membentangkan rizki buat semua hamba-hambanya, pasti mereka akan melakukan kedzaliman di muka bumi. Jadi ketika antum enggak kaya-kaya, bersyukur antum seharusnya. Mungkin kalau saya kaya saya jadi rusak. Boleh jadi. Mungkin kalau saya kaya saya enggak datang kajian lagi sih. Dulu ana berpikir orang yang akan paling banyak di saf pertama itu orang-orang kaya. Pikiran ana dulu jam. Kenapa? Karena dia sudah kaya gitu loh. Buka keran fulus. Aduh. Tapi ternyata fitnah dunia membuat dia masbuk. Kadang-kadang jadi imam. Tapi imam, imamul masbuki. Imamnya yang masbuk-masbuk semuanya. Ada berpikir dulu ya. Tapi ternyata memang fitnah dunia ini dahsyat sekali. Kekayaan itu memiliki efek samping yang buruk. Dan Allah sebutkan, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat, oh aku sudah punya, aku sudah cukup. Ternyata kecukupannya tidak membuat dia semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalau Allah bentangkan rizki buat manusia semuanya itu, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan dengan takaran sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya sangat mengetahui. Dia tahu ya apa hambanya. Dan dia melihat. Anda ingat cerita seorang polisi di Batam. Dia waktu itu ya salah satu oknum polisi yang kata dirinya anak gak bener lah Ustaz, anak tidak baik. Di Batam itu ya banyak penyelundupan ini itu, kata dia. Dia bermainlah di sana jauh dari agama. Istrinya itu ingin suaminya baik. Akhirnya dia minta tolong kepada kawannya untuk mengirimkan video kepada suaminya. Soalnya ini juga penting. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kadangkala bapak-bapak itu kalau dikasih video dari ibu-ibu enggak ditonton. Oh, ini nasihat enggak sih. Jadi wis enggak mau dia. Salah satu triknya kirimkan ke sohibnya. Biar sohibnya suami ini ngirim ke suami. Jadi kan dapatnya bukan dari istri. Padahal sebenarnya kirimannya istri gitu loh. Kalau dari sohib ini bagus nih. Mau dia. Ya enggak semua bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak yang kurang lurus saja kayak gitu. Dia enggak tonton tuh videonya. Sampai akhirnya dia ketangkep. Polisi ditangkep sama polisi. Akhirnya dia ditahan. Ditahan beberapa hari, mulai dia buka video-video itu. Ketika dia buka, dia nangis. Dia merasa zalim sama istri. Sejak kejadian itu dia jadi orang soleh. Bayangin tadi. Ketika dia masih berfoya-foya, bermewah-mewah dengan uang yang tidak halal tadi. Jadi jauh dari ketaatan. Allah berikan kesusahan menjadi titik kembalinya dia. Ada sebuah hadis, hadis qudsi ya, tapi hadis ini dhaif. Namun beberapa ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini.
1: Itu perlu dikontrol ya, terutama dalam interaksi suami istri. Ada yang mengatakan bahwa marah sesaat, sesal berkepanjangan. Boleh jadi pada keluarga yang rasa cinta tersebut. Makanya hikmah talak 1, talak 2 itu dikasih masa iddah, masa penantian. Pria yang menikahi ini tidak boleh diatur-atur kayak sinetron.
2: Ya, jangan settingan gitu.
1: Ya, jangan setting. Jangan sampai suami pertama mengatakan, ya kami.
0: Oh, beliau mengatakan fayughni man yastahiqul ghina. Maka Allah memberikan kekayaan kepada orang yang pantas dikasih kekayaan. Wa yufqir man yastahiqul faqr. Allah bikin fakir orang yang pantas kefakiran buat dia. Dan Allah bikin sakit yang sakit itu memang pas buat dia. Dan Allah jadikan sehat buat yang kesehatan memang pas buat dia. Maka kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti mana yang baik buat kita. Tatkala dikasih kekayaan, tetangga kita yang kaya, antum husnudzon. Jangan mengatakan ini kayaknya korupsi. Kayaknya tidak mungkin dia kaya seperti itu. Sudahlah, Allah kasih kekayaan mungkin memang tepat kekayaan itu buat dia. Doakan dia. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang bahagia itu tiga. Tanda orang bahagia itu tiga. Yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga istighfar ketika berbuat dosa. Ini orang bahagia. Jadi gak harus kaya, gak harus sehat, gak harus punya istri, gak harus punya anak, gak harus punya rumah. Tapi punya tiga hal ini selesai antum urusan. Antum akan jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aku lu qauli hadza. Ada pertanyaan yang datang. Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan senang anak jamaah. Antum juga bisa melanjutkan kegiatan. Jangan lupa ya 10 awal Dzulhijjah. Tolong mulai disebarkan ya saudara-saudara kita agar mereka tahu dengan keutamaan ini. Ini pertanyaan terlalu. Kok jadi datang pertanyaannya? Anak. Bismillah. Ustaz izin bertanya. Ayah saya sudah lama tidak menafkahi keluarga dan memiliki banyak hutang, termasuk pinjol, riba, dan sebagainya. Lalu sering meminta kami anak-anak untuk melunasinya, terutama kepada anak perempuan karena sedang bekerja. Kami bingung bagaimana sikap yang benar menurut syariat. Apa batasan kewajiban anak dan bagaimana cara menasihati ayah dengan baik? Syukran. Jazakumullah khairan. Naam, ahibati fillah. Anak itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Kalau dia mampu. Memberikan nafkah. Bukan melunasi utang-utangnya. Kalau bicara nafkah itu sandang, pangan, papan. Artinya bagaimana orang tuanya ini bisa hidup. Oleh karena itu ketika seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan hutang, apakah jadi kewajiban anak melunasinya? Tidak. Tidak menjadi kewajiban anak. Itu utang-utangnya bapak. Suami punya utang, apa jadi kewajiban istri? Kalau istri punya utang, apakah jadi kewajiban suami? Iya. Enggak juga jemaah. Kecuali utangnya istri itu nafkah. Jadi selama ini sang suami tidak memberikan nafkah, akhirnya sang istri utang untuk makan. Yang biaya makan itu seharusnya ditanggung oleh suami. Maka suami wajib melunasin itu. Ini kewajibannya. Kalau aku enggak utang enggak makan kita. Maka pada kondisi seperti itu wajib. Tugas anak adalah membantu orang tuanya untuk keluar dari lingkaran setan. Kalau sudah riba, pinjol, yang kadangkala bukan untuk biaya hidup, tapi untuk gaya hidup dan untuk kesenangan kadangkala. Kalau bicara kasih nasihat sama orang tua, ya kasih nasihat sama orang tua dengan cara yang baik, tidak mengguruin, minta maaf. Jadi kalau orang tua butuh nafkah, kita kirimkan beras, lauk, pauk itu. Maaf ayah, ini yang bisa kami lakukan. Artinya kita berikan jaminan orang tua kita bisa hidup. Kalau tadi pinjol mamanya, gak apa-apa kita bantu, termasuk berbakti. Asalkan alasannya benar. kemudian riba tadi, kita boleh membantu melunasi. Tapi kalau kewajiban tidak. Namun kalau mau membantu itu termasuk kebaktian anak kepada kedua orang tuanya dan didoakan orang tuanya. Salah satu cara yang perlu dilakukan, ajak bapaknya ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu termasuk yang melembutkan hati. Ajak abahnya ke tempat-tempat musibah supaya dia bersyukur sama Allah SWT. Karena ada orang-orang yang tidak bersyukur karena gak pernah melihat orang yang lebih susah dari dia. Dia merasa dia paling susah, padahal banyak yang lebih susah sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, Anda bisa hadir di kajian Antum secara langsung. Semoga kita semua istiqomah sampai ajal menjemput. Allahumma amin. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya. Anda tinggal di lingkungan yang jauh dari kata sunnah. Alhamdulillah Anda diberi hidayah untuk belajar, salah satunya melalui Antum. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil hati orang terdekat kita agar mereka juga mendapatkan hidayah? Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 40 tahun hidup di kota Mekah, semua penduduk Mekah itu cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta jemaah. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, kecintaan berubah jadi kebencian dan permusuhan. Beliau dikatakan penyihir, ya, dukun, penyair, pendusta. Padahal 40 tahun beliau dikatakan al-amin, orang yang terpercaya. Maka cara kita mengambil hati orang-orang terdekat kita dengan berdoa yang pertama, memohon kepada Allah. Jangan bakhil antum untuk mendoakan tetangga antum yang gak pernah ke masjid. Iki tonggozat, ya Allah, gak pernah nak masjid. Antum sudah doakan dia belum? Belum, ya doakan dia. Terus yang kedua, berbuat baik sama dia. Ketika ada rizki datang ke rumah dia, kasih hadiah, terus kita berbuat baik sama dia. Yang ketiga, hormatin yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari kami, kata Nabi SAW. Yang tidak menyayangi yang junior, yang kecil-kecil, dan tidak menghormati yang besar. Dan kemudian tatkala kita ingin ngasih tahu, jangan terkesan menggurui. Sampaikan, Ana minta maaf, Ana baru belajar, Ana pernah dengar seperti ini. Kalau ternyata utang yang ada bunganya itu riba. Contoh di masyarakat itu jemaah, kesian kita jemaah. Nggak tahu di masyarakat sini, di masyarakat kampung itu riba itu sudah jadi hal yang lumrah buat mereka. Yang tiap pagi ada yang datang pakai motor ya, bawa kitab itu. Iya kan? Datang ke toko-toko, ke warung-warung itu jam, dianggap bukan dosa. Kalau dosa sembunyi-sembunyi dia. Kalau dia merasa itu dosa, dia akan sembunyi-sembunyi. Ini sudah dianggap hal yang biasa. Padahal dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Orang yang makan riba dilaknat, orang yang ngasih riba dilaknat, yang nyatet dilaknat. Yang jadi saksi dilaknat. Tapi dia enggak lumrah. Maka kita ngasih taunya, maaf yang saya pelajari seperti ini. Oh enggak, ini bukan riba, ini bunga. Kalau riba saya tahu haram memang. Dan memang penamaan itu membuat sikap manusia berubah. Maka kita harus tetap menjaga nama-nama yang sesuai dengan syariat. Kesian kita kalau membiarkan orang berbuat dosa dengan nama bunga. Pelacur dulu apa? Ini orang-orang tua. Apa sebutan buat pelacur dulu? WTS. Enggak, resminya dulu namanya WTS, wanita tuna susila. Artinya dia orang enggak baik. Malu dia menyandang WTS. Tapi sekarang diganti PSK. Pekerja seks komersil. Kerjo aku. Itu kesian mereka. Oke, pertanyaan terakhir. Ustaz, lebih afdol mana salat malam yang dipanjangkan tapi rokaat sedikit atau pendek tapi rokaat bisa lebih banyak? Sebaik-baiknya salat malam itu yang paling panjang berdirinya. Yang paling panjang berdirinya. Jadi kalau pilihannya jumlah rokaat dan kualitas, maka yang dipilih adalah kualitasnya. Tapi kalau bisa, ya apabila bacaannya pendek, ya yang banyak. Kalau bacaannya panjang, enggak apa-apa sedikit. Ada orang sholat 11 rakaat 30 menit. Ada sholat 7 rakaat 1 jam. Kalau dilihat dari jumlah rakaatnya, lebih baik yang 11. Anak 11. Antum, anak cuma 7. Oh iyalah, lain ketakwaan kita. Kualitasnya jamaah. Ada sebuah hadis yang ana lupa lafadznya. Sebaik-baiknya sholat itu tulul qiyam, kalau nggak salah, yang panjang berdirinya. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW, subhanallah ya, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya juga panjang, sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
7: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
8: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pernah dengar si Bal'am, atau Anda pernah mengenal atau membaca tentang kisah si Bal'am? Sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Si Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia diajarkan oleh Allah kitabullah, ayat-ayat Allah, dan menguasai Taurat. Dan dia betul-betul tentang kebenaran, mengetahui tentang kebenaran dan mengetahui tentang kebatilan. Namun si Bal'am ternyata mengikuti hawa nafsu. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan kebenaran hanya karena ya ingin mendapatkan dunia. Lalu syaitan pun menggoda dia, dan ia pun mengikuti keinginan syaitan. Maka ia pun kemudian malah memerangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya ia pun tersesat jalan karena dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kisah ini Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan, kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu kemudian setan pun mengikutinya. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami. Kemudian ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Lalu Allah mengatakan, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia condong kepada bumi, ya dia lebih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa si Bal'am ini tersesat karena dua perkara. Yang pertama, lebih mendahulukan dunia, lebih mementingkan dunia. Cinta dunia adalah syahwat yang bisa menyebabkan seseorang sesat di dalam kehidupannya. Cinta dunia, syahwat berupa cinta kedudukan, cinta wanita, cinta harta, seringkali menjadikan seorang hamba buta. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram, tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dirinya atau tidak. Akhirnya si Bal'am pun terkena penyakit syahwat cinta dunia ini. Dan dia ternyata di hotel Islam karena cinta dunia, dia pun tersesat jalan. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan dia, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, penyakit yang sangat berat. Ketika seorang alim terkena penyakit dua ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya menjadi bumerang untuk dia yang akan membinasakan kehidupannya. Akhul Islam azakumullah. Maka siapa saja yang ingin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupannya, bermanfaat untuk dirinya, maka hendaklah ia menghindarkan dari dua penyakit ini. Penyakit hubbud dunia, ya, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Ya, cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, kata beliau, madzibani jaian tidaklah dua ekor serigala lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada seekor domba, bi afsadalaha, lebih merusak padanya, mimman harisal mala wa syaraf lidini. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Naam akhul Islam azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan. Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wa la quwata illa billah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan tentang si Bal'am itu. Allah mengatakan, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Perumpamaan si Bal'am seperti anjing. مِنْ تَحْمِلْ عَلَهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ. Jika kamu halau ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Tahukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih dan bangkai. Anjing itu ya selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan, dan dia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia, dan ikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap-ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Ya ma'asyaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibnya. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadmanli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Dan setelah kita selesai melaksanakan ibadah salat asar, maka kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya. Kewajiban untuk melakukan ibadah yang lain. Karena Allah memerintahkan kepada kita selama di dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, bahkan meninggalkan dosa juga bisa bernilai ibadah. Ya, karena ibadah itu bisa juga dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Jadi menuntut ilmu merupakan ibadah. Hadir di majelis ilmu adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang Allah sangat cintai. Bahkan kita menempuh perjalanan untuk datang ke majelis ilmu dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semua orang ingin masuk surga. Orang kafir pun ingin masuk surga. Tapi tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Yang kafir dipastikan tidak akan mungkin bisa masuk surga. Karena Allah haramkan mereka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Allah jelaskan di surah Al-Ma'idah bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Adapun bagi kaum muslimin, mereka terbagi dua. Ada kaum muslimin yang dimudahkan menuju ke surga langsung. Ada juga kaum muslimin yang mereka ternyata memiliki banyak dosa dan Allah belum berkehendak untuk memberikan ampunan, sehingga mereka merasakan terlebih dahulu siksa kubur. Lalu juga mereka merasakan terlebih dahulu siksa neraka. Sekian lama mereka dicuci dosanya, diberikan hukuman dan balasan akibat kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia. Setelah itu, pada akhirnya seluruh kaum muslimin akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya yang kita inginkan adalah kita tidak ingin mampir ke neraka meskipun cuma setengah detik. Kita ingin dimudahkan, dimudahkan dan dimudahkan langsung menuju ke surga. Tapi ternyata, jamaah sekalian, ternyata surga itu tidak mudah. Meskipun akan dimudahkan, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang tertentu yang dimudahkan langsung menuju ke surga, tapi ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ada persyaratan. Jika persyaratan ini dipenuhi, maka mereka pun dimudahkan untuk menuju surga langsung tanpa mampir ke neraka. Tapi jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka mereka tidak bisa mudah langsung ke surga. Syaratnya harus beriman dan beramal saleh. Harus melakukan berbagai macam cara selama di dunia ini. Bentuk perjuangan, pengorbanan, kesungguh-sungguhan, capek, letih, lelah untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan ujungnya adalah bertakwa. Kalau sudah bertakwa, pasti selamat, pasti bahagia. Capek letih lelah ya, mencapekkan waktu kita, tenaga, pikiran, akal, dan lain-lain. Maka ini semuanya akan berujung target kita tertinggi, terbesar, dan teratas selama di dunia, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Dan di akhirat target kita tertinggi, terbesar, dan teratas, ingin bisa masuk ke dalam surga. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa, man khawfa adlaja, wa man adlaja balaqal manzilah. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahil jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi

0: dan Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa man khafa adlaja, barang siapa yang takut kepada Allah maka pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai tujuan di surga nanti. Man khafa adlaja, barang siapa yang takut kepada Allah pasti dia buktikan dia bersungguh-sungguh mempersiapkan iman dan amal soleh yang benar, amal soleh yang banyak. Waman adlaja balagul manzilah, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh selama di dunia berjihad dia dengan dirinya, waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa, maka dia akan sampai ke tujuan dengan diberikan kemudahan-kemudahan sampai ke surga. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Barang dagangan Allah yang Allah tawarkan kepada kita ini sebagai hambanya, yaitu surga yang tidak diberikan kepada sembarang orang, dan itu hanya bisa didapatkan dengan kondisi orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar, dan dia bersungguh-sungguh mati-matian dan habis-habisan capek letih lelah selama di dunia mempersiapkan bekal, bisa memperbanyak ibadah dan bisa meminimalisir tingkat dosa. Allah tidak butuh kepada hambanya. Dia kafir semua pun Allah tidak butuh. Dia bertakwa semua pun Allah tidak butuh. Karena Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Tetapi karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah inginkan manusia itu selamat dan bahagia. Jadi tema yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah mahalnya sorga Allah dengan keringat, darah, dan air mata. Sorga Allah itu mahal, kata Rasulullah, dan itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, bersantai-santai, dan bermain-main. Sorga Allah itu hanya bisa dimiliki oleh seorang hamba ketika mereka berjuang dengan keringat, darah, dan air mata. Kita akan lihat nanti beberapa dalilnya, bagaimana Allah dan Nabi SAW menginformasikan kepada kita, orang-orang terdahulu atau orang-orang di zaman sekarang yang sudah memenuhi persyaratan, mereka akan bisa masuk surga. Adapun orang-orang yang tidak mau, mereka enggan, mereka tidak memenuhi persyaratan, ya tentunya mereka sulit untuk bisa masuk surga langsung, meskipun dia muslim, matinya muslim. Tapi dengan banyaknya dosa yang dimiliki, maka peluang besar dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi jemaah sekalian, surga itu barang dagangan Allah yang mahal. Tetapi orang miskin bisa membelinya. Meskipun surga itu barang dagangan Allah yang sangat mahal, tapi orang miskin yang fakir bisa membelinya, bukan dengan uang, bukan dengan harta, tapi dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa pasti bisa membeli surga. Allah tawarkan kepada siapapun manusia yang bertakwa, pasti mereka mendapatkan surga, dan tidak mungkin diraih dengan sekedar berangan-angan. Dan surga ini hanya akan diraih dengan mentauhidkan Allah, mereka beriman dan beramal saleh. Siapapun yang ingin sampai ke sorga harus melakukan perjuangan, pengorbanan yang berat dan berat. Pasti berat. Karena seluruh kewajiban harus terpenuhi. Seluruh dosa harus dijauhi. Dan ini butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Dan juga dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sampai mati. Yang kedua, sabar menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul sampai mati. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada silih berganti sampai datangnya kematian kita. Ya, jadi surga itu mahal, maka tidak bisa didapatkan dengan upaya yang lemah, semangat yang lemah, dan ala kadarnya. Ala kadarnya ibadah kita ini, ala kadarnya secukupnya, tidak begitu banyak. Ngaji kita juga ala kadarnya, enggak begitu semangat. Tapi untuk dunia mati-matian. Untuk akhirat cuma sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta. Bagaimana orang bisa seperti ini masuk surga secara langsung dan dimudahkan? Tidak bisa, jemaah sekalian. Karena Allah katakan surga itu hanya bisa diraih oleh orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang pasti dia berkorban hidup dan kehidupannya selama di dunia. Pasti bertauhid, beriman, berilmu, dan beramal. Pasti dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bisa jadi mungkin ada di antara kaum muslimin yang berjihad, berperang. dengan darah dia, dia bisa mendapatkan surga. Tapi mungkin ada di antara kita yang tidak bisa berperang jihad fisabilillah dengan mengorbankan jiwa kita, tapi kita bisa mengorbankan yang lain. Mungkin waktu, tenaga, fikiran, harta, capek, letih, lelah yang kita korbankan demi untuk mendapatkan surga dari Allah tabaraka wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman ini. Allah beli jiwa mereka, nyawa mereka, diri mereka. Allah membeli harta mereka agar nanti mereka mendapatkan surga. Subhanallah. Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah juga yang membeli. Seakan-akan kita ini, ya, ada sesuatu yang bermanfaat untuk Allah. Padahal tidak ada manfaat. Cuma di sini Allah tawarkan. Siapa yang mau membeli sorga? Siapa yang mau membeli sorga? Sesungguhnya Allah membeli. Ayo, ini sorga. Siapa yang mau beli? Allah menawarkan kepada orang-orang beriman. Selama di dunia, hendaknya kalian beribadah. Allah menawarkan kepada orang-orang beriman terutama. Sesungguhnya Allah membeli pada diri orang-orang beriman, jiwa mereka, diri mereka, harta mereka, agar bisa mereka mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka berjihad di fi sabilillah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Allah beli. Masya Allah. Penawaran yang luar biasa ini. Bukan dunia dan isinya, itu enggak ada artinya semuanya. Dibandingkan sorga yang luar biasa. Jauh. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah diangan-angankan oleh hati, tidak pernah didengar oleh telinga. Semuanya berbeda dan sangat luar biasa kenikmatan di sana. Jadi Allah menawarkan, siapa yang mau beli ini? Ternyata Allah mengatakan, innallaha ishtara minal mu'minin. Ya? Ternyata Allah membeli dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman menjual dirinya, menjual nyawanya, menjual hartanya, menjual waktu, tenaga, fikiran, capek, letih, lelahnya untuk bisa mendapatkan sorga. Dan mereka akhirnya dengan izin Allah terpilih untuk bisa mendapatkan itu. Bahkan Allah menyebutkan di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ada di antara manusia ini, kata Allah, orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Kita mengorbankan diri kita. Tapi cuma waktu saja sebetulnya. Kita duduk sebentar, gak lama kan. Cuma satu jam lewat sedikit. Tapi ada orang-orang yang telah mengorbankan dirinya. Begitu besar pengorbanan. Dirinya dia korbankan. Jiwanya, nyawanya dia korbankan. Gak masalah. Karena dunia kecil. Dunia tidak ada di hatinya. Itu kuncinya untuk kita bisa merasakan bagaimana besarnya nikmat yang ada di akhirat. Mengecilkan dunia, membesarkan akhirat, dia bisa istiqomah. Mengecilkan dunia, membesarkan Allah, dia mampu bertakwa. Tapi selama dunia masih besar di hati kita, menjadi tujuan dan ambisi, enggak bisa istiqomah, enggak bisa menjadi orang bertakwa. Jadi mahalnya sorga itu bisa diraih dengan keringat, darah, dan air mata. Begitu besar perjuangan hamba tersebut sehingga akhirnya Allah berikan kepada mereka surga yang merupakan kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Ya. Sekarang kita akan posting artikel. Sebagaimana biasa kalau kajian dengan saya di sini selalu ada artikel ya. Dan artikel itu akan diposting di Telegram saya. Silakan ikhwan dan akhwat untuk melihat postingan di Telegram ya, bukan Instagram, tapi Telegram. Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, baru saja saya posting, bisa dilihat postingannya tentang materi kita, ringkasannya yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ya. Beberapa contoh dalil keterangan yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita lihat di telegram Najmi Umar Bakar, postingan sekarang ya, mahalnya sorga dengan keringat, darah dan air mata. Tidak, jangan sekali-kali membandingkan dengan dunia dan isinya, semuanya tidak mungkin. Karena dunia itu hina dan akan binasa dan akan dihancurkan semuanya. Ya, di sini kita lihat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man khaufa adlaja, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, barang siapa yang takut kepada Allah akan keselamatan dirinya, ya, dia takut kepada Allah, maka dia akan bersegera untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dia bersegera untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan barang siapa yang bersegera, maka dia pun akan sampai ke tujuan. Tujuannya dari amal soleh itu, dari tauhidnya, dari imannya adalah tujuan terakhir. Itu tujuan terbesar, yaitu mendapatkan sorga. Maka ketahuilah, kata Rasulullah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Mahal sekali barang ini. Tapi Allah menawarkan, siapa yang membeli? Siapa yang membeli? Orang berbondong-bondong ke mall, orang berbondong-bondong ke pasar, bahkan ngantri begitu panjangnya membeli kue, roti, coklat. Ya Allah. Tapi tidak sebagaimana orang berbondong-bondong semangat luar biasa untuk membeli barang dagangan Allah berupa surga. Banyak manusia tidak mau membeli ini. Padahal itu kehidupan yang luar biasa. Kekal abadi selama-lamanya. Dan penawaran Allah ini untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Nah, kita lihat di sini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah At-Taubah. Ayat ke-111. Sesungguhnya Allah membeli. Orang mukmin menjual, Allah membeli. Seakan-akan terjadi jual-beli di sini. Allah membeli dari orang-orang mukmin pada diri maupun harta mereka, diri mereka, harta mereka, capek letih mereka, jiwa mereka, waktu, tenaga, dan lain-lain. Ya, dengan memberikan surga untuk mereka. Dibeli sama Allah. Orang beriman, mereka menjual, Allah membeli. Dan diberikan kompensasinya berupa surga. Di mana mereka berperang di jalan Allah hingga mereka membunuh atau terbunuh. Mungkin level seperti ini kita tidak mendapatinya. Karena kita tinggal di Indonesia, kita tidak sedang berjihad di medan perang. Mungkin saudara kita yang ada di Palestina, ya, mereka berperang melawan Zionis Yahudi, insya Allah mereka mendapatkan ini. Atau di tempat-tempat yang lain, mereka berperang jihad fisabilillah. Mungkin mereka membunuh orang kafir atau terbunuh oleh orang kafir. Maka Allah beli itu, perniagaan yang sukses beruntung selama-lamanya. Mereka jual nyawanya, mereka jual dirinya. Yang memang dengan cara seperti itu nanti Allah akan beli dan Allah berikan kompensasi berupa surga. Ya subhanallah. Jadi kita lihat di sini bagaimana firman Allah yang berikutnya. Firman Allah tentang orang-orang yang mengira bahwa mereka masuk surga itu dengan mudah, padahal tidak semudah yang dibayangkan. Di sini kita lihat surah Ali Imran ayat 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja dengan mudahnya? Oh, saya sudah salat malam tahajud, Pak Ustaz. Saya sudah puasa Senin Kamis. Saya baca Quran, saya taklim segala macam. Jangan ujub dulu, jangan berbangga dulu. Meskipun mungkin amal ibadah kita banyak, tapi kan kita tidak tahu diterima atau tidak. Kalaupun diterima, dosa kita juga sangat banyak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Sedangkan Allah melihat bahwa belum nyata bagi orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Walamma ya'amilallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Belum nyata bagi Allah. Kamu akan masuk surga? Iya. Kalau begitu, buktikan. Kamu berjihad. Buktikan kamu sabar. Selama hidup di dunia, berjihad bukan medan perang, karena kita tidak sedang perang dengan orang kafir di negeri kita. Tapi berjihad dengan jihad yang lain. Waktu, tenaga, pikiran, capek, letih, lelah kita. Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal abadi itu. Buktikan kalau kita berjihad. Enggak masalah. Orang yang bertakwa itu pasti capek. Kalau kita cuma berleha-leha, bermain-main, bersantai-santai, di mall kita bisa lama-lama ya, berjam-jam untuk ngobrol, di kafe-kafe, ikhwan barangkali ngobrol panjang lebarnya, tidak ada manfaatnya. Tapi untuk ibadah, untuk kajian, berat sekali. Makanya di pasar lebih ramai dibandingkan di masjid. Meskipun masjidnya ada di pasar. Betul enggak? Di pasar selalu lebih ramai dibandingkan masjid. Meskipun masjidnya ada di pasar. Karena memang untuk menuju surga, enggak gampang, enggak semua orang mau untuk berusaha. Allah katakan jihad, jihad dan jihad, dan bersabar. Bersabar dalam tiga hal tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Maka kita harus bersabar. Dan bahkan Allah katakan di sini, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Sama seperti ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi Allah inginkan kita tuh berjihad dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, enggak main-main. Kadang-kadang kita ngaji, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak, enggak. Allah katakan dengan sebenar-benarnya jihad, sebenar-benarnya bertakwa untuk bisa mendapatkan surga. Tapi kalau kita lebih banyak waktu untuk bermain-main, berhura-hura, habis waktu untuk hal yang sia-sia, apalagi perkara yang haram, bagaimana bisa selamat untuk langsung, ya kita bicara langsung masuk surga ini. Perlu ada perjuangan. Kalau orang yang bertakwa, yang betul-betul ingin surga, dia bertakwa, pasti dia orang yang termasuk pelit dengan waktu. Bakhil, kedekut, koret, kikir dengan waktu. Itu orang bertakwa. Salah satu tanda-tanda bahwa orang itu sudah bertakwa, orang itu takut kepada Allah, orang itu menginginkan sorga, diantaranya dia pelit dengan waktu. Dia akan berjihad, dia gunakan seluruh waktunya untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk kebaikan, untuk ketaatan. Setiap detik itu semuanya bernilai di sisi Allah. Pagi, siang, sore, malam, semuanya bernilai. Ada tambahan-tambahan yang selalu dia hisap, yang selalu dia perhitungkan. Masya Allah. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa dan kurang ya semangat dia untuk mendapatkan surga, maka pasti kelihatan sekali dia orang bukan orang bertakwa, yaitu kelihatan bahwa dia akan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat selama hidup di dunia. Maka lihat di sini kembali lagi, Allah katakan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa dengan sebenar-benarnya? Karena surga itu mahal. Surga itu mahal. Enggak bisa kamu dengan berleha-leha, udah cukup 5 waktu. Enggak bisa. Cuman puasa Ramadan, enggak bisa. Dosa kita banyak. Masuk surga bukan karena amal kita. Masuk surga karena dengan rahmat Allah kan. Semua manusia masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal yang dia lakukan. Karena amalnya sedikit, dosanya banyak. Yang sedikit ini pun banyak riaknya, ujubnya, sombongnya, ingin dunianya, pengen dipuji, pamer dan lain-lain. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah. Dengan rahmat Allah lah Allah memilih siapa di antara hamba-hambanya yang layak untuk masuk ke dalam surga. Hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang berjuang, berjihad, berkorban, bersabar selama hidup di dunia. Mereka lah orang-orang bertakwa. Dan tentunya bertakwanya kita tidak bisa sebagaimana Rasul dan para sahabat. Cuma Allah ingin melihat sejauh mana usaha kita, ikhtiar kita, mati-matian dan habis-habisan untuk bisa mempersiapkan bekal. Nah itu. Jadi surga itu mahal ya. Bukan barang murah ini. Dengan hanya sedikit amal, langsung pede banget ya. Ya jelas lah surga. Saya kan guru, saya kan ustaz, saya kan kiai. Saya punya ribuan santri. Saya pimpinan pondok pesantren. Belum. Tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa memastikan. Rasulullah dan para sahabat itu orang-orang yang sudah jelas surganya, jelas bertakwanya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, Allah mencintai, Allah memberkahi, Allah merahmati, Allah menerima taubat mereka. Tapi coba lihat pengorbanan mereka, lihat perjuangan mereka, lihat kesabaran mereka, luar biasa. Kita kan bukan seperti mereka. Lalu kita ingin memastikan bahwa kita sudah pasti surganya. Dengan modal yang sangat sedikit, membeli barang yang sangat mahal. Barang dagangan Allah itu surga. Kita beli dengan harga yang sedikit. Enggak laku. Ya, coba kita baca lagi. Allah kembali menginformasikan kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, apa kata Allah tabaraka wa taala, apakah kamu mengira bahwa kamu itu dengan mudahnya masuk surga begitu saja dengan amal yang sedikit, dosa yang sangat banyak, berbangga-bangga dengan amal, berbangga-bangga dengan yang sedikit ini, padahal itu belum tentu juga diterima, dosa begitu banyak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan dan ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian, yang mereka juga diuji, dicoba dengan berbagai macam ujian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka tertimpa kemelaratan, penderitaan, kemiskinan, kesusahan, dan diguncang dengan begitu banyak guncangan-guncangan yang luar biasa. Itu orang terdahulu. Dan kemudian Rasul dan para sahabat pun juga diguncang dengan begitu banyak ujian. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, kapan ya datang pertolongan Allah? Kapan ya datang pertolongan Allah? Bukan mereka tidak yakin, tapi mereka menunggu-nunggu. Kapan datang pertolongan Allah? Maka Allah mengingatkan, ala in nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Sabar kalian, sabar kata Allah. Bayangkan jemaah sekalian, ini Rasulullah ini dan para sahabat yang sudah levelnya luar biasa, diakui turun ayat tentang mereka. Allah mencintai, Allah meridhoi, Allah begitu banyak sekali ayat tentang mereka. Tapi lihat cobaan yang mereka dapatkan. Untuk mendapatkan surga yang mahal, mereka perjuangannya luar biasa. Berdarah-darah, berkeringat-keringat, panas yang luar biasa, perang Badar di tahun kedua Hijriah, perang yang pertama kali, ketika sedang berpuasa, haus, lapar, harus berperang untuk bisa mendapatkan surga. Coba lihat. Dan Rasul mengatakan kepada mereka, ya, berperanglah kalian menuju surganya Allah. Ketika pasukan orang-orang musyrikin di perang Badar itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nah, Rasul memberikan instruksi. Berdirilah kalian. Qumu ilallah. Ilal jannah. Berdirilah kalian. Perangi orang-orang musyrik. Untuk bisa mendapatkan surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Setelah itu, para sahabat pun langsung maju mereka ke depan. Jumlah mereka cuma 300-an. Orang-orang kafir Quraisy 1000. Jauh. Senjata juga tidak secanggih mereka. Tapi lihat, keberanian, keikhlasan untuk bisa mendapatkan surga dengan izin Allah, bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak dan peralatan militernya lebih canggih dibandingkan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba dengan semangatnya, dengan keberaniannya, dengan keikhlasannya, Allah berikan keberkahan untuk bisa mendapatkan surga. Enggak masalah, saya terbunuh atau saya membunuh, enggak masalah. Orang yang seperti ini ditakuti semua orang kafir. Ini orang-orang ini enggak peduli dia. Dia membunuh atau terbunuh. Silakan. Yang mana yang Allah inginkan? Terbunuh enggak masalah. Kalaupun tidak terbunuh tidak masalah. Bisa membunuh orang lain. Yang seperti ini mana bisa dilawan oleh orang kafir manapun. Kalau memang sikapnya seperti itu ya. Dia beribadah jelas. Mendekatkan diri kepada Allah jelas. Beriman, beramal soleh jelas. Ketika berperangnya tidak lagi menginginkan dunia, hanya sorga, sorga dan sorga, hanya menginginkan rahmat Allah, ampunan Allah dan ridho Allah. Siapa yang bisa mengalahkan orang seperti ini? Makanya para sahabat selalu memenangkan peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat di sini bagaimana ya, malu kita ini. Rasulullah saja sudah jelas takwanya, jelas ibadahnya, para sahabat juga begitu banyak ayat tentang mereka. Tapi mereka berjuangnya, berkorbannya, sabarnya luar biasa. Menghadapi ujian yang silih berganti terus datang, tidak pernah berhenti. Kita baru berhijrah nih, baru bertaubat, baru ngaji. Ya, anggapan kita nih, kalau kita sudah berhijrah, meninggalkan pekerjaan yang haram, sudah berhijrah, meninggalkan pemahaman yang salah, gak sesuai Quran dan Sunnah, maka tenang hidup kita. Gak bisa, justru ketika berhijrah, maka akan ada ujian. Dan ujiannya sebagai caranya Allah untuk menguji kita, keimanan kita, Ahasiban nas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, kami sudah berhijrah, kami sudah bertaubat, kami sudah ngaji, kami sudah beribadah, lalu dibiarkan begitu saja tanpa mereka diuji? Ketahuilah kata Allah, mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Mereka akan diuji kata Allah. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita pun juga diuji mereka semuanya. Nabinya, umatnya semua diuji. Begitu juga dengan umat Nabi terakhir. Mereka akan diuji semua. Ketika mereka berani mengatakan saya sudah beriman, saya sudah beribadah, siap-siap ada ujian. Untuk membuktikan iman mereka benar atau dusta. Mahal ya surga itu. Allah perlu menguji kita ini. Ya, kita tentunya berharap Allah tidak memberikan ujian yang di luar kemampuan kita. Dan ternyata Allah membenarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cuma kadang-kadang kita ketika menghadapi ujian, mungkin harta diambil orang, mungkin sakit, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, macam-macam permasalahan. Begitu banyaknya, lalu kita kurang sabar untuk menunggu datangnya pertolongan dari Allah. Padahal ujian yang Allah berikan kepada kita enggak seberat Rasulullah dan para sahabat, enggak seberat orang-orang lain kaum muslimin yang ada di tempat-tempat lain. Tapi kita enggak sabaran. Sedangkan yang Allah berikan ujian itu supaya Allah melihat siapa yang teguh pendirian istiqomah dengan tauhidnya dan masih percaya yakin kepada Allah. Siapa yang seuzon, berprasangka kepada Allah. Akhirnya enggak mau ibadah lagi. Ah, percuma saya menjadi muslim, percuma saya bertaubat, ternyata miskin-miskin juga. Percuma saya ngikutin dakwah sunnah ini, ternyata susah-susah juga. Loh, kenapa? Apakah mengikuti kajian sunnah menjadikan harus kaya? Ya enggaklah. Kita ibadah bukan untuk kaya. Kita ibadah bukan untuk dipastikan orang itu harus kaya. Mengikuti dakwah sunnah, kajian sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat, maka lepas urusan, maka semuanya enak. Enggak. Konsekuensinya justru semakin benar, maka semakin besar ujian. Di sini kita lihat, begitu banyak ayatnya hanya perwakilan ya. Bagaimana Allah menjelaskan bahwa kamu akan dilihat siapa yang betul-betul berjihad, siapa orang-orang yang sabar. Umat-umat terdahulu juga mendapatkan ujian. Kamu pun akan seperti itu. Karena surga itu mahal. Jangan kita gambarkan surga seperti rumah kita, mobil kita, tempat kita, negeri kita, dunia kita. Tidak, semuanya berbeda. Tidak ada yang bisa sama dengan surga itu. Orang-orang berkorban dengan keringatnya, darah dan air mata dan lain-lain. Subhanallah. Lihat bagaimana ya, Rasul mengatakan bahwa orang-orang terdahulu sebelum kalian, ada di antara mereka yang digergaji. Digergaji di tengah-tengah kepalanya ini hingga terbelah sampai kedua kakinya. Digergaji untuk bisa mempertahankan agamanya. Mereka disuruh murtad, tidak mau. Mereka dibunuh, ditembuskan tombak ke kemaluannya. Sampai mati itu orang. Luar biasa. Kok bisa teguh begitu? Kenapa? Karena mereka pikir ya gak apa-apalah mati. Dengan cara bagaimanapun yang Allah memang sudah takdirkan. Yang penting nanti di sana selamat, bahagia, dan dimudahkan masuk ke dalam surga. Lihat bagaimana Yasir dan istrinya, Sumayyah, ketika tidak mau ya untuk disuruh untuk murtad dan menyembah berhala. Tidak mau. Apa setelah itu? Dibunuh, disiksa, diteror, diintimidasi. Di kota Mekah pada waktu itu 13 tahun loh. 3 tahun diboikot. Berat sekali penderitaan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Tapi mereka bertahan. Dan Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian. Di antara mereka itu ada yang digergaji tengah-tengah kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya. Namun hal itu tidak menjadikan mereka keluar dari agamanya. Ada juga di antara mereka yang ya, yang disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulang. Disisir dengan sisir besi. Sampai terpisah daging dan tulang. Tapi hal itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Subhanallah. Kenapa? Kenapa orang itu bisa teguh begitu ya? Kalau kita kan dapat ujian dikit aja udah langsung futur, turun iman. Kemana antum? Mana udah gak ngaji lagi sekarang dia. Afan Ustaz lagi futur nih. Lagi lemah iman. ya lagi enggak semangat, baru sedikit ujiannya. Surga itu mahal. Untuk mendapatkan surga, Allah berikan ujian yang berkali-kali, bertubi-tubi. Bukan kita sombong, bukan. Kita pun minta dimudahkan, minta diringankan. Tapi memang sudah begitu takdirnya. Allah sudah takdirkan kepada seluruh orang beriman, kalau pengen surga, harus ada ketaatan, harus ada keimanan, harus ada tauhid, harus ada amal soleh. Ketika itu ada perjuangan, pengorbanan. Apapun yang dia perjuangkan, dia korbankan, dan ada kesabaran. Tiga itu, perjuangan, pengorbanan, kesabaran. Berat memang, tapi jadi mudah. Kenapa? Karena kita tidak ada dunia di hati. Sahabat itu kan begitu. Mereka rela untuk menyerahkan hartanya demi bisa berhijrah ke Madinah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sahabat yang mereka meninggalkan rumahnya, hartanya, keluarganya, ya, hewan tunggangannya, segala macam di kota Mekah pada waktu itu. Mereka datang ke kota Madinah dengan berbekal baju yang ada di badannya. Semua mereka tinggalkan sebagai persyaratan. Karena orang Quraisy kafir pada waktu itu tidak mengizinkan para sahabat untuk berangkat ke Madinah. Kecuali kalau kamu berangkat, tinggalkan semua kekayaanmu. Oh, enggak masalah, kecil itu dunia, enggak ada di hati kami. Di bawah telapak kaki kami itu semua dunia. Nanti bisa kami cari lagi dengan izin Allah. Yang penting kami bisa berhijrah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Teguhnya luar biasa. Karena kecilnya dunia, maka bersemangat selalu, maka besar sekali semangat dan keteguhannya, jihadnya untuk bisa meraih surga tadi. Mahalnya surga itu di ya bisa diraih dengan cara seperti itu. Ya, na'udzubillah, bagi orang-orang yang baru hanya diuji sedikit saja, ternyata mereka sudah lemah, lalu mereka pun berpaling, akhirnya mereka bisa jadi murtad dari agamanya. Karena itulah orang-orang munafik. Wa minan nas, ya, di antara manusia ini ada orang-orang yang beribadah kepada Allah berada di tepian. Dia ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia di tepian, tidak dengan penuh keyakinan. Fa in asabahu khair itma'anna bih. Apabila mereka mendapatkan nikmat dunia, maka mereka senang. Ibadahnya pun ya semangat sekali, datang ke kajian, bangun malam, salat malam, segala macam, karena dunianya bagus. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Tapi begitu Allah berikan dia ujian untuk membuktikan imannya, kira-kira dia ini buruk sangka enggak sama Allah ketika diberikan? Itu pasti ada. Ini Allah sebutkan tentang orang munafik di surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat yang ke-11, Allah mengatakan wa minan nas, di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah tapi berada di tepian, tidak dengan penuh keyakinan. Kalau mereka dapat dunia banyak, maka mereka pun semangat ibadah, semangat taklim, semangat bersedekah, semangat baca Quran, dan lain-lain. Tapi begitu Allah ambil dunianya sedikit, atau diuji dengan cara-cara yang lain, mungkin dengan sakit atau apa saja, maka dia pun langsung turun iman. Kurang lagi percaya, kok begini sih? Masa saya kan Muslim, kenapa Allah tidak bantu saya? Kan saya sudah ibadah. Loh kok begini? Seharusnya kan saya hidup tenang, bahagia. Bukanlah orang yang beribadah itu lepas dari ujian. Kita tidak lagi mengalami ujian kalau kita berada di sorga. Di sorga gak ada lagi ujian, cobaan, kesusahan, kesulitan, gak ada semuanya. Tapi selama masih di dunia, gak bisa lari dari ujian dan cobaan, kesusahan, kesulitan, kebingungan, gelisah, galau, resah. Itu wajar, manusiawi. Memang Allah akan berikan itu sebagai cara untuk menguji keimanan kita. Lihat di sini bagaimana ayatnya. Ya, baca kita kembali. Ayat berikutnya, bahwa Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah itu Maha mengetahui isi hati. Ini maksudnya diuji. Kalau Allah biarkan begitu saja kan enggak kelihatan nanti siapa yang betul-betul sabar, yang betul-betul berjuang lagi, berkorban lagi, enggak kelihatan nanti. Maka Allah berikan ujian kepada kita semua. Tapi tentunya Allah pun tahu, Maha mengetahui. Tidak mungkin ujian berat di luar kemampuan kita. Dan tidak mungkin juga ujian yang menimpa kita sebagaimana para nabi dan rasul. Enggak mungkin, karena kita bukan nabi dan rasul. Enggak mungkin juga seperti para sahabat. Ujian itu akan datang, cobaan akan datang sesuai dengan kadar agama seseorang. Allah tahu takaran yang pas untuk memberikan ujian kepada seorang hamba. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyadun nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling syadid, paling keras cobaan yang didapatkan adalah untuk para nabi dan rasul. Setelah itu orang-orang kemudian, setelah itu orang-orang di bawahnya lagi. Jadi bertingkat-tingkat, tidak orang semua itu sama mendapatkan ujian dari Allah Tabaraka wa Taala. Lalu kita lanjutkan lagi Al-Baqarah 177 di bawahnya. Wasabirin fil ba's wad-dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan masa peperangan, maka mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Karena ujian mereka sukses, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang sukses dalam menjalani ujian demi ujian. Allah katakan ini, ada kesempitan, ada penderitaan, atau di masa peperangan. Bukan berarti orang kaya tidak mendapatkan ujian. Justru orang kaya itu lebih berat biasanya. Diuji dengan kenikmatan itu lebih berat dibandingkan diuji dengan kemiskinan. Sekali lagi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, kami diuji dengan kemiskinan, maka kami sabar. Tapi begitu kami diuji dengan kenikmatan, hampir-hampir kami tidak sabar. Kenapa? Karena orang yang diuji dengan berbagai macam nikmat, kemewahan, kekayaan, umumnya biasanya mereka lalai. Umumnya mereka lupa. Umumnya mereka enggak semangat untuk memperbanyak bekal untuk di akhirat. Karena merasa sudah happy dengan dunianya. Tapi yang suka datang ke majelis taklim, yang rajin ya, yang istiqomah, biasanya orang-orang yang miskin-miskin. Bukan berarti kita ingin miskin. Biasanya orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang kaya-kayanya luar biasa, pembesar-pembesar bagaimana, yang menolak dakwahnya para nabi dan rasul dari zaman ke zaman, selalu pembesar-pembesar orang-orang kaya yang punya jabatan, kekuatan, kekuasaan, selalu itu yang menjadi penghalang terbesar dakwahnya para nabi dan rasul. Karena itulah yang menjadi ujian yang sulit bagi mereka. Ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, surga tidak didapatkan dengan kemalasan, hanya sekedar tidur-tiduran, ya, makan tidur, atau dengan santai-santai. Kata beliau, surga itu hanyalah didapatkan dengan keletihan, bersusah payah, bersusah-susah dengan melakukan berbagai amal-amal saleh. Ya, jadi surga hanya bisa diperoleh bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam menggapainya. Yuk, sama-sama ya, kita bersungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, sungguh-sungguh untuk beribadah yang wajib maupun sunnah, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan apapun yang diharamkan dalam Islam. Allah menyebutkan, وَمَنْ أَرَوْدَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, surga, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, yaitu sorga dengan kenikmatannya, keindahannya, kelezatannya, dan dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan itu, dan dia pun seorang yang mukmin bertauhid, akidahnya benar, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang baik. Coba antum bisa lihat di surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-19. Di surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-19. Ya, Allah menjelaskan di sini, sungguh-sungguh, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, keselamatan di sana, kebahagiaan di sana, mereka mendapatkan surga, dimudahkan prosesnya, ya, dan mereka berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, jihad mereka di sini. Jihad bukan di medan perang, tapi jihad di medan ilmu. Jihad mereka di medan amal. Jihad mereka di medan kebaikan. Jihad mereka di medan ketaatan. Bukan di medan perang, karena situasi kita tidak sedang perang. Tapi dia bersungguh-sungguh. Allah menggunakan kalimat jihad di sini. وَمَنْ أَرَوْدَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dan dia bersungguh-sungguh berjihad untuk bisa mendapatkan itu, dan dia pun memang termasuk orang mukmin sejati, orang yang bertauhid, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan usaha yang baik. Ya, jadi enggak bisa kita hanya mengharapkan amal yang kita lakukan sampai hari ini. Jangan kita pernah merasa cukup. Kayaknya udah nih, cukup nih. Karena udah amal saya udah kelebihan. Amal saya sudah stoknya sudah kelebihan, over gitu ya. Enggak, kita enggak ada kelebihan amal, masih kurang. Ya, masuk surga bukan karena amal kita. Coba bandingkan dengan dosa kita. Oh, sekarang saya sudah bertobat. Iya, 20 tahun yang lalu kemana kita? 30 tahun yang lalu kemana kita? Saat ini kita sudah bertobat, sudah ngaji, rajin, Masya Allah. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja beres. Dosa besar semua ditinggalkan, tinggal dosa kecil. Bahkan dosa kecil pun semakin diminimalisir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi jangan sombong dulu, semua amal kita masih misteri. Yang sudah bertobat pun tidak tahu tobatnya diterima atau tidak. Yang sudah beramal pun tidak tahu amal diterima atau tidak. Kalau Rasulullah dan para sahabat sudah jelas turun ayat tentang mereka, Allah terima ibadah mereka. Kita kan tidak ada penjelasan dari Allah. Tidak turun wahyu tentang kita. Bagaimana kita berbangga-bangga? Justru dengan berbangga-bangga itulah yang akan menjadikan orang semakin tidak semangat untuk menambah amal yang lain. Ya, coba kita lihat Allah menyatakan orang yang menginginkan sorga, sorga itu mahal. Mahalnya sorga dengan keringat basah kuyup dia, berpanas-panas, berhujan-hujan dia menempuh perjalanan dalam rangka untuk bisa menambah pahala. Dia pun berjihad berdarah-darah dan air mata. Bangun di waktu malam, dia berdoa kepada Allah dalam salat tahajudnya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu sorga. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Dengan tetesan air mata menangis dia sendirian di tengah malam. Dia mohon, perjuangan ini, perjuangan. Dia minta kepada Allah dengan air matanya, mudah-mudahan dengan air mata ini yang penuh dengan keikhlasan, Allah menilai dia layak untuk diampuni semua dosanya. Berjuang untuk bisa mendapatkan surga yang mahal. Barangkali perjuangan selama ini terasa sedikit, amalnya juga mungkin terasa sedikit, tapi barangkali dengan rasa takutnya kepada Allah dan harapnya yang luar biasa, ya Allah aku mohon kepadamu surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, mudahkan ya Allah diriku untuk bisa masuk dalam surga. Jadikan diriku termasuk orang-orang yang selamat, bisa bahkan masuk ke surga Firdaus dan bertemu dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan Allah mengisahkan itu di surah As-Sajdah ayat ke-16. Di surah As-Sajdah surah ke-32 ayat yang ke-16 Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah surah ke-32 ayat yang ke-16 Allah menginformasikan kepada kita, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Mereka bangun untuk sholat tahajud. Lihat perjuangan mereka, lihat pengorbanan mereka. Mereka tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib saja, tapi juga mereka ya berusaha untuk bangun malam sholat tahajud. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dan mereka berdoa kepada Allah di waktu malam itu dengan rasa takut dan harap. Takut dengan siksa neraka, berharap untuk bisa mendapatkan sorga. Subhanallah. Padahal mereka tidak tahu sorga, tidak pernah melihat sorga itu. Tapi mereka tahu bahwa ya sorga itu pasti ada. Mereka yakin. Tidak seorang pun mengetahui, kata Allah, berbagai macam nikmat yang akan mereka lihat nanti. Yang indah, yang nikmat dipandang oleh mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Lihat, upaya mereka itu enggak mudah, ya. Jadi perbanyak ibadah sunnah kita jemaah sekalian ya, yang wajib pasti itu dikerjakan. Kalau wajib saja sudah ditinggalkan, apapun perkara yang wajib kerjakan untuk bisa membeli sorga. Dan kita berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah sunnah ini ya, dengan cara bagaimanapun sesuai syariat agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Meskipun capek, malam ngantuk ya, bangun malam itu aduh ngantuk sekali luar biasa. Tapi kita paksakan diri kita untuk bisa bangun, meskipun sebentar. Lakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain juga, ya. Dan itu mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah pun menjadikan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk bisa mendapatkan surga-Nya. Surga itu mahal, barang dagangan Allah yang tidak bisa dibeli dengan tidur-tiduran, tidur makan tidur, berleha-leha, bermain-main, berhura-hura dan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Karena sunnah itu adalah ajaran yang murni, yang memang tidak akan selamat seseorang dan tidak akan mungkin mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah kecuali kalau seseorang mengikuti dengan benar bagaimana contoh tauladan panutan yang terbaik Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah riba. Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya.

0: يعلمون.
1: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahal

Keikhlasan merupakan satu puncak keberhasilan di dalam beragama. Dan keikhlasan dituntut di dalam seluruh lini kehidupan ibadah. Bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan kita? Ini yang paling terpenting. Agar kita beramal ikhlas, maka pertama, kita harus sering berdoa kepada Allah dengan doa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, dari sum'ah, dari riya, dari berbagai macam pamer di dalam amal kita. Kemudian yang kedua, hendaknya setiap amal yang kita amalkan, sembunyikan sebaik-baik mungkin di antara orang yang dinaungi oleh Allah. Di masa nanti tidak ada naungan adalah orang yang berzikir kepada Allah sendirian, tertutup, meneteskan air mata. Yang tidak kalah pentingnya, saat kita beramal, anggaplah kita itu sudah membuang, seperti membuang kotoran kita. Tidak akan kita ingin balik lagi, kita tidak akan ingat lagi, kita tidak akan mungkin ungkit-ungkit lagi. Selanjutnya, jangan suka menuntut balas. Nanti kalau saya sholat dapat apa? Ini adalah perusak. Perusak amal di antara sekian amal dan akhirnya kita tidak ikhlas. Selanjutnya, jangan suka pamer, suka riya, suka bangga apa yang kita amalkan. Ini pasti hancur. Kemudian setelah itu, kita besarkan kesalahan yang kecil, kecilkan kebaikan yang besar. InsyaAllah kita akan cenderung lebih ikhlas, lebih terima kita lepas amalan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga tidak kalah pentingnya, kita mencoba membaca sirahnya, biografinya, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah bisa menyembunyikan amalan-amalannya. Ada di antara salafuna soleh 40 tahun puasa, keluarganya tidak tahu. Ada yang mereka ketika malam hari menangis karena Allah supaya tidak diketahuinya, pura-pura dia pilek dan batuk. Semua ini di dalam rangka supaya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, kalau bisa kita cari amalan-amalan yang tidak pernah dilirik orang, tidak diminatin orang, tidak menjadi rebutan orang. InsyaAllah kita akan cenderung lebih ikhlas. Seperti tukang sapu masjid, bagaimana Rasulullah SAW menghargainya. Bahkan ketika wafat, Rasulullah SAW sholat di atas kuburannya untuk dia.

Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin azakullah, alhamdulillah, terima kasih kebersamaan Anda mengikuti program siaran di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Roja TV. Dan di kesempatan

0: konten yang berbahagia ini, kita akan ikuti dan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman dari para asatidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan ilmu untuk kita semua. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Kami mohon maaf atas gangguan ini, dan selanjutnya ikhwatal Islam kita akan simak bersama kajian dari pembahasan kita Tauhid wal Bayan li sajaratil iman bersama Ustaz Abdul Tasim M. Afdullah Ta'ala, dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal mazkuran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِيَهُمْ بِإِسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan tentang iman, tentang tauhid, tentang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas tentang perkara-perkara penting dalam Islam. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah kaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman tulisan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan kitab tersebut. Untuk selanjutnya, sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan memulai mengkaji kitab atau tulisan yang sangat bermanfaat ya, sebagai lanjutan dari apa yang telah kita bahas di kitab yang lalu, yaitu Ar-Risalah atau tulisan tentang Al-Ubudiyah, tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ubudiyah, ibadah, inilah wujud daripada tauhid yang sesungguhnya. Pembahasan ini penting karena inilah inti dari keimanan. Inilah tingkatan tertinggi, kedudukan tertinggi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang merupakan realisasi dari makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Ubudiyah, penghambaan diri, yang merupakan perwujudan tauhid yang sesungguhnya. Inilah sebab seorang hamba meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hambanya. Sampai nanti akan kita dapati pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab ini atau dalam tulisan beliau ini, tulisan yang sangat bermanfaat ini. Beliau mengatakan, wa biqadri takmilil ubudiyati takmulu mahabbatul abdi li rabbihi wa mahabbatul rabbi li abdi. Sesuai dengan upaya seorang hamba menyempurnakan ubudiyahnya, penghambaan dirinya, maka sesuai dengan itulah akan semakin sempurna kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan sempurna pula kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Inilah ubudiyah. Jadi ubudiyah itu bisa diartikan sama dengan ibadah atau bisa dibedakan? Ibadah adalah ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nanti kita akan sebutkan definisinya di awal pembahasan ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ini ibadah. Adapun ubudiyah, penghambaan diri, adalah bagaimana sikap seorang hamba dalam menunaikan ibadah tersebut. Jadi ini banyak berhubungan dengan amalan hati seorang hamba yang harus disertakannya ketika menunaikan ibadah, agar ibadahnya benar-benar menjadi penghambaan diri yang sempurna. Nah, sifat inilah yang kita dapati selalu berusaha diwujudkan oleh hamba-hamba Allah yang dipuji dalam Al-Quran, yang mereka itu sempurna imannya. Bahkan dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami telah berkahi di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai abd, hamba Allah, berarti beliau telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna. Inilah makna yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kecukupan kepada hambanya, telah mencukupi hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut sebagai hamba Allah karena beliau telah menyempurnakan penghambaan diri, beribadah lahir dan batin. Dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Karena aku ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kedudukan sebagai hamba, ini kedudukan yang tinggi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku ini hanyalah seorang hamba. Bahkan malaikat dipuji dalam Al-Quran, bal ibadu mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah. Penghambaan diri, pujian tertinggi. Malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, durhaka kepada perintah Allah, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat penghambaan diri. Seseorang yang beribadah kepada Allah, kemudian dia menyadari dirinya sebagai hamba. Makanya saya katakan tadi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-cirinya hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang sempurna imannya, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan sifat-sifat ini. Seperti ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna fil ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang mereka orang-orang yang sempurna imannya, adalah yang selalu berjalan di muka bumi dengan tenang, dengan selalu merendahkan diri. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu di malam hari dengan sujud dan berdiri salat, melaksanakan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Dan mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah dari kami azab neraka jahannam, karena azabnya itu sangat pedih, sangat meliputi. Yakni mereka rajin beribadah tapi selalu tunduk kepada Allah berdoa. Mereka merendahkan diri kepada Allah bahwa kami tidak bisa lepas dari azab neraka kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal, dalam keadaan takut dan berharap. Rajin beribadah, takut dan berharapnya digantungkan kepada Allah. Badannya beribadah, hatinya menghambakan diri. Inilah hamba Allah yang sempurna. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Sifatnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita bahas tentang ubudiyah agar kita tahu hakikat makna ibadah. Agar kita tahu apa yang perlu kita benahi dari diri kita, sifat apa yang perlu kita teladani dari para nabi dan para rasul, serta orang-orang yang soleh yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ibadah itu bukan cuma gerakan anggota badan. Tidak disertai ketundukan dan cinta di dalam hati. Kalau para ulama ahlu sunnah seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillahi azza wa jal. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Kita tahu bahwa mungkin banyak di antara kita yang menunaikan ibadah, tapi dia tidak dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ibadahnya tidak disertai dengan cinta. Ibadahnya tidak disertai dengan tunduk, merendahkan diri. Ibadahnya, ya, mungkin kalaupun tidak dikatakan ibadah yang terpaksa, tapi belum bersumber dari kerelaan hati. Kita ketahui, ubudiyah itu ada dua macam. Ada ubudiyah yang bersifat umum. Orang kafir pun masuk di dalamnya. Semua makhluk adalah hamba Allah dalam pengertian umum ini. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya datang kepada Allah sebagai hamba. Suka atau tidak suka, semua harus tunduk kepada Allah. Mereka semua diciptakan oleh Allah, diatur, ditentukan umurnya. Ya, tidak bisa lepas dari kekuasaannya di dunia ini. Waktunya mati, ya mati. Waktunya sakit, ya sakit. Orang kafir pun tunduk dalam pengertian ubudiyah umum seperti ini. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Apakah mereka ingin mencari agama selain Islam? Selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hanya kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi tunduk. Semua berserah diri dalam keadaan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepadanya semua akan dikembalikan. Loh, semua tunduk kepada Allah kalau dalam pengertian ini. Tapi apakah sama ketundukan yang bersifat ubudiyah umum dengan ubudiyah yang khusus? Tentu tidak. Ubudiyah khusus inilah yang tadi saya katakan Rasulullah SAW dipuji. Hamba Allah benar-benar beliau menunaikan penghambaan diri yang sesungguhnya. Anggota badannya beribadah, hatinya tunduk. Hatinya dipenuhi dengan cinta, takut, dan berharap. Coba kita lihat contoh yang sudah sering kita sebutkan di kajian-kajian yang lalu. Sewaktu Rasulullah SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rajinnya beribadah, salat malam, hatta tatafattarat qadamahu, ketika berdiri saking panjangnya bacaan yang beliau baca, sampai kakinya bengkak. Coba lihat, seorang yang punya predikat sebagai hamba Allah yang sejati. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah taf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau lakukan ini padahal dosa-dosamu telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakur? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Coba lihat, ketika mungkin orang yang tidak punya penghambaan diri, tidak punya iman yang benar, disikapi keadaan seperti ini, meskipun tidak bisa kita bayangkan bagaimana mungkin orang yang imannya tidak benar bisa sholat selama itu, ya. Kalau seandainya ada, apa yang akan terjadi? Dia akan bangga. Wah, saya sudah hebat, saya bisa banyak beribadah, amal solehku kuat, dan seterusnya. Dia lupa bahwa dia bisa melakukan itu karena pertolongan dari Allah. Itu adalah taufik dari Allah. Ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Rasulullah SAW, hamba Allah sejati, tidak lupa hal tersebut. Justru ketika diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, engkau telah diampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang, kenapa masih rajin beribadah? Beliau justru menjawab dengan benar. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Nikmat pengampunan dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang, nikmat menjadi seorang nabi dan rasul, mendapatkan hidayah taufik yang sempurna dari Allah, nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepadaku, taufik, pantas untuk disyukuri. Wajar, ya, hamba itu semakin rajin beribadah maka dia semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau dikatakan dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi, para nabi dan para rasul yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Loh, kenapa mereka juga rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap? Coba kalau kita berpikir dengan pemikiran hamba Allah yang sejati, kita berpikir, saya bisa mengerjakan kebaikan bukan karena kemampuan saya, karena saya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Taufik bukan di tangan kita. Kekuasaan untuk menghalangi kita dari keburukan, apalagi dari godaan iblis, godaan syaitan yang demikian bertubi-tubi, tarikan hawa nafsu, bukan kemampuan kita mengatasinya. Kemudahan untuk melaksanakan kebaikan, itu adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pencegahan dari keburukan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pantas semakin rajin beribadah mereka semakin rajin berdoa. Apa doa yang mereka ucapkan? Semoga ibadah ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diriku. Ya Allah, jadikan hidayah ini, taufikmu, kemudahan untuk beribadah terus ada pada diriku sampai aku bertemu dengan engkau ya Allah. Hilangkan dariku segala sesuatu yang membawa kepada keburukan sampai aku menghadapmu ya Allah. Subhanallah. Ini doa yang mereka ucapkan. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari karena banyak beribadah. Di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin semakin rendah dirinya. Ini namanya ubudiyah, lahir batinnya beribadah. Inilah hamba Allah sejati. Nah, sosok yang seperti ini yang ingin kita wujudkan dalam diri kita. Dan memang ibadah Allah Subhanahu wa taala syariatkan ternyata untuk mewujudkan makna ubudiyah. Ibadah dan ubudiyah kan sepadan maknanya, dekat artinya. Ibadah mengandung penghambaan diri. Penghambaan diri tidak akan terwujud tanpa ibadah. Makanya selama hamba itu hidup di dunia, tidak akan mungkin dia bisa lepas dari ibadah. Ini salah satu yang kita ketahui bersama, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika ada orang yang berkeyakinan ada seorang hamba yang bisa lepas dari kewajiban beribadah di dunia ini, mungkin dengan alasan kedudukannya sudah tinggi, imannya sudah tinggi, ini keyakinan sesat, bahkan kufur. Orang semakin tinggi imannya, semakin sempurna kedudukannya di sisi Allah, semakin kuat ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau meninggal dunia, pingsan berkali-kali, terbangun selalu mengatakan, hal uqimatis shalah, apakah salat sudah ditegakkan? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada beliau, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya kamu selalu beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang sejati, sampai datang keyakinan, yaitu kematian datang menjemputmu. Nah, di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ibadah-ibadah yang disyariatkan sebenarnya membawa kita kepada makna yang agung ini. Tapi sekali-kali, berkali-kali kita tekankan waktu kita membahas tentang masalah iman, ibadah apa dulu? Ibadah yang disertai dengan perenungan. Ibadah yang dilibatkan anggota badan juga hati kita. Subhanallah, coba lihatlah Al-Quran. Membersihkan penyakit hati. Supaya penghambaan diri masuk ke dalam hati. Iman masuk ke dalam hati. Zikir-zikir yang disyariatkan. Bukankah dalam berzikir kita membesarkan Allah, kita memuji Allah. Kita mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia sebaik-baik penolong. Coba renungkan. Semua makna ini adalah mengandung arti pujian, pengagungan. Mengandung arti pengakuan tentang kemahakuasaan Allah. Kalau kita renungkan, apa yang akan masuk ke dalam hati kita? Sikap semakin membesarkan dan memuji Allah, serta merendahkan diri di hadapannya. Mengakui kekurangan kita, mengakui ketergantungan kita, kebutuhan kita kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang sejati. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sangat butuh kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, kedudukan yang tinggi di sisi Allah tergantung dari sejauh mana usaha kita untuk merealisasikan penghambaan diri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam hal ini, ketika menjelaskan kedudukan bagaimana manfaat seorang yang berusaha menyempurnakan hal ini dalam dirinya, beliau berkata, Kullama mazdada tahqiqul ubudiyyati, kullama mazdada al-'abdu tahqiqan lil ubudiyyati lillahi 'azza wa jal, izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu 'indallah. Semakin seorang hamba itu menambah kesungguhannya, menambah upayanya untuk mewujudkan penghambaan diri yang sejati, maka akan semakin bertambah kesempurnaannya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cobalah lihat. Bukankah dalam kehidupan manusia itu ketika dia merasa, atau kebanyakan manusia ketika dia merasa punya kebaikan, merasa orang dirinya rajin, apalagi banyak orang yang memandang kagum dan memujinya, bukankah ketika itu timbul perasaan sombong, perasaan bangga, perasaan besar diri dalam hatinya? Ketahuilah, ini adalah justru penghalang ubudiyah yang paling utama. Makanya tipu daya syaitan, tipu daya iblis, yang dia sendiri dicela dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan dirinya, sehingga dia menjadi orang-orang kafir. Waktu dia diperintahkan sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari neraka, dia diciptakan dari tanah. Dia mengakui Allah yang menciptakan, tapi karena kesombongannya dia tidak mau tunduk kepada Allah. Jadi yang menjadikan hamba itu tidak menjadi hamba yang sejati karena perasaan sombong dalam dirinya, perasaan bangga terhadap dirinya. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat kami jadikan, kami peruntukan, kata Allah, bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, kesombongan di muka bumi, dan orang-orang yang tidak menghendaki kerusakan dengan berbuat maksiat. Dan akibat yang baik kami peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya para ulama salaf rahimahumullah ta'ala selalu menasihatkan kepada kita bahwa menjaga sikap merendahkan diri, menisbatkan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting. Sampai pun kalau sikap ini lahir pada diri seorang hamba, misalnya berawal dari kekurangannya dalam beribadah, bahkan mungkin kesalahannya, tapi kemudian melahirkan sifat ubudiyah, penghambaan diri, itu lebih baik daripada orang-orang yang terlihat banyak dia menjalankan ketaatan atau ibadah secara lahir, tapi justru dalam dirinya timbul kesombongan dan perasaan bangga terhadap dirinya. Di dalam sebuah hadis yang hasan, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudznibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-'ujbu al-'ujbu." Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, manusia tidak berbuat salah, aku khawatir kalian justru ditimpa penyakit yang lebih parah daripada dosa itu sendiri, yaitu penyakit al-ujub, kagum terhadap diri sendiri, sombong, bangga terhadap diri sendiri. Dari sini, Imam Ibn Rajab, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya menjelaskan, terkadang dosa itu ada manfaatnya, supaya hamba ini disadarkan oleh Allah bahwa kamu punya kekurangan. Seandainya hamba berjalan terus tidak ada dosanya, khawatirnya dia akan merasa dirinya hebat. Khawatirnya dia merasa dirinya tidak butuh lagi kepada pertolongan Allah, tidak butuh lagi penjagaan Allah. Dia akan merasa sombong. Ketika hal ini terjadi pada diri seorang hamba, sewaktu itulah ubudiyah yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan dari dirinya, taufik dicabut dari dirinya, na'udzubillah min dzalik. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun cuma seberat atau sebiji debu, sebiji sawi. Sangat kecil sekali. Olehnya itu, penghambaan diri yang sesungguhnya perlu kita pelajari, tanamkan dalam diri kita. Inilah tujuannya kenapa dalam penghambaan diri, dalam pembahasan iman kita selalu diperintahkan untuk ya intinya berusaha menyempurnakan dua hal. Mengenal kesempurnaan, kemahaindahan, kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, supaya kita semakin membesarkan, mengagungkan, memuji, menyandarkan semua kebaikan pada dirinya. Karena memang dia pantas. Dialah yang berhak memiliki semua itu. Dialah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Walillahil matsalul a'la. Dan dialah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka beribadahlah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Yang kedua, kita diperintahkan mengenal hawa nafsu, keburukan-keburukannya, supaya kita tahu kelemahan dan kerendahan diri kita, keburukan-burukan diri-diri kita, agar kita berlindung kepada Allah, berlindung kepada kemahakuasaannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami, jiwa-jiwa kita, hawa nafsu-nafsu kita, dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati al-imam Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir dari kalangan tabi'in yang terkenal. Sewaktu beliau berkata, dinukil dalam kitab Syiar Alamin Nubala al-imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, "Wallahi la'an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Demi Allah, sungguh jika aku tertidur di malam

0: Belum.
1: Jadi Al-Imam Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir rahimahullah ta'ala berkata, demi Allah, sungguh jika aku tertidur di malam hari, tidak beribadah, tidak salat malam, tidak berzikir, tapi di pagi hari aku bangun dalam keadaan menyesal, merendahkan diri, mengetahui kekurangan, mengakui dosa-dosaku di hadapan Allah, ini lebih aku cintai daripada aku beribadah di malam hari, banyak berzikir, banyak salat di malam hari, tapi kemudian di pagi hari aku bangun dalam keadaan sombong, bangga terhadap diriku sendiri. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala kemudian mengomentari athar ini, beliau berkata, La aflaha wallahi man zakka nafsahu aw a'jabathu, sungguh tidak akan beruntung demi Allah orang yang menganggap dirinya suci, menganggap dirinya baik, atau orang yang kagum, bangga terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak dan Rojak TV dimanapun Anda berada, satu kesimpulan ya sebagai penutup dari mukaddimah kajian ini, saya ingin bawakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini sudah saya ingatkan berkali-kali di pertemuan yang lalu, ketika menyebutkan makna taufik, ternyata berhubungan dengan perwujudan ubudiyah, penghambaan diri. Taufik di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Cara mendapatkannya harus dengan minta kepada Allah. Ternyata sederhana kuncinya atau maknanya, kata beliau adalah, Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarki sayyiat. Yaitu dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Dengan Allah menjadikan kamu tidak merasa memiliki taufik, memiliki kehebatan dalam kebaikan, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan keburukan. Jadi taufik itu adalah merendahkan diri, selalu bersandar kepada Allah, memohon kebaikan, memohon apa ini dimudahkan segala kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Makanya beliau menyebutkan, miftahut taufik, kunci pembuka pintu taufik adalah doa, banyak berdoa kepada Allah. Karena berdoa menunjukkan kita butuh, menunjukkan kita tidak memiliki, maka minta kepada yang punya, yang maha kuasa. Wasidkul luju ilaihi, sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah. Warragbatu warrahbatu ilaihi, disertai dengan pengharapan dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ubudiyah intinya adalah ya, menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, disertai dengan sungguh-sungguh beribadah kepadanya secara lahir, disertai dengan ibadah-ibadah batin, ketundukan, cinta, takut, dan berharap. Ini merupakan kunci untuk selalu mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pembahasan ini sangat bermanfaat sekali, merupakan perwujudan akidah yang sesungguhnya, perwujudan tauhid yang sesungguhnya, agar kita tahu tauhid yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah tadi, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah makna ubudiyah yang sesungguhnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menjadikan landasan utama dari tulisan beliau ini dari firman Allah tersebut, yang kemudian dijelaskan secara panjang lebar. InsyaAllah kita akan bahas mulai di pertemuan selanjutnya. Ini sebagai mukaddimah atau kata pengantar yang semoga bisa menjadi sebab kita mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan dijelaskan dalam tulisan yang sangat bermanfaat ini, insyaAllah. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan risalah ini kita bisa baca dan mendapatkan manfaat darinya untuk perbaikan diri kita lahir dan batin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Demikianlah ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, satu materi yang diambil dan dikutip dari sebuah kitab yang berjudul Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini merupakan pembahasan yang akan berlanjut insyaallah setelah dari pembahasan kitab Tawdi wal Bayan li Sajaratil Iman. Insyaallah kita akan mengikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Al-Ubudiyah yang telah disampaikan oleh beliau dalam mukaddimah di kesempatan pagi hari ini. Nah, kota Islam azan ya Allahu ayyakum, untuk selanjutnya kami membuka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda kirimkan pertanyaan Anda di 0819-896543. Tapi kita angkat yang pertama dari telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Mohon maaf Ibu, tolong dikecilkan suara televisinya ataupun radionya.
0: Tidak Ustaz.
2: Ya, mohon maaf Ibu, dikecilkan suara televisinya Ibu.
0: Saya dari Bu Surya.
2: Iya, silakan Ibu.
0: Ya, ini saya mau ceritakan kronologi saya Pak. Saya sekarang umur 61. Ini Pak, saya minta penjelasan ini hidayah atau bukan. Selama saya umur lahir dari sekian tahun itu, ya saya kerjakan sholat, puasa-puasa, zakat-zakat. Tapi selama saya berumah tangga sama suami saya, selama 32 tahun itu Pak, saya ditinggal suami saya meninggal. Alhamdulillah Pak, saya dari itu belum bisa baca Al-Quran, tapi saya menjalankan sholat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama saya ditinggal suami saya meninggal itu di pangkuan saya. Alhamdulillah Pak, saya bisa baca Al-Quran itu apa dapat hidayah atau bukan? Yang pertama, yang kedua saya langsung umroh Pak ke Mekah sana. Alhamdulillah saya mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dibukakan pintu, maaf dosa-dosa saya, ingin saya bisa membaca Al-Quran.
2: Baik, Ibu.
0: Alhamdulillah Pak, sampai sekarang saya lancar Pak.
2: Baik Ibu.
0: Apakah itu hidayah dari Allah atau bagaimana Pak?
2: Ya.
0: Tapi selama saya kalau sholat itu selalu menangis Pak.
2: Iya.
0: Nggak tahu menangis itu karena apa, ingat dosa dengan kematian. Ketiganya saya melihat suami saya meninggal di depan mata saya, itu dari saya trauma.
2: Iya. Baik Ibu, mohon maaf sudah bisa kami tangkap pertanyaan Ibu. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz. Ya, terima kasih Ibu.
0: Ya, Pak. Ya, Ibu. Nuwun, Pak.
2: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, merahmati ya suaminya yang telah meninggal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan ibu dan suaminya di dalam surga Firdaus beserta kita semua ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pertanyaan tadi, apa yang terjadi pada diri beliau ya ketika dia menyaksikan suaminya meninggal dunia di pangkuannya, kemudian Allah berikan perubahan-perubahan yang baik pada dirinya yang tadinya dia gak bisa membaca Al-Quran, setelah itu Allah mudahkan, mungkin dia belajar, dia bersungguh-sungguh, alhamdulillah setelah itu dia bisa membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dan merasakan bisa takut kepada Allah dalam sholatnya. Kita katakan alhamdulillah, ini adalah kebaikan, mudah-mudahan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ibu ya. Ya, jadi usaha ibu setelah itu untuk belajar Al-Quran ya, mungkin dengan mengikuti majelis kajian tajwid atau dengan cara membaca buku ataupun cara yang lainnya, ini adalah usaha kebaikan yang harusnya terus ditingkatkan ya. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, disebabkan karena ibu selalu mengingat kematian dan diperintahkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat ya penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ini sangat bermanfaat. Seperti yang ibu rasakan tadi, tiba-tiba semangat belajar Al-Quran, waktu melaksanakan sholat selalu ingat dosa, ini adalah kebaikan. Cuman, kebaikan ini saya katakan tadi, jangan sampai menjadikan kita merasa cukup. Atau memandang, ah saya sudah hebat, saya ini sudah tingkatan imannya tinggi, sehingga menjadikan kita kurang dalam berdoa kepada Allah, kurang dalam bersyukur kepada Allah, merasa kebaikan itu karena kemampuan diri kita sendiri. Ini yang harus ditepis karena ini adalah tipu daya syaitan. Maka teruslah ibu berdoa kepada Allah agar kebaikan tersebut ditetapkan dalam diri ibu ya, ditingkatkan kebaikan tersebut, dijadikan sebab untuk memperbaiki, menyempurnakan iman dan dihindarkan dari segala keburukan. Maka selama ibadah kita secara lahir, secara zahir semangat, dalam batin kita selalu ada ketundukan, cinta, takut dan berharap kepada Allah, maka itu merupakan ciri-ciri taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita di atas kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fik.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, demikian jawaban untuk Ibu Surya, mudah-mudahan dipahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi soal jawab untuk berikutnya. Ya, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
3: dari Ibu Nur DR Pirit.
2: Ibu Nur, ya silakan Ibu Nur.
3: Ya, terima kasih.
2: Ya.
3: Begini Ustaz, saya merasa kalau diri saya itu banyak malasnya daripada rajinnya untuk beribadah lagi Ustaz. Apakah dan ketika perasaan malas itu timbul, saya merasa takut andaikan saya meninggal dalam keadaan malas seperti ini. Nah, bagaimanakah kita memprotekkan diri agar selalu taat dan rajin beribadah? Ustaz. Terima kasih.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Silakan Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Nur ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan pada diri beliau dan kepada kita semua. Ya, apa yang ibu rasakan, kebanyakan kita pun merasakannya. Dan ini yang kita usahakan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu kita banyak kekurangan dalam hal ini. Jadi perasaan malas, kurang semangat dalam beribadah, kita dapati banyak dirasakan oleh diri-diri kita. Tidak lain sebabnya adalah karena kita kurang kenal Allah. Hati manusia itu punya perasaan. Kalau dia mencintai sesuatu, pasti dia semangat lakukan. Coba kita buktikan, ibu buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang itu semangat makan, atau mungkin semangat melakukan kegiatan yang dianggap mendatangkan ya manfaat bagi dirinya? Orang misalnya berdagang, bekerja kan capek, tapi dia lakukan juga. Bahkan ada yang semangat melakukannya, ada sampai lembur. Kenapa? Dia tahu dia dapat uang yang itu dianggap bermanfaat bagi dirinya. Nah, agama itu lebih nikmat daripada urusan dunia tadi. Lebih nikmat daripada makanan, lebih nikmat daripada uang, lebih nikmat daripada kedudukan. Seandainya kita kenal keindahan ini, kita akan semangat. Maka tidak lain cara untuk memotivasi semangat kita, pertama adalah kenalilah Allah. Karena dengan mengenal Allah, hati akan menemukan cintanya. Kalau dia sudah mencintai Allah, maka dia akan semangat untuk selalu dekat dengan zat yang paling dicintainya. Kemudian, ya, mengenal Allah tentu dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Selanjutnya, lakukan upaya perbaikan iman. Karena upaya perbaikan iman menjadikan hati itu merasakan agama itu nikmat, kenikmatan yang tertinggi, kebutuhan yang tertinggi, yang dengan itu dia akan semangat mengerjakan ibadah. Tadi kita bahas sifatnya para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, yusari'una fil khairat, selalu bersegera berlomba dalam kebaikan. Bukan cuma semangat, lebih daripada semangat. Ini akan timbul dan menjadi motivasi besar bagi hamba kalau keimanan di dalam hatinya semakin kuat, semakin benar. Nah, barakallahu fiik.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Demikian juga untuk Ibu Nur. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
4: Dengan Ibu Hana di Batam.
2: Ibu Hana di Batam, silakan tanya.
4: Iya.
2: Ibu.
4: Gini Ustaz, mengenai sholat ya Ustaz ya. Kita biasa dulu kan waktu sekolah itu tahiyat pertama diajarkan sampai Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri lagi Ustaz. Sebenarnya yang bagaimana, ada yang mengatakan sampai habis tahiyat itu dibacakan gitu Ustaz. Sebagian ada mengatakan hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad langsung bangkit lagi dari tahiyat pertama tadi gitu Ustaz.
2: Baik Ibu, terima kasih
4: ya,
2: banyak Ibu.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari ibu ini ya. Ya, jadi pendapat yang terkuat ibu dalam masalah ini adalah bacaan tersebut sampai selesai tahiyat dibaca. Jadi salawatnya dibaca dengan sempurna. Salawatnya dibaca dengan sempurna karena ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan tentang bacaan yang dibaca di tahiyat pertama dan tahiyat kedua itu ya kurang lebih sama semuanya yang dibaca sampai selesai tahiyatnya. Itulah pendapat yang terkuat dalam masalah ini ya. Tentu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang terkuat adalah yang didukung dengan dalil yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, dan kembali kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Kepada Anda yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, mau tanya Ustaz.
1: Ya, silakan.
5: Ini menurut wudu, bagaimana sunnah wudu Nabi pada saat membasuh ubun-ubun, apakah sampai ke belakang langsung ataukah membasuh ubun-ubun kemudian telinga kanan 3 kali, kiri 3 kali, begitu Ustaz. Ada yang bilang juga 1 kali dari ubun-ubun langsung ke belakang terus langsung ke telinga Ustaz. Bisa pertanyaan 1 kali lagi?
2: Tunggu satu dulu Ibu ya, nanti.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu ini ya. Ya, Ibu saya sarankan sebenarnya pembahasan masalah ini itu telah dimuat di dalam buku-buku yang alhamdulillah sudah ada terjemahannya, bahkan ada buku-buku dalam berbahasa Indonesia Ibu, lengkap dengan hadis-hadisnya dan dengan tata cara praktiknya. Ya, seperti misalnya tulisan yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala tentang sifat wudu dan sifat salat Nabi, ya. Ini memuat tentang hadis-hadis yang menjelaskan tata cara berwudu. Ada juga kitab yang lebih tipis ya, tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari terjemahan bahasa Arab. Ini sangat bermanfaat kalau Ibu seandainya ada di pasaran untuk bisa dijadikan bacaan yang bermanfaat karena memuat hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat wudu yang di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh ubun-ubunnya ya, atau membasuh kepalanya karena diperintahkan adalah wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Kepala artinya semua. Bukan cuma ubun-ubun saja yang dibasuh. Jadi dari caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air yang ada, beliau mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dari ke belakang kembali lagi ke depan, baru kemudian kedua telinga sekaligus. Dan itu cukup sekali saja. Cukup sekali saja dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wudu yang sempurna. Jadi yang penting di sini adalah harus membasuh seluruh kepala, bukan cuma ubun-ubun saja. Karena yang diperintahkan dalam Al-Qur'an adalah mengusap atau ya, mengusap ru'us, ya ini kepala. Ya ini kepala artinya semua kepala, bukan cuma sebagian kepala. Itu adalah yang dicontohkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sahabat yang menceritakan tentang tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu membasuh kepala beliau atau mengusap kepala beliau. Nah, barakallahu fikum.
2: Naam, Ustaz. Wa fik barakallahu. Demikianlah khotbah Islam azan ya Allah wa yakum, jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Dan Ustaz, untuk selanjutnya sebagai penutup untuk kita semua dipersilakan Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Ya. Sebagai penutup, ya saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya masalah al-ubudiyah tentu tidak terlepas dari hal-hal yang ditanyakan tadi. Ubudiyah itu menyempurnakan ibadah sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan zahir kita, juga disertai dengan perbaikan dalam amalan-amalan batin berupa cinta, takut, berharap, ya, selalu merendahkan diri, tunduk, bersandar dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita ikuti pembahasan kitab yang bermanfaat ini al-ubudiyah untuk kita bisa memahami dan mengamalkan hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Taslim Ma'afullah Ta'ala yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya pagi hari ini untuk menyampaikan satu risalah yang penuh dengan faedah tentang al-ubudiyah. Dan insyaallah ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, kajian ini akan dilanjutkan pada hari Kamis yang akan datang pada pukul 6.30 kurang lebih waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 kurang lebih waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan ikuti dan simak pembahasan yang akan beliau sampaikan untuk lanjutan dari kitab tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf jika ada di antara Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Disebabkan karena suatu hal kami tidak dapat mengangkat pertanyaan Anda melalui pesan singkat untuk kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah Anda dapat tanyakan kembali ke pertanyaan Anda pada pertemuan berikutnya, ataupun Anda dapat bertanya kepada para asatidzah yang mengisi kajian di Radio Roja ataupun di Roja TV secara langsung. Nah, kata Islam azani Allah wa yakum, di kesempatan pagi hari ini pula kami tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anda semua. Bagi Anda yang telah beraktivitas pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi Anda dalam beraktivitas di pagi hari ini. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah menjaga Anda dan orang-orang bersama Anda sampai di tempat tujuan dan begitu pula kembali ke rumah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Selamat beraktivitas bagi Anda semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
7: Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus ada metode.
6: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
8: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
9: Roja TV, Sanad Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam.
10: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
11: hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
12: Akhal Islam a'azani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
13: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
12: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
13: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslim, Pak.
14: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah dan lain sebagainya.
13: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: laha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini?
1: Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha.
0: Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
1: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana lirabbihi lakanud.
0: Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bahagia.

0: karena cintanya kepada harta.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada?
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir.
0: Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد

0: اتباع سيما dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kota Liman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Ini paling paten nih, ha? Beranak pertanyaannya. Induknya, anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Sekarang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Ih, kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan dengan ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran jangan tiru itu KW itu. Santri benar itu tak pacaran, itu yang KW jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW, masa agama mau ikut yang KW? Kenapa ke pacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan, itu ecek-ecek. Bahasa Medannya kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada istilah antum. Ya. Jadi kata beliau, selama waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak halal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya anak tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kau moyangku banyak kepikiran. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita. Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya, itu fitnah besar. Antum malu berbicara, aku ini malu, panggil kawan. Tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau enggak sama aku? Aku tengok selalu enggak lihat aku dia tuh. Bilang tanya mau enggak? Mau. Kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya. Kalau anda yang kata gini-gini, dia mau dari backstage, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz tolong arahkan ana. Arahkan ke mana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Ha, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. InsyaAllah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta

0: Naam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa yang dimaksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bidah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bidah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bidah dong. Anda yang bidah. Kalau bidah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bidah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis kok dibilang bidah? Yang namanya hadis Nabi definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takhririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salah satu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang menyapur kepada Nabi, wahai Rasulullah, sepulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya di sini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan salat zuhur bunyinya jangan salat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa Anda kasih uang balik. Ah itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat dua rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, dia kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah sholat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudu? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain jamaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini. Tatkala solat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khulif, termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Tidak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas kan? Kemudian ada yang bawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz masa Nabi kan belum ada. Berarti tidak mesti setiap bidah yang tidak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak. Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman, tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qath'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Iya kan? Ya. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, gak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang salat subuh 4 rakaat, oh ini hari Ahad nih lagi ada tabiat kebas subuh, kali ini 4 rakaat ajalah, kita lagi semangat ini. Enggak boleh anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah salat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab salat. Enggak ada larangan jangan salat subuh 2 rakaat. Kalau kaidahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh salat subuh lebih dari 2 rakaat karena enggak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru. Ah, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Enggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan enggak ada larangan. Enggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan salat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Enggak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, udah tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Enggak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaidahnya tadi. Enggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik dan kedua enggak ada larangannya. Enggak ada larangan. Jangan salat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan salat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Enggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah. Demi Allah kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan, dan sampai akhir. Tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya-hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a amin aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa, sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Ibna Adam inna kama da'utani wa rojautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Kaifa tajiduka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang kamu rasakan saat ini?" Sahabat radhiyallahu taala anhum ini, dalam hadis ini hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba, dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a antum a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang

pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya. Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk. Atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dan direncanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam belajar, bisa disiplin dan istiqamah dalam mempelajari agama sekalipun kita menjadi orang yang paling asing, orang yang paling tidak dikenal, dan banyak orang yang tidak suka dengan perbuatan dan pekerjaan kita. Akan tetapi, ketika seorang berupaya untuk istiqamah di atas sunnah, maka insya Allah, Allah Azza wa Jalla yang akan membuat kita ridha dengan apa yang kita kerjakan, dan Allah ridha kepada kita. Itu yang paling inti. Sekalipun orang tidak tertarik atau orang tidak ikut, tidak masalah, karena itu tidak pernah menjadi pertimbangan untuk kita dakwahkan, untuk kita ajarkan, termasuk untuk kita tulis dan seterusnya. Dan dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ra'aitun nabiyya wa ma'ayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulain wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, hari kiamat aku melihat ada orang yang datang, seorang Nabi tidak membawa pengikut kecuali hanya antara 3 sampai 9 orang. Ada seorang Nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Ada seorang Nabi yang bahkan tidak membawa pengikut sama sekali. Akan tetapi, ketika mereka menerima wahyu dari Allah, itu yang benar. Tidak masalah, tidak memiliki pengikut, tidak masalah. Kemudian yang kedua, ini juga diceritakan sebagai keteladanan para ulama di zaman salaf. Mereka alim, hafalan kuat, pengetahuan tentang ilmu agama betul-betul mendalam. Tetapi rupanya masyarakat tidak tertarik kepada mereka. Bahkan ketika meninggal pun, rupanya murid-murid mereka tidak banyak. Anda pernah sampaikan ini.

0: seperti yang disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i ahli hadis dari daerah Syam, meninggal tahun 157 Hijriah, abad kedua, awal-awal. Beliau menceritakan tentang salah satu gurunya yaitu Atha ibn Abi Rabah. Beliau meninggal tahun 114 Hijriah dari penduduk Makkah. Beliau katakan, "Mata Atha ibn Abi Rabah yawma mat wa huwa arda ahli al-ard 'inda an-nas." Ketika Atha ibn Abi Rabah, sang alim, sang ahli hadis, meninggal, padahal beliau adalah orang yang paling afdal barangkali di zaman itu. "Wa ma hadara majlisahu illa 9 aw 8." Ternyata di kajian-kajian beliau tidak ada yang hadir melainkan hanya 8 orang atau bahkan 9 orang, 9 atau bahkan 8. 8 orang zaman sekarang ada pengajian segitu bubar itu. Ya. Kalau apalagi kalau dai viral, wah disangkanya banyak ya, tablik akbar kok jadi tablik asghar. Kecewa sekali ya. Tapi maksudnya para ulama rupanya mereka seperti itu. Memang ilmu yang mereka bawa itu berat. Apalagi hadis. Haddatsana qala haddatsana. Kalau coba pengajian antum bawa kitab dibaca kayak begitu, orang bukan nangis ya, ngantuk. Enggak tertarik sama sekali. Ini apa sih kayak begini itu? Langsung aja mau cerita-cerita aja. Dan mereka lebih tertarik dengan pengajian yang semuanya mungkin isinya orasi. Jadi tertarik sekali. Begitu ada pembahasan yang ilmiah berat, sehingga mereka tidak tertarik. Dan itu wajar, karena memang ilmu itu berat. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa istiqomah dan tidak terlalu terbawa oleh kebiasaan orang. Orang maunya kayak begini, orang maunya kayak begini. Ini yang diharapkan masyarakat. Kita katakan, kita tidak ikut masyarakat, tapi masyarakat perlu mengikuti ilmu yang dipelajari oleh para ulama turun-temurun. Sekalipun berat, kita biasakan mereka. Kalau seandainya kita mengikuti gaya mereka, sampai kapan itu? Maka justru hadis ini ketika menjadi asing, kita perlu kenalkan kepada mereka. Pengajian tentang hadis diawali dengan hadis dan seterusnya, biar orang terbiasa dengarkan hadis itu. Kalau perlu, pengajian tentang syarah hadis. Kalau mau masalah keluarga, kumpulkan hadis-hadis tentang keluarga. Kadang-kadang ini katanya tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat. Yang bermanfaat apa? Yang bermanfaat ya apa yang mereka sukai itu, masalah-masalah yang viral, yang menarik, cerita-cerita misteri. Ya. Nah, artinya ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jal membuat ilmu kita barokah dan kita bisa ikhlas dan kita bisa diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwas sekalian, kita membahas dua hadis dalam satu pembahasan, yaitu waktu terlarang untuk salat. Antum sering mendengar ini hadis yang disebutkan oleh Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, hadis Ibn Abbas dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Kemudian beliau menyebutkan bahwa riwayat tentang pembahasan ini diriwayatkan dari banyak para sahabat. Yang pertama hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Syahida 'indi rijalun mardiyuna wa ardahum 'indi Umar." Syahida 'indi maksudnya adalah 'allamani. Artinya aku diajari. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan haddatsani. Rijalun mardiyun, orang-orang yang diridhai. Maksudnya apa? Maksudnya kata Hafidz Ibnu Hajar, orang yang terpercaya dalam masalah agama maupun keilmuannya. Artinya ketika seorang talibul ilm ingin belajar agama, maka dia perlu melihat gurunya bagaimana kapasitas ilmu dan bagaimana kapasitas agama. Antum sudah pelajari dulu waktu daurah pertama di awal tahun ajaran, ketika kita membahas tentang 20 prinsip ilmu, ya, kita perlu mengambil dari seorang muallim yang nasuh. Dia memiliki kriteria bisa mengarahkan dan mengharapkan kebaikan kepada muridnya, termasuk dia memiliki keahlian. Kalau seandainya agama seorang guru tidak baik, maka bagaimana kita akan mempelajari agama dari orang itu? Kemudian yang kedua, kalau seandainya guru itu tidak memiliki ilmu, bagaimana pula kita akan belajar kepada guru itu. Kadang ada orang berilmu tidak tahu cara mengajarnya, dan itu juga susah, karena dia akan menyamakan murid itu sama semua, sehingga dia akan ajarkan yang berat sehingga murid tidak bisa belajar dari dia. Maka di sini disebutkan, kata beliau, syahida indi rijalun mardiyun, aku diberitahu oleh orang-orang yang aku ridai agama mereka. Ini disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, maksudnya adalah para sahabat. Maka dalam riwayat At-Tirmidzi disebut oleh Hafidz Al-Hajar, sami'tu ghayra wahidin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wa ardahum indi Umar, dan yang paling aku rela, aku sukai adalah Umar. Disebutkan dalam beberapa riwayat wa ahabbuhum ilayya Umar, dan yang paling aku sukai di antara para sahabat Nabi adalah Umar. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan wa min ahabbihim Umar, di antara yang paling aku sukai adalah Umar. Dalam riwayat Al-Baihaqi dikatakan a'jabuhum ilayya Umar, yang paling aku kagumi. Namun Umar bin Khattab orang yang mengagumkan sekali, terutama Ibnu Abbas, beliau kagum kepada gurunya ini. Nikmat sekali dapat guru orang kayak Umar, ya, tegas, berilmu, faqih, enggak basa-basi dia. Wa bijabat lagi. Ya, siapa takut sama siapa? Jin aja takut sama dia. Mau takut sama orang? Nah, pernah satu saat Ibnu Abbas cerita, aku ingin bertanya kepada Ibnu Abbas. Kata orang Jawa itu gojek-gojek. Mau nanya, ah enggak jadi. Mau nanya, enggak jadi. Saking wibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai satu saat beliau melakukan perjalanan, pas wudu si Umar ini sendirian tak carikan air, kemudian aku persiapkan wudunya, baru aku tanya, ya Amirul Mukminin, aku ingin bertanya, manil mar'atan allatani qala Allah azza wa jalla fihima in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Wahai Amirul Mukminin, aku ingin tanya kepada antum, sungguh aku sudah bertanya kepada antum itu pengin lama gitu, tapi mau tanya itu enggak tahu, maju mundur enggak berani. Ini dalam Sahih Bukhari. Siapa sih dua orang perempuan yang dikatakan oleh Allah dalam surat At-Tahrim, kalau kalian berdua wahai perempuan bertobat kepada Allah? Nah, seperti itu. Itu siapa? Kata Umar bin Khattab, waihaka ya Ibn Abbas, celaka kamu, kenapa kamu gak tanya? Tanya aja begitu, tanya aja. Itu dua perempuan itu maksudnya Aisyah dan Hafsah. Lalu diceritakanlah dalam hadis yang panjang terhadap dua kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tidak mengajak bicara semua istrinya ketika mereka minta tambahan nafkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya panjang sekali ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, istri-istri kita ini kepengaruh oleh istri-istri orang Ansar. Dulu mereka enggak berani bantah kita. Gara-gara kepengaruh banyak bergaul sama orang-orang Ansar, akhirnya mereka berani bantah kita gitu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum gitu. Artinya mengiyakan. Padahal sebelumnya enggak berani mereka. Jadi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini beliau adalah orang yang faqih sekali. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di antara guru-guru para sahabat ini yang mengajari aku yang paling hebat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di sini annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syams. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah subuh sampai matahari terbit. Wa ba'dal 'ashri hatta taghrub, dan tidak boleh juga salat habis asar sampai matahari terbenam. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da as-subhi hatta tartafi' asy-syams. Tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari meninggi. Wala salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syams, dan tidak boleh salat setelah asar sampai matahari tidak kelihatan. Baik, kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan wa fil babi an Ali bin Abi Thalib. Pembahasan ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Kemudian nanti akan kita bahas. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah. Abu Hurairah ini riwayatnya kalau tidak salah dalam riwayat Ibnu Majah. Ya, riwayat Abu Hurairah dalam riwayat Ibnu Majah radhiyallahu arahimahullah. Naam, sanadnya hasan. Kemudian disebutkan dari hadis Samurah ibn Jundub, Salamah ibn al-Aqwa, Zaid ibn Thabit, wa Mu'ad ibn Jabal, wa Mu'ad ibn Afra, wa Ka'ab ibn Murrah, wa Abi Umamah al-Bahili, wa Amr ibn Abasah al-Sulami. Nah, hadisnya Amr ibn Abasah al-Sulami ini juga diriwayatkan oleh ulama yang lain. Ana lupa namanya, Amr ibn Abasah. Ini tidak di dalam Sahih Bukhari dan tidak dalam Sahih Muslim. Ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari As-Sanabihi, walam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sanabihi ini seorang mukhadram. Seorang mukhadram, beliau ini tinggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi belum sempat ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk orang yang disebut mukhadram, orang yang menjamani masa kenabian sallallahu alaihi wasallam tapi enggak sempat ketemu. Sehingga dalam ilmu hadis, kalau dia meriwayatkan, hukumnya seperti kibarut tabi'in. Kalau dia meriwayatkan langsung seperti ini hadis yang kita sebutkan tentang masalah larangan salat habis asar dan habis subuh, beliau meriwayatkan sebutkan langsung, meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat itu dianggap terputus, mursal. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dan riwayatnya sehingga terputus. Tapi dalam masalah keistimewaan, fadilah, maka beliau hampir sama dengan para sahabat. Sudah beriman di zaman Nabi SAW, hanya belum sempat melihat. Seperti itu. Hadis ini, kita sebutkan tadi, merupakan larangan untuk sholat habis subuh dan habis asar. Dan ini dua riwayat ini yang disebutkan oleh penulis Umdatul Ahkam. Tetapi riwayat lain masih banyak yang akan menentukan juga, termasuk di antaranya hukum dalam larangan tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa larangan salat ini naha 'anis salati ba'da subh. Tidak boleh seorang salat setelah subuh, maksudnya bukan waktu, tetapi kalau seseorang sudah sholat subuh, bukan setelah subuh saja. Kalau waktu setelah subuh, misalkan sholat subuh misalkan dari, kalau sekarang ini jam sekitar jam 4 kurang seperempat, ya kan, sudah setelah azan kemudian qomat, gak boleh lagi ada orang sholat seperti itu, maka ini salah. Karena orang belum sholat subuh misalkan bangun terlambat, bangun jam 5 misalkan, kemudian dia bangun, wah subhanallah jam 5 gitu. Nah, kalau orang memahami la salat au naha 'anil salati ba'da subuh, maksudnya adalah waktu subuh, maka dia enggak bisa salat. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, maksud yang benar adalah la salata ba'da salati subuh. Tidak boleh salat di waktu itu kalau orang itu sudah salat subuh.
1: Gitu.
0: Nah, maka kalau seandainya ada orang salat subuh di awal waktu, maka dia tidak boleh lagi sholat sunnah setelah itu. Kalau ada orang bangun setengah enam, sekarang-sekarang ini bangun setengah enam itu sudah terbit itu, karena terbitnya sekitar jam 5 lewat 10, jam 5 lewat 15 menit gitu. Ya, berarti sholat setengah enam dia sudah lewat waktu, sudah terbit matahari. Tapi kalau seandainya anggap aja dia bangun jam 5 seperempat, pas itu menjelang terbit, maka wallahu a'lam, dia tetap boleh melaksanakan sholat karena dia belum sholat subuh. Begitu. Maka larangan ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat, bukan waktu sholat saja. Taib. Kemudian dalam hadis ini disebutkan pula bahwa larangannya ada dua saja, ya kan? Larangannya dua saja. Pokoknya setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Batasannya kapan? Batasannya sampai terbit matahari dan terbenam matahari. Dalam riwayat lain dikatakan hatta tartafi', sampai matahari meninggi. Mana yang lebih benar itu? Antara terbit maupun meninggi. Karena kata-kata hatta tartafi' asy-syams, sampai matahari tinggi benar. Kemudian dalam riwayatnya dikatakan hatta tadlu', hatta terbit. Terbit itu begitu awal terbit begini, berarti boleh dong, karena itu merupakan waktu terakhir orang dilarang sholat. Tapi riwayat yang kedua mengatakan hatta tartafi asy-syams, sampai matahari meninggi. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini bisa digabungkan. Maksudnya hatta tatlu'a wa tartafi. Maksudnya seorang tetap tidak boleh melaksanakan salat sampai matahari itu terbit. Terbitnya seberapa ukurannya? Sampai matahari itu tinggi. Maka kaum muslimin yang mengikuti kajian subuh misalkan, kemudian mereka menandai waktu terbit sehingga mereka ingin melaksanakan sholat syuruq, ya, sholat syuruq, maka yang dianjurkan untuk sholat yang sampai ada pahala umrohnya itu bukan sholat begitu masuk waktu syuruq. Waktu syuruq atau waktu terbit matahari justru merupakan sholat yang tidak boleh, waktu yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya, baik. Ada hadis yang berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan ini dalam riwayat Muslim disebutkan dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana." Ada tiga waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kami untuk melaksanakan salat di situ, dan tidak boleh pula kita menguburkan mayit. Tidak boleh kita menguburkan jenazah di waktu itu. Hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi. Pertama adalah betul-betul ketika matahari terbit. Sampai kapan? Sampai matahari meninggi. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah. Dan ketika matahari tepat berada di atas kepala. Dan berarti dikatakan hatta ya'dilal fai, sampai bayangannya itu enggak ada, enggak kelihatan. Ya'dil itu artinya sudah enggak kelihatan gitu. Karena mataharinya betul-betul di atas. Nah, itu maksudnya adalah waktu larangan. Hatta tazul, sampai matahari tergelincir ke arah barat. Berarti bayangannya ada kembali. Kalau antum melihat misalkan di luar situ begitu, waktu sekitar jam 10 antum melihat ada bayangannya, ini pohon ini ada bayangannya. Atau ada tiang, ada barang, ada orang jalan, antum lihat ada bayangannya. Bayangannya kemana? Kalau bayangan ke barat berarti matahari masih di timur. Tetapi kalau bayangannya sudah di barat berarti, kalau bayangannya sudah di timur, mataharinya yang ke barat. Kalau tepat di atas kepala dan benda itu tidak punya bayangan, itu waktu larangan. Itu waktu larangan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wahina tadayyaf ay tamilu syamsu lil ghurub, ketika matahari miring dan mau masuk ke dalam tempat yang menjadi tempat terbenamnya. Ya. Ini yang benar, matahari yang mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Dalam hadis disebutkan bahwa matahari itu terbit, kemudian dia terbenam, kemudian setelah itu dia sujud di Arsyur Rahman. Sujud di Arsyur Rahman sampai diizinkan untuk terbit kembali. Dan diizinkan untuk terbit. Setelah itu dia terbit kembali, kemudian dia akan terbenam lalu sujud. Dan minta izin lagi untuk diizinkan. Dan terus seperti itu. Sampai akhir hayat, matahari akan tidak terbit selama 3 malam. Begitu terbit, terbitnya bukan dari timur tapi dari arah barat. Ke atas, sampai pertengahan, kembali lagi ke arah maghribi syams. Itu sudah enggak diterima lagi ada orang tobat itu. Dan orang sudah kebingungan itu. Itu sudah kebingungan, ini kenapa, kemana matahari ini? Kok enggak turun-turun, enggak? Kok gelap terus begitu? Begitu turun, begitu keluar, ternyata dari arah barat. Sudah, orang mau tobat enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak ada manfaatnya. Wala tanqad'ul taubatu hatta tatla'as syamsu min maghribiha. Taubat ini tidak terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Dan itu merupakan tanda terakhir yang paling besar, kiamat sudah akan terjadi. Baik. Dan pada saat itu, kalau seandainya memang selama ini bumi yang mengelilingi matahari, ya, mengelilingi matahari, kira-kira kalau sudah tidak terbit lagi matahari, apakah matahari, apa bumi ini berhenti berputar? Berarti berputar begini karena mataharinya enggak turun-turun ini, enggak keluar-keluar begitu. Wallahu a'lam. Makanya benar kalau seandainya ada mengatakan matahari ini yang yang mutar seperti itu. Tapi intinya ini waktu larangan yang berkaitan dengan matahari. Hadis yang kita pelajari dalam Umdatul Ahkam adalah waktu larangan yang berkaitan dengan dua salat. Salat asar dan salat subuh. Yang kita bahas pada salat subuh berlaku untuk salat asar. Misalkan ada orang terlambat tidur siang, kemudian bangunnya juga terlambat, maka jam 5 dia belum salat asar, maka dia boleh untuk salat di waktu itu. Seperti itu. Nah, baik, akan tetapi waktu yang kita batasin tadi, yang kita bahas berikutnya dari Uqbah bin Amir riwayat Muslim, menunjukkan waktu larangan yang berkaitan dengan waktu matahari. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian mengatakan berarti waktu larangan dalam sholat itu ada 5. Waktu larangan dalam sholat itu ada 5. Yang lebih simpel lagi diringkas menjadi 3. Menjadi 3. Maksudnya bagaimana? Habis subuh sampai matahari meninggi. Habis asar terus sampai matahari terbenam. Kemudian baru waktu matahari tepat di atas kepala kita. Nah, itu kata para ulama menjadi waktu yang paling ditekankan larangannya. Dan tidak masalah seorang berupaya untuk menghindari 3 waktu yang berkaitan dengan matahari, karena waktu itu pendek. Seandainya kita memaksakan diri untuk, bukan memaksakan diri tapi berusaha untuk tidak sholat di waktu larangan itu, maka nunggunya tidak lama. Contoh misalkan kita menunggu terbit matahari, ini sekarang syuruk nih, ya tunggu sebentar. Tunggu itu paling-paling lama 1/4 jam. Maka para ulama mengatakan untuk orang yang mau sholat syuruk, maka dia nunggu sekitar 1/4 jam. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, tunggu sekitar 15 menit. Jadi kalau jam di masjid menunjukkan waktu syuruk misalkan jam 5:15, maka bukan waktu sholatnya jam 5:15, tapi jam 5:30. Kecuali kalau jam itu memang sudah di setel, dia diatur ditambahi 15 menit biar jamaah sholatnya tepat waktu. Karena sebagian jamaah ini karena mereka entah karena terlalu semangat atau karena keburu-buru mau berangkat antar sekolah, langsung oh sudah ini sholat semua, padahal itu masih terbit baru sekali matahari terbit, malah tidak boleh seperti itu. Baik, kemudian apakah larangan ini betul-betul berlaku secara mutlak dan haram? Ternyata para ulama tidak satu pendapat. Mereka sebagian mengatakan bahwa semua waktu yang dilarang dalam hadis ini, dua-duanya adalah haram, karahatut tahrim. Dimakruhkan tapi makruhnya makruh yang berarti haram. Termasuk di antara yang punya pendapat seperti ini adalah Al-Hanafiyah. Mereka melarang semua sholat. Entah mau qadha yang belum terlaksana atau sholat yang lain. Fardu, sunnah semuanya sama. Ada yang mengatakan, dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa larangan itu mansukh. Larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Sehingga semua waktu salat bebas. Semua waktu salat bebas, enggak ada waktu larangan, enggak ada. Dan ini yang dipegangi pula oleh Ibnu Hazm dan termasuk Al-Zahiriyah. Dan para ulama jumhur dan mayoritas mereka mengatakan bahwa waktu itu berlaku hanya sifatnya makruh. Sifatnya makruh. Bahkan Hafidz Ibnu Hajar menukil perkataan An-Nawawi rahimahullah yang mengatakan bahwa hampir semua ulama sepakat. Salat yang tidak ada sebabnya kalau dilakukan di waktu larangan maka hukumnya makruh. Beliau mengatakan ini kesepakatan para ulama atau ijma'. Sekali Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tidak ijma itu. Karena tadi ada perkataan beberapa ulama salaf yang menyebutkan bahwa waktu larangan itu dihapus semuanya, mau sholat apapun boleh. Di waktu larangan enggak ada waktu larangan. Fadhol. Itu dulu pertama-tama Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang, kemudian setelah itu dihapus mansukh itu. Termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Hazm itu. Gitu. Baik, adapun pernyataan jumhur yang juga diamini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, waktu-waktu larangan itu makruh kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Adapun sholat yang tidak memiliki sebab, maka hukumnya makruh dilakukan pada waktu-waktu larangan. Kalau memiliki sebab, aman. Contoh yang memiliki sebab seperti orang sholat qadha, orang waktu asar dia belum sholat, maka dia sholat di waktu itu. Atau dia sudah sholat tapi dia ingat Oh dulu anak belum sholat asar ternyata. Tapi kapan sholatnya? Ya sekarang. Gimana lagi? Nabi SAW mengatakan, man nama an sholatin au man nasya sholatan au nama anha fal yusalliha idha dakaraha. Ya, barang siapa yang tidur ketiduran sholatnya atau dia lupa dari melakukan sebuah sholat, maka hendaklah begitu dia bangun atau ketika dia ingat dia segera sholat. Enak duduk begini, loh anak tadi siang kan belum sholat zuhur gitu. Mungkin apa enggak? Mungkin. Di sini sholatnya setengah satu. Ya, kuliah bebas, santai begitu. Mau sholat di gedung yang sana kok panas, pindah ke sini. Di tengah jalan ketemu orang. Oh ya, ngobrol enak, diajak makan apa semua sampai asar sholat. Sholatnya enggak ada dosa itu. Memang enggak ada dosa karena dia lupa kan. Baru sambil ngobrol begini dia ingat tadi di gedung sana ketinggalan bukunya, sekalian dia ingat. Loh, anak keluar tadi kan belum sholat. Loh, gimana kalau begitu? Sholat langsung. Sholat. Ya. Jangan nunggu besok ya, waktu sholat zuhurnya. Bukan, sekarang waktu sholatnya. Nah, di situ sholatnya menjadi memiliki sebab. Contoh berikutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu merupakan sholat zawatil asbab. Sehingga sholat dilakukan habis asar boleh, habis subuh boleh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan semua sholat tidak boleh dilakukan kecuali yang fardu saja. Ini ada pendapat Imam Malik kalau tidak salah. Imam Malik mengatakan semua sholat tidak boleh dilakukan di waktu larangan kecuali yang fardu. Kalau sholat sunnah tidak boleh, kecuali sholat jenazah boleh. Baik, sebagian ulama mengatakan kalau sholat jenazah dia boleh dilakukan habis subuh atau habis asar. Tetapi kalau waktu-waktu larangan yang berkaitan dengan matahari jangan dilakukan. Karena Nabi SAW tegas mengatakan salatu sa'atin, dalam riwayat Aqbah bin Amir, salatu sa'atin kan Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk nguburkan mayat di waktu-waktu terlarang karena matahari itu. Dan para ulama mengatakan kalau ditunggu itu enggak lama. Kalau ditunggu sebentar aja enggak lama, enggak ada masalah. Tetapi kalau habis asar dan habis subuh sampai terbit matahari itu bakal lama. Kalau kita di Indonesia ini, kita khatul istiwa. Kita tinggal di khatulistiwa. Di garis itu. Sehingga waktu kita normal terus. Tapi di waktu-waktu yang semakin jauh dari garis itu, mereka memiliki waktu yang betul-betul berbeda. Musim dingin, biasanya malamnya panjang. Otomatis siangnya pendek. Otomatis waktu dari subuh ke terbit matahari pendek. Waktu maghrib, pendek. Tapi waktu musim panas, antara asar sampai maghrib bisa panjang sampai 2 jam lebih itu. Asar itu bisa jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat, tapi maghribnya jam 7 lewat 10 menit. Sampai hampir 3 jam itu. Itu waktu asar di musim panas. Istilahnya kalau jenazah sudah disiapkan tapi belum sempat sholat jenazah, asar. Kalau seandainya kita katakan sholat jenazah tidak boleh dilaksanakan habis asar, nunggu maghrib 3 jam nunggu, itu akan memberatkan kaum muslimin. Maka para ulama menyebutkan bahwa sebagian ulama menilai semua sholat zawatil asbab dibolehkan untuk dilakukan sekalipun di waktu-waktu larangan. Termasuk sholat zawatil asbab adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini termasuk zawatil asbab karena Nabi SAW menyebutkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Wah, terlanjur duduk tidak masalah. Terlanjur duduk kalau bisa dia bangun kemudian melaksanakan 2 rakaat tidak ada masalah. Ada hadisnya itu dalam riwayat Muslim atau Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW khutbah kemudian ada orang yang masuk terlambat, diketanya oleh Nabi SAW, araka'ta raka'atain? Qala qum farka' raka'atain. Kamu belum apa namanya, belum sholat kan? Tahiyatul masjid belum. Ayo bangun, sholat 2 rakaat dulu. Ini dilakukan di depan orang-orang sehingga orang itu mengerjakan tahiyatul masjid. Menunjukkan kalau orang masuk kemudian lupa, akhirnya duduk dulu, enggak ada masalah, dia tetap melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Akan tetapi maksudnya ini menunjukkan pula penekanan perintah yang ditegaskan, masuk masjid sholat 2 rakaat dulu. Begitu. Nah, ini menjadi sholat zawatil asbab. Contoh yang lain, sholat tawaf. Salat tawaf itu maksudnya ketika orang mengerjakan tawaf 7 kali dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Yang pertama baca Al-Kafirun, yang kedua baca Al-Ikhlas. Ini bisa dilakukan bukan hanya ketika umrah. Bahkan ketika waktu-waktu biasa menunggu maghrib sampai isya, tawaf. Habis itu salat 2 rakaat, tawaf, nanti salat 2 rakaat lagi. Tidak ada masalah itu. Kalau dilakukan habis asar dan itu banyak mengerjakan karena waktu asar ke maghrib panjang. Antara maghrib sampai isya biasanya malah pendek waktunya. Yang kedua banyak pengajian, orang malas untuk tawaf. Kecuali yang memang enggak hadir pengajian. Tapi orang-orang yang melaksanakan tawaf sunnah kebanyakan habis asar. Dan itu enggak ada masalah itu. Karena itu merupakan salat zawatil asbab. Thayyib. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan ada lafaz yang sedikit berbeda. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taharraw bi salatikum tulu'asy syamsi wa la ghurubiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajibus syamsi فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. Jangan diantara kalian tahari. Tahari itu artinya sengaja mencari-cari. Ketika mau sholat dia malah nunggu, malah nunggu waktu terbit matahari, waktu terbenam matahari, dan waktu ketika matahari di atas kepala. Ada orang kayak gitu? Ada. Orang siapa itu? Orang Syiah. Mereka sengaja itu sholatnya begitu. Sengaja mereka. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa sholat di waktu larangan hanya diberlakukan makruh kalau dia sengaja memang. Ada unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Ini sebagian ulama mengatakan demikian dan mengambil kesimpulan dari hadis ini. Jumhur tidak. Jumhur mengatakan dia mau niat atau tidak, dia mau sengaja atau tidak, yang penting selama sholat itu tidak ada sebabnya, tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Karena riwayatnya memang tadi mutlak. Ini dikatakan la taharraw, jangan kalian sengaja mencari-cari waktu itu lalu kalian sholat. Enggak boleh. Dalam riwayat lain disebutkan idza tala'a hajibus syams. Kalau matahari itu muncul hajibnya. Hajib itu kan artinya alis. Ya. Alis. Nah, tapi alisnya matahari itu maksudnya apa? Kata Hafiz Ibnu Hajar maksudnya itu tarafnya, ujungnya. Kalau ujung sudah kelihatan, nah kayak gini nongol gini sudah enggak boleh salat. Berarti itu adalah permulaan waktu larangan. Fa akhirus salata hatta tartafi. Kamu jangan salat sampai matahari itu meninggi. Wa idza ghaba hajibus syams. Kalau terbenam matahari sampai ujungnya, nah, maka kamu jangan sholat juga. Akhirus salata hatta taghib. Kamu hentikan sholat itu sampai betul-betul matahari itu terbenam. Orang yang suka ngelihat sunset tuh, ya, datang ke laut dilihatin gitu. Nah itu kan alasannya kan biasanya cari pemandangan indah. Sekali-kali pakai alasan ilmiah dikit gitu. Mana mau lihat, mau cari tahu benar-benar waktu sholatnya mulai boleh kapan gitu. Yang dilihat begitu. Nah, tapi jelas kayak gini, para ulama menyebutkan tempatnya berbeda-beda dan hanya bisa dilihat oleh orang yang tidak tertutup oleh bangunan maupun dataran yang tidak rata. Kalau orang yang tinggalnya di daerah pegunungan, dia akan terhalau itu. Kalau seandainya dia melihat, ah matahari sudah terbenam. Terbenam dari apa? Dari pandangan dia ketutup gunung. Nah, hukum makasalnya belum. Hukum asalnya belum. Tapi betul-betul terbenam itu masuk ke tempat terbenamnya, begitu. Dalam beberapa riwayat ada tambahannya. Ada tambahannya fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnayish syaitan. Karena matahari itu ketika terbit, dia terbit bersama tanduk setan. Tanduk setan. Maksudnya bagaimana? Setan itu punya tanduk. Ketika matahari terbit di arah sana, maka orang yang ada di belakang sini kalau ditutupi setan yang punya tanduk, seolah-olah tanduk setan itu berada, matahari itu berada di dua tanduknya. Kalau dilihat dari belakangnya setan, sana matahari, sini ada setan, kemudian kita di belakangnya, lalu matahari itu terbit. Seolah-olah kita melihat bahwa matahari itu berada pada dua tanduk setan. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama, maksudnya seperti itu. Bukan berarti tanduk setan gede sekali begitu sehingga matahari terbit lewat situ, enggak juga, itu salah pemahamannya. Seperti itu. Nah, ini kata Hafiz Ibnu Hajar menunjukkan ada hikmah dilarangnya. Tapi kalaupun seandainya ada orang tidak kenal hikmahnya, tetap aja enggak boleh. Tetap aja enggak boleh. Dalam riwayat lain disebutkan ada tambahannya dari riwayat Muslim dari sahabat Amr bin Abasa, wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Di saat itulah orang-orang kafir malah justru tunduk ke matahari. Itu para penyembah matahari. Kita enggak boleh nyamai gaya mereka. Salat kok pas waktu yang biasa dipakai oleh sujudnya orang-orang kuffar. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan azan dulu.

Baik. Ada pelajaran tambahan disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar tentang sholat ketika siang itu sampai di pertengahannya. Tadi kita sebutkan bahwa tidak boleh seorang sholat ketika matahari tepat di atas kepala, dan itu merupakan pertengahan siang. Nah, ini tidak boleh, dan dikuatkan oleh para sahabat. Mereka menukil banyak riwayat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan fanaha 'anis salati nisfan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di pertengahan siang. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Maqburi disebutkan adraktun nasa wa hum yattaquna dzalik. Aku mendapatkan orang-orang di zaman itu, maksudnya para sahabat, mereka betul-betul menghindari waktu itu. Dan ini menjadi madhabnya jumhur. Mereka tidak mau melaksanakan salat di pertengahan siang. Kecuali pendapat Malik, beliau yang berbeda. Beliau menyebutkan ma adraktu ahlal fadli illa wahum yajtahidun wa yusalluna nisfan nahar. Tidaklah aku mendapati orang yang punya ilmu atau orang punya kemuliaan kecuali dia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan pertengahan siang pun mereka salat. Kata Ibnu Abdul Bar, ini memang aneh, kata beliau. Padahal Imam Malik sendiri meriwayatkan dari As-Sunabihi tadi. As-Sunabihi orang Mukhadram tadi yang kita sebutkan itu, beliau disebutkan dalam Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang untuk sholat di waktu-waktu terlarang. Kok bisa beliau seperti itu? Maka kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, Ibn Abdul Bar Maliki, madhabnya Maliki. Beliau mengatakan bisa jadi Imam Malik menganggap bahwa hadis itu sudah mansukh, atau ada yang lebih rajih dari yang beliau riwayatkan. Tapi intinya sholat di pertengahan siang menurut mayoritas ulama tidak dibolehkan. Dan kalaupun kita menunggu tidak lama. Dalam mazhab Syafi'iyah dikecualikan. Dikecualikan apa? Di waktu sholat Jumat. Kalau ada orang yang sholat sunnah terus sampai imam naik mimbar. Antum tahu imam itu pantasnya dia keluar dari rumah sampai waktu mepet, kemudian datang langsung naik mimbar. Nah, itu pantasnya seperti itu. Dan kalau imam sudah masuk, dalam hadis yang sahih dikatakan fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una tadzikir. Kalau imam sudah keluar dari rumah kemudian akan naik mimbar untuk khutbah, maka yang ada di pintu-pintu masjid itu malaikat yang yaktubunal awwal fal awwal, mereka akan lihat siapa yang datang duluan. Jumatan itu siapa yang datang duluan? Yang datang dulu dia akan dapat pahala seperti nyembelih unta, kemudian nyembelih sapi, kemudian kambing bertanduk, kemudian ayam, kemudian baydah seperti telur. Terakhir telurnya pecah. Ya, artinya telat-telat terus. Kadang-kadang sampai datang waktu sholat, ini ngapain aja gitu. Nah, setelah imam keluar maka malaikat sudah mulai hadir. Baik. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan man ightasala yaumal jum'ah thumma tatahhara bima istata'a min tuhur. Barang siapa yang mandi di rumah hari Jumat kemudian dia berusaha bersuci dengan semampu dia, thumma dahana au massa min tib. Kemudian dia meminyaki rambutnya, kemudian pakai dengan minyak wangi yang dia dapatkan. Thumma raha fa lam yufarriq baina ithnain. Kemudian dia berangkat ke masjid. Selama di masjid itu dia tidak misah-misah orang. Ada dua orang duduk begini, kemudian enter sini. Sini. Ana mau salat di sini maksudnya. Ini kadang-kadang ada orang yang terlalu semangat dia, pengen dapat shaf yang di depan, akan tapi telat. Akhirnya kadang itu shaf sudah mepet, saking semangatnya dia pengen dapat shaf awal gitu. Masuk dek sampai akhirnya orang yang gini sholat-sholat pengen tersiksa sekali begitu. Enggak boleh seperti ini. Ya, enggak boleh. Maka ada beberapa riwayat yang menunjukkan ketika seorang sahabat yang lompat-lompat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan ijlis faqad adzait. Duduk kamu, kamu sudah menyakiti orang. Kalau memang dia datang ingin mendapatkan shaf awal, shaf kedua, datangnya lebih awal. Kecuali para ulama mengecualikan kalau di depan itu masih kosong tapi orang di belakang begitu, ini masih kosong. Nah, ini baru dia bolehlah izin memberikan peringatan ana mau lewat gitu. Tapi syahidnya dalam hadis ini akan diberi keutamaan ketika dia fa shalla wa lam yufarriq baina tsnain. Dia tidak memisahkan dua orang.
fasallama kutibalah. Kemudian dia salat, masya Allah, artinya semampu dia sesuai dengan yang Allah kasih kemudahan dia untuk salat. Kemudian thumma idza kharajal imamu ansat. Ketika khatib itu keluar untuk khutbah, dia diam. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Dia akan diberi ampunan sejak Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Baik, ini para ulama menyebutkan kesimpulannya, ini berarti orang ini salat terus. Salat terus sejak dia datang sampai khatib keluar. Dan ini juga dipraktikkan oleh para ulama salaf. Disebutkan dalam beberapa referensi dari Abu Qatadah, afwan, bukan, dari Abu Tha'labah Al-Quradhi, dari Tha'labah Al-Quradhi, mereka mengatakan kanan nasu fi zamani Umar, orang-orang di zaman Umar, ya, mereka yusalluna yawmal jum'ah, mereka salat di hari Jumat, maksudnya salat sunnah, ya, hatta yakhruja Umar, sampai Umar bin Khattab keluar untuk khutbah. Fa idza kharaja Umar jalasa 'alal mimbar wa adzana al-mu'adzinun qala Tha'labah jalasna natahaddats. Ketika Umar sudah keluar, kemudian beliau naik mimbar dan mulai berceramah, salam, kemudian duduk, dan muadzin mulai mengumandangkan adanya, kami sempat berbicara di antara kami. Ya, wallahu a'lam, menunjukkan memang larangan untuk berbicara ketika khutbah Jumat itu berlaku kalau khatibnya sedang menyampaikan khutbah. Tapi kalau khatibnya sedang duduk, maka orang berbicara tidak masalah. Tapi lebih hati-hati, dia tidak perlu berbicara. Seperti itu. Nah, ini disebutkan ketika Umar duduk, maka kami berbicara. Fa idza sakatal muadzinuna wa qama Umar yakhthub ansatna. Kalau Umar sudah berdiri, kemudian muadzin sudah selesai, kita enggak berani berbicara lagi. Nah, falam yatakallam minna ahad, maka tidak ada yang berbicara sama sekali di antara kami. Nah, ini menunjukkan kesimpulannya bahwa dulu orang-orang, para ulama salaf di zaman Umar, mereka sholat sunnah terus sampai Umar datang baru mereka berhenti. Padahal rata-rata khatib itu naik mimbar ketika waktu zuhur sudah tiba. Berarti setelah matahari tergelincir. Sebelum matahari tergelincir, melewati masa matahari pas di atas kepala. Tapi ternyata orang-orang tetap sholat sunnah. Ini dikecualikan oleh madhab Syafi'i. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terakhir faedahnya, disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, ini waktu makruh menurut madhab jumhur. Ini berkaitan dengan waktu asal. Waktu asal itu maksudnya bagaimana? Waktu yang memang tadi disebutkan matahari terbit, matahari terbenam, matahari pas di atas kepala, kemudian sudah sholat asar, sudah sholat subuh. Tapi ada waktu lain sebenarnya yang memang juga disebutkan menjadi waktu makruh, meskipun tidak berkaitan dengan waktu larangan. Waktu contohnya apa? Ketika qomat sudah dikumandangkan, itu makruh orang untuk melaksanakan sholat sunnah. Nabi SAW mengatakan idza uqimatus sholatu fala salata illa al-maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka yang berlaku adalah salat fardu, bukan salat sunnah. Oh, ini bacanya sajdah ini. Hari Jumat pagi sajdah ini, ana belum salat qabliyah. Daripada ana nunggu capek-capek, ana salat sunnah dulu. Sebagian mazhab membolehkan itu. Sebagian mazhab membolehkan. Tetapi makruh. Ya, makruh. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, enggak boleh, karena Nabi SAW mengatakan idza uqimatus shalatu fala salata illa al-maktubah. Kalau salat sudah dikumandangkan iqamahnya, maka enggak boleh seperti itu. Taib. Termasuk wallahu a'lam adalah salat ketika khatib sudah mulai berkhutbah. Khatib Jumat sudah berkhutbah. Bangun salat sunnah. Apa ini nih? Ya, yang lebih wajib itu mendengarkan khutbah. Bahkan para ulama menyebutkan kita boleh sholat ketika azan dikumandangkan karena mendengarkan khutbah lebih wajib. Begitu. Tapi orang banyak enggak ngerti. Sehingga ketika mereka masuk masjid, ketika azan dikumandangkan, mereka tunggu azannya. Mereka jawab-jawab begitu. Kemudian begitu selesai azan, khatib mulai khutbah, baru mereka sholat sunnah. Ini kebalik. Harusnya mereka langsung seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam barakallahu nabiyina Muhammad wa alihi washabbi ajma'in. Apabila seorang yang safar dan pesawat namun ia hanya mungkin untuk sholat subuh di bandara dan tidak sempat sholat sunnah fajar karena keberangkatan sudah sangat dekat, apakah sholat sunnah fajar bisa diqadha di pesawat? Boleh, insyaallah boleh.
Bukan hanya pesawat, termasuk kereta. Tapi yang lebih enak, antum bisa sholat sunnah sebelum sholat subuh. Jadi antum ketika misalkan berangkat ke bandara, berangkat ke bandara jam 3, tapi bandaranya jauh, butuh waktu 1 jam atau setengah jam misalkan, di jalan masuk waktu subuh, antum bisa sholat sunnah di jalan dalam kondisi naik kendaraan itu, mobil itu. Sampai di bandara, karena turun, antum tinggal melaksanakan sholat 2 rakaat sholat subuhnya, baru langsung naik pesawat. Seperti itu. Bagi kami yang biasa mendengarkan musik, terlebih lagi di zaman sekarang yang mana sosmed dipenuhi oleh musik sampai seolah-olah musik itu halal dan tidak berdosa bagi para pendengarnya. Ya, itu masalah kebiasaan, dan ketika kita gigih dan punya tekad, insyaAllah bisa diatasi. Dan subhanallah, Ibnu Qayyim mengatakan, hubbul Qur'ani wa hubbu alhanil ghina'i fi qalbil insani laysa ijtami'an. Kata beliau, kecintaan orang terhadap Al-Quran dan kecintaan terhadap suara musik tidak akan terkumpul dalam hati seseorang. Nah, ini hafid Quran, tapi dia suka sama musik. Siapa yang jamin orang hafal Quran dia pasti cinta Al-Quran? Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran tapi kelakuannya melanggar Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Maka kalau orang ingin cinta kepada Al-Quran, dia perlu membersihkan dari semua yang mengganggu kecintaannya terhadap Al-Quran. Bagaimana caranya? Sibukkan. Sibukkan sudah. Antum biasakan mendengarkan murattal. InsyaAllah Allah Azza wa Jal akan mengobati itu dan menghilangkan, mengganti dengan lebih baik. Tapi kita pernah sebutkan dulu, ya, gak boleh mendengarkan Al-Quran dari suara perempuan. Ya, sengaja dicari qari'ah-qari'ah. Ini bahaya, ini fitnah yang lain ini. Fitnah yang lain. Gak boleh seperti itu, gak boleh. Baik. Baik, ini disebutkan ad-dhabit untuk membedakan antara nafyu sihah dan nafyu al-kamal. Tadi disebutkan la salata ba'da subuh wa la salata ba'da al-asr. Nah, ini la ini apa? La salata ini maksudnya apa? Ada sebagian ulama mengatakan tidak sahih, tidak sah. Nah, ini diyakini oleh Zahiriyah. Biasanya mereka langsung mengatakan tidak sah sudah salat seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan itu la salata kamilah, tidak kamil. Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, beliau menyebutkan dalam hadis ini, ketika ada nafi atau peniadaan sebuah ibadah, daripada kita membahas pada perbuatan orang, mending kita bahas pada hukum syar'inya. Tidak apa, hukum syar'inya. Kalau orang mengatakan tidak boleh saya melakukan sholat, misalkan, la sholata artinya saya tidak boleh melakukan sholat. Itu bisa diartikan seperti itu. Tetapi kita ketika melihat itu arti dari hukum syariat, tidak sah sholat atau tidak sempurna, maka itu akan lebih mengena, kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah. Antara dia tidak sah atau tidak sahih, itu biasanya para ulama memandang dari dalil yang lain. Dhabitnya apa? Yang mereka simpulkan dari dalil yang lain. Ya, contohnya misalkan, kok bisa dikatakan tidak sah padahal dalam hadis yang banyak tidak pernah disebutkan bahwa ini adalah syarat sah salat. Syarat sah salat itu kayak wudu misalkan, disebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa wudu syarat sah salat. Tapi banyak dalil yang menyebutkan tentang masalah syarat sah begini, tapi tidak disebutkan bahwa waktu ini artinya waktu asar misalkan, atau misalkan seorang sholat ketika kita membahas kemarin, sholat sambil ada makanan. Sholat ada makanan, makanan sudah dihidangkan. La sholata bihadratit ta'am wala wahuwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh sholat ketika ada makanan sudah dihidangkan, atau dia sedang mules, atau dia nahan-nahan begitu. Nah, ini para ulama memandang bahwa itu adalah makruh. Kok bisa seperti itu? Karena tidak ada dalil yang tegas mengatakan bahwa makanan itu merupakan penghalang syarat sah sholat. Gak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya itu dibahas oleh para ulama, dan khilaf itu maftuh. Khilaf di antara mereka memang sering terjadi. Misalkan kita hanya mendapat 2 rakaat qabliyah zuhur karena sempitnya waktu, bolehkah kita mengqadha 2 rakaat qabliyah lagi setelah ba'diyah zuhur, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla arba'un qabla dhuhri shalla ba'da." Boleh, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha salat zuhur habis asar. Mengqadha ba'diyah zuhur habis asar. Dan beliau sebutkan karena syaghalani
waftu Abdul Qais atau kama qala sallallahu, ada tamu kemudian aku enggak sempat untuk salat ba'diyah zuhur, maka aku salat habis asar. Nah, maka para ulama mengatakan sebagian mereka kalau setelah salat subuh waktunya betul-betul haram. Kalau habis asar makruh. Kok dibedakan? Ini sebagian ulama membedakan begitu karena waktu habis subuh Nabi sallallahu enggak pernah salat. Habis subuh beliau tidak pernah salat sunnah, tapi habis asar beliau pernah salat qada, salat sunnahnya zuhur. Allahu a'lam bissawab. Banyak dalam salat yang redaksi hadisnya Rasul membaca ketika salat malam. Bolehkah kita membaca bacaan-bacaan tersebut dalam salat selain salat malam, dan begitu pula sebaliknya? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan para ulama menyebutkan juga salat yang berlaku untuk salat sunnah berlaku pula untuk salat wajib, dan salat yang biasa dilakukan di salat wajib berlaku pula untuk salat sunnah, seperti itu. Bisa bertanya mana yang lebih dahulukan tatkala kita mau menghafal hadis setelah hadis arba'in, Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram? Umdatul Ahkam, kalau antum ingin membiasakan Umdatul Ahkam lebih mudah agar antum bisa mutadarrij atau pelan-pelan menapaki pembiasaan menghafal hadis. La qadarullah, semangat kita berkurang, menurun, maka kita sudah selesai. Kayak misalnya kita punya semangat besar, ternyata semangat kita ini baterainya cuma 500 hadis.

Jadi sudah mencakup itu. Dari masalah sholat sampai masalah hukum qasamah. Kalau disalah ada itu sudah mendatang ahkam. Tapi kalau antum menghafal bulughul maram 500 belum sampai separuhnya. Belum sampai separuhnya. Dan orang kalau hafal tidak sampai selesai, biasanya peluang untuk tidak murojaah lebih besar. Seperti itu. Maka kalau seandainya kita ingin melatih aja, apalagi waktunya mepet, misalkan hanya untuk mengisi waktu libur misalkan, atau selama kita belajar di I'dad Lughawi misalkan, maka antum bisa Umdatul Ahkam selesaikan, bagus. Tapi kalau antum pengen memang ini mau persiapan ana, dan ana akan hafalkan bulughul maram sekalian, insyaallah tidak apa-apa. Antum misalkan memandang antum kuat, apalagi antum kuat dan tekad antum yang bulat, insyaallah ana masuk prodi hadis misalkan, dan mereka akan diwajibkan menghafal 150 per semester, ya sudah, bismillah. Ya. Dan antum tidak ada masalah mau istikharah, tidak ada masalah juga seperti itu. Tapi biasanya orang yang menghafal langsung banyak dan dia tidak bisa murojaah, akhirnya berat, akhirnya tidak dimurojaah. Terutama hadis umdah itu pendek dan mudah. Muttafaqun alaih. Yang tidak muttafaqun alaih mungkin diriwayatkan Muslim aja. Yang tidak diriwayatkan Muslim aja minimal diriwayatkan An-Nasa'i, dan itu pun sahih. Seperti itu. Sementara bulughul maram panjang. Bukan hanya panjang, ada ruwatnya itu. Ya, ada ilmu ruwat, ada ilmu ruwat. Ya, karena memang banyak hilalnya, banyak hadis yang dhaif seperti itu. Apakah benar derajat hadis bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Wallahu alam. Ana tidak ingat. Usulan Ustaz, semoga prodi mengadakan daurah takhrij untuk memudahkan meneliti hadis, karena di kelas sedikit sekali prakteknya serta darasnya. Insyaallah sebentar lagi bismillah kita akan mengadakan daurah takhrij, ya. Kalau tidak hari Ahad malam Senin. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Apa hukumnya hadis salat syuruq? Saya pernah mendengar ada yang lemah. Betul, hadisnya ada kelemahan. Sebagian ulama mengatakan hasad, dihasadkan itu. Dihasadkan. Sebagian ulama mengatakan itu lemah seperti itu. Maka seandainya ada yang ingin mengerjakan, maka banyak ulama yang juga menganggap bahwa hadis itu hasan. Wallahu a'lam. Dan para ulama pun berbeda pendapat. Kan dalam hadis dikatakan thumma jalasa yadhkurullah. Dia setelah salat man shallal ghadata fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah azza wa jalla. Ya kan? Di riwayat itu disebutkan salat subuhnya berjamaah, kemudian setelah itu dia zikir. Nah, kalau ikut pengajian habis subuh bagaimana? Nah, memang benar pengajian habis subuh itu seperti zikir. Akan tapi apakah zikir yang betul-betul semakna dengan zikir kepada Allah atau baca Al-Qur'an? Nah, sebagian masyayikh mengatakan tidak. Syekh Abdul Muslim Abbad ketika beliau ditanya berkali-kali, ada dengar, bukan hanya sekali maksudnya, ada dengar beliau, beliau mengatakan ini baik. Orang hadir majlis taklim habis subuh bagus sekali, tapi kalau mau dikatakan ini zikir seperti yang disebutkan dalam hadis itu sepertinya tidak. Dia mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Ma hukmu akhdhil ujra 'ala tha'ah kal imamah wal muadzin. Jadi imam atau jadi tukang azan tapi dia menerima upah. Enggak apa-apa kalau dia tidak syaratkan. Kalau dia tidak syaratkan jadi muadzin atau jadi imam, dia upahnya berapa? Maka enggak masalah. Dia dikasih orang begitu. Kasihan sekali ini imam kita. Ya, imam kok marat sekali begitu. Nah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dan yang lebih bagus lagi kalau seandainya imam dan muadzin ini dapat ju'l atau gaji dari pemerintah. Ini bagus sekali. Seperti dari zaman para ulama dulu, mereka memang mengkhususkan ada dari Baitul Mal untuk perhatian kepada para ulama, kepada imam dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu Nabi Muhammad wa alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.

sebagai sesuatu yang sunnah atau wajib. Akan tetapi mereka sampai mengatakan bahwa orang yang sering meninggalkan sholat berjamaah seperti orang yang munafik, bahkan dikenal dengan kemunafikan yang nyata. Sehingga terlepas dari pembahasan apa yang rajih dari hukum sholat berjamaah, akan tetapi para ulama rupanya menjadikan sholat berjamaah adalah simbol kemunafikan untuk orang yang sengaja selalu meninggalkannya. Dan kita katakan demikian karena realita di tengah thullabul ilm dalam meremehkan sholat berjamaah kelihatan nyata. Kemudian yang kedua, kalau seandainya para penuntut ilmu menyepelekannya, bagaimana pula dengan orang yang tidak belajar, orang yang jauh dari ilmu syar'i. Sehingga kalau seandainya sholat yang dirapihkan shofnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berefek pada kurangnya persatuan seseorang, bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakannya secara berjamaah? Kita akan bahas hadisnya ketika Nabi SAW menyatakan la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dan ini masih agak jauh pembahasannya. Tunggu, kalian akan merapihkan saf kalian atau Allah akan jadikan hati kalian tidak bersatu. Lalu bagaimana jika seandainya ini perbandingan untuk orang yang sholat berjamaah hanya safnya yang kurang sempurna, kalau dibandingkan lebih luas lagi dengan orang yang tidak berjamaah? Apakah kita bayangkan thullabul ilm akan bersatu dengan pendapat yang sama, disiplin keilmuan yang maksimal dan seterusnya? Maka kita tidak lagi membicarakan tentang orang awam atau pemahaman mereka atau hukum sholat berjamaah. Dan kita akan membahas tentang masalah sholat berjamaah memang. Akan tetapi thullabul ilm perlu memperhatikan standar lebih dari itu. Ini menjadi mukaddimahnya. Dan kita tahu bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Beliau seorang Nabi berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang bisa betul-betul mendirikan, melaksanakan sebagaimana mestinya. Dan beliau doakan keturunannya. Padahal keturunan beliau adalah kebanyakan para Nabi juga. Bagaimana dengan orang yang hidup di zaman fitnah? Barangkali bukan lagi tarakhus, mengambil pendapat yang ringan. Akan tetapi bahkan mereka sekalipun hal-hal yang wajib mereka berani tinggalkan karena sudah kalah dengan fitnah yang ada di depannya. Maka ikhwah sekalian, ini merupakan pembahasan paten untuk thullabul ilm harus berjuang. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna ahamma umurikum indi as-sala, faman hafadha 'alayha faqad hafadha 'alayha wa man dhayya'aha falighayriha adya'. Sungguhnya urusan yang paling aku perhatikan dan aku anggap penting di antara kalian adalah salat. Orang yang menjaganya dia telah menjaga yang paling penting. Tetapi orang yang menyia-nyiakan maka dia akan lebih menyia-nyiakan untuk selain urusan salat. Oleh karenanya ikhwah sekalian, at-tawasi, saling mengingatkan dalam urusan salat bukan hal yang remeh dan tidak berguna. Banyak sekali kalangan penuntut ilmu di antara mereka yang perhatian dengan kawannya mengeluhkan terhadap kawan satu kamar, satu tempat tinggal atau satu kelas yang ibadahnya keleleran, ketinggalan, tidak perhatian dan seterusnya. Dan bisa jadi nilai mereka tinggi dalam prestasi akademik. Dan kita katakan bahwa itu tidak akan memberikan keuntungan sama sekali. Bahkan kita berbicara tentang takhusus dini, tentang ilmu agama yang harusnya akan sejalan dengan amalnya. Sehingga ketika ada orang menguasai sebuah ilmu agama secara umum tapi perilakunya tidak mencerminkan ilmu yang dikuasai, kita khawatir ilmu itu akan menjadi bumerang. Apalagi jika seandainya anu seringkali berulang mengatakan orang yang mengetahui hadis bahkan menyatakan dirinya sebagai tokoh, ahli, pakar dan seterusnya, akan tetapi ibadahnya memprihatinkan sekali. Ini minimalnya memalukan.
apalagi jika seandainya pertimbangannya depan Allah Azza wa Jal. Ditambah lagi dia diikuti. Urusannya bukan masalah dia menguasai atau tidak, hafal atau tidak, ahli atau tidak, akan tetapi ilmu ini ada korelasinya dengan amal. Hatafal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ini perkataan seorang Arab yang mengatakan ilmu ini akan mengajak untuk beramal. Kalau dapat maka dia akan jalan bersama, kalau tidak maka ilmu ini akan hilang. Apalagi kalau kita membicarakan tentang ilmu hadis di zaman dulu dibandingkan dengan ilmu hadis zaman sekarang. Orang barangkali bangga dengan ilmu hadis, dengan sesuatu yang tidak bisa dibanggakan di zaman dahulu. Otomatis ini akan berimbas pada ibadah juga. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Ikhwas sekalian, pembahasan yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah sejalan dengan apa yang dipandangkan atau dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau memberikan judul, kita akan bahas 4 hadis malam ini insyaallah, babu fadlil jama'ati wa wujubiha. Pembahasan tentang keutamaan salat berjamaah dan hukum wajibnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini berulang, dan beliau menyebutkan dalam bab sebelumnya dengan bab wujubi salatul jamaah, kewajiban salat berjamaah. Kemudian di bab setelahnya beliau mengatakan babu fadli salatil jamaah, pembahasan tentang keutamaan salat berjamaah. Dan kata Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, ini sebenarnya tidak kontradiksi, karena tidak berarti wajib kemudian tidak ada fadilahnya sama sekali. Yang penting diwajibkan untuk kamu, mau ada fadilahnya atau tidak, namanya wajib kamu kerjakan. Tidak seperti itu. Di dalam syariat ada sesuatu yang wajib tetapi juga mencakup kemuliaan yang besar. Dan tidak mungkin ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan atau memberikan pahala yang besar untuk pahala sunnah, kemudian yang wajib tidak ada pahalanya. Maka kita bisa menilai bagaimana para ulama memposisikan sholat secara berjamaah merupakan pembahasan yang mereka anggap perhatiannya penting. Ya, memang betul sebagian ulama tidak mewajibkan sholat berjamaah. Di antara mereka ada yang menilai itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Kalau ada orang yang melaksanakan berarti yang lain tidak berdosa. Ada pula yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah wajib. Dan wallahu alam, ini pendapat kuat sekali. Ditambah lagi kalau seandainya dilihat dari kehidupan para sahabat, mereka yang memahami bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina para sahabatnya. Dan terlepas dari itu, Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa sudah sepantasnya seorang yang beriman tidak perlu menyibukkan diri dengan perbedaan pendapat dalam masalah hukum fikih. Apakah ini wajib, sunnah, atau ini fadilah? Karena sebagian ulama menilai bahwa sunnah ini bertingkat-tingkat. Ada mandub, ada mustahab, ada sunnah. Sebagaimana dalam mazhab Hanafiyah dikatakan ada fardu, ada wajib. Akan tetapi seorang muslim pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia melaksanakan ibadah, dia hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa dikerjakan semua. Apakah ini sunnah, apakah saya harus seperti ini atau tidak, maka dikerjakan semua. Maka ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku betul-betul akan perhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ramak, betul-betul aku akan perlihatkan. Aku akan lihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan sengaja beliau salat untuk dilihat. Beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli.
Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kemudian terkadang beliau naik mimbar agar beliau mengatakan innama fa'altu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati. Aku kerjakan ini, kadang-kadang beliau salat, ketika berdiri beliau naik mimbar, kemudian ketika sujud beliau turun, kemudian sujud di bawah, kemudian beliau berdiri naik lagi ke atas mimbar. Beliau katakan, aku kerjakan ini sengaja agar kalian bermakmum kepadaku dan kalian belajar tata cara salatku. Maka para sahabat mempelajari itu semua. Mereka betul-betul tidak memperhatikan ini sunnah, ini wajib atau tidak. Akan tetapi ketika dikerjakan Nabi SAW, maka mereka pun akan kerjakan. Dan beliau jadikan ini bahan diskusi. Bahan diskusi di antara mereka, sampai sebagian mereka mengatakan, inni la'a'lamukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku adalah orang yang paling mengerti tentang hadis Nabi SAW, tentang salat Nabi SAW di antara kalian. Lalu beliau sebutkan hadis itu dalam Sahih Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan perhatian mereka. Sehingga kalau seandainya kita sering melihat jamaah haji, jamaah umrah, mereka bertanya betul itu. Kalau gini boleh apa tidak? Ini doanya apa? Padahal sudah disampaikan. Tapi mereka bertanya terus. Karena mereka menyadari ibadah itu penting. Mereka bayar mahal, tunggu lama, dan mereka sampai jauh melakukan perjalanan. Mereka merasa ini penting. Demikian pula seorang yang beribadah, sholat 5 waktu setiap hari, dan ini akan mempengaruhi ibadah lainnya. Kalau seandainya dia betul-betul sadar, dia akan tanya. Dia akan mempelajari dengan semestinya. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian. Al-fadh artinya adalah munfarid, salat sendiri, dan perbandingan pahalanya adalah 27 derajat. Kemudian hadis kedua disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat seseorang ketika dilakukan berjamaah maka akan dilipatkan 25 kali lipat dibanding dengan salatnya kalau dilakukan di rumah atau di pasar. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Sebabnya adalah ketika dia wudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Tsumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa as-shalah. Kemudian dia berangkat ke masjid dan tidak memiliki tujuan lain selain salat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khathiyah. Tidaklah dia melangkah dengan dua kakinya melainkan satu langkah akan meninggikan derajat, satu langkah akan menggugurkan dosa. Dan barangkali ini merupakan sebuah ibadah yang sering kita lupakan atau barangkali kita kerjakan akan tapi kita tidak sadari besar pahalanya, sehingga seseorang ketika mengerjakan tidak menyadari bahwa ibadah yang saya kerjakan ini besar pahalanya. Akhirnya dia tidak terlalu memperhatikan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Allahumma shalli alaihi, Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu. Dan apabila dia sudah salat di tempat salatnya, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dia selama dia masih berada di tempat salat dia. Allahumma salli alaih, ya Allah ampuni dia. Ini seperti penjelasan para ulama, apabila doa itu dipanjatkan oleh makhluk kepada Allah Azza wa Jal, maka salawat artinya adalah ampunan. Allahumma gfirlah, Allahumma arhamu, ampuni dia dan billah dia rahmat. Wala yazalu fi salatin man tadharas salah. Dan orang itu masih dinilai dalam keadaan salat selama dia menunggunya, selama dia menunggu salat berikutnya atau sholat yang memang dia akan kerjakan. Ketika dia sholat sunnah kemudian dia kerjakan, kemudian dia tunggu iqamahnya. Kemudian hadis ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan sifat orang munafikin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus salati 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang-orang munafikin adalah salat Isya dan salat Subuh. "Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan." Kalau seandainya mereka mengetahui pahala pada salat tersebut, dua salat tersebut, Isya dan salat Subuh, niscaya mereka akan mendatangi meskipun dengan merangka. Merangka ini disebutkan dalam beberapa riwayat, disebutkan walau an ya'tuhuma 'alal marafiqi war rukab. Sekalipun mereka akan mendatangi dengan berpijak pada dua siku dan dua lutut mereka. Artinya merangkak seperti itu. Nah, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku betul-betul punya tekad dan keinginan keras agar salat segera dilaksanakan. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qawmin la yashhaduna as-salata fa'uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku akan sengaja keluar dari masjid bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar. Kemudian aku akan bakar rumah orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah itu. Lalu aku bakar betul-betul rumah mereka. Ini hadis ketiga. Hadis keempat, hadis tentang sholat seorang wanita di masjid. Sholat seorang wanita di masjid, kenapa disebutkan? Karena hukum asalnya mereka dianjurkan sholat di rumah. Akan tetapi karena memang sholat di masjid itu dinilai betul-betul menarik, sehingga kaum wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingin ikut salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk menahan atau melarang keluarga wanita apabila mereka ingin salat di masjid. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila salah satu keluarga perempuan dari salah seorang kalian izin untuk datang melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka jangan dia halangi. Qala faqala Bilal bin Abdullah, maka salah seorang anak dari Abdullah bin Umar namanya Bilal. Ini disebutkan namanya Bilal. Ada beberapa riwayat yang berbeda, di antaranya Salim. Ada yang mengatakan Waqid. Dalam riwayat Muslim dikatakan Waqid. Ada yang mengatakan Salim au ghairihi. Anaknya yang bernama Salim atau yang lainnya. Nah, dikatakan di sini maka anaknya berkata, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah aku akan larang mereka. Faqala qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Ma kata perawi ini, maka Abdullah bin Umar melihat anaknya ini kemudian mencela dengan sebuah celaan yang sangat keras. Aku tidak pernah mendengar sebuah celaan yang lebih parah dari beliau dari hari ini. Wa qala ukhbiruka 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'uhun. Aku katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis larangan untuk melarang, tapi kalian engkau justru sengaja mengatakan lanamna'uhunna, aku akan larang. Tayyib, wa fi lafdhin la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, jangan kalian larang kaum wanita untuk datang ke masjid-masjid dan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Empat hadis ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh muallif tentang judulnya Fadlu Salatil Jama'ati wa Wujubiha, tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya. Dan ini tegas sekali. Di antara dalil para ulama yang menyebutkan bahwa salat berjamaah tidak wajib adalah hadis kedua yang menyebutkan tentang, dan hadis pertama, salatul jama'ati afdal,
Salatul jama'ati afdalu min salatil fad. Yang kedua, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqih. Ini beliau sebutkan bahwa salat bersama dengan salat sendiri yang afdal adalah salat bersama. Berarti salat sendiri juga ada fadilahnya. Karena tidak mungkin sesuatu yang berjamaah dibandingkan dengan sesuatu yang tidak ada fadilahnya sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, salat berjamaah dinilai sekian kali lipat dari salat yang tidak berjamaah. Berarti yang tidak berjamaah ini juga ada pahalanya. Sehingga Al-Hafidz Al-Hajar rahimahullah beliau mengatakan bahwa dua hadis ini juga menunjukkan bahwa berjamaah bukan merupakan syarat sah salat. Karena seandainya berjamaah adalah syarat sah salat, maka seandainya ada orang salat sendirian, dia tidak akan sah salatnya. Dan itu tidak sesuai dengan dua hadis yang kita sebutkan tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini dilipat gandakan dari salat sendirian. Otomatis salat sendirian ada pahalanya dan juga ada fadilahnya. Dan tidak mungkin salat yang ada fadilahnya tidak sah dikerjakan. Kalau seandainya tidak sah dikerjakan, maka tidak mungkin memiliki fadilah sama sekali karena tidak sah. Seperti itu. Berarti minimalnya salat itu fasidah. Minimalnya begitu. Namun ketika disebutkan ada fadilahnya, berarti salat itu sah. Dan ini juga yang disebutkan oleh kebanyakan ulama ketika mereka tidak mewajibkan sholat berjamaah. Akan tetapi hadis ketiga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Karena seandainya orang yang menilai salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apabila ada yang mengerjakan sebagian, maka yang lain tidak berdosa. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah? Berarti menunjukkan bahwa hukumnya tidak fardu kifayah. Menurut jumhur atau menurut sebagian ulama, termasuk dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i menilai bahwa salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Dan beliau menilai hadis tentang azm Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah orang yang tidak berjamaah, beliau mengatakan ini disampaikan untuk orang yang tidak berjamaah karena ada kemunafikannya. Karena orang munafik sengaja mereka tidak mau salat berjamaah. Orang yang munafik akan dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya. Adapun orang beriman tidak dibakar rumahnya. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan salat berjamaah. Ini menurut pendapat beliau. Akan tetapi seperti kita sebutkan, tidak seperti pendapat para sahabat. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Naam. Beliau mengatakan, kami telah melihat di antara kami apabila ada orang sering absen salat berjamaah, maka dia adalah seorang munafik yang jelas sekali kemunafikannya. Sungguh sebagian di antara kami ketika dia sakit parah sekalipun, dia tidak ingin ketinggalan salat berjamaah. Yuqamu hatta yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saf. Dia sampai dituntun dua orang, dipandu dua orang sampai dia bisa melaksanakan salat itu di tengah-tengah saf. Dan ini adalah pemahaman para sahabat. Di zaman kita, ketika ada orang tidak berjamaah, dikatakan dia munafik, maka dia barangkali akan marah dan tidak terima. Ya. Jangankan demikian, orang yang tidak sholat sekalipun dikatakan munafik, ngamuk dia. Ini bukan sholat berjamaah. Tidak sholat saja dibilang kamu munafik ya. Kenapa kamu munafik? Munafik, gak pernah kamu sholat ya. Gak terima dia. Dan saya pernah sampaikan,
bahwa dalam mazhab para fuqaha yang mengatakan bahwa orang yang tidak salat adalah kafir hanya satu mazhab, Hanabil saja. Sedangkan mazhab yang lain, selama ada orang yang tidak menyatakan, menurut saya tidak salat halal saja, selama tidak seperti itu, maka dia tidak kafir. Orang yang tidak salat karena malas, dia tidak sampai kafir. Tapi kita sepakat bahwa semua masyarakat kita, seandainya dibilang kamu ini tidak sholat berarti tidak Islam, ngamuk semua. Dan sekarang orang-orang pun rame-rame untuk membela Islam, bela Islam katanya. Meskipun mereka tidak sholat, ya, tapi mereka akan terusik identitas mereka pada saat mereka dikatakan tidak Islam. Saya pernah sampaikan bahwa sebagian orang sampai membuat anekdot, ya, bukan karikatur, akan tapi sampai membuat cuplikan-cuplikan konyol. Ketika ada orang azan tidak ada yang datang, ketika ada orang bernyanyi di masjid, ketika waktu azan orang ngamuk datang rame-rame mau mukulin dia. Kata orang yang azan, ini saya panggil kalian dengan azan yang benar, kalian tidak datang. Sekarang salah kalian datang. Padahal pun mereka datang bukan untuk sholat, untuk ngebukin dia. Ngapain digebukin? Ini sudah azan ini. Mending dari kalian yang tidak sama sekali datang ke masjid, kan begitu. Tapi ini adalah realita kaum muslimin. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa sholat berjamaah afdal dari sholat sendirian. Kemudian dalam hadis kedua, hadis pertama dikatakan bisab'in wa ishrin, 27 derajat. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa semua rawi yang menyebutkan tentang hadis keistimewaan salat berjamaah menyebutkan 25 kali lipat. Seperti hadis kedua. Hadis kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya. Semua menyatakan bahwa riwayatnya adalah 25 kali lipat. 25 kali lipat. Kecuali Abdullah bin Umar. Riwayat Abdullah bin Umar justru kalau ada yang 25 itu salah. Itu salah. Riwayat yang benar dari Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa pelipat gandaan itu 27 kali. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ada satu riwayat yang menyebutkan dari Abdullah bin Umar 25 seperti riwayat selain para sahabat. Akan tetapi dalam riwayatnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah Ibnu Umar Al-Umari. Ini lemah. Ada riwayat lain yang menguatkan karena diriwayatkan oleh kakaknya Abdullah bin Umar, yaitu Ubaidullah Ibnu Umar. Ini bukan sahabat, ini salah seorang dari keturunannya Umar bin Khattab, namanya Ubaidullah Al-Umari. Ini siqah. Tapi para ahli hadis menyatakan bahwa riwayat ini syadz karena menyelisihi riwayat para rawi yang lebih banyak. Ketika mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Umar 27. Intinya Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa pelipat gandaan itu 27 kali. Sementara riwayat yang lain sahih semuanya. Dari Abu Hurairah bi 25 darajah. Ada yang mengatakan darajah, ada yang mengatakan bi 25 salah, 25 kali salat, ada yang 25 kali derajat, ada yang mengatakan 25 juz'an. Sebagian ulama mengatakan juz' lebih rendah dari darajah. Salat menunjukkan pahala salat dan seterusnya. Akan tetapi intinya ini semua tidak terlalu berpengaruh karena intinya adalah kata Hafidz Ibnu Hajar untuk menekankan perintah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah ketika kaum muslimin bersatu. Yang kedua, bersatunya dalam sebuah ibadah. Kemudian ketika ibadah itu bisa menghasilkan doanya para malaikat. Kemudian di dalam doa, dalam ibadah itu mereka bisa taat kepada satu imam. Ini semua memiliki keistimewaan dalam Islam. Termasuk ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bisa memperlihatkan syiar Islam. Syiar Islam itu bukan hanya aksi bela Islam saja, ya. Akan tetapi ketika mereka bisa menerapkan sunnah dengan sebagaimana mestinya dan rutin,
Ada orang-orang yang Islamnya musliman, ketika musimnya habis, Islamnya habis juga. Makanya enggak enak. Islam kalau dikasih embel-embel enggak enak sekali. Ya. Seperti orang, ya. Orang itu kasih embel-embel hutan, enggak jadi orang lagi sudah. Jadi Islam kalau dikasih embel-embel di belakangnya, enggak jadi Islam khawatirnya. Maka jadilah Islam yang sewajarnya saja. Bagaimana Islam sewajarnya? Yang sesuai dengan dalil. Seperti itu. Maka dalam hadis ini disebutkan tentang anjuran seseorang untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Baik. Kemudian kata Hafiz Ibnu Hajar, para ulama menyebutkan tentang faktor atau penyebab yang membedakan antara dua kata-kata ini. 25 atau 27, mana yang lebih benar? Kata beliau, sebagian ulama menyatakan tidak ada masalah yang sedikit, karena yang sedikit ini mesti dicakup oleh yang lebih banyak. Ya kan? 25, kalau disebutkan yang rajih adalah 27, maka berarti 25 wasiat ada. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan 27, berarti yang 25 benar, karena 27, 25 lebih 2. Selesai, sudah enggak ada masalah. Dan ini ditegaskan oleh para ulama yang tidak terlalu memperhatikan nominal. Ya, nominal tidak penting, karena seringkali angka disebutkan sebagai kaidah untuk memudahkan saja. Akan tapi ghairu maqsud. Ya, tetapi tidak ditujukan secara khusus dan bukan intinya pada berapa nomornya. Akan tapi untuk penekanan sebuah besar kecilnya pahala. Atau kata Hafiz Ibnu Hajar, yang membedakan itu digantungkan pada model sholatnya, tempatnya, jumlah orang yang sholat, dan bagaimana kriteria orang yang sholat. Contohnya, ketika seorang sholat dan jumlahnya semakin banyak, maka pahalanya akan lebih besar. Ada yang 25, ada yang 27, bahkan yang lebih sedikit dari itu. Nah, semakin banyak orang yang sholat, maka semakin banyak pahalanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu." Salat seseorang jika dilakukan dengan satu orang, maka akan lebih besar pahalanya dari seandainya dia salat sendirian. Kemudian salat wa salatuhu ma'a ar-rajulaini azka min salatihi ma'a ar-rajul. Ketika dia sholat bersama dua orang, pahalanya akan lebih besar daripada sholat yang dia kerjakan dengan satu orang. Wa kullama kathural adad kullama yakunu ahabba ilallah. Semakin besar jumlah bilangannya, semakin disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari jumlah pesertanya. Tempatnya juga demikian. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Salat seseorang ketika dilakukan di mana? Di masjid. Mana kata-kata di masjid? Di masjid ini ditegaskan dengan beberapa riwayat yang menjadi pemahaman para sahabat. Al-Bukhari rahimahullah, beliau menukil beberapa athar, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian dari seorang tabi'in. Beliau sebutkan, wa kana al-aswad, maksudnya adalah Ibnu Yazid An-Nakhai. Al-Aswad Ibnu Yazid An-Nakhai, beliau mengatakan, idza fatathul jama'atu fi masjid qaumihi, apabila beliau ketinggalan salat berjamaah di masjid kampungnya, zahaba ila masjidin akhar. Beliau akan mencari masjid lain. Cari masjid lain itu agar mendapat jamaah, bukan cari jamaah cepat. Ya, dicari yang paling ringan sholatnya. Baik, kemudian yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wajaa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ila masjidin qad sulliya fihi. Dan Anas bin Malik mendatangi sebuah masjid, ternyata jamaahnya sudah selesai. Dan fa adzana wa aqama wa shalla jama'atan. Maka beliau pun azan. Kemudian qamat, kemudian beliau melaksanakan sholat yang tertinggal itu dengan berjamaah. Dalam beberapa riwayat, beliau tidak azan sendiri,
Akan tapi beliau perintahkan seseorang untuk azan, kemudian qamat, kemudian beliau salat secara berjamaah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, beliau ja'a fi nahwi 20 min fityanihi. Beliau justru datang membawa orang banyak sehitungan 20 orang dari pembantu-pembantunya, agar beliau bisa melaksanakan jamaah di masjid. Ini yang menunjukkan kesimpulannya bahwa sebagian ulama menyebutkan sholat berjamaah kalau dilakukan di masjid, maka ini yang mendapat fadilah. Tidak seperti orang yang berjamaah di rumah. Ini berbeda dengan orang ahlul a'zar, orang yang memiliki uzur, sakit, safar, atau takut dan seterusnya, maka mereka memiliki kondisi yang berbeda. Tapi orang yang tidak memiliki uzur, maka jamaah bersama anak dan istri bukan alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Maka pendapat seperti ini bahkan ditegaskan oleh para ulama yang tidak mewajibkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm, beliau mengomentari hadis tadi, hadis tentang orang-orang munafikin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang munafikin, beliau dalam kitab Al-Umm beliau mengatakan bahwa hadis itu berkaitan dengan orang-orang yang tidak salat berjamaah karena nifaq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bakar rumah mereka. Akan tapi beliau kemudian mengatakan, "Fala urakhis liman qadira ala salatil jama'ati fi tarki ityaniha illa min udhur." Aku sama sekali tidak beri keringanan untuk orang yang mampu salat berjamaah kemudian mereka tidak melaksanakannya kecuali kalau dia memiliki uzur. Ini sebenarnya diperhatikan oleh para ulama ketika mereka mengatakan fardu kifayah sekalipun, tetap mereka menekankan seorang hukum asalnya datang berjamaah kalau tidak ada uzur. Kata-kata uzur itu menunjukkan bahwa dia betul-betul terhalangi. Kalau seandainya dia terhalangi, maka hukum asalnya dia berangkat karena dia bisa mengerjakan itu. Ini berbeda dengan kesimpulan orang-orang zaman sekarang. Menurut saya, sholat kan sunnah, maka bebas aja. Justru ketika ada orang datang ke masjid, rajin sholatnya, dicurigai, ini jangan-jangan mau merebut masjid ini. Ini kan ada banyak nih. Tapi ada hikmahnya. Ketika mereka khawatir masjidnya akan direbut, mereka jadi rajin. Cuman subhanallah, kelihatan penyakit menularnya. Ketika orang yang rajin tidak rajin, mereka langsung tidak rajin itu, langsung tidak datang ke masjid lagi. Maka disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, ketika ada perbandingan antara 27 dan 25, beliau katakan sholat berjamaah di masjid akan dilipat gandakan dengan sholat berjamaah yang tidak di masjid, yang tidak di masjid. Seperti dalam riwayat Abu Hurairah, fi baitihi wa fi suqihi, di rumah atau di pasar. Kecuali para ulama menyebutkan kalau seandainya di pasar itu ada masjidnya. Kalau di pasar ada masjidnya, maka masjid mengambil hukum masjid, pasar mengambil hukum pasar. Termasuk dalam masalah tempat yang disukai dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang disukai Allah adalah masjidnya, tempat yang paling dibenci Allah adalah pasarnya. Kalau ada masjid tengah pasar, maka pasar mengambil hukum pasar, masjid mengambil hukum masjid. Termasuk ketika ada bangunan, bangunan 5 tingkat, tingkat 2 untuk masjid, tingkat 3 untuk kantor, tingkat 1 untuk pasar misalnya. Ini mungkin sekali. Maka masing-masing mengambil hukum sendiri. Intinya, hadis pertama dan kedua menunjukkan fadilah tentang sholat berjamaah. Hadis ketiga menunjukkan tentang kewajiban sholat berjamaah. Dan kita katakan, terlepas dari hukum itu, akan tetapi talibul ilm sudah sepantasnya memperhatikan bahwa ini menjadi sebuah bandrol dan tanda cerminan ilmu yang kita kuasain ini betulan atau tidak. Khawatirnya ketika seseorang, ini sebutkan para ulama, meremehkan ibadah yang sunnah,
maka lambat laun dia akan meremehkan yang fardu. Bahkan bisa jadi ada orang yang tidak merasa berdosa pada saat dia tidak sholat fardu. Ketika anak kemarin duduk dengan seorang kendaraan pesawat, kita sholat, ada yang sholat duduk karena memang ternyata musholanya gak ada, ada yang sholat berdiri karena ada tempat yang lebih lebar begitu. Subhanallah, anak duduk dengan orang Arab dari awal berangkat sampai akhir dia tidak sholat sama sekali. Apa kira-kira dia mau sholat traweh? Setelah turun dia baru jamak semua sholat yang dia kerjakan, karena kita berangkat sebelum subuh itu. Sebelum subuh, kemudian ada sholat zuhur dan asar sampai di Jakarta menjelang maghrib. Kira-kira apa orang itu mau traweh itu? Karena memang dia berangkat, dia pakai celana pendek itu. Orang Arab, kalau seandainya orang non-muslim, wajar. Ini orang Arab. Nah, kira-kira sholatnya kapan itu? Ini kalau orang Arabnya yang biasa di sana ada haramain, ada sholatnya, ada iadannya, mereka rajin sekali. Gimana kalau tempat kita ini orang-orang yang sudah biasa memang tidak sholat? Hati-hati sekali. Jangan sampai justru sikap kita menjadi hujah untuk orang-orang awam. Ini aja yang belajar agama tidak sholat. Antum sholat sembunyi-sembunyi. Ya. Sholat itu bukan ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi terang-terangan, karena ini syiar. Seperti itu. Cari yang paling cepat dan cari yang paling gampang. Ya, hati-hati, kita khawatir kita justru akan menjadi hujah untuk orang yang tidak paham seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan adzan.

Di hadis yang tadi kita sebutkan, hadis kedua, kenapa orang yang sholat bisa sholat berjamaah banyak pahalanya, disebut Al-Hafiz Al-Hajar, karena amalannya banyak. Seperti diantaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْ. Karena apabila dia wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya. Dan orang yang memperbaiki wudunya, rata-rata mereka adalah orang yang lebih mempersiapkan sebelum waktunya. Kalau orang sudah mepet sekali, sudah komat, apalagi dengar rokaat terakhir, maka wudunya akan mencukupkan dengan sunnah terakhir. Itu kalau dapat sunnah terakhir. Seperti tawadhu'an Nabi SAW marratan marrah, seperti hadis Ibn Abbas. Wudu sekali-sekali, enggak apa-apa, mending. Tapi biasanya orang kalau sudah mepet sekali, sudah enggak pakai pertimbangan itu. Kencangkan airnya dan seterusnya. Tapi yang jelas, ini adalah amal pertama. Yang kedua, dia melangkah. Yang ketiga, pahala untuk mendahulukan ke masjid. Yang berikutnya, ketika dia menjawab azan. Kebanyakan orang yang menjawab azan adalah orang yang lebih datang duluan ke masjid. Kemudian, bisa membaca doa masuk masjid. Kemudian tahiyat, tahiyatul masjid. Dan ini sudah jelas, tahiyatul masjid tidak bakal dikerjakan kecuali oleh orang yang datangnya duluan. Dan ini yang akan mendapatkan pahala besar ketika malaikat mendoakan. Orang datang ke tempat tokoh, ustadz, kiai, tolong doakan saya. Orang mau umrah dipesenin, doakan saya. Antum gak usah capek-capek begitu, malaikat akan doakan antum. Ya. Ini bisa dikerjakan selama dia masih di tempat sholat itu. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholat, zahiruhu, secara zahir, menunjukkan kalau dia tidak pindah tempat. Akan tetapi, kata Hafidz Ibnu Hajar, kalau seandainya pun dia pindah tempat, tidak masalah insyaAllah. Kalaupun seandainya dia masih ada berada di masjid itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi, seperti dia merapikan shaf, itu membuat pahala tersendiri. Kemudian dia mengikuti imam ketika membaca waladhdallin, dia bilang amin. Ini ada pahalanya. Kemudian setelah itu beliau juga menyebutkan bahwa ketika imam membaca dengan suara keras di sholat-sholat jahriyah, akan menambah pahala lagi untuk makmum ketika mendengarkan bacaan imam. Dan seterusnya. Kemudian, pada hadis ketiga, disebutkan tentang sifat orang-orang munafikin. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa orang munafikin, sholat mereka adalah untuk mencari pujian. Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'unannas. Apabila mereka melaksanakan salat, orang munafik, mereka ingin dilihat orang. Mereka melaksanakan dengan malas-malasan dan mereka sebenarnya ingin dipuji dan dilihat orang. Nah, dalam sholat isya dan sholat subuh tidak kelihatan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Waktu itu tidak ada penerangan, sehingga mereka sholat tidak ada fadilahnya, karena tidak ada yang melihat mereka. Mau sholat atau tidak, mereka tidak kelihatan. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan, ini dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Beliau tanya sengaja, di absen. Bulan datang apa enggak? Bulan datang apa enggak? Lalu beliau sebutkan ini. Athqalus salawati 'ala munafiqin. Dan beberapa beliau dikatakan, la athqala 'ala al-munafiqina min salatil isya'i wa salatil fajr. Tidak ada yang lebih berat untuk orang munafiqin dari salat isya dan salat subuh. Ini menunjukkan bahwa memang orang munafik malas datang di salat-salat ini. Yang kedua, memang untuk mendatangi dua sholat ini lebih berat ketika jalannya gelap. Terlepas dari pengen dilihat atau tidak, tetapi untuk orang yang ikhlas sekalipun ketika mendatangi pada saat gelap akan berat. Maka Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala sebagai ganti usaha mereka beribadah di tempat yang gelap
dengan cahaya pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Basyiril masyaina fi dhulmi ila al-masajid bin nurit tammi yaum al-qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang di tempat yang gelap ke masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Dan dengan mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Dan ini tidak berarti ketika di jalan-jalan ini sudah banyak cahaya, kita tidak akan mendapatkan cahaya. Karena ini memang sifatnya umum untuk orang yang datang ke semua salat fardu. Dan tidak berarti orang yang mendatangi tempat-tempat yang tidak gelap tidak mendapatkan pahala tersebut. Baik. Kemudian akhir hadis, ketika beberapa sahabiyah ingin sholat di masjid. Ini kita bayangkan bagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang perempuan, mereka tetap ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid menjadi makmum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam riwayat Imam Ahmad, ketika beliau menyebutkan hadis, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian larang kaum-kaum wanita kalian untuk mendatangi masjid Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahannya, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik dari masjid mereka. Dalam riwayat yang sahih juga disebutkan dari sahabiyah Ummu Humaid As-Sa'idi. Ummu Humaid As-Sa'idi ini istrinya Abu Humaid. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli khalfak aw uhibbu as-salata ma'ak." Ya Rasul, sungguhnya aku pengin betul salat bersama engkau di belakangmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Laqad alimtu annaka tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu bahwa engkau memang betul-betul pengin salat bersama. "Walakinna salataki fi hujratiki khairun min salatiki fi baitiki." Salatmu di rumahmu lebih afdal daripada salatmu di bagian yang agak luar dari rumah. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi darik." Dan salatmu di rumahmu itu di bagian luarnya lebih besar, lebih afdal daripada salatmu di bagian yang lebih luar lagi. "Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjid qaumiki." Dan salatmu selama masih di rumah lebih afdal daripada salat di masjid kampung. "Wa salatuki fi masjid qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi." Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa sebuah keistimewaan tidak selalu dihitung dengan nominal. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Salatun fi masjid khairun min alfi salatin fi masiwa." Salat di masjidku lebih afdal 1000 kali lipat daripada salat di selain masjid ini. Akan tetapi ketika sebuah keistimewaan tidak selalu diukur dengan nominal hitungan, akan tetapi dengan sebuah kesesuaian terhadap sunnah. Maka salat seorang wanita lebih baik di rumah mereka. Akan tetapi seandainya mereka akan keluar, tidak boleh dilarang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain mengatakan, "Wal yakhrujna wahunna tafilat." Hendaklah para wanita ketika mereka akan melaksanakan sholat bersamaku, mereka keluar dalam keadaan tidak bersolek, tidak berdandan, tidak menggunakan minyak wangi. Ini hukum asalnya. Tafilat artinya tidak mengeluarkan wangi-wangian. Bahkan dalam beberapa makna disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Waqad taghayyara rihuhunna." Bau mereka sudah berubah. Artinya tidak menggunakan wangi-wangian. Kata Hafidz Ibnu Hajar, termasuk yang dibahas dalam masalah ini adalah sesuatu yang mengundang fitnah. Termasuk diantaranya lah pakaian. Kemudian ikhtilat birrijal. Kalau seandainya kaum wanita datang ke tempat yang banyak ikhtilatnya dengan laki-laki, maka ini tidak. Kemudian termasuk diantaranya, sebagian ulama Malikiyah membedakan antara wanita yang syabah dengan yang sudah ajuz. Wanita yang tua dengan beberapa wanita yang masih muda yang mengundang fitnah. Beliau katakan bahwa ini disebut oleh sebagian ulama Malikiyah. Intinya
ini tentunya kalau seandainya seorang wanita keluar dan memang ada kebutuhannya, tidak apa-apa, seperti ada pengajian, atau seandainya dia sholat di rumah dia merasa tidak lebih khusyuk dan seterusnya. Akan tapi hukum asalnya kaum wanita apabila sholat di rumah mereka, mereka akan mendapatkan afdaliyah yang lebih besar. Dan terkadang seorang suami merasa cemburu ketika istrinya keluar rumah atau akan ikut hadir majlis ta'lim. Dan ini adalah hal yang bisa memberikan dua makna. Makna bagus, makna tidak bagus. Makna bagus ketika seorang suami merasa cemburu istrinya keluar, akan dilihat orang, kemudian akan mendengar orang dan seterusnya. Tetapi tidak bagus ketika dia berkeinginan untuk menghalau istrinya dalam beribadah kepada Allah. Maka

ketika beliau menyimpulkan hadis ini, beliau mengatakan dalam riwayat, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila salah seorang wanita atau keluarga perempuan di antara kalian izin, hendaklah dia tidak melarang. Beliau mengatakan ini merupakan kesimpulan bahwa seorang wanita ketika akan keluar, dia harus minta izin. Dia harus minta izin. Dan seorang suami tidak boleh melarang. Kemudian yang kedua, beliau katakan bahwa tidak dilarang ini kalau seandainya tidak ada madaratnya. Kalau seandainya ada madaratnya, maka tidak mengapa. Dan beliau sebutkan beberapa riwayat, termasuk diantaranya adalah pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Law ra'a halahunna al-yawm la mana'ahunna." Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kerusakan kaum wanita di zaman ini, beliau akan larang. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Beliau cemburu juga. Ini Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita perempuan juga. Paham bagaimana perempuan-perempuan itu. Ya. Kadang-kadang perempuan cadar lebih gede fitnahnya daripada perempuan yang kelihatan murah di sana, enggak pakai jilbab, enggak pakai pakaian. Ya, untuk beberapa kalangan ini tidak memfitnah sama sekali mereka ini. Ya, karena memang jeleknya langsung kelihatan. Ya, jadi enggak memfitnah. Ya. Tapi orang-orang yang seperti itu justru memfitnah, dan sebagian orang justru menggunakan atribut syar'i untuk memfitnah. Na'udzubillah. Na'udzubillah minal khuzlan. Ya, baik, yang seperti itu sudah ada sejak zaman Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan seperti itu. Dan termasuk pernyataan Bilal. Bilal anak Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah, aku akan larang mereka. Dan ini disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwa tujuan beliau ini karena kecemburuan beliau yang besar. Akan tetapi Abdullah bin Umar ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Aqulu laka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'uhunna. Aku sampaikan sebuah hadis, kamu bantah dengan perkataan pendapatmu. Wallahi la ukallimuka abada. Dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah aku tidak akan ajak bicara kamu. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan, fama kallamahu hatta mat. Maka Abdullah bin Umar tidak mengajak bicara anaknya sampai dia meninggal. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, in sahha hadhihi riwayah, kalau seandainya riwayat tambahan ini sahih, maka ini bisa jadi dipahami karena salah satu dari mereka setelah itu meninggal. Artinya tidak panjang jarak antara meninggalnya satu dari kedua orang ayah atau anak tersebut. Sebagaimana boleh juga seorang ayah mengajari anaknya dengan dihajar, tidak disapa, kalau seandainya itu ada maslahatnya. Diajari biar tidak gampang untuk menolak sunnah atau syariat, seperti itu. Baik, ada sebuah kisah tentang istri Umar radhiyallahu an. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan bahwa Atikah binti Zaid, ini istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, beliau minta izin kepada Umar untuk datang ke masjid, dan Umar adalah orang paling cemburu. Tetapi Umar gak bisa untuk melarang karena ada hadisnya. Akhirnya dia minta izin, fayaskut, maka Umar diam, tidak dilarang. Maka kata istrinya ini, Atikah binti Zaid ini, wallahi la akhrujunna, demi Allah aku akan keluar, la akhrujanna illa antamna'ani, kecuali kalau kamu larang aku. Tapi Umar memang tidak melarang karena memang tahu ini, fala yamna'uha, maka dia tidak larang. Dalam riwayat anaknya Abdullah bin Umar dikatakan bahwa istrinya ini sering keluar minta izin, enggak dilarang. Maka ditanya, "Lima takhrujin wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yadhar?" Kenapa kamu selalu keluar untuk salat berjamaah padahal suamimu kamu tahu dia pencemburu dan dia enggak suka kamu keluar itu? Maka jawaban istrinya, "Ma mana'ahu an yamna'ani?" Apa yang membuat dia tidak melarangku kalau memang dia tidak suka gitu. Maka disebutkanlah yamna'ahu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Umar bin Khattab tidak melarang kamu karena ada hadis

yang tadi kita sebutkan itu. Ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabiyah untuk datang ke masjid, ya, dan bagaimana para sahabat mereka disiplin sekali. Nabi SAW melarang mereka untuk melarang, ya sudah, mereka tidak larang. Akan tapi kita ketahui hukum asalnya salat bagi kaum wanita lebih afdal di rumah. Ini yang dapat kita bisa pelajari malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam barakallahu nabiyina Muhammad wa alihi washabi ajmain. Kita ambil satu pertanyaan aja. Pertanyaan yang dulu-dulu masih banyak ini numpuk. Ya, Bapak. Allahu musta'an. Sholat darurat, sholat di gedung yang timur, sehingga mereka sholatnya menjadi perangkatan dan sholatnya sesuai dengan kelas bubarnya, kadang di kelas atau di masjid atau kadang ya sholat sejadinya sudah keluar bubar sholat, keluar bubar sholat. Ana sendiri sampai sekarang ana lebih suka sholat di masjid ini. Ya, ana lebih tenang seperti itu. Lau kana al-amru biyadi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi memang di Jami' Islamiyah salat zuhur tetap pada waktunya. Di masjid kampus salat zuhur tetap pada waktunya. Kemudian di kuliah-kuliah, karena kuliahnya ada 5 waktu itu, sekarang sudah lebih banyak lagi. Di masing-masing kuliah ada masjidnya sendiri. Besar juga, sama. Besar. Nah, masjid-masjid kuliah itu mereka sholatnya menyesuaikan kelas-kelas yang bubar. Kelas-kelasnya yang bubar. Mereka sholat, kemudian bubar, datang kelas lain, sholat seperti itu. Ya, wallahu alam, ana enggak bisa berbicara apa-apa. Tapi yang jelas, ana lebih suka sholat di tempat ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam barik nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, beliau cerita, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi." Maka aku siapkan air wudunya, keperluan beliau bersuci dari buang air, buang hajat dan seterusnya aku siapkan. "Faqala li sal." Dia bilang, "Kamu pengin minta apa sama aku?" Bilang. Maka aku segera mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku pengin minta menjadi kawanmu di surga. Enak sekali. Ya, enggak kepikir nih saya pengin lulus pakai mumtaz A+. Ya, penginnya masuk surga langsung. Ini permintaan yang paling kebayang. Orang zaman sekarang, insyaallah itu dapat pahala. Enggak pahala aja, nah pengin nilai juga. Masa anu udah capek-capek begini enggak ada poinnya? Gitu. Nah, ini karena memang pertimbangan kita ini dunia kita masih lebih berat. Ya, kata mereka paling real. Ya, kalau pahala itu kan abstrak. Betul, karena keyakinan kita yang abstrak. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Awa ghairu dzalik?" Enggak ada permintaan yang lain. "Qultu huwa dzak." Itu yang aku minta. Maka kata Nabi SAW, "Fa'inni 'ala nafsika bikasratis sujud." Kalau begitu, usahakan kamu memperbanyak salat. Maksudnya salat sunnah. Bukan memperbanyak salat fardu. Enggak bisa ada orang dua kali salat Isya. Ya, itu sudah bid'ah yang disepakati. Orang yang biasa sensitif dengan bid'ah juga, mereka akan tidak terima kalau sholat isya dua kali dikerjakan. Baik. Kemudian ikhwah sekalian, bukan hanya itu. Rupanya orang yang menggampangkan sholat sunnah dinilai dia termasuk orang yang tidak memiliki kehormatan. Bahkan persaksiannya bisa ditolak. Ini disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah, beliau menukil dari perkataan fuqaha. Pernyataan fuqaha yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang tahawun, meremehkan sholat sunnah, maka dia saqit adalatuhu. Jadi kehormatan dia ini sudah tidak ada, artinya tidak punya kehormatan. Kalau dia memberikan sebuah persaksian, tidak diterima. Disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Man dawama ala tarkis sunan allati hiya dunal jama'ah." Barang siapa yang sering meninggalkan sholat sunnah, ini bukan sholat jama'ah. Kenapa kok beliau sebutkan sholat jama'ah? Karena beliau mengatakan memang sebagian fuqaha menilai sholat jama'ah itu sunnah. Tapi kata beliau, sekarang pembahasan kita bukan sholat jama'ah. Meskipun sebagian ulama menilai itu sholat jama'ah yang mereka nilai sunnah, tapi pembahasan kita bukan itu. Tapi sunnah-sunnah lain yang bukan sholat jamaah yang fardu itu. Maka beliau mengatakan, saqatat adalatuhu. Maka kehormatan, kedudukan dia dalam agama hancur. Indahum, maksudnya di sisi para fuqaha. Walam tuqbal syahadatuhu, dan persaksiannya tidak lagi diterima. Al-Hafidh Al-Hajar rahimahullah menukil perkataan Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menyebutkan, "Man dawama ala tarkis sunan kana naqsan fi dinihi." Barang siapa yang selalu meninggalkan salat sunnah, maka ini menunjukkan dangkalnya agama dia. Nah, orang bilang cuma sunnah, cuma sunnah. Nah, kamu cuma sunnah ya. Kita tidak membicarakan orang awam, biarkan mereka berbicara sesuka mereka. Tapi thullabul ilm, orang sampai bilang, ini waktu kita di jami'ah dikatakan salam pertama masih di masjid, salam kedua di bis katanya. Karena biasanya kita cepat-cepatan dapat bis. Ya, kalau ketinggalan kita dapat pintu, kemudian kita berdiri gitu. Akhirnya biar cepat mereka salam sampet langsung lari. Itu sampai istilahnya para dosen itu, ya, mahasiswa kalau salam pertama masih di masjid, salam kedua sudah di bis sampai sana, cepat sekali lari dia. Gitu. Baik, ini bayangan tentang sebagian mahasiswa, mereka tidak perhatian dengan sholat sunnah. Kemudian beliau mengatakan, fa in kana tarkuha tahawunan biha raghbatan anha kana dzalika fisqan. Kalau seandainya kebiasaan dia meninggalkan sholat sunnah itu sering karena tidak suka, atau karena dia malas aja, meremehkan aja, oh, cuma sunnah aja begitu, maka ini adalah tanda kefasikan. Tahu fasik itu apa? fasik itu tanda jelek sekali. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya tentang orang yang sering meninggalkan sholat witir, maka beliau mengatakan dzaka rajulun su, itu adalah orang yang jelek, buruk sekali. Antum bayangkan, ini semua pembahasan tentang orang yang meninggalkan sholat sunnah. Kalau seandainya kita thullabul ilm meremehkan itu, maka barangkali orang yang akan kita ajari, orang yang akan kita dakwahi akan lebih parah sekali. Bagaimana dengan sholat fardu itu? Dan kalau kita ngerti seperti ini, kemudian kita bandingkan dengan kondisi kita masing-masing, beratnya kita mencari sholat yang tuma'nina, yang khusyuk, yang sesuai sunnah, dan kita masih sering mengingat hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu kita, cari sholat yang gampang, yang cepat, atau barangkali sering ketinggalan. Kita baru tahu bahwa doa Nabi Ibrahim itu mahal sekali. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati ya rab, jadikan aku dan keturunanku sebagai orang-orang yang memelihara salat. Dan Nabi pernah berhadapan dengan musuh mau dibunuh itu selamat. Dipuji oleh Allah nyembelih anaknya. Membangun Ka'bah dibantu malaikat. Kurang apa doanya? Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang memelihara salat. Berat sekali. Salat berat sekali. Dan itu yang akan mempengaruhi belajar kita. Apa manfaatnya kita belajar sukses, sholatnya ketinggalan, bolong-bolong. Dan masing-masing kita mengerti tentang kekurangan kita dalam sholat. Kita tidak perlu menilai orang lain, akan tapi bagaimana kita menilai dan kita akan bertanggung jawab di depan Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi, ini penyebab utama kenapa kita belajar kok berat sekali. Kalau ada orang mengatakan, saya alhamdulillah, hafalan saya bisa kerjakan. Tapi sholat sunnah ketinggalan, apalagi sholat fardu juga sering ketinggalan. Maka barangkali wal'iyadu billah ada orang yang bisa untuk mengikuti pelajaran secara zahir. Tetapi dari sisi manfaat batin dia tidak dapat. Wal'iyadu billah. Maka ikhwas sekalian, kita perhatikan bagaimana para sahabat dan para ulama, mereka perhatian sekali dalam masalah sholat ini. Dalam masalah sholat sunnah mereka perhatian, apalagi yang fardu. Baik ikhwas sekalian, kita membahas tentang masalah sholat yang mengitari sholat fardu, dan ini merupakan sholat yang lebih ditekankan, lebih dikuatkan, karena ini yang betul-betul dekat dengan sholat fardu. Imma dia dilakukan sebelum sholat fardu, maka para ulama mengatakan hikmahnya dia menjadi muqaddimah dan persiapan. Karena memang realitanya orang yang datang ke masjid lebih awal dia sempat melaksanakan sholat sunnah, sholat fardunya lebih sempurna dan lebih siap. Orang yang datang telah komat, mau rukuknya imam juga tersengal-sengal, baca al-fatihahnya ketinggalan, kemudian takbirnya saja dirangkap-rangkap, Allahu Akbar langsung doa. Kira-kira ini akan dibandingkan dengan orang yang datang duluan, dia sempat menjawab azan, berdoa antar azan dan iqamah, sholat sunnah, dan seterusnya. Maka para ulama menyebutkan di antara hikmahnya sholat yang dilakukan sebagai qabliyah, dia menjadi tautiyah atau muqaddimah, sehingga dia lebih siap untuk melaksanakan yang fardu. Kemudian sholat yang setelahnya maka akan menjadi penyempurna. Setelah dia laksanakan sholat fardunya, maka disempurnakan lagi dengan sholat yang sunnah. Dan antum akan perhatikan bagaimana orang itu semakin dia semangat untuk mengerjakan yang sunnah, biasanya sholat fardunya semakin bagus. Justru orang yang gak pernah sholat sunnah, sholat fardunya jelek. Gitu. Kita bayangkan bagaimana ruginya itu double. Sudah sholatnya kurang, tidak ada pengelengkapnya. Sementara di sana banyak orang yang sholatnya sempurna, masih ada rangkapnya. Maka ini akan menunjukkan bagaimana perhatian seorang terhadap ilmu dan agamanya. Baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang dikatakan hafiztu, aku betul-betul hafal salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan para sahabat. Dalam riwayat yang lain beberapa sahabat mengatakan ramaqtus salah, aku akan betul-betul perhatikan itu. Tak awasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bagaimana. Maka ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar betul-betul ingin menyampaikan, anak ini enggak salah ini. Salat yang sering dikerjakan oleh Nabi SAW untuk salat sekitar salat fardu ada 10 rakaat. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal 10 rakaat salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Di hadis ini disebutkan ada 2 rakaat salat Jumatnya. Jadi ini mengurangi jatah salat fardu, ya kan? Karena yang disebutkan di sini 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. Ditambah lagi dengan setelah maghrib, kemudian setelah isya, ditambah dengan salat Jumat. Otomatis yang sebelum subuh tidak disebutkan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh ini aku enggak melihat sendiri. Tetapi aku menyebutkannya melalui perantara saudariku yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini adalah waktu yang aku tidak bisa masuk. Baik. Ada riwayat lain yang disebutkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, dan para ulama juga menyebutkan bahwa ini merupakan sunnah rawatib. Kalau tadi riwayat Ibn Umar disebutkan 10, tetapi ada 2 rakaatnya setelah Jumat, ya kan? Nah sekarang riwayat Ibn Umar satunya nambahi 2 rakaat sebelum subuh, berarti 12. Hanya wallahu alam, salat Jumat ini kan jarang, tidak setiap hari. Maka yang setiap hari tetap 10. Kalau dihilangkan Jumatnya diganti dengan riwayat Hafsah radhiyallahu anha, 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini yang juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketinggalan salat 2 rakaat sebelum subuh. Maka dalam riwayat yang kedua disebutkan raka'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini lebih istimewa daripada dunia seisinya. Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau ketinggalan. Maka para ulama menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh ini sering dipertahankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam kondisi safar. Kenapa safar disebutkan? Karena para ulama menyebutkan kalau orang safar kemudian melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya di jamak dan qasar. 3-2. Zuhur, asar, 2-2. Maka biasanya mereka tidak melaksanakan salat sunnah. Bahkan kalau melaksanakan sholat sunnah, pernah sahabat Ibnu Umar mengingkari. Dalam riwayat yang sahih, ini diceritakan oleh anaknya yaitu Asim Ibn Abdullah Ibn Umar. Beliau mengatakan, sahibtu Ibn Umar fi safarin. Aku pernah menemani bapakku perjalanan. Fasallayna ma'ahu raka'ataini raka'atain. Maka kami sholat bersama dia. Dan dia menjadi pimpinannya. Kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian kita duduk. Falam yantabih ila an yaltafita ila unas. Maka beliau tiba-tiba tertuju perhatinya kepada beberapa orang yang sholat sunnah. Maka beliau mengatakan, ma fa'alal qawm, apa yang mereka kerjakan? Mereka mengatakan sholat sunnah. Beliau mengatakan, lau tanaffaltu la atmamtu. Kalau seandainya aku akan sholat sunnah di perjalanan ini, mending aku sholat fardunya sempurna. Kalau aku sholat fardunya aku kurangi menjadi qasar 2 rakaat 2 rakaat, kenapa aku harus nambahi sholat sunnah? Tujuan orang mengqasar sholat adalah agar ringan, mendapat rukhsah, keringanan. Kok kenapa ini masih mengerjakan sholat sunnah? Mending sholat fardunya aja diperbanyak daripada memperbanyak sholat sunnah. Nah ini pendapat sebagian ulama. Sekalipun ketika seorang melakukan perjalanan, boleh seorang melakukan sholat duha sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Fathu Makkah. Beliau bahkan sholat duha sampai 8 rakaat. Kemudian dalam Sahih Bukhari, beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Beliau bahkan melaksanakannya di atas untanya. Dan dalam riwayat yang banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah meninggalkan sholat subuh. Sholat rakaat sebelum subuh maksudnya. Dalam riwayat Muslim, dan kisah ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari, akan tapi dari beberapa sahabat yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjalanan pertempuran, kemudian saking capeknya beliau ketiduran. Beliau ketiduran karena waktu itu beliau sangat capek. Padahal sebelumnya beliau sempat mengatakan, siapa yang kira-kira akan jagain kita untuk membangunkan sholat subuh? Bilal bilang, ana siap. Rupanya Bilal ketiduran juga. Ditanya oleh Nabi SAW, oh, gak ngerti sudah, ana juga kalah kayak antum, sudah. Ya, akhirnya Nabi SAW mengatakan, tahawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi al-ghaflah. Ayo kita pindah dari tempat yang kita kena lengah di sini. Dalam riwayat Abu Qatadah dalam Sahih Muslim disebutkan, "Tsumma amara Bilalan fa adzana bis shalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Bilal untuk azan. Ini menunjukkan bahwa sekalipun kita dalam kondisi perjalanan dan kita akan melaksanakan salat, meskipun sudah keluar dari waktu orang-orang pada melaksanakan salat, kan ketiduran ini. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, "Fama ayqadhahum illa harrus syams." Tidak ada membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya bangun. Abu Bakar bangun. Abu Bakar enggak ingin mengganggu tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun Umar langsung teriak, "Allahu Akbar." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun karena dengar teriakannya Umar. Karena memang tujuannya Umar bertakbir untuk membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru setelah itu beliau perintahkan Bilal untuk azan, fasalla rak'ataini tsumma shallal ghadah. Beliau salat 2 rakaat sunnah dulu, kemudian beliau salat 2 rakaat subuh. Ini menunjukkan bahwa sekalipun sudah terlambat sampai waktu duha, beliau tetap melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau seandainya ada mahasiswa ketinggalan salat di kos-kosan, ini anak mau sholat duha, mau sholat subuh ya, kira. 4 rakaat jadi sholat duhur sekalian. Ya. Tapi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lakukan sunnah qabliyahnya itu beliau lakukan. Termasuk ketika ada orang yang terlambat melaksanakannya karena sudah keburu iqamah. Karena sudah keburu iqamah, maka dia langsung masuk ke sholat. Ya, nah, sebagian ulama, dan ini bukan pendapat yang kuat, mereka mengatakan kalau bisa diprediksi imam ini panjang, maka sholat aja, sholat sunnah dulu. Yang penting kita yakin insya Allah imam ini akan terus membaca dan kita selesaikan 2 rakaat, kita akan bisa bergabung. Contoh misalkan subuh di hari Jumat. Subuh di hari Jumat itu masya Allah berkah banget itu. Untuk orang-orang yang ketinggalan itu berkah sekali. Ketinggalan di sana, cari tempat sana di masjid kuliah. Biasanya kan alif lam itu, kalau sudah alif lam itu yang di rakaat pertama alif lam mim ya. Itu memang kadang untuk orang yang pengen keburu-buru ya, dia gusar ya. Ya sudah cari masjid yang tidak ada alif lam mim ya. Kalau memang antum pengen safar cepat-cepat gitu. Atau antum yang jadi imam ya, baca az-zalzalah 2 kali, rakaat pertama kedua, itu sunnah juga. Itu sunnah. Ada dalam riwayat Muslim kalau tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat subuh rakaat pertama az-zalzalah, rakaat kedua az-zalzalah. Tapi ini kalau tidak diberitahukan ke makmum, biasanya mereka protes. Jadi kalau enggak tahu apalan kecuali az-zalzalah, bisa jadi imam gitu. Rakaat pertama kedua dua-dua kan diulang begitu. Maka pernah Syekh Husain Ali Syekh beliau mengumumkan sebelum membaca 2 rakaat ini dengan 1 surat. Ya, beliau pernah mengumumkan itu agar orang tidak salah paham. Dan beliau sebutkan ada hadisnya itu. Baik, ala kulli hal, kalau seandainya ada orang datang, kemudian ternyata imamnya sudah mulai sholat, kalaupun sholat itu sudah diprediksi bakal lama, tetap dia dianjurkan untuk melaksanakan sholat bersama imam. Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah. Kalau sholat sudah dikumandangkan, sudah dimulai, maka tidak pantas seorang melaksanakan sholat apapun kecuali sholat fardu. Nah, ada pendapat yang disebutkan, mereka mengatakan selama kita bisa prediksi imam ini akan panjang, maka insya Allah kita akan ketinggalan, gak apa-apa. Tapi ini pendapat tidak rajih. Kalau sudah ketinggalan, maka dia ada 2 pilihan. Imma dia kerjakan sholat tadi di qadha langsung habis sholat, atau dia tunggu setelah matahari terbit. Dua-duanya ada riwayatnya. Di antaranya adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi dan lain-lainnya, dan Syekh Albani mensahihkan riwayat ini ada seorang sahabat yang bernama Qais ibn Suhail Al-Ansari. Beliau cerita, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'ataini ba'da subuh. Aku pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat setelah salat subuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Qais, ma hatani rak'atan. Dia mengatakan, wahai Qais, ini salat apa ini dua rakaat? Maka dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, lam akun sallaitu raka'atay al-fajr fahuma hatan. Ya, aku tadi belum salat qabliyah, sekarang tak ganti nih sekarang. Bahasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diam. Ini menunjukkan bahwa orang yang ingin mengqadha langsung habis salat subuh boleh, karena beliau sallallahu alaihi wasallam diam, menunjukkan itu dibolehkan dan itu menjadi sunnah takririyah. Kalau seandainya dia ingin duduk sampai syuruq, baca Quran, berdoa, zikir dan seterusnya, dan dia ingin mengqadha setelah terbit matahari dan sudah agak meninggi, bagus sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam riwayat At-Tirmidzi dan ini sahih oleh Syekh Albani, beliau mengatakan, "Man lam yusalli raka'atayil fajr falyusallihima ba'dama tala'atish syams." Orang yang belum salat dua rakaat qabliyah subuh, maka dia hendaklah melaksanakannya setelah matahari terbit dan setelah matahari meninggi. Baik. Jadi kita sebutkan bahwa 10 rakaat tadi meliputi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin tatawwu'an min ghairi fariidhah banallahu lahunna aw banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam riwayat lain dikatakan buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang bisa melaksanakan salat sunnah bukan yang fardu sehari semalam 12 rakaat, maka dia akan mendapatkan rumah di surga. Ini riwayat Muslim. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i disebutkan penjabaran dari 12 rakaat itu. Di antaranya seperti yang tadi, hanya saja ditambahi dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa salat sunnah rawatib yang sama muakkadah itu dilakukan sebelum zuhur 4 rakaat. Dan tentunya 4 rakaat ini dilakukan dengan 2 kali salam, 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat. Ada salat-salat sunnah yang lain. Salat-salat sunnah yang lain dan tetap sama mengitari dan mengiringi salat fardu, akan tapi para fuqaha, para ulama tidak mengategorikannya sebagai salat sunnah rawatib yang muakkadah sekali. Di antaranya 4 rakaat setelah salat zuhur. Hadisnya sahih dari Ummu Habibah juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man hafadha 'ala 4 rakaat qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha, haramahullahu 'ala an-nar." Barang siapa yang bisa memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka dia akan diharamkan dari api neraka oleh Allah. Ini berarti ditekankan sebenarnya, cuman para ulama mengatakan ini tidak menjadi sunnah rawatib. Apa yang membedakan? Para ulama mengatakan sesuatu yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah rawatib. Kalau yang kadang ditinggalkan, kadang dikerjakan, maka ini tidak rawatib. Ini tidak rawatib kata mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga ini. Beliau jarang meninggalkan salat sunnah rawatib. Berarti orang yang perlu mempertimbangkan hadis-hadis ini adalah yang pertama thullabul ilm. Itu orang-orang yang pernah belajar hadis. Orang yang pernah mendengar hadis ini, kemudian ingin menerapkan sunnah ini, maka mereka yang hendaknya menjaga betul. Dan subhanallah, orang yang terbiasa nyoba-nyoba, ah malaslah, besok aja kalau lagi semangat gitu. Sekarang tinggalin yang habis subuh, habis zuhur. Entar habis siang, habis maghrib, Habis isya, habis maghrib jarang. Biasanya habis maghrib orang masih semangat. Habis isya orang keburu makan. Habis zuhur orang keburu makan. Akhirnya gampang tinggalin. Lama kelamaan yang lain ditinggalin juga. Dan sampai nanti pada saatnya dia sama sekali tidak melaksanakan sholat sunnah. Bahkan ketika dia bersama kawan yang melaksanakan sholat sunnah, dia bilang, ayolah keluar cepat. Lamaan itu nanti ajalah gitu. Subhanallah. Sebagaimana di dalam riwayat ini disebutkan, fa ammal maghrib wal isya wal jumu'atu fa fi baitihi. Adapun habis maghrib, habis isya dan habis jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa melaksanakan di rumah. Sebagian mazhab yaitu Malikiyah, mereka mengatakan bahwa salat sunnah yang dilakukan pada waktu malam yang lebih afdal dilakukan di rumah. Tetapi kata Hafidz Ibnu Hajar, kalau dia mengambil kesimpulan dari hadis ini kurang tepat. Karena ini kebetulan aja. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau maghrib dan isya di rumah. Bukan berarti sunnah yang afdal kalau maghrib dan isya karena dilakukan di waktu malam di rumah. Kalau waktu siang di masjid, ini tidak mesti. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam habis Jumatan beliau pulang ke rumah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-jum'ata la yusalli hatta yansharif. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melaksanakan salat Jumat selesai, beliau tidak akan melaksanakan salat apapun sampai pulang ke rumah. Berarti salat siang pun demikian. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal dilakukan seseorang apabila dilakukan di rumahnya kecuali yang wajib. Berarti salat yang fardu dikecualikan, bukan di rumah. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, anak punya keluarga, anak punya anak, anak punya istri, anak ingin mereka terlatih untuk salat berjamaah, aku ingin ngimamin mereka, dia katakan mereka tidak wajib untuk salat berjamaah. Antum tinggal arahkan istri antum salat di rumah. Telepon, sudah salat belum? Belum. Habis salat telepon lagi, sudah salat belum? Nanti dia akan segera melaksanakan salat. Enggak perlu antum imami dia. Enggak perlu. Karena masalahnya antum mengorbankan yang wajib sementara dia tidak wajib untuk jamaah. Seperti itu. Akan tetapi lain halnya dengan orang yang kebetulan memang dia ketinggalan. Karena safar sampai ke tempat tinggal orang sudah selesai sholat semua. Akhirnya dia sholat bersama keluarganya di rumah. Entah keluarganya ikut safar atau keluarganya nunggu dia, ketika dia datang mereka sekalian sholat bareng. Gak ada masalah dia sholat berjamaah sama mereka. Demikian pula untuk orang yang ingin menerapkan sunnah. Ana mau pulang ke rumah, nanti sholat sunnah ini aku kerjakan di rumah. Tetapi sebenarnya dia tahu di jalan dia mau mampir ke warung, mau mampir ke rumah kawannya dulu, kemungkinan besar sampai rumah itu lupa. Akhirnya sampai sana entah sudah batal atau karena dia ada tamu atau karena dia harus menyiapkan yang lain-lain sehingga sholatnya sunnah. Daripada seperti itu, mending dia laksanakan di masjid. Hukum asalnya memang sholat seorang afdal kalau di rumah. Tapi kalau di sana banyak halangannya, baru masuk, coba belikan ini, ini galonnya habis, piket ente sekarang ambil air, buyar semua itu mau sholat sunnah. Daripada seperti itu, mending laksanakan di masjid. Khawatirnya ketika pulang capek, batal dan seterusnya, akhirnya tidak sempat mengerjakan. Tapi kalau bisa dikerjakan maka itu yang afdal. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa para ulama betul-betul perhatian dengan masalah sholat sunnah rawatib. Diusahakan tidak ditinggalkan. Ada sholat lain selain rawatib meskipun dia dilakukan sebelum sholat, seperti asar. Tadi kita sebutkan 2 rakaat setelah zuhur. Ada juga 4 rakaat sebelum asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'a. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ada lagi salat yang lain Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan untuk yang mau saja. Di antaranya dua rakaat sebelum maghrib. Habis maghrib rawatib kuat sekali. Habis sebelumnya bagaimana? Sebelumnya Nabi SAW pernah mengerjakan. Para sahabat juga mengerjakan. Dan Nabi SAW juga perintahkan, "Shallu qablal maghrib." Shallu qablal maghrib. Dalam beberapa redaksi dan referensi disebutkan dua kali diulang. Tapi dalam beberapa redaksi dikatakan tiga kali. "Shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib." Salat sebelum maghrib tiga kali diulang. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan, "Liman syaa'a." Untuk orang yang mau. Kenapa dikatakan seperti itu? Dalam beberapa ayat dikatakan karahiyata an yattakhidahan nasu sunnah.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak membenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Angkatan Husain keluar dari kotanya menuju ke Kufah. Banyak dari sahabat Rasulullah yang mereka berusaha untuk menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar. Dia tidak berangkat menuju Kufah. Di antara sahabat yang menasihati Abdullah bin Umar, antum catat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah. Ya. Wa kullu haula lamma alimu anna al-Husain yuridu ayakhruja ila al-Kufah nahauhu. Dan mereka semuanya melarang Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata li Husain, "Lamma arada al-khuruj," ketika beliau ingin keluar ke Kufah, kata Abdullah bin Abbas, "Laula ayuzri bi wa bikan nas, latajabastu yadayya fi ra'sika falam atruku tadhhab." Kalau seandainya bukan sesuatu pandangan orang-orang kepadamu dan kepadaku, aku akan pegang rambut kau, wahai Husain. Aku pegang kepalamu, ya Husain. Aku tidak akan meninggalkan engkau untuk berangkat ke Kufah. Tapi enggak enak dilihat sama manusia. Mau dipegang kepalanya sama Abdullah bin Abbas, ditarik. Ayo pulang, jangan berangkat. Karena tahu orang Kufah itu pengkhianat semuanya. Pada waktu itu ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar berada di Mekah. Sedikit ya. Dan beliau mendapatkan khabar Husain sudah menuju ke Irak. Sudah berjalan Husain. Jadi Ibnu Umar terlambat tahu. Akhirnya beliau mengejar Husain, butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Kejar Husain. Husain sudah berangkat. Dikejar oleh Ibnu Umar. Paham di sini? Kemudian Ibnu Umar ketika bertemu dengan Husain, "Aina turid?" "Ya Husain, ke mana engkau ingin pergi?" "Qala Irak." "Aku ingin berangkat ke Irak." Wa akhrajalahu al-kutub, dia membuka semua surat-surat. Ini orang Kufah mau berbaiat saya. Mereka telah mengumumkan bahwasanya mereka ikut saya. Saya akan memimpin di Irak sana, di Kufah. Ini kitab-kitab mereka, ini tulisan mereka, ini janji mereka, ini sumpah mereka kepada saya. Waqad gharruh, dan Husain radhiyallahu taala anhu telah apa? Ya, apa bahasanya? Jangan tertipu apa? Tergoda dengan janji-janji manis para pengkhianat Syiah tersebut. Qala Ibnu Umar la ta'tihim, jangan kau berangkat.

0: fa'abal Husain ila an tadhhab. Tapi tetap juga Husain berangkat. Perhatikan, ketika Abdullah ibn Umar ya sudah berusaha untuk menahan Husain tidak berangkat, beliau berkata, "Ya Husain, aku ingin mengkhabarkan kepada engkau sebuah khabar, sebuah hadis dari kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pada waktu itu, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau ingin mendapatkan dunia? Akan diberikan seluruh dunia yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan. Atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kakek engkau wahai Husain?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau tinggalkan dunia nih wahai Husain. Apa yang kau cari dari dunia nih ya Husain? Apa yang ingin kau cari dari kekuasaan nih ya Husain? Tapi Husain tetap beliau dengan pendiriannya, beliau tetap berjalan. Kemudian Ibnu Umar memeluk Husain dan beliau berkata, "Ya Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari pembunuhan ya Husain. Semoga engkau tidak dibunuh di sana." Ibnu Umar sudah prediksi. Dia akan dibunuh. Akan dibunuh ketika sampai di mana? Di Kufah. Baik. Kemudian Abdullah bin Zubair qala li Husain. Abdullah bin Zubair juga menasihati Husain. Aina tadhhabu? Kemana engkau hendak pergi ya Husain? Wa tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka. La tadhhab. Fa aba al-Husain ila ay yakhruja. Abdullah bin Zubair berkata, "Kemana engkau hendak pergi ya Husain? Ya engkau ingin pergi ke suatu kaum yang dia telah membunuh bapamu? Kamu ingin pergi suatu kaum yang dia telah menusuk saudaramu? Ya, jangan engkau pergi ya Husain." Sahabat Rasulullah yang lah hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah. Terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan juga keterlibatan orang Syiah, terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Dan ternyata orang Syiah juga terlibat terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian. Jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah, orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kedzab, dusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta, pendusta, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum. Ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah, ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ya ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami?
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir

الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

saatnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memuji. Hanya kepadanya kita bersyukur. Alangkah besarnya nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Salah satu nikmat yang tidak ternilai itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dipilihnya kita sebagai seorang muslim mukmin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dunia seisinya, bahkan ditambah dengan langit dan bumi, diberikan kepada seorang hamba, itu belum berarti apa-apa dibandingkan dengan nikmat Islam. Nikmat yang kelak di hari kiamat, orang-orang kafir berangan-angan berharap kalau saja dahulu mereka muslim. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Barangkali orang-orang kafir itu kelak berharap, ingin kalau saja mereka dahulu di dunia muslim. Barangkali di dalam Al-Quran, kata-kata rubama di dalam Al-Quran adalah pasti. Kelak mereka berharap, kenapa kami dahulu di dunia tidak muslim? Andai saja kami dahulu muslim. Karena telah terlihat, telah nampak di hadapan mereka azab, siksa, hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dharhum ya'kulu, biarkan mereka makan. Kita juga makan, wahai saudaraku. Wa yatamatta'u, biarkan mereka menikmati kelezatan-kelezatan dunia. Kita juga menikmatinya. Wa yulhimul amalu, dan biarkan mereka dilalaikan oleh impian dan angan-angan duniawi mereka. Itulah yang kita takutkan. Kalau saja kita juga dilalaikan oleh impian dan angan-angan dunia kita sehingga kita lupa bahwa dunia ini fana dan pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tegak hari kiamat, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar, lalu dihisab, diminta pertanggungjawaban, lalu setelah itu surga atau neraka. Kita takut. Angan-angan, impian dan harapan duniawi kita membuat kita lupa. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, biarkan mereka menikmati kehidupan dunia itu. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Mereka pasti akan mengetahui. Kapan? Ketika hari kiamat.
semua manusia akan tersadar.

Jadi bersyukurlah kepada Allah, puja dan puji, jaga nikmat yang sangat berharga ini, nikmat Islam, dengan mempelajari akidah, memperkokohnya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ulumuddin, kemudian mengamalkannya, memegang teguhnya, bersabar di atasnya. Dan salah satu perkara akidah yang wajib dipelajari oleh seorang mukmin agar keimanannya dalam masalah ini menjadi kuat dan kokoh, yaitu mengenai keimanan kepada yaumul akhir, yang merupakan salah satu rukun iman yang 6. Tidak akan sah keimanan seseorang jika dia tidak mengimani, beriman kepada hari akhir, mengimani qiyamus sa'ah, terjadinya hari kiamat. Nah, hari ini wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya dan anda semua, kita bersama-sama mengkaji masalah ini yang diangkat oleh panitia dengan judul Kiamat Sudah Dekat, yang merupakan materi dari sebuah kitab. Kitab aslinya berjudul Asyratus Sa'ah, Tanda-tanda Hari Kiamat. Kitab ini dikarang oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan buku ini sejak tahun 99. Ya, saya beli, saya ingat saya lihat tanggal saya membelinya, ternyata tahun 99 saya beli kitab aslinya ini, cetakan pertamanya. Jadi kitab ini sudah lama. Dan sekarang beliau, terakhir beliau, Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil ini menjabat kepala bagian bimbingan di Masjidil Haram. Dan kitab ini kitab yang bagus dalam menjelaskan masalah ini, yaitu tanda-tanda hari kiamat, dan layak untuk dibaca serta dipelajari. Pertama, karena kitab ini merupakan tesis beliau yang sudah diuji oleh para ulama, disidang oleh para ulama, lalu pengarang diberi takdir mumtaz, nilai mumtaz. Selain juga metode penulisannya yang sistematis, ringkas, mudah dipahami, dan juga dalil-dalil serta hujah-hujah yang jelas. Ini memberi nilai tersendiri untuk kitab ini. Para ulama sudah banyak mengarang dalam masalah ini, tetapi kalau kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, barangkali untuk masyarakat awam agak sulit mencernanya. Ada yang dengan sanad-sanadnya, terkadang juga bab-babnya masih bertebaran. Nah, kitab ini tersusun rapi dan pengarang berusaha membuat urutan-urutannya sesuai hasil pengkajiannya dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentunya wahai saudara-saudari, kitab yang tebal ini tidak akan mungkin kita kaji semuanya. Kita hanya membedah beberapa bagian dari kitab ini sesuai dengan waktu yang kita miliki, sampai kurang lebih nanti jam 11 atau jam 11 lewat seperempat. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk mengkaji bagian-bagian dari kitab ini, maka ada beberapa mukaddimah yang wajib kita ketahui. Karena mukaddimah ini seperti pintu, bahkan kunci untuk memahami masalah-masalah yang akan kita pelajari. Dan juga dengan pendahuluan ini atau mukaddimah ini,
akan menjaga kita agar tidak menyeleweng dari tujuan kita dan jalan yang semestinya kita tempuh apabila kita berbicara dalam masalah akidah. Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita akan berbicara tentang urgensi beriman kepada Allah dan hari akhir serta dampak-dampaknya terhadap kehidupan manusia. Nah, ini juga ada di dalam buku tersebut di halaman 27, di buku yang asli halaman 27 ya. Kalau di terjemahannya silakan dilihat di situ di pembahasan yang pertama.

saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa keimanan kepada yaumul akhir, beriman kepada yaumul akhir merupakan salah satu dari rukun iman dan akidah pokok yang tidak akan sah keimanan seseorang kecuali dengan mengimaninya. Beriman kepada yaumul akhir dan alamat-alamatnya, termasuk dalam perkara gaib, mengimani perkara gaib yang tidak bisa dicerna langsung oleh akal manusia dan tidak bisa ditakar, diukur oleh akal manusia. Karena yang mengetahui perkara gaib secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya keimanan kepada yaumul akhir ini. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, maka kita akan dapatkan seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan keimanan kepadanya dengan keimanan yaumul akhir. Itu sering kita dapati. Ayat yang menegaskan atau memerintahkan atau menyebutkan khabar tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, setelah itu disebutkan beriman kepada hari akhir. Ini menunjukkan pentingnya, urgensinya. Bahkan seseorang itu tidak dikatakan beriman kepada Allah, tidak akan mungkin dia beriman kepada Allah kalau dia tidak mengimani yaumul akhir. Lihat orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka tahu Allah. Bahkan kalau bersumpah kadang mereka dengan Allah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara mereka mengingkari yaumul akhir, mengingkari hari kiamat, hari berbangkit. Bahkan mereka menganggap sebagiannya bahwa kehidupan ini hanya dunia saja. Setelah itu kita mati, habis. Atau kalaupun ada kelanjutannya dengan reinkarnasi, seperti keyakinan sebagian orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan tentang keimanan kepada yaumul akhir ini di surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an wallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Bukanlah ini maksud dan kebaikan yang hakiki itu, engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena seseorang sekalipun dia melakukan kebaikan, sekalipun dia sholat, sekalipun dia beribadah, tapi kalau dia tidak mengimani ini, dia tidak akan istiqomah, ibadahnya akan sia-sia. Maka kebaikan yang sebenarnya, yang hakiki, adalah ketika seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan seseorang itu tidak akan bisa istiqamah di atas kebaikan kalau dia tidak beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir yakin bahwa dia akan mati. Kemudian di sana ada alam barzah. Dia akan ditanya oleh malaikat. Lalu dia yakin dia akan dibangkitkan. Lalu dia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar. Lalu dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia lakukan di dunia, apa yang dia rasakan dan apa yang dia nikmati. Kemudian dia akan dimasukkan ke sorga atau bahkan ke neraka. Kalau dia yakin seperti itu, pasti pola pikir dia dalam hidup, cara dia hidup di dunia akan berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sangat berbeda. Orang yang beriman kepada sorga dan neraka, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika dia berjalan di dunia, dia berjalan dengan khauf dan raja, dengan penuh harap akan rahmat dan kasih sayang Allah, akan ampunannya, serta takut akan azab dan siksaan. Ketika syaitan atau hawa nafsu mulai menjerumuskan dia, menyeret dia untuk berbuat dosa dan maksiat, teringat dia bahwa kematian bisa datang kepada dia kapan saja. Bahwa kelak semua yang dilakukan ini akan dibentangkan di hadapannya, karena ada malaikat yang mencatat. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Akhirnya dia menjadi takut.
Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia tidak peduli kepada, tidak peduli yang halal dan haram, sekalipun pada akhirnya yang haram itu akan membunuh dirinya sendiri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dalam pola pikir Islam, dalam pandangan Islami, bukan semata kehidupan dunia yang pendek ini. Umur manusia tidak sebatas di dunia. Apabila umur di dunia sudah habis, akan dilanjutkan dengan kehidupan yang berikutnya. Ini pola pikir kehidupan yang Islami. Ada pun orang-orang kafir, pola pikirnya adalah materi. Timbangan dia di dunia adalah timbangan dunia yang penuh dengan kezaliman, aniaya, hawa nafsu. Sementara timbangan seorang mukmin itu seharusnya adalah timbangan langit. Orang ketika dia beriman kepada hari akhir, dia pasti rajin ibadah, taat kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhaha as-samawati wa ardhaha ka ardhis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi." Apa kata Allah di dalam surat Al-Hadid? Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, dari Rabb kalian, dan untuk mendapatkan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihat, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, berlomba-lomba mendekatkan diri kepadanya, meraih ampunan, Allah ikatkan dengan apa? Dengan janjinya kelak di yaumil qiyamah, yaitu sorga. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi cambuk bagi kita untuk maju, untuk istiqamah, agar kita selalu taat, tunduk dan patuh. Sahabat Umair bin Hammam dalam perang Badar, ketika itu dia sedang menggenggam beberapa butir kurma dan dia mengunyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, memotivasi mereka, memberi semangat mereka untuk maju ke medan perang. Qumu ilal jannah arduha arduha as-samawati wal ard. Ayo bangun kalian, bangkit untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat Umair ini radhiyallahu anhu yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata, bakhin, atau seperti bahasa kitanya orang yang berdecak kagum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada dia lalu bertanya, "Kenapa engkau mengatakan bakhin? Tidak wahai Rasulullah, hanya karena kekagumanku, takjub dengan surga seluas langit dan bumi." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Anta minhum." Engkau termasuk orang, "Anta min ahlihi." Engkau termasuk orang yang akan masuk surga. Mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia termasuk penghuni surga, dilihatnya kurma, beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Lalu dia katakan, "Kalau seandainya saya duduk menghabiskan kurma ini, alangkah panjangnya hidup saya di dunia." Karena dia sudah tahu surga. Maka dibuangnya, lalu dihunusnya pedangnya, maju dia ke medan perang, lalu gugur sebagai seorang pejuang. Apa yang kita ambil pelajaran di sini? Ketika seseorang yakin dengan rahmat Allah di sorga, dengan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikannya, seseorang akan bergegas untuk bisa mendapatkannya. Dengan apa? Taat, tunduk, patuh. Bahkan dunia ini rendah bagi dia, tidak ada lagi artinya. Ini fungsi keimanannya. Dengan keimanan kepada hari akhir inilah akhirnya bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita, syahwat duniawi kita, agar kita tidak dibutakan oleh dunia kita. Karena kita tahu bahwa ada hari pertanggungjawaban, harta yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia urgensi beriman kepada hari akhir. Saya tambahkan sedikit lagi. Kenapa sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian ini lebih saya maksudkan orang yang sudah mengaji, hadir dan duduk di majelis ilmu, dia gersang. Padahal dia sering hadir di majelis ilmu, beribadah pun malas, berat. Ada apa? Karena kita kurang lekat dengan hari kiamat. Kita belum betul-betul mempelajari, memahami, meyakini tentang hari kiamat dan apa yang ada sesudahnya, tentang sorga dan neraka serta apa yang disediakan oleh Allah di sana. Kita belum betul-betul meyakini sehingga melekat di dalam hati kita, seolah-olah nampak dengan mata kepala kita, sehingga kita sering ragu-ragu untuk beribadah, untuk berjuang, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya daripada syahwat dan dunia kita. Alangkah jauhnya berbeda dengan kondisi salafus saleh dahulu. Masalahnya, wahai saudara-saudariku, kurangnya kita mensucikan jiwa kita dengan membahas tentang hari kiamat. Coba perhatikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. 12 tahun, 13 tahun kurang lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, poros dakwah beliau terfokus kepada penanaman akidah, tauhid dan juga keimanan kepada yaumul akhir. Ketika itu, ciri khas ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah, ciri khasnya, wahai saudara-saudariku, isinya tentang tauhid. Ajakan kepada tauhid, seruan kepada tauhid, tentang bahaya kesyirikan, kemudian tentang yaumul akhir, tentang sorga, tentang neraka. Itu umumnya ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah. Kemudian tentang akhlak yang baik, kemudian tentang sholat malam. Belum lagi ketika itu turun perintah sholat fardu 5 waktu. Belum lagi diharamkan khamar, riba, belum, judi, belum. Bahkan sebagian kaum muslim masih mabuk. Tetapi ditanamkan ketika itu apa? Tauhid, kemudian keimanan kepada yaumul akhir. Dan ayatnya pendek-pendek. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan ini? Kalaulah ketika itu diturunkan ayat-ayat tentang hukum halal dan haram, niscaya manusia akan lari. Ini pelajaran bagi kita. Kita hari ini juga butuh ayat-ayat, hadis-hadis tentang yaumul akhir, tentang surga, tentang neraka. Kan itu yang kita kurang. Jarang kita mendengarkan kajian halaqah majlis membahas tentang sorga, neraka, apa saja yang terjadi di hari kiamat secara detail diajarkan. Sehingga kita hanya sekedar tahu beriman kepada yaumul akhir, ya. Ada yaumul mahsyar, ada. Tapi apa yang terjadi di sana? Bagaimana keadaan manusia? Sehingga membuat dirinya merasa, saya ini termasuk bagian yang mana? Apakah bagian orang-orang yang berbahagia atau sengsara? Bagian orang-orang yang bersyukur ketika itu bergembira atau orang yang menyesal? Itu tidak terasa di diri kita. Maka barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya iman, kebahagiaan di jiwa dan di hati, maka jangan lupakan untuk mengkaji tentang sorga dan neraka, tentang hari kiamat. Seseorang kalau hendak pergi safar suatu tempat, pasti dia menceritahu tentang alamat tempat yang ada, yang ditujunya, bagaimana kondisi dan keadaan di sana, siapa yang akan menjadi temannya di sana. Tujuan hidup kita kemana? Ke sorga. Kita harus tahu ciri-ciri sorga itu, alamatnya, apa saja yang ada di sana, siapa teman-teman nanti di sana, bagaimana cara masuk ke sana, kan begitu. Sementara kita tahu mau kemana, mau ke sorga, mau bertemu dengan Allah, tapi kita
tidak tahu surga itu seperti apa, alamatnya di mana, bagaimana jalan yang harus kita tempuh, siapa saja nanti orang-orang yang bersama kita di sana, kita tidak tahu. Maka wajarlah kalau akhirnya gerak kita lambat, lambat, tidak bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masalah yang pertama, yaitu tentang urgensi hari kiamat. Kemudian masalah yang kedua, masih bagian dari pendahuluan, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mempelajari akidah. Nah, ini sangat penting. Ini sekaligus untuk menjawab sebagian pertanyaan kaum muslimin. Karena kadang-kadang kaum muslimin begitu rajin membaca buku, mencari informasi tentang agama, lalu dia dengar di internet, baca di internet, mendengar kajian-kajian, video-video di YouTube dan lain sebagainya, atau membaca buku tapi dia tidak tahu siapa pengarang buku itu, apakah seorang ulama mu'tabar atau tidak, dan dia juga tidak bisa memilah-milah hadis yang ada di sana. Akhirnya terkadang masuk racun-racun, benalu-benalu yang lalu membuat dia bimbang dan ragu. Padahal sebelumnya dia sudah belajar dari guru-gurunya, tapi akhirnya dia menjadi bimbang dan ragu karena dapat informasi baru yang dia sendiri tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidaknya. Ini berbahaya. Oleh karena itu para ulama dahulu memerintahkan kita untuk selektif dalam mencari guru atau narasumber agama kita. Dahulu ulama-ulama kita mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah, pilihlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Jadi bukan setiap buku harus kita baca, bukan setiap ceramah harus kita dengar, harus kita cerna, tidak. Apalagi sebagai seorang masyarakat awam atau penuntut ilmu pemula, maka bacalah buku-buku yang terpercaya, yang diyakini benar-benar bersih dan dari ulama-ulama yang terpercaya pula. Jangan coba-coba, saya pengen tahu, cobalah untuk membandingkan, akhirnya mengambil buku lain untuk membandingkan siapa Anda, sehingga Anda bisa membandingkan untuk berijtihad pula memilih mana yang rajih. Berbahaya, karena terkadang ahlul bid'ah, ahlul batil, mereka orang yang paling ahli berretorika, pandai bersilat lidah, ahli dalam berbahasa. Dengan kepandaian mereka itu, mereka bisa menyihir akal manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal bayani lasihrun, sesungguhnya di antara bayan, kata-kata, bahasa, kepandaian seseorang berretorika itu bisa menjadi sihir yang membuat seseorang akhirnya terpana dan terpedaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar membawa lembaran-lembaran dari Bani Israel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, lalu menegur Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan kepada dia, apakah tidak cukup dengan apa yang telah aku bawa? Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkaji akidah, maka sumbernya adalah Kitabullah. Ini pertama, sumbernya adalah Kitabullah. Dan Kitabullah itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak dipahami dengan terjemahan saja, tidak, tetapi haruslah dengan panduan ulama-ulama yang paham ilmu tafsir, ilmu hadis, yang paham nasikh mansukh, yang paham am khas, yang paham bahasa Arab. Jangankan kita, salah seorang sahabat saja yang digelari turjumanul Quran, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, habrul ummah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fahhimhu ta'wil,
Ya Allah ajarkan kepada dia ta'wil, tafsir. Ada dia tidak tahu kata dalam bahasa Arab. Orang Arab. Jadi sahabat ini radhiyallahu anhuma awalnya tidak tahu apa makna fatir. Di dalam surat Al-Fatir, Fatirus samawati wal ardh. Awalnya dia tidak tahu apa itu makna fatir. Apa makna fatir? Sampai akhirnya beliau radhiyallahu anhu bertemu dengan dua orang Arab Badui yang bertengkar memperebutkan sebuah sumur. Yang satu mengaku saya yang pertama membuatnya, yang satu lagi mengaku saya yang paling berhak karena saya pertama membuatnya. Apa kata dia ketika berdebat? Ana fatartuha. La, bal ana fatartuha. Saya yang pertama membuatnya. Saya yang lebih dahulu, kata yang satu lagi. Baru paham Ibnu Abbas. Oh, jadi fatir itu yang pertama kali membuatnya dan tidak ada mendahului. Dan Allah lah yang membuat, menciptakan langit dan bumi tanpa ada yang mendahului. Lihat, kalau saja sahabat itu bisa, dia tidak tahu satu kata itu. Bagaimana dengan kita? Bahkan terjemahan manusia bisa saja salah. Maka perlu kita berpandukan kepada ulama-ulama yang mumpuni, yang ahli, merujuk kitab-kitab tafsir yang terpercaya seperti tafsir Ibnu Katsir, yang metode penafsirannya adalah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, kemudian aqwalus sahabah dan ulama-ulama juga dengan bahasa Arab. Nah, jadi atau kitab-kitab lainnya seperti tafsir At-Tabari atau tafsir-tafsir yang di zaman sekarang dikarang oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu aqidah ahlu sunnah wal jamaah diambil dari as-sunnah as-sahihah, dari as-sunnah as-sahihah, bukan dari hadis-hadis yang tidak jelas asal-usulnya. Khusus masalah tentang tanda-tanda hari kiamat ini tersebar di kalangan sebagian manusia adanya kajian-kajian sebagian orang yang mengukur umur umat ini dan umur dunia ini tinggal sekian ratus tahun lagi atau tinggal sekian. Itu bukan perkara baru, bukan masalah baru, sudah lama itu. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tahu itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif, lemah dan palsu, maka tidak mereka kaji lagi. Cuma orang-orang yang tidak berilmu berusaha membangkitkannya. Nah, di dalam kitab ini juga ada dibahas, ya. Di dalam kitab ini di pembahasan yang kelima, waktu hari kiamat, itu ada dibahas. Pembahasan yang kelima, saya langsung membuka kitab aslinya karena saya akan terjemahkan sendiri dari saya, ya. Karena kalau saya lihat terjemahan ini bagus, cuma ada tadi saya sempat membaca sedikit ada beberapa terjemahan yang saya tidak sepakat, ya. Nah, al-muallif pengarang Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil berkata, "Ilmu sa'ah ghaibun la ya'lamuhu illa Allah, kama dallat ala dzalika al-ayat Al-Qur'aniyya wal ahadits an-nabawiyyah." Ilmu tentang hari kiamat, tentang terjadinya hari kiamat adalah ghaibun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kama dallat ala dzalika al-ayat al-Qur'aniyya wal ahadits an-nabawiyyah. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawiyyah. Fa inna ilma sa'ata mimma ista'thara Allah bih. Sesungguhnya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat termasuk perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Falam yutli 'alaihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursala. Allah tidak perlihatkan ilmu tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat itu baik kepada malaikat yang didekatkan dengannya, malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat, ataupun nabi yang mursala, nabi yang diutus seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama
terdahulu yang menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam

Sering ada dengar Al-Barzanji yang mengarang baik-baik syair Barzanji yang dibaca-baca itu. Nah, Al-Barzanji ini di dalam salah satu kitabnya yaitu Al-Isya'a li Asyratis Sa'ah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat, dan ini tidak ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, tapi tidak ada satupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu kapannya. Yang ada cuma harinya, hari Jumat, tapi Jumat kapan kan tidak disebutkan. Tahun berapa, jam berapa, itu tidak ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan waktu terjadinya. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah kepada mereka ilmunya itu ada di sisi Rabbku. La yujalliha li waqtiha illahu, tidak ada yang menampakkan kapan waktunya kecuali Dia. Jelas, tegas ayat Al-Qur'an ini. Maka bagaimana mungkin ada orang menakar bahwa sisa dunia ini sekian, tinggal sekian lagi, tinggal sekian abad atau tinggal sekian tahun, maka akan terjadi kiamat karena ada keterangan begini-begini, nanti kita jelaskan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditanya oleh orang-orang musyrikin kapan terjadinya hari kiamat. Allah perintahkan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril juga tidak tahu. Ingat hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis sa'ah, beritahukan aku tentang kapan terjadinya kiamat, tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam anis sa'il au minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya, aku dan engkau hai Jibril sama-sama tidak tahu tentang itu. Jelas dan tegas ayat dan hadis yang mulia ini. Nah, Ibnu Qayyim membantah sebagian orang yang mengaku mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bayangkan, ternyata di zaman itu Ibnu Qayyim sudah membantah. Makanya banyak setiap masa ada saja muncul dajjal-dajjal yang meramal tentang terjadinya hari kiamat, lalu akhirnya tersingkap kedustaannya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? وَقَدْ جَاهَرَ بِالْكَذِبِ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي فِي زَمَانِنَا الْعِلْمِ وَهُوَ يَتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَى. Kata beliau, itu di halaman 60 dari kitab aslinya, masih pembahasan tadi tentang waktu terjadinya hari kiamat, pembahasan yang kelima. Dan sebagian orang yang mengaku berilmu di zaman kita ini telah terang-terangan membuat kedustaan, dan dia adalah orang yang merasa puas, kenyang dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Maksudnya, dia tidak punya ilmu, mengaku berilmu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamu mata taqumu as-sa'ah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hadza mi'adzamil jahli, ini adalah kejahilan yang sangat besar. Wa aqbahu at-tahrifi, dan penyelewengan yang paling buruk. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamu billah min an yaqula liman kana yadhunnuhu arabiyan ana wa anta na'lamu as-sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin dia mengatakan kepada orang Arab Badui, aku dan engkau mengetahui hari kiamat, kecuali hanya orang bodoh saja yang akan mengatakan atau memahami seperti itu. Ini bantahan beliau. Secara singkat saya bacakan. Lalu beliau membawakan hadis

0: Jibril tadi sebagai dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Kemudian di sini ada yang lebih, kata pengarang, kata Yusuf, Syekh Yusuf Al-Wabil, wa ajab min hadha ma jaa fi kalam As-Suyuti fil Hawi. Dan yang lebih aneh lagi daripada ini yang terdapat di dalam kitab atau perkataan Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi. Nah, jadi ini rujukan sebagian orang yang membuat taksiran umur umat ini dan umur dunia, lalu dia perkirakanlah berarti dunia tinggal sekian tahun lagi, setelah itu akan terjadi kiamat. Dari sini merujuknya. Ba'da an dzakara al-jawab an as-su'al an al-hadits al-mustahhar 'ala al-sinati an-nas. Setelah dia menyebutkan jawaban terhadap pertanyaan tentang hadis yang masyhur di tengah manusia, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamqutu fi qabrihi alf sana, bahwa ada hadis yang tersebar di tengah kaum muslimin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tinggal di kuburannya selama 1000 tahun. Sekarang sudah berapa? 1400 tahun. Jadi nampak kedustaan hadis tersebut. Jadi di zaman itu ada seperti itu, bahwa Nabi tidak akan diam di kuburnya selama 1000 tahun, setelah itu akan terjadi kiamat. Kalau bertanya sebelum itu mungkin orang bisa, sekarang bagaimana lagi nih? Sudah lebih 1400 tahun. Ya. Wakal wa ana ujibu bi annahu batil la aslalahu. Dan saya menjawab bahwa itu adalah batil, tidak ada asal usulnya. Lalu Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa dia menuliskan kitab untuk membahas masalah ini, bahwa umur umat ini tidak lebih dari 1000 tahun. Itu ada dibahas. Kata beliau secara ringkas, yang menunjukkan bahwa umur umat ini tidak lebih 1000 tahun, ada beberapa asar. Dan di sebagian riwayat lagi disebutkan tidak, setelah 1000 tahun itu tidak ditambah lagi 500 tahun. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa umur dunia ini 7000 tahun. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan umur dunia ini 7000 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di akhir 1000 tahun yang ke-6. Di akhir 6000 tahun. Ini diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulailah orang-orang menghitung-hitung bahwa saya tidak mungkin. Kemudian mulailah dia menghitung, Imam As-Suyuti menghitung bahwasanya kalau seandainya dikatakan umur dunia ini 7000 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di akhir 6000 tahun, maka berarti tidak akan mungkin lebih lagi 1500 tahun. Kemudian dibawakannya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan hadis itu juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Kemudian di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idh ana bika ya Rasulullah ala mimbarin fihi sab'u darajat." Dan aku melihat wahai Rasulullah bersama denganmu di atas mimbar yang terdiri dari 7 tingkat, "Wa anta fi a'laha darajah." Engkau ada di tingkat yang ke-7. Maka Nabi SAW mengomentari perkataan sahabat itu, "Ammal mimbar alladhi ra'aita fihi sab'a darajat, ana fi a'laha, fad dunya sab'atu alaf, wa ana fi akhiriha alfan." Adapun mimbar 7 tingkat itu yang engkau lihat dalam tidurmu itu, mimpimu itu, dan aku di atasnya, itu adalah umur dunia. Dunia ini 7000 tahun, dan aku adalah yang paling tinggi, maksudnya ada setelah 6000 tahun. Nah, hadits ini kata Imam As-Suhaili, "Zakara As-Suhaili anna al-haditha da'if, da'iful isnad." Hadits ini da'iful isnad. Dan diriwayatkan juga secara mauquf. Kalau mauquf itu asar sahabat, juga diriwayatkan secara mauquf, namun juga hadis-hadisnya yang mauquf tersebut dilemahkan oleh ulama-ulama ahli hadis. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa sumber akidah kita selain Alkitab, yang kedua adalah as-sunnah as-sahih. Dalam masalah akidah, bahkan jangankan dalam masalah akidah, dalam masalah ahkam, dalam masalah apa saja, hadis yang lemah itu tidak bisa dipakai. Karena pada dasarnya itu bukan hadis atau bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan, kajian-kajian sebagian orang yang mengukur, menghitung masa umat ini, sandarannya adalah riwayat-riwayat yang dhaif, baik hadis tadi maupun atsar-atsar mauquf yang juga tidak lepas dari cacat. Dan itu terbantah dengan realita, fakta. Karena sesungguhnya sekarang manusia sudah melampaui masa perkiraan dari hadis tersebut, dan itu tidak terbukti. Begitulah Allah akan singkap kebatilan hadis-hadis tersebut. Kita sudah sekarang sudah berada di abad ke-21. Imam Mahdi belum keluar, Dajjal belum muncul, Nabi Isa juga belum turun, juga belum terjadi peperangan, peperangan besar. Bahkan sebagian dari tanda-tanda kiamat kecil juga ada yang belum terjadi. Karena tanda-tanda kiamat itu terbagi dua, Asyratus sa'ah sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Maka itu terbantahkan berdasarkan pengkajian ulama kita bahwa hadis-hadisnya lemah. Kemudian yang kedua, karena realita membantahnya. Yang ketiga, masalah gaib, perkara gaib sebagaimana yang kita tekankan tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerimanya hanya dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat, para ulama. Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Jadi tidak kita terima dari dari hitung-hitungan matematika, tidak kita terima dari ramalan-ramalan, prasangka-prasangka. Karena praduga dan prasangka itu tidak akan bisa membangun keyakinan. Sementara akidah dikatakan akidah, akidah itu artinya ikatan, sebuah keyakinan yang kokoh, yang teguh. Jadi bualan-bualan yang seperti itu kesampingkan. Cukup Al-Quran, cukup As-Sunnah As-Sahihah, dan cukup ijma' para sahabat dalam masalah ini. Masih terkait dalam masalah ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan, kewajiban kita untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian apabila kalian berbeda pendapat, berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan bertanya lagi apa takwilnya, apa takwilnya. Allah sudah jelaskan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah dia sebaik-baik tafsir, sebaik-baik takwil. Dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Ada tidak di dalam Al-Quran Allah membahas tentang kapan waktu terjadinya kiamat? Apa faedahnya kita mengukur sekian tahun lagi, sekian tahun lagi? Apa faedahnya? Kalau ada faedahnya pasti akan dijelaskan di dalam Al-Quran atau setidaknya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Allah, sesuatu yang tidak disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada manfaatnya kita untuk membahas dan mengupasnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu dia sebaik-baik penafsiran. Saudaraku, jangankan masalah akidah, masalah dunia saja kita berselisih, selagi bisa dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalikan. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahwa ada dua orang sahabat berselisih, yaitu Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu dan seorang sahabat Ansar. Tidak disebutkan nama sahabat Ansar ini. Mereka memiliki dua tanah yang berdampingan, dua bidang tanah yang bersebelahan. Lalu mereka berselisih tentang pengairan. Tanah siapa yang lebih dahulu berhak untuk diairi, dialirkan air kepadanya. Berselisih mereka, bersih tegang. Az-Zubair mengatakan, saya lebih dahulu, tanah saya dahulu, nanti setelah itu baru Anda. Sahabat Ansar mengatakan, saya dahulu, setelah itu baru Anda. Saya yang paling berhak untuk diairi dengan air. Ini kan masalah dunia, masalah tanah. Siapa yang lebih dahulu bagian mendapatkan air? Mereka berselisih. Lalu akhirnya mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan agar yang pertama diairi adalah tanahnya Az-Zubair. Setelah itu baru tanah sahabat Ansar ini. Sahabat Ansar ini tidak puas dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia protes. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah karena dia anak dari bibimu? Awali annahu ibnu ammatik. Apakah karena dia anak dari bibimu, lalu engkau putuskan dia dulu yang berhak? Lihat, orang ini tidak terima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah raut wajahnya. Begitu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, nampak dari raut wajahnya. Akhirnya Rasulullah marah dan Rasulullah putuskan, airkan sungai, airkan air kepadamu dan tahan. Kepada Zubair dia katakan seperti itu. Lalu turun ayat. Lihat, turun ayat karena itu. Di surat An-Nisa juga. Di surah An-Nisa juga Allah Subhanahu wa taala turun di situ, turunkan ayat di situ. Saya ingat dulu ayatnya. Siapa yang ingat pangkal ayatnya? Hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum. Tsumma la yajiduna fi anfusihim. Fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun. Hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabbmu hai Muhammad, ini ayat ini turunnya karena itu sebabnya. Karena sahabat ini tidak puas menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Rabbmu hai Muhammad, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau yang memutuskan dalam perkara yang mereka selisihkan. Yang mereka perselisihkan. Bahkan tidak cukup menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian dia menerima dengan tidak ada ganjalan di dalam hati terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan benar-benar pasrah. Menjadikan hakim, tidak ada ganjalan terhadap keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menerima dengan pasrah. Inilah dia kedudukan iman, kedudukan Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ayat ini menjelaskan tentang kedudukan Islam, iman dan ihsan. Lihat, kalau saja dalam urusan dunia seperti itu, bagaimana dengan urusan akidah yang sangat penting ini? Maka cukup apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang datang dari As-Sunnah, dari ijma' sahabat salafus saleh. Maka itu yang kita jadikan sumber dalam mengkaji akidah. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menerima setiap hadis-hadis yang sahih dalam masalah akidah tanpa membeda-bedakan bahwa hadis itu mutawatir atau ahad. Nah, ini penting lagi. Kenapa ini saya bahas? Karena terkait masalah kita tanda-tanda hari kiamat ini, ada sebagian firqah, kelompok golongan yang menolak hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan anggapan itu hadis ahad. Padahal hadis tersebut sahih, mereka tahu hadis itu sahih. Tapi kata mereka, hadis ahad tidak boleh dijadikan sandaran akidah. Tidak boleh dijadikan sandaran akidah, karena kata mereka hadis ahad hanya memberikan faedah zon, prasangka, bukan keyakinan, bukan qat'i. Dan ini adalah pemahaman Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah, ahlul kalam, orang-orang ahli filsafat, yang kemudian akhirnya diadopsi oleh sebagian kelompok-kelompok lalu dijadikannya sebagai landasan akidahnya, sehingga banyak hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat itu mereka tolak. Saya pernah berdialog sedikit dengan orang-orang ini, tapi mereka tidak menerima karena fanatisme mereka kepada golongannya. Mereka tidak menerima kita sampaikan ulama kita, mereka juga tidak terima. Kita bawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, mereka juga tidak terima. Akhirnya saya katakan kepada dia, Anda meyakini bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai standaran akidah, landasan akidah. Anda meyakini ini? Dia jawab, ya, saya yakin. Anda yakin? Saya tanyakan lagi, yakin? Berarti ini akidah Anda kan? Anda punya akidah, keyakinan. Akidah kan keyakinan. Anda punya keyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah. Dari mana Anda belajar akidah ini? Keyakinan Anda ini? Dari guru Anda? Iya. Berapa orang guru Anda emangnya? Memangnya berapa orang guru Anda? Sampai 60 orang? 10 orang? 70 orang? Paling guru Anda 2, 3, 4, 1. Ini ahad, riwayat ahad. Akidah Anda juga dari 1 orang, 2 orang juga. Keyakinan Anda ini. Lalu guru Anda dari mana lagi? Mungkin Anda juga dapat hanya dari buku. Keyakinan Anda ini. Dia langsung bingung. Wah, ini kan masalah hadis, bukan masalah itu. Betul, Anda mengatakan bahwa sebuah keyakinan tidak boleh berdasarkan ahad, riwayat ahad. Anda mendapatkan keyakinan ini dari mana? Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang kan? Berarti keyakinan Anda ini ahad. Kalau begitu keyakinan Anda ini tidak boleh sebenarnya berdasarkan ilmu Anda. Bingung dia langsung. Karena kita bawakan ayat dia tidak paham juga, dibawakan hadis tidak paham juga. Padahal kan Rasulullah Subhanahu wa taala, tujuan Allah mengutus para rasul pertama adalah untuk menyampaikan akidah. Tapi ternyata tidak pernah ada Allah mengutus rasul itu rombongan ramai-ramai. Enggak ada yang pergi rombongan hurut ramai-ramai, mana ada? Nabi-nabi diutus satu, satu, dua, tiga. Nabi Musa misalnya dengan Harun itu dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, yang menyampaikan akidah ini, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada Islam, hanya satu orang. Beliau juga mengutus sahabat-sahabatnya tidak banyak. Mus'ab diutus seorang diri ke Madinah. Mu'adz bin Jabal diutus juga ke Yaman, dan begitu seterusnya. Lantas kalau seandainya dikatakan bahwa riwayat ahad, hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah, berarti orang-orang dulu tidak betul keimanannya. Karena Mu'adz bin Jabal ketika pergi ke Yaman seorang diri atau dengan salah seorang sahabat, Abu Musa dengan Abu Hurairah, tentu mereka akan meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya adalah akidah. Nah, jadi pemahaman mereka ini sangat lemah, dan sangat disayangkan pemahaman ini tumbuh menjamur di kampus-kampus, di kalangan orang-orang yang bertitel dan mengaku terpelajar. Sebenarnya mereka seperti kata Ibnu Qayyim, al-mutasyabbi' bima lam yuqta. Dan banyak dari mereka terpengaruh dari pemikiran pembaharu-pembaharu di Mesir dahulu, seperti Muhammad Abduh. dia juga menolak hadis-hadis ahad. Kemudian juga Mahmud Syaltut dari Mesir juga, bahkan mereka menolak tidak ada itu turunnya Nabi Isa itu. Mereka tolak. Kenapa? Karena hadis ahad. Maka di sini kita tegaskan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu sumber aqidah Ahlus, salah satu konsep atau cara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkaji aqidah, bahwa mereka menerima hadis-hadis yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan apakah masalah akidah atau masalah ibadah, masalah ahkam, masalah hukum, apakah mutawatir atau ahad, selama itu sahih diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil, dhabit, thiqah dari generasi ke generasi, tidak syadz, tidak ada illah, maka riwayat tersebut diterima dan wajib kita imani serta kita yakin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir masalah ini, masalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mempelajari akidah. Saya tidak jelaskan semuanya, tetapi ini yang penting-penting agar nanti kita bisa mencerna masalah Ashratus Sa'ah ini dengan benar. Jadi tidak kemana-mana, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, lurus. Yang terakhir, masalah akidah, apalagi masalah perkara yang gaib, tidak boleh diukur dengan logika kita. Karena logika kita ini makhluk, sama seperti diri kita lemah. Banyak kelemahannya. Mata kita punya batas kekuatan. Jarak pandang tertentu dia tidak tampak lagi. Cahaya tertentu, saking kuatnya cahaya, dia tidak sanggup lagi melihat. Telinga kita juga punya batas kekuatan pendengaran, sehingga kalau terlalu kuat dia akan sakit, peka, bahkan bisa-bisa keluar darah. Begitu juga semuanya punya batas kekuatan, termasuk juga akal kita punya batas kemampuan juga. Maka tidak akan mungkin kita meliputi ilmu Allah itu dengan akal. Lalu apa fungsi akal dalam masalah akidah ini? Memahaminya sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya secara zahir, tidak mentakwil-takwilnya tanpa ada dasar dan alat bagi jalan hidup kita, dan itu harus dilawan. Kemudian yang berikutnya, sering-sering bertobat, beristighfar, memohon ampun, karena hati yang keras adalah karena dosa dan maksiat. Kalau Anda sudah mencoba itu, masih juga ada sesuatu pada diri Anda. Apa itu? Ada dosa-dosa yang Anda sembunyikan, yang kawan-kawan Anda tidak tahu, keluarga Anda tidak tahu, hanya Allah, malaikat dan Anda sendiri yang tahu. Barangkali itu, banyak orang mengeluh seperti itu. Dia berusaha berzikir banyak, baca Al-Quran banyak dan segala macam, tapi tidak juga merasakan ketenangan, hampa hatinya. Ternyata dia punya dosa-dosa tersembunyi yang dia rahasiakan, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum ditinggalkannya. Ketahui saudaraku, sebagaimana al-khabi'ah minal amal, ibadah-ibadah yang dirahasiakan dan disembunyikan menyelamatkan di hari kiamat, begitu juga dosa-dosa yang disembunyikan dan tidak kunjung bertobat darinya akan membinasakan di hari kiamat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya, caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka,
1: orang-orang umum ini,
0: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertariklah, tertarik sama agama.
0: Ya, begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, iya, yeah. Anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya, nikmatin ya. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas.
0: Bebas gitu loh. Nah, pada saat kita mau mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama,
0: kita ikut agama, sempit. Mereka
1: merasa
0: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh, sedikit ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya, bebas.
0: Tidak ada larangan, bebas dia. Dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan
0: malah
1: mereka.
0: Malah mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda,
0: ya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan, padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah." Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, so.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal, ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan ketenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf, anak potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman ya. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka ya.
0: Pengakuan ya, pengalaman ada berapa ini Ustaz. Ya. Yang itu sohih Ustaz, itu teman baiknya sohih. Jadi mereka pada saat mereka, contoh ini contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya iya.
0: Apa ini? Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi ya, sesuatu ya,
0: dibutuhkan
1: yang
0: solusi. Jadi begini Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain Ustaz ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ gitu loh
1: lagi.
0: Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, iya, contohnya iya, mabuk. Iya, iya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu itu, dia melakukan itu
1: ada
0: dan pada
1: satu
0: titik iya, jenuh lagi Ustaz.
1: Jenuh lagi.
0: Nah, itu Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu Ustaz. Karena mereka sebenarnya Ustaz, mereka bagian fitrah mereka Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana Ustaz itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia mencari, Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, iya.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Yeah. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
0: Masya Allah.
1: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka, mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli, sampaikan.
0: Terus
1: nasihati dengan cara yang baik. Insya Allah satu saat orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbuka untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti,
1: Ustaz. Banyak terbukti
0: nama Allah.
1: Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Hayakumullah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara. Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah. Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya. Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlu Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Qur'an. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak, sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya. Kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini, bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat Maghrib, maka pertanda waktu salat Maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, asyauq ila liqa'illah merupakan sifat dan ciri utama orang-orang yang beriman. Rindu kepada Allah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan diri kepadanya sebagai konsekuensi cinta kepadanya. Ini merupakan sifat dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di dunia, sehingga balasan untuk mereka Allah jadikan balasan yang khusus. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia melaksanakan amalan saleh, hendaknya dia melaksanakan amal kebaikan, dan jangan dia berbuat sekutu, menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Rindu kepada Allah tentu menjadikan seorang hamba ingin mengetahui jalan untuk bisa mengungkapkan rasa rindunya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mengharapkan cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta dan merindukan perjumpaan dengan dirinya. Ini keutamaan yang tentu berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman. Berlomba-lomba mereka dalam melakukannya. Ini sebabnya yang menjadikan mereka berlomba-lomba untuk meraih sorga, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, adalah orang-orang yang selalu berlomba bersegera dalam menjalankan kebaikan. Selalu berusaha untuk bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Berlomba artinya bersegera, artinya melakukan sesuatu dengan penuh kerinduan. Ini merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin dikatakan sesuatu itu berlomba untuk dilakukan kecuali kita senang, kecuali memang kita menginginkannya, kecuali memang hati kita mendambakannya. Hati kita mendambakannya. Makanya orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka sebab yang menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah. Melihat bukti-bukti yang menjadikan hati mereka semakin tertarik untuk bersemangat mengusahakan pendekatan diri kepada Allah. Coba lihat, salah seorang ulama ahlus sunnah dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Masakinu ahli dunia kharaju minha wa mazaku atyaba ma fiha." Alangkah miskin orang-orang yang hidup di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini. Ditanya ulama tersebut, "Ayyu syai'in aladdu ma fiha?" Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, "Ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih." Kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk berjumpa dengannya. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini merupakan bukti cinta kepada Allah, dan inilah
sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilu Sayyid, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kenikmatan yang disegerakannya di dunia, yang itu menjadikan mereka semangat untuk mengejar, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengejar kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan seperti ini, innahu latamurru biya bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal aish kanu fi aishin tayyib. Sungguh aku pernah merasakan keadaan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah, yang sampai-sampai aku katakan pada diriku, seandainya penduduk sorga yang mereka rasakan seperti ini, maka sungguh benar-benar mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ini artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sorga dunia yang disegerakan kepada mereka, kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka, rasakan untuk mereka di dunia. Wanginya sorga, hembusan-hembusan kesejukannya Allah berikan, yang ini menjadikan mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenali Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cintai Allah dengan mengenal kesempurnaan nama-nama, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, la nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal hadis. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Maka inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Inilah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Dan inilah ciri-ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi mereka, yang merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana caranya menjadikan kita semangat dalam beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan iman, memperbaiki keadaan kita lahir dan batin, memudahkan kita untuk mengikuti jejak hamba-hambanya yang soleh, dan memudahkan kita untuk meraih kenikmatan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti dengan taufik dan karunia-Nya. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Kita kembali dan selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa mensyukuri limpahan nikmatnya. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna hikmah padanya. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang selalu diberikannya kepada kita, meskipun dalam bentuk yang disangka oleh orang-orang yang jahil sebagai keburukan. Dia adalah Al-Latif, yang maha lembut atau maha halus. Termasuk kebaikan-kebaikan yang disampaikannya kepada manusia dari arah yang disangka oleh sebagian bahwa itu adalah keburukan. Tapi orang-orang yang beriman, yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, di antara namanya yang maha indah adalah Al-Hakim, yang memiliki hikmah dan hukum yang sempurna, mereka meyakini semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang diberlakukan bagi hamba-hambanya adalah ketentuan yang tidak mungkin terlepas dari sifat hikmahnya, tidak mungkin terlepas dari kebaikan-kebaikan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan bagi hamba-hambanya dibalik semua itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita limpahan rahmat dan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Kemudahan kita untuk menuntut ilmu, kemudahan kita untuk belajar tauhid dan iman, kemudahan kita mendapatkan bimbingan dari para ustadz al-fudhala, para asatidzah yang tidak kurang dalam memberikan bimbingan, memberikan nasihat, sehingga kita menghadapi urusan-urusan dunia yang hilang atau berkurang dari diri kita, alhamdulillah kita menyikapinya dengan ringan, dengan santai, selama kita mengetahui agama kita, iman kita, kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tetap terjaga di dalam diri kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketaatan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sesungguhnya,
Asal hidayah yang sesungguhnya adalah ketakwaan hati, hidayah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Maka demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, mengagungkan agama Allah dalam artian yang sebenarnya, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang berasal dari hati hambanya. Inilah makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang takwa yang hakiki adalah takwa hati. Yang jelas ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim sewaktu beliau bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal hidayah adalah hidayah hati. Ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan keimanan dan keyakinan seorang hamba ketika menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni dia menyikapi musibah dengan sikap iman yang benar, dengan sabar, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga imannya untuk tetap selalu bisa beribadah, menunaikan ketaatan dalam keadaan senang maupun susah. Siapa yang bersikap dengan seperti ini, maka Allah akan masukkan hidayah ke dalam hatinya. Asal hidayah. Ketika menafsirkan ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, "Huwa rajulun muslim usiba bimusibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam." Dia adalah seorang muslim yang ketika ditimpa musibah dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, Allah yang maha pemurah, yang maha sempurna kebaikannya, memiliki hikmah dalam setiap perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, maka dia pun ridha, dia bersabar, dia menerima dan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah makna hidayah hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba-hambanya yang beriman. Ini pula yang ditunjukkan di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa gandengannya firman Allah ini dengan apa yang disebutkan di awal ayat ini? Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di sini terdapat isyarat annal istijabata asluha fil qalbi. Istijabah itu, memenuhi panggilan Allah itu,
ya, kemauan mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu asalnya sumbernya adalah dari dalam hati. Hati yang tunduk, kemudian anggota badan akan tunduk. Kata beliau, fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi, maka tidak akan bermanfaat sikap yang seolah-olah tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, tapi cuma tampak pada anggota badannya, tidak tampak pada hatinya, tidak bersumber dari hatinya. Ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan dari sini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri kita dengan rahmat dan karunia-Nya sebab-sebab kebaikan yang tadi kita sebutkan, terkadang dari arah yang kita tidak sangka itu adalah kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kelemahan iman kita. Makanya diturunkan Al-Quran sebagai obat penyakit hati. Diturunkan ibadah-ibadah. Disyariatkan zikir-zikir, doa-doa yang kalau kita renungkan maknanya akan menumbuhkan iman di hati kita. Ada lagi, dengan musibah. Tadi disebutkan orang yang beriman kepada Allah, bersikap dengan benar dalam menghadapi musibah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Kenapa hamba ini harus mendapatkan musibah? Tentu saja musibah ini lebih besar baginya, lebih besar kebaikan baginya, dibandingkan dengan seandainya musibah itu tidak ditimpakan padanya, khususnya untuk musibah-musibah dalam urusan dunia. Karena dengan musibah menjadikan hamba itu introspeksi diri. Banyak kekurangan-kekurangan yang tidak disadarinya, banyak amalan-amalannya yang tidak diiringi dengan ikhlas, salat yang tidak diiringi dengan khusyuk, tauhid yang belum dipraktekkan dengan sempurna dalam kehidupan sehari-hari, kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dengan musibah. Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan ibadah hamba ini dengan musibah. Ini tentu bukanlah perkara hal yang asing, ya, yang sudah sering kita dengarkan penjelasan dan nasihat dari para ustadz kita. Cuma di sini saya ingin gandengkan pembahasan ini dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab untuk memperbaiki takwa yang hakiki tadi yang bersumber dari hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang musibah, yang menimpa manusia sesuai dengan kadar imannya. Hadisnya adalah hadis yang kita kenal, riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal." Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu, wa in kanat fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alayhi min khathiyah. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, kemudian orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Allah menguji manusia sesuai dengan kekuatan agamanya. Allah tidak akan membinasakan dia dengan ujian. Allah sesuaikan dengan kadar kekuatan imannya menghadapinya. Kalau imannya semakin kuat, semakin besar cobaannya. Kalau imannya lemah, akan diberikan sesuai kelemahan imannya. Dan senantiasa ujian ini menimpa hamba sampai kemudian Allah biarkan dia berjalan di muka bumi
dalam keadaan dia tidak punya kesalahan sama sekali? Apa hubungannya keberadaan ujian dalam menyempurnakan ketakwaan hati kita? Dosa. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan luput dari istighfar. Atau kebanyakan orang memang malas beristighfar. Bagaimana Anda akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam agama kita, untuk kita bisa mendapatkan keridhaan dalam amal-amal kita sehingga sewaktu kita menghadapnya kita diterima? Kalau masih banyak dosa-dosa yang menutupi hati kita sehingga terhalangi pertumbuhan iman dengan baik, terhalangi ikhlas, terhalangi kebaikan-kebaikan yang sumbernya dari iman karena dosa-dosa manusia yang mungkin banyak luput dari istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan adanya musibah untuk membersihkan semua ini. Manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Urusan dunianya mungkin sedikit berkurang, tapi manfaat yang didapatkannya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan apapun dari urusan dunia kita yang hilang. Apa hubungannya musibah ini dalam menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah untuk menyempurnakan ubudiyah hamba, penghambaan diri seorang hamba. Apakah dia tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun keinginannya tidak terpenuhi? Atau apakah dia hanya bisa menjalankan ibadah kepada Allah dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan ditimpa cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, ternyata dia berpaling dari iman, na'udzubillahi min dzalik. Supaya Allah sempurnakan penghambaan diri hamba ini, berarti Allah sempurnakan ikhlasnya, Allah sempurnakan niat lurusnya, Allah jadikan dia beramal bukan cuma sekedar memenuhi keinginan hawa nafsunya. Dengan apa semua itu dilakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan ujian-ujian yang menimpa hamba ini. Liyamtahina ubudiyatahu wa sabrahu, supaya hamba ini diuji kesabarannya, penghambaan dirinya kepada Allah, selalu bersangka baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adanya ujian dan tetap menjadikan seorang hamba istiqamah, tidak berubah, ini justru lebih utama, lebih benar-benar terbukti kecintaannya kepada Allah dan semangatnya untuk menjalankan agama ini dibandingkan dengan seseorang yang ketika menjalankan agama lurus-lurus saja, tidak ada ujian. Seandainya ada yang seperti itu. Mungkin antum pernah dengar nukilan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Kitab Al-Fawaid yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala dengan Fawaidul Fawaid diberi judul. Beliau menukilkan sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang perbandingan dua orang. Mana yang lebih utama? Seseorang yang ketika dia menjalankan agamanya dia mendapati guncangan-guncangan yang kadang-kadang membuat dia terhenti untuk menundukkan hawa nafsunya supaya bisa berjalan lagi. Dia melewati rintangan-rintangan yang kadang-kadang memperlambat jalannya karena dia harus menuntaskan rintangan tersebut baru maju lagi. Jatuh bangun orang tersebut. Sementara ada orang yang kedua
ketika menjalankan agama dia lurus-lurus saja. Dia tidak mendapatkan hal tersebut. Mana yang lebih utama di antara dua orang ini? Ketika ditanyakan pertanyaan ini, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa yang pertama, yang paling utama adalah yang pertama. Bahkan dia ini termasuk yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat. Minal ladzina tah ulaikal ladzina tahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dia adalah termasuk orang yang disebutkan di ayat ini, orang-orang yang sengaja Allah berikan ujian di hatinya supaya Allah sempurnakan ketakwaannya. Hatinya diuji supaya disempurnakan cintanya kepada Allah. Dia akan mendapatkan pengampunan ya, dan pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, inilah semua yang menjadikan kita selalu bersikap dengan benar dalam semua keadaan. Selalu introspeksi diri ketika ada musibah-musibah atau ujian yang menimpa kita, apalagi yang berhubungan dengan ujian iman, yang itu pasti dialami oleh setiap manusia. Dengan kita belajar agama, sering mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian kita mengamalkan ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ragu lagi ini adalah keutamaan yang besar. Tapi terkadang manusia lalai dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya, menjadikan dia lupa diri. Maka dia perlu ditegur. Dia perlu dinasihati. Dia perlu diluruskan. Kesombongan bisa muncul dalam diri manusia. Kalau antum masih ingat, insya Allah saya pernah jelaskan di sini, ya. Ketika ada pertanyaan yang mengatakan, kenapa orang yang tidak beriman, orang muslim itu tidak dijaga saja oleh Allah supaya tidak kena godaan syaitan? Kan Allah Maha Kuasa melindungi hambanya supaya tidak ada yang terkena, terpengaruh godaan iblis. Semuanya bisa taat, tidak perlu ya digoda iblis dari hawa nafsunya sehingga dia terjerumus ke dalam dosa. Kenapa Allah tidak jaga saja? Ini pemikiran manusia yang terbatas. Dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang maha sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebutkan tentang hikmah ujian yang berupa dosa. Dosa saja ujian ini ada hikmahnya. Padahal kita ketahui dosa jelas-jelas buruk. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada hambanya yang beriman dengan hikmahnya yang sempurna dan disikapi dengan benar oleh hamba ini, ternyata mengandung hikmah yang besar untuk perbaikan bagi dirinya. Allah adalah Al-Latif yang maha halus. Kebaikan-kebaikannya sampai kepada hambanya dari cara yang atau dari arah yang dianggap hamba itu mungkin disangka sebagai sesuatu yang bukan merupakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal tadi di dalam sebuah hadis yang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau lam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak diuji dengan dosa, tidak berbuat dosa, maka niscaya aku khawatir kalian ditimpa yang lebih parah daripada dosa itu. Bayangkan, dosa Allah Subhanahu wa taala jadikan kelalaian, disebabkan kelalaian hamba ini Allah jadikan kelalaian menimpa hambanya, ternyata untuk tujuan yang lebih besar. Meskipun ini buruk asalnya, tapi bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa,
maka sungguh aku khawatir kalian ditimpa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri, yaitu al-ujub, bangga atau kagum terhadap diri sendiri, kesombongan. Ini kan menimpa kebanyakan orang. Saat ini orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belajar sunnah, dia bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah, dia belajar tauhid, dia akan memandang orang-orang di sekitarnya dengan pandangan remeh. Apalagi ketika dia merasa dirinya sudah senior, banyak ilmu, ketika diingatkan kesalahannya dia merasa sudah tahu, sudah menghatamkan banyak pengajian. Ya, bahkan ibadah-ibadah yang seharusnya dia berusaha, mengusahakan dirinya untuk berlomba-lomba mengerjakannya seperti panutan kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dianggap itu kan cuma amalan sunnah, yang penting saya sudah menyempurnakan kewajiban-kewajibanku, yang penting saya telah berbuat ini, telah berbuat itu. Dia merasa aman. Ini penyakit hati yang besar yang menghalangi dia dari ketakwaan yang hakiki. Kesombongan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya, naudzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba ini dosa agar dia tahu ternyata dia banyak kekurangan. Ternyata imannya lemah. Ternyata kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan binasa. Ternyata tipu daya syaitan itu kuat. Kalau dia tidak berlindung kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maka dia akan celaka dan binasa. Ini akan menjadikan dia tahu dirinya sehingga dia akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya takwa. Inilah hakikat penghambaan diri, ketika hamba mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan dirinya, untuk kemudian dia selalu memohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ini hikmah-hikmah yang bisa kita ambil untuk perbaikan iman kita. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, setelah kita ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dapatkan hidayah dan taufiknya untuk bisa belajar agama, mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, seharusnya ini menjadi sebab iman kita semakin meningkat. Perbaikan dan koreksi diri kita semakin kuat. Pengamalan tauhid dalam artian yang sesungguhnya benar-benar semakin kuat pada diri kita. Bukan lagi urusan-urusan dunia yang kita utamakan, bukan lagi kecintaan-kecintaan kepada dunia yang mendominasi. Sudah kita pernah bahas bahwa urusan-urusan dunia pun bisa menjadi sebab kesyirikan. Ada orang seorang hamba yang diperbudak dengan dunianya. Meskipun dia tidak punya harta, tapi angan-angannya, target tertingginya adalah pada urusan dunia. Apa gunanya dia mendapatkan atau mengetahui kemuliaan Islam, dia belajar keindahan iman, tapi kemudian urusan-urusan yang rendah ini masih mendominasi dalam dirinya. Ini yang menghalangi kesempurnaan iman dan terwujudnya hakikat takwa pada diri hamba yang seperti ini keadaannya. Sehingga inilah yang menjadikan keikhlasannya terhambat. Inilah yang menjadikan niat-niat menyimpang dalam berbagai bentuknya selalu menghampiri hamba-hamba ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jauh dari sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyangka dirinya telah melakukan yang sebaik-baiknya. Tipu daya syaitan. Hal-hal yang seperti ini perlu kita koreksi. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala waktu menjelaskan tentang penyimpangan dalam masalah niat. Kalau antum masih ingat atau pernah dengarkan penjelasannya, itu disebutkan diibaratkan sebagai samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Wa qalla man yanju minhu, dan sangat sedikit yang bisa selamat darinya. Para ulama salaf ketika menyebutkan tentang masalah niat, sudah antum ketahui juga, dikatakan ini adalah perkara yang paling berat. Kemudian kita merasa santai dalam masalah niat kita,
Hanya karena kita sudah mendengarkan kajian tentang tauhid atau sudah menamakan satu kitab tauhid yang jelas tidak kita ingkari keutamaan dan kemuliaannya. Tapi sekarang pada prakteknya, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, belum yang berhubungan dengan menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati obatnya adalah Al-Qur'an. Siapa yang mempraktikkan Al-Qur'an dengan merenungkan kandungan maknanya? Jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat pantas diberikannya kepada kita dalam bentuk ujian-ujian ataupun cobaan-cobaan yang harusnya ini kita syukuri karena alhamdulillah hanya menimpa urusan dunia kita yang sangat sedikit dan tidak ada nilainya. Kenapa di dalam Al-Qur'an disebutkan cobaan-cobaan atau musibah dalam urusan dunia itu dengan kata-kata syai' walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia dengan syai' sedikit. Menunjukkan dia tidak punya nilai. Lagi pula kalau bukan ujian ini, dengan sebab ujian ini hilang, nanti dia juga akan hilang. Urusan dunia tidak ada yang kekal. Kalau bukan hancurnya sekarang, nanti juga akan hancur. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia dengan sedikit. Menunjukkan urusan dunia itu sedikit, tidak pantas untuk dibesar-besarkan, apalagi menjadikan orang itu stres, menjadikan dia galau. Memangnya dengan kegalauannya dan stresnya akan bisa mengembalikan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan menimpa dirinya? Kita bersyukur karena ujian yang ditimpakan dalam urusan dunia bukan urusan agama, bahkan justru untuk kebaikan agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama, karena ini yang paling berharga yang kita miliki dalam urusan iman. Maka anehnya ada orang-orang yang ketika ditimpa dalam urusan musibah dalam urusan dunianya yang kecil, yang sedikit, mengorbankan agamanya yang sangat mahal. Kenapa? Dia salah bersikap. Dia tidak bersabar. Dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempraktekkan konsekuensi iman yang telah dipelajarinya selama ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kebaikannya, maha sempurna rahmat dan karunia-Nya. Kenapa itu semua hilang hanya karena urusan dunia yang kecil? Ini adalah hal-hal yang menunjukkan kepada kita bahwa sebab-sebab ditimpakannya musibah pada diri seorang hamba yang seperti ini keadaannya itu sangat banyak. Mau tinjau dari segi dosa-dosanya, memang dosanya banyak. Mau ditinjau dari segi ujian untuk menyempurnakan ibadahnya, memang banyak kekurangan dalam ibadahnya. Untuk diuji kesabarannya, penghambaan dirinya, memang dalam hal ini juga banyak kekurangan kita lakukan. Cuman selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini kita hadapi tetap dengan alhamdulillah bimbingan agama kita, bimbingan Al-Qur'an yang indah, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para ustaz-ustaz kita hafizahumullahu taala. Maka oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin a'azzakumullah, keadaan-keadaan seperti ini menjadikan kita selalu mengoreksi diri. Ingat, kesalahan yang menimpa kebanyakan manusia bukan cuma sekedar dalam perbuatan maksiat biasa. Ini pun sudah kita ingatkan. Menimpa sampai dalam masalah urusan syirik, penyimpangan tauhid.
Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia, kebanyakan mereka beriman dengan benar kepada Allah kecuali mereka masih melakukan perbuatan syirik. Ini keadaan mayoritas manusia. Maka tidak benar sampai kemudian ada orang yang meremehkan masalah ini, kenapa ini terus yang dibahas, atau menganggap dirinya sudah sempurna dalam menunaikan tauhidnya. Ini semua adalah hal-hal yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Selagi Allah Subhanahu wa taala timpakan hal ini di masa-masa kehidupan kita di dunia, yang waktu itu adalah kesempatan untuk kita bisa memperbaiki agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan kebaikan, yang dengan iman yang benar, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai kita. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, hakikat takwa adalah takwa yang terdapat di dalam hati manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba ini untuk diberikan petunjuk taufik kepadanya, maka Allah jadikan sebab-sebab dalam kehidupannya, apapun yang dilalui dalam kehidupannya termasuk musibah, ujian-ujian yang menimpanya, sebagai sebab perbaikan bagi hamba tersebut. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki baginya kebaikan, maka musibah tersebut, ujian tersebut akan menjadi musibah yang semakin memperparah keadaan dirinya. Makin memperparah keadaan dirinya. Sudah musibah menimpa dia, dia menyikapinya tidak benar, tidak menjadi sebab perbaikan bagi imannya, maka dialah yang rugi dan celaka di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita selalu memohon kepada Allah.

Allah agar diselamatkan dari musibah-musibah atau ujian-ujian yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari hal-hal yang bisa menjadi sebab rusaknya iman kita, berpalingnya kita dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang menimpa banyak manusia. Tetap kita berusaha mencintai ilmu agama yang hak. Kita berusaha untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan kita. Kita tetap merujuk kepada ilmu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta keteguhan iman, sebaik apapun yang kita lihat diri kita dalam mempelajari dan mengamalkan agama Islam ini. Ini adalah wujud penghambaan diri, wujud pengakuan hamba ini akan kekurangan-kekurangan pada dirinya, yang kemudian dengan sebab itu dia selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa. Inilah hakikat takwa yang sesungguhnya, takwa yang bersumber dari hati manusia. Dengan inilah seorang hamba itu akan bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selamat ketika melakukannya atau menempuh tahapan-tahapan tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam annal abda innama yakta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Ketahuilah, sungguh seorang hamba dia hanya bisa melewati dan menempuh tahapan-tahapan perjalanannya menuju keridhaan Allah hanya bisa dilakukannya atau dicapainya dengan takwa di hatinya, dengan tekad yang kuat di dalam jiwanya, bukan dengan amalan anggota badannya. Ukurannya bukan apa yang diperlihatkan pada badan manusia, tapi ukurannya adalah keimanan di hatinya, keikhlasannya, bersandar dirinya kepada Allah, cinta, takut, dan berharapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita ketahui bersama, amalan-amalan ini bagaimana besarnya godaan-godaan untuk memalingkan kita dari ya tauhid. Memurnikan amalan-amalan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana godaan-godaan syaitan yang berusaha memalingkan cinta, takut, dan berharap kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga nasihat yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf dengan keterlambatan karena halangan yang ada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuknya, semakin kuat dan semakin dekat dengan sebab-sebab ketakwaan setiap kita menghadapi cobaan-cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dengan itu untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang berkenan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'am, barakallahu fikum. Kita jawab 4 pertanyaan yang ada ini saja ya. Insyaallah. Yang pertama, tolong jelasin bagaimana cara kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Ini sudah kita bahas berkali-kali juga. Bahwa khusyuk itu adalah erat kaitannya dengan iman. Khusyuk itu adalah buah iman, salah satu buah iman yang paling manis. Makanya tidak akan mungkin khusyuk kalau iman kita tidak benar. Tidak mungkin khusyuk kalau tauhid kita belum berusaha murnikan. Ada memang sebab-sebab orang itu khusyuk. Ini pun juga kita harus lakukan seperti yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi asalnya adalah khusyuk itu adalah amalan hati. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asalnya khusyuk itu adalah dari dalam hati. Dan diterangkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa aslul khusyu'il ladzi fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi. Faman kana lillahi billahi a'rafa kana lahu akhsha. Asal sifat khusyuk yang terdapat di dalam hati

0: tumbuhnya dengan semakin kita mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya. Yakni tauhid yang benar-benar masuk ke dalam hati kita. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka otomatis dia lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya. Jadi harus dengan membenarkan iman, menjadikan tauhid benar-benar mendominasi hati kita. Baru kita akan bisa mencapai khusyuk ini, ketundukan hati kepada Allah yang menjadikan anggota badan kita juga akan tunduk. Baik, sebab-sebabnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang akan mendukungnya, seperti waktu kita sholat, melihat tempat sujud. Memakai sutroh karena membatasi pandangan kita akan membatasi pikiran dan hati kita. Kemudian yang paling penting juga diantaranya adalah waktu kita membaca Al-Quran, zikir atau doa yang disyariatkan dalam sholat, kita renungkan maknanya supaya pikiran kita tidak lari ke sana kemari. Ini termasuk yang disyariatkan. Kemudian sebelum kita laksanakan sholat, kita hindarkan dari sebab-sebab yang mengganggu pikiran kita. Ya, jangan ketika masih ada pekerjaan langsung kita laksanakan sholat, maka masih ada bekas-bekas dari pekerjaan tadi yang menempel di pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan sholat ketika kita sudah ingin makan dan makanan sudah dihidangkan. Menahan buang air besar dan buang air kecil, jadi makruh sholatnya. Ini hal-hal yang harus dihindarkan, ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah merenungkan makna dan faedah-faedah iman yang kita pelajari tentang rukun-rukun yang kita lakukan dalam sholat kita. Waktu kita sujud, kita merendahkan diri, berarti kita renungkan bahwa kita adalah hamba yang selalu rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu butuh kepada rahmat dan kasih sayangnya. Itu diantara sebab-sebabnya yang akan menumbuhkan kehusyuan insyaAllah. Bagaimana membagi waktu untuk menghafal Al-Quran dengan waktu kerja 8 jam per hari? Bagaimana tips menghafal yang baik agar cepat hafal dan dengan beban pikiran yang banyak? Semua yang menjadikan beban adalah karena hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga urusan-urusan yang tidak begitu penting menjadi beban dan menjadi sesuatu yang paling banyak kita lakukan melebihi urusan-urusan kita yang lebih penting. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan pertolongan supaya waktu kita meskipun sedikit jadi berkah. Ya, pekerjaan yang banyak kita lakukan Allah akan mudahkan sehingga tidak banyak menyita pikiran kita. Semua sumbernya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu, pengaturan keadaan di dunia, kemampuan untuk menyelesaikan kerja, hal-hal yang menyibukkan pikiran, siapa yang menguasai semua ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Maka kalau kita dekat dengan yang Maha menguasai dan mengaturnya, maka semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan bagi kita. Makanya kita dekatkan diri kita kepada Allah, ya. Kita dekatkan diri kita dengan petunjuknya, dengan keimanan yang merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini kita akan dimudahkan untuk bisa menjadikan waktu kita, kehidupan kita berkah dan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan insyaAllah. Ada seorang yang berkeinginan untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah, namun selalu dihalangi was-was. Jika puasa nanti kau sakit dan kurus, masya Allah. Kalau kamu tahajud nanti kamu sakit, kurang tidur, dan banyak lagi. Dan orang ini ditimpa futur yang berkepanjangan dalam yang berkepanjang dalam keinginan ibadah, kelemahan ibadah. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan giroh dalam beribadah kepada Allah? Was-wasnya harus dihilangkan. Itu tipu daya syaitan. Harusnya yang seperti ini dia bantah dengan iman. Kalau kamu berpuasa, kamu akan sakit dan kurus. Antum lihat ustaz-ustaz gemuk-gemuk. Ini sudah merupakan bukti tidak benar pernyataan tersebut. Ya, antum bantah. Tidak benar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak ditimpa sakit. Mereka justru orang-orang yang kuat berjihad di jalan Allah. Banyak, tidak perlu contoh yang jauh. Teman-teman kita yang rajin berpuasa, alhamdulillah, dimudahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang yang melaksanakan sholat malam. Ini was-was dari syaitan, kita harus lawan. Kita bantah, kita katakan tidak benar. Kamu adalah syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mensyariatkan agama yang akan mencelakakan atau mendatangkan keburukan bagi hambanya. Antum bantah dengan iman. Ya, hal-hal seperti ini kita harus lawan. Ya, kita harus berlindung kepada Allah pertama dari tipu daya syaitan. Waliyantahi, kita harus hentikan kalau ada bisikan-bisikan. Tidak boleh kita ikuti. Karena syaitan tidak mampu untuk memaksa kita. Dia hanya bisanya mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan. Kalau kita ikuti, na'udzubillahi min dzalik, celaka hamba tersebut. Tapi kalau dia melawannya, berlindung kepada Allah, berpaling dari bisikan-bisikannya, maka syaitan tidak akan berkuasa untuk bisa memaksa dia. Nah, bagaimana sikap kita saat ini menghadapi kondisi gempa yang selalu menghantui masyarakat? Kalau memang banyaknya gempa ini tanda-tanda kiamat, apa nasihat Ustaz untuk kami semua supaya masyarakat semakin kokoh keimanannya? Sebelum masyarakat, antum dulu yang dikokohkan keimanannya. Ya, kalau itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, memang tanda-tanda hari kiamat. Apakah kita bisa mencegah atau menunda terjadinya hari kiamat hanya karena takutnya kita? Jadi kita yakinkan kepada diri kita dan masyarakat kita bahwa bencana ini adalah ketentuan Allah yang tidak akan bisa diundurkan meskipun orang ketakutan. Tidak akan bisa dihindarkan meskipun orang banyak yang tidak menginginkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa yang menimpakan hal ini, yang ini sudah merupakan konsekuensi kehidupan manusia. Apalagi kalau kita renungkan bahwasanya ini terjadi karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Harusnya kalau mereka ingin diselamatkan, berusahalah menghindarkan, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik yang terjadi, ya, meminta-minta kepada selain Allah, datang ke gunung-gunung untuk dipersembahkan kepada penunggunya katanya. Ini bukankah hal yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal tidak ada yang menguasai semua gunung, daratan, dan lautan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini jelas. Kemudian, kita yakinkan untuk diri kita dan masyarakat kita bahwa musibah yang terjadi kalau kita sikapi dengan benar, itu akan mendatangkan kebaikan, menjadikan musibah menjadi anugerah. Kalau kita menyikapinya dengan sabar, Allah akan berikan hidayah ke dalam hati kita, Allah akan gantikannya dengan ganti yang lebih baik. Maka ini yang harusnya kita yakinkan pada diri orang-orang yang beriman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan di dalam Al-Quran, musibah yang menimpa kaum mukminin juga menimpa orang-orang kafir, sama. Orang muslim ditimpa, orang kafir juga ditimpa. Bukan cuma negeri kaum muslimin yang dikena, di negeri kafir pula dikena. Tapi orang muslim punya satu keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya pengharapan kepada Allah yang mereka tidak harapkan. Mereka ini pantas binasa dunia akhirat. Musibahnya dunia akhirat. Tapi kalau kita dapatkan pengharapan dari Allah, hikmah yang agung dan kebaikan-kebaikan di balik musibah ini, yang itu tidak mereka miliki. Nah, barakallahu fikum, cukup sampai di sini ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Pemerhati Roja Kendari Mokumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas. Beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Apa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda, tapi Anda mampu 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media semacam media yang ada bersama kita ini, dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnatul rasulillah. Dengan sebab infak Anda ini kemudian disaksikan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4. Apabila kamu tidak mampu, sebaiknya adalah 1. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan. Saya tidak seperti Aisyah, saya tidak seperti istri-istri Nabi, katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki, kadang-kadang kawin siri yang istrinya gak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah, jadi bagaimana sikap, ya, baik sikap Alia, wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu gak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah, kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hamba-Nya. Pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hamba-Nya, tidak. Karena Allah Maha Adil, dan syariat Islam ini adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, kita juga harus tahu tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami. Harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga. Harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal. Ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur. Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan. Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, abang mau nikah lagi. Tapi istrinya diam saja. Cerita, memangnya sudah ada calonnya? Alhamdulillah sudah. Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan? Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan? Tidak sanggup juga namanya. Ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham. Harus paham itu. Karena berat itu. Berat. Berat bukan bagi laki-laki. Berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga, tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji kok Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Nggak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa, mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin? Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini Ustaz. Nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup. Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama ustadz itu, istrinya sekian itu. Abang gak usah main sama ustadz itulah. Takut dia kan? Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: zakat, apa batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain, yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau engkau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan. Ya, kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain. Sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya, yang kadang-kadang berat godaan niat itu. Berat dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kau pindah ke kami lebih bagus gajimu, berapa gajimu di sana, sekian, ku kasih dua kali lipat, pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat, dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami loh, pindahlah dia. Inilah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian, setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya. Tengok amplop kawan. Ya Allah, semurah lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional, ya. Guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka datang satu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi tak sembuh-sembuh, sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar kaum muslimin, ada yang bisa menjampi-jampi? Kata mereka, ada, tapi kena orang kikir, bakhil. Kami harus bersyarat, kalau sembuh berikan kami upah. Siap. Mereka datang, dibacakanlah Fatihah, seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dulu lah, tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencelah. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, فَإِذَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Al-Madinah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir, jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan, karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum junahun, tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian. Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan, dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, ah, perlu aku bilang aja lah kepala sekolah, aku sakit. Padahal perlu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, ah, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin, dapat pahala ini. maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku mau masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, Pak, capek aku aja. Subhanallah. Hakikat inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Sudah jam 4 ada anak yang bertanya, ini udah di luar jam sekolah ini. Kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lah kita jawab insyaallah taala. Subhanakallah walhamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini, apa ustaz itu pintar ceramah istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustaznya menyia-nyiakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustaznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, enggak tahu mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya, ustaznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu ustaz-ustaz tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skop keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mas nasihati bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Itu ada masalah ya. Kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حاضرين والحاضرات، رحمكم الله جميعا. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia. Betapa banyak nikmat Allah, dan tidak seorang pun di antara manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu melakukannya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar sebuah kewajaran, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kelaziman. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan baginya nikmat. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, lalai untuk bersyukur kepada Allah, sungguh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicabut, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya amatlah pedih. Kami tidak cukup yakin bahwa masing-masing dari kita yang hadir di sini memperinci di dalam doanya, ya Allah, jadikanlah ginjal saya berfungsi dengan baik. Ya Allah, alirkan darah saya dengan aliran yang baik. Ya Allah, denyutkan jantung saya memompa darah di dalam tubuh ini dengan baik. Kami sangat tidak cukup yakin dengan hal tersebut, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita. Ginjal kita berfungsi baik, jantung kita berfungsi baik, darah kita mengalir sedemikian baik, dan alhamdulillah kita sehat, kita bisa hadir di majelis ini. Maka sekalipun banyak yang tidak kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikannya. Lebih daripada itu, masing-masing dari kita banyak melakukan kekeliruan dan dosa, baik yang ia sadari ataupun yang tidak ia sadari, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kita banyak berbuat dosa. Tidak bisa kita berkata bahwa saya bebas dari dosa. Terlalu naif rasanya kalau seseorang berkata bahwa dirinya tidak berdosa. Tetapi ternyata dengan dosa-dosa itu,
nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tetap berlimpah kepada kita. Bisa dibayangkan hadirin sekalian, seandainya kaidah yang diberlakukan kepada kita adalah jika engkau bermaksiat, maka seluruh nikmat Allah akan terputus. Apa yang akan terjadi? Tidak ada lagi nikmat yang sampai kepada kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Rauf, Rahim. Allah maha lembut, Allah maha menyayang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Maka berdoa. Dan oleh sebab itu pula kita diajak, diajarkan, dituntun dan dibimbingkan di penghujung setiap salat, sesaat sebelum kita mengucapkan salam, kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperindah, memperbaiki ibadahku untukmu. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar zikir kita mengingat Allah dijaga, agar syukur kita kepada Allah terjaga, dan agar ibadah kita terus meningkat menjadi lebih baik. Karena itu adalah konsekuensi dari sebuah syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada kekasih kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada keluarga beliau, demikian pula kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin. Kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan juga kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, rahimakumullahu jami'an. Kebersamaan singkat kita di kesempatan waktu duha hingga jelang zuhur nanti adalah di dalam rangka untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati, menyegarkan ingatan kita bersama. Karena memang ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat, dan agama kita tegak di atas nasiha. Dan di antara yang menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi adalah karena mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa mengajak yang lain untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah orang lain untuk melakukan yang munkar. Dan betapa berbahagianya kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di dalam majlis, berada di dalam lingkungan yang menumbuh suburkan dan melestarikan sikap saling menasihati, sikap saling mengingatkan dengan kebenaran dan kebaikan. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Wa dzakkir in nafa'ati dzikra. Ingatkanlah jika memang mengingatkan itu bermanfaat. Maka kebersamaan kita adalah untuk saling menasihati. Dan yang akan kita saling ingat bersama adalah obsesi masing-masing di antara kaum mukminin. Cita-cita terbesar, obsesi terindah yang ada pada sanubari setiap mukmin dan mukminah adalah agar dirinya bisa berada di dalam surga Allah
subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, tanyakan kepada mereka, apakah mereka mau masuk surga? Maka mungkin sebagian mereka akan tersinggung. Kenapa kamu tanyakan itu? Tidak perlu ditanyakan, setiap kita mau masuk surga. Bahkan jangankan kaum mukminin, kaum Yahudi dan Nasara sekalipun mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi dan Nasara. Jadi kalau kaum Yahudi, kaum Nasara sendiri berharap agar mereka masuk surga dan tidak ada yang di surga kata mereka kecuali mereka, itu berarti mereka juga merasa bahwa mereka ingin masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu la yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir berkata, la yadkhul al jannata, tidak akan masuk surga illa kecuali man kana hudan aw nasara, kecuali yang Yahudi dan Nasara. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan lepas mereka. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hatu burhanakum, wahai Yahudi, wahai Nasara, hadirkan bukti dari kalian kalau memang tidak masuk surga kecuali kalian yang Yahudi dan Nasara. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar dalam perkataan ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, masuk surga adalah obsesi setiap orang. Tidak hanya seorang mukmin, bahkan kaum Yahudi dan Nasara sekalipun berharap agar mereka masuk surga, bahkan mereka mengklaim tidak masuk surga kecuali mereka. Maka kalau orang Yahudi, orang Nasara punya obsesi masuk surga, kita sebagai kaum mukminin punya obsesi masuk surga, lantas apa yang membedakan antara obsesi kita dengan obsesi mereka? Kalau ternyata sama saja, maka kita takut dikatakan tilka amaniyuhum, ini adalah hanya sekedar angan-angan lepas saja. Kita tidak mau bahwa surga hanya sekedar angan-angan yang ternyata jauh dari gapaian, bagaikan pungguk yang merindukan bulan. Kita tidak mau itu terjadi pada diri kita. Kita mau benar-benar kita adalah masuk surga. Jangan sampai kita menjadi seperti halnya mereka kaum Yahudi dan Nasara yang justru ditantang oleh Allah, qul hatu burhanakum, hadirkan bukti dari kalian jika kalian benar dalam ucapan ini. Ini ayat bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, dan ayat ini menjadikan kita mawas diri. Di dalam sebuah ayat, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 123 dan seterusnya, 124, 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab. Surga itu bukan angan-angan kalian, bukan juga angan-angan ahlul kitab saja. Bukan sekedar saya kepengen maka saya dapat. Surga itu bukan demikian.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "May ya'mal su'an yujzabi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Yang perbuatannya itu buruk, maka pasti akan dibalas dengannya. Dan saat ia dibalas dengan yang serupa, yaitu keburukan, maka ia tidak akan mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong baginya. Allah lanjutkan di ayat berikutnya 124, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wa la yudzlamuna naqira." Sebaliknya, siapa yang beramal salih, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itulah yang masuk surga, dan mereka tidak akan sedikit pun dizalimi. Hadirin sekalian, kalau kemudian kita sudah dinyatakan ini, maka inilah salah satu di antara yang membedakan kita dengan mereka kaum Yahudi dan Nasara. Maka jangan mau sama, dan jangan kita menyerupai mereka. Allah sudah tutup pintu angan-angan mereka tadi dalam ayat 111 pada surat Al-Baqarah. Ternyata pintu itu semakin tertutup bagi mereka orang-orang yang kafir dengan kita mendengar ayat 123 dan seterusnya pada surat An-Nisa. Kalau orang itu jauh dari iman, kalau orang itu tidak mengenal amal salih, konsisten di atas kebenaran, bagaimana mungkin ia bermimpi untuk bisa masuk surga? Surga itu bukan sekedar khayalan dan angan-angan lepas yang kemudian akan berubah menjadi kenyataan tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat ini kemudian kita ingin merangkainya dengan sebuah hadis. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semoga hadis ini senantiasa menjadi motivasi kita setiap saat. Kabar gembira yang sekaligus mendorong kita untuk berbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati," setiap masing-masing dari umatku, "yadkhulunal jannata," kelak akan masuk surga, "illa man aba," kecuali yang menolak. Jadi setelah ayat tadi 123 dalam surat An-Nisa, seakan membuka peluang bagi kita, atas dasar iman, atas dasar upaya konsisten beramal salih, kita punya peluang untuk bisa masuk surga. Ternyata peluang itu menjadi lebih jelas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap masing-masing dari umatku akan masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Mau masuk surga? Pasti. Ada apa di surga? Ada nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun. Ada kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh siapapun. Ada kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam benak siapapun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surat As-Sajdah ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah satu jiwa pun mengetahui apa yang telah disembunyikan bagi mereka dari para bidadari yang menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan bagi yang mereka dahulu kerjakan. Jadi bagi kita yang kemudian mengerjakan pengorbanan, berjuang, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan balasan surga, ada balasan yang jauh lebih baik dari yang pernah terbayangkan. Karena balasan tersebut belum diketahui oleh satu jiwa pun. Disembunyikan untuk mereka sebagai surprise dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sembunyikan kenikmatan itu. Dan dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku siapkan, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih, bukan sembarang hamba, untuk hamba yang salih. Apa yang telah disiapkan oleh Allah bagi mereka? Ma la 'ainun ra'at. Yang disiapkan oleh Allah untuk mereka adalah apapun yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ustaz, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bagian dari surga. Apa yang ada di dalam surga jauh lebih indah. Wala udhunun sami'at, tidak pula didengar oleh telinga. Ustaz, saya sudah sering dengar keterangan tentang surga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa yang hakiki di dalam surga jauh dari yang pernah kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, karena memang tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Saya berikan contoh. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan salah satu di antara sifat bidadari surga, yura mukhu saqiha min wara'il lahmi min al-husn. Bidadari surga itu sumsumnya terlihat dari balik daging. Kayak ngeri. Maka kalau kita bayangkan ngeri, Nabi sudah menutup kengerian itu, beliau bersabda, minal husni, saking cantiknya. Kita bayang, kita dengar, kemudian kita bayangkan. Oh, berarti, gak tau lah, masing-masing mungkin berhayal ya. Bagaimana bidadari surga saking cantiknya, sumsumnya terlihat dari balik daging. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menangkap apa yang terbetik ini dalam benak hadirin sekalian. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup prasangka-prasangka ngeri tersebut, beliau berkata, minal husni, saking cantiknya. Apa yang kita bayangkan ini semuanya keliru dengan apa yang benar-benar nanti akan ada di dalam surga sebagai sifat-sifat indah pada diri bidadari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis qudsi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah telah siapkan bagi hamba-hambanya yang salih kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam benak manusia. Allahu Akbar. Itu
telah dijanjikan oleh Rasul, dijaminkan oleh Rasul, setiap masing-masing dari umatnya akan mendapatkannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa, tapi ternyata ada saja pengecualian. Illa man aba, kecuali yang menolak. Jika ada seseorang pertama kali mendengarkan hadis ini, dia akan bertanya-tanya, siapa sih orangnya kok bodoh sekali dia menolak surga. Tapi ternyata ini benar-benar dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menolak masuk surga. Maka kalau ada di antara kita yang baru pertama kali misalnya mendengarkan hadis ini, dia terheran-heran. Demikian pula dahulu para sahabat, tatkala pertama kali mendengarkan keterangan hadis ini dari Nabi, mereka terheran-heran dan bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang menolak masuk surga wahai Rasul? Siapakah orangnya yang menolak masuk surga? Baru saja ada motivasi besar, alhamdulillah saya umatnya Nabi, saya dapat surga, iya. Tapi kalau kita bukan yang terkecualikan menolaknya. Kalau kita tidak menolak masuk surga, kita masuk surga. Oh, apa ada orang yang menolak masuk surga? Ada. Kata Nabi, yang tidak masuk surga adalah yang menolaknya. Maka para sahabat bertanya, siapa yang menolak masuk surga wahai Rasul? Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan jawaban ini sekaligus juga menjawab kebingungan kita kalau seandainya ada di antara umat beliau yang menolak masuk surga. Beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, dia yang masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, kata Rasul, dialah yang menolak masuk surga. Kayaknya simpel sekali. It's so simple, sangat simple. Dengan satu kata membedakan mana yang mau masuk surga, mana yang menolak. Yang taat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, yang kufur, durhaka, membangkang, menjauh dari Rasul, menjauh dari tuntunan Rasul, mengabaikan bimbingan beliau, itulah orang yang menolak masuk surga. Maka jadikanlah ini sebagai kaidah dalam hidup kita. Masuk surga bukan sekedar khayalan, angan-angan. Masuk surga adalah sebuah perjuangan yang harus dibuktikan. Kita patut membuktikannya dengan cara mengikuti tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita ikuti beliau, maka kita masuk surga. Kalau kita enggan mengikuti beliau, acuh tak acuh terhadap bimbingan yang harus kita ikuti dari beliau, maka jangan salahkan siapapun kalau pada akhirnya kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menolak untuk masuk dalam surga. Ada satu ayat yang kemudian membuat kita semakin mawas diri dari sikap durhaka, membangkang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. An-Nisa surat yang keempat ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasula
min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Catatan-catatan keterangan ayat itu silahkan ditulis untuk nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama pasangan hidup kita, suami atau istri kita, anak-anak kita. Bulatkan tekad bersama, berkomitmen bersama, hidup yang sebentar di dunia ini betul-betul menjadi waktu untuk berbekal diri sebaik mungkin guna masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga sudah tidak lagi menjadi sekedar khayalan dan angan-angan, tapi menjadi bukti nyata karena kita bisa berkorban untuk menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 115 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul." Barang siapa yang durhaka, membangkang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah menjadi jelas baginya petunjuk kebenaran, ini petunjuk kebenaran yang harus diikuti dari Rasul, dia abaikan, dia durhakai, dia membangkang. Akhi, ini perintah Rasul, ini dalilnya. Oh. Akhi, itu tidak boleh, Rasul melarangnya. Ah. Dia durhaka, dia membangkang kebenaran yang telah datang kepadanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, dia ikuti jalan yang lain. Dan pada saat ayat ini diturunkan untuk yang pertama kalinya, ayat 115 surat An-Nisa ini, untuk pertama kalinya ayat ini diturunkan, tidak ada kaum mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Maka barang siapa yang mengikuti selain jalan para sahabat, wah, sahabat itu sudah zaman old, sudah zaman jadul. Kita ini perlu menjadikan langkah-langkah kita ini moderat, cari yang relevan dengan kehidupan masa kini, dengan zaman now. Zaman sahabat itu hanya ada onta, hanya ada kuda. Zaman sahabat itu hanya ada pakaian berbentuk kain ihram, ya, sarung, kemudian kain dilintangkan di kedua bahu. Masjidnya pakai pasir. Seakan-akan menjadikan generasi sahabat generasi terbelakang, ayat ini menepis kebenaran ucapan itu. Itu tidak benar. Sesederhana apapun mata memandang tentang kehidupan sahabat, ayat ini menjadikan kita harus mengikuti para sahabat di dalam menjalankan agama. Dalam menjalankan agama, kita tidak bisa menawar. Barang siapa yang durhaka terhadap Rasul, membangkang kepada Rasul setelah datang kepadanya kebenaran, kemudian ia pun mengikuti selain jalan kaum mukminin, mengikuti selain jalannya para sahabat, apa yang akan terjadi bagi orang yang melakukan seperti itu? Nuwallihi ma tawalla. Allah tegaskan, kami, kata Allah, akan berpaling sejauh dia berpaling. Semakin jauh dia durhaka, semakin jauh dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, Allah akan berpaling sejauh ia berpaling. Itu di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan kami, kata Allah, akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Di dunianya sempit, di akhiratnya sengsara.
Wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah. Ayuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, ini adalah maklumat yang barangkali bagi sebagian kita bukanlah sesuatu yang baru. Tapi ingat bahwa maklumat ini bukan hanya terhenti sebagai wawasan. Maklumat ini harus menjadi pembuktian dalam setiap sisa hidup kita. Buktikan kepada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mau surga dan kita siap untuk berkorban menggapaikan cita-cita dan obsesi kita untuk masuk ke dalam surga itu. Kalau dalam pepatah Indonesia apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebagian orang pengennya itu pokoknya di dunia ya senang-senang, semua bisa, semua ada, semua mudah. Leha-leha dia. Kemudian nanti begitu meninggal dunia, di akhirat masuk surga. Kalau itu bisa didapatkan dengan mudah, maka tidak perlu ada perjuangan hidup. Dan rasa-rasanya tidak akan ada neraka. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan neraka, karena masing-masing dari keduanya ada penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di kehidupan dunia ini dengan tujuan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Kita diciptakan, kita dihidupkan, kita dimatikan. Allah menguji kita, siapa di antara kita yang baik amalnya? Siapa di antara kita yang benar keimanannya? Siapa dari kita yang dapat membuktikan keimanannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah adanya pembuktian, maka ada perbedaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Oleh sebab itu, kita kalau di dunia ini capek, ya Masya Allah. Waktunya libur, waktunya santai, ada kajian. Kalau enggak hadir enggak enak. Istri ngajak, suami ngajak, orang tua ngajak. Jangan karena terpaksa. Wallahi kita harus bersabar. Di dunia ini enggak enak dulu, nanti. Nanti. Di akhirat baru kita akan mendapatkan balasan. Kita harus sabar. Banyak sekali ayat yang menyebutkannya. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang sabar mengharap wajah Allah, yang disebutkan pertama kali sabar, mereka menegakkan salat, mereka berinfak, dan mereka mengikuti atau mengiringi perbuatan yang buruk dengan segera bertaubat, mengiringinya dengan perbuatan yang baik, maka mereka itulah yang bagi mereka uqbad dar, balasan yang baik di negeri akhirat. Siapa mereka? Yang sabar. Sabar. Berat. Berat. Makan banyak gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Lapar Ustaz, ya makan silakan untuk menghilangkan laparnya. Gak usah banyak-banyak. Ada sebagian orang yang pokoknya kalau belum kenyang belum berhenti. Meskipun berlebihan, gak boleh. Kulu washrabu
wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Dan dengan itu kita bersabar, surga balasannya. Bagi laki-laki, lihat wanita cantik. Ini sudah menggebu-gebu ini. Pengen lihat, aduh cantik banget. Begitu pula dengan yang perempuan. Sama. Ada perintah untuk ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tapi berikutnya kemudian Allah berfirman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Surat An-Nur. Di kedua ayat yang berdampingan. Sama, kalau perempuan lihat laki-laki bagaimana begitu, tundukkan pandangan. Sabar. Ada peluang untuk dapat harta, tapi jalannya cepat, tapi sayangnya dengan riba. Sabar saya. Gak boleh. Kata Allah tidak boleh riba, ya sudah saya tinggalkan. Menggiurkan. Sekali langkah dapat. Tidak susah. Tapi Allah bilang jangan, maka kita sabar. Bersakit-sakit terlebih dahulu, berletih-letih terlebih dahulu, bersusah-susah payah terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Di mana? Di surga. Dan ujian kita di dunia ini enggak lama. 70 tahun, 60 tahun. Kisaran umum usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak lama. Baina sittina wa sab'in. Antara 60-70 tahun. Qalilum man yujab man yajuzu dzalik. Sedikit sekali siapa yang melewatinya. Kita kalau dengar orang usianya 90 tahun. Nenek saya 90 tahun masih hidup, masih dengar dengan baik, masih melihat. 90 tahun. Kita seakan-akan kaget. Kayak enggak percaya. Kalau nenek saya 105 tahun masih hidup juga, masih sehat, makan masih sendiri, jalan enggak pakai tongkat. 100 tahun. Kenapa? Karena semakin jarang yang seperti itu. Kisaran usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umumnya adalah 60 tahun, 70 tahun. Silakan bandingkan. Di dunia ini hidup kita 70 tahun, 80 tahun, anggaplah yang paling tua di antara kita saat ini 90 tahun, anggap saja begitu. Ketahuilah bahwa satu hari di kehidupan akhirat Allah nyatakan 50 alf sana. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Dalam ayat yang lain, alf sanatin mimma ta'uddun. Di satu hari di akhirat seperti 50 ribu tahun. Enggak bisa kita ngitung. Kita di sini 70 tahun, ternyata satu hari di akhirat seperti 50 ribu tahun. 50 alf sana. Tidak berbanding, maka sabar. Sebentar kok. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah yang besar ataupun langkah yang kecil. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita, ikuti. Capek dong Ustaz, iya capek. Berat dong Ustaz, iya berat. Pengorbanan dong Ustaz, iya pengorbanan. Untuk mendapatkan surga. Tapi kalau kita acuh tak acuh, bahkan kita durhaka, bahkan kita mengabaikan, tinggal mimpi. Tidak tersisa. Ada banyak sekali contoh orang-orang yang menjauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan kehidupan yang sengsara kelak di akhirat. Di antaranya adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang tersebut. Kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Orang itu hanya menjawab, la astati', aku tidak bisa
Ma mana'ahu illal kibr. Tidaklah yang menghalanginya untuk berkata seperti itu tidak bisa, kecuali karena kesombongannya terhadap nasihat Nabi. Sekaligus juga dia bohong, padahal dia mampu, tapi dia bilang tidak mampu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, lastata'ta, engkau tidak akan pernah bisa. Subhanallah, spontanitas. Sejak saat Nabi mengucapkan engkau tidak akan pernah bisa, orang itu lumpuh, tidak pernah lagi bisa angkat tangannya untuk makan. Spontan dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala sikap sombong terhadap tuntunan Nabi. Ini terjadi real, diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah. Kalau yang contohnya di akhirat bagaimana Ustaz? Sengsaranya di akhirat. Lihatlah kisah yang juga diriwayatkan secara sahihah oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lain. Kisah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketulusannya, dengan cintanya, dengan sayangnya, dengan penuh hikmah yang beliau miliki dalam dakwahnya, beliau datang menjumpai pamannya Abu Talib dan berkata, ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang dengannya aku akan meminta pembelaan bagi engkau di hadapan Allah. Ternyata di sisi lain, di waktu yang bersamaan, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah saat itu, yang keduanya adalah gembongnya kesyirikan di zaman jahiliyah, mereka berdua berkata kepada Abu Talib, ah, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, kamu benci sudah terhadap agama kakek moyangmu Abdul Muttalib? Nabi ulangi lagi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, hikmah. Ya ammi qul la ilaha illallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengannya aku akan meminta pembelaan kepada Allah untukmu. Lagi-lagi kedua orang tersebut mengajak Abu Talib untuk tidak meninggalkan agama Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Maka Abu Talib meninggal dunia sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang akan terjadi di akhirat? Kalau bukan karena syafaat khusus Nabi kepada beliau, khusus. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus ada tiga. Salah satu di antara syafaat khusus tersebut adalah syafaat yang Allah berikan kepada Nabi untuk diberikan kepada pamannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengajukan syafaat kepada Allah untuk meringankan siksa yang Allah berikan kepada pamannya lantaran beliau meninggal dunia sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Dipakaikanlah dia dengan alas kaki yang terbuat dari api, yang dengannya otaknya mendidih. Dan itu adalah azab paling ringan di semua jenis azab di neraka. Namun dia mengira bahwa dirinya adalah orang yang paling berat siksanya, padahal itu adalah yang paling ringan. Jadi kalau ada orang tidak mau mengikuti tuntunan Nabi, di dunia dia sengsara, di akhirat dia nestapa. Maka disinilah kalau kemudian diucapkan bahwa surga dan neraka adalah pilihan, benar. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Kalau mau surga, jalannya ke sana. Selain jalan itu silahkan pilih.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris sebuah garis yang lurus. Satu garis lurus beliau garis di hadapan para sahabatnya. Besar kemungkinan bahwa itu beliau lakukan di dalam masjid, dan masjid beliau dahulu lantainya adalah pasir. Beliau membuat satu garis lurus. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Selanjutnya beliau menggaris garis-garis di samping kanan, di samping kiri garis tersebut, garis-garis yang banyak. Ini garis lurus, beliau juga menggaris-garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Beliau kemudian berkata, "Wahadihi subul." Ini adalah jalan-jalan yang lain. "Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih." Di setiap garis-garis ini ada syaitan yang memanggil kita untuk terjerembab di dalamnya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum 'an sabilihi." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, sehingga kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus itu. Maka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu-satunya jalan agar kita bisa menggapai cita-cita dan obsesi kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan menjadi orang yang menolak masuk surga. Yang terakhir, dalam begitu banyak riwayat yang menyebutkan tentang haud, ya, kalau kita pelajari kitab-kitab akidah yang berbicara tentang perjalanan kehidupan di akhirat, di antara yang menjadi konsekuensi keimanan kita terhadap hari akhirat adalah beriman terhadap adanya al-haud. Dalam bahasa Arab, al-haud majma'ul ma', bahasa Arab al-haud adalah sekumpulan air, genangan air. Kalau kemudian kita mengkaji hadis-hadis yang ada yang begitu banyak tentang al-haud, maka diketahuilah itu seperti halnya telaga, karena al-haud ini mengalir dari sungai Al-Kautsar di dalam surga. Di dalam surga ada sungai yang dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Kautsar. "Inna a'tainakal Kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikanmu sungai Al-Kautsar. Dari sungai Al-Kautsar itu mengalir, yang kemudian alirannya akan membentuk sebuah telaga, itulah Al-Haud. Hadis-hadis tentang Al-Haud sampai dikategorikan oleh para ulama sebagai hadis yang mencapai derajat mutawatir. Artinya, validitas keabsahannya tidak lagi bisa diragukan. Susah diragukan. Benar-benar valid. Hadisnya itu teriwayatkan lebih dari jalur yang umum. Dan mustahil jalur-jalur yang banyak itu bersepakat untuk berdusta atas nama Nabi bahwa beliau berkisah tentang Al-Haud. Intinya dalam ilmu riwayat bahwa hadis yang mencapai derajat mutawatir tertutup peluang untuk kita mengira bahwa ini ada kekeliruan. Benar, valid. Dalam hadis-hadis tentang Al-Haud dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri dan menyambut umatnya. "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang akan menyambut kalian di telaga. Dan beliau berharap bahwa umat beliaulah yang umat yang paling berjumlah banyak dipersilahkan untuk mendekat kepada Al-Haud, karena nabi-nabi yang lain juga memiliki telaga yang lain. "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang akan menyambut kalian, aku yang mendahului kalian di telaga. Beliaulah yang akan mempersilahkan kita minum dari air telaga itu. Apa untungnya minum dari telaga itu, Ustaz? Cawan-cawannya itu,
cangkir-cangkir di telaga tersebut sebanyak bintang di angkasa. Ada berapa jumlah bintang? Ada berapa jumlah bintang? Berapa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan angka jumlah bintang. Banyak. Sangat banyak, tidak terhitung. Sebanyak itulah jumlah cawan, cangkir yang ada di telaga. Siapa yang minum dari telaga satu teguk saja, sepanjang kehidupan akhirat dia tidak akan merasa haus. Ini khayal, Ustaz, bukan khayal. Inilah yang tadi disebutkan bahwa kehidupan akhirat itu jauh dari jangkauan pemahaman kita, jauh dari jangkauan nalar kita. Tapi Nabi SAW bersabda, dan sekali lagi, hadis-hadis tentang Allah

0: Tapi kemudian yang mengherankan adalah, yang membuat kita cemas-cemas takut adalah keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mestinya disambut ternyata diusir. Ketika ada sebagian umat Nabi mendekat, diusir. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk mengusir orang-orang tertentu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak tahu, beliau kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, usayhabi, usayhabi." Dalam riwayat yang lain, "Ummati, ummati." Ya Allah, Rabbku, mereka adalah sahabat kecilku, mereka adalah umatku, mereka umatku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Mereka tidak ikuti tuntunanmu, wahai Muhammad. Mereka bikin-bikin yang baru, wahai Muhammad. Mereka bikin sesuatu yang baru, mereka hadirkan sesuatu yang baru, berinovasi di dalam agama ini, tidak mengikuti tuntunanmu, tidak copy paste dari bimbinganmu. Maka setelah mengetahui keterangan itu, kemudian Nabi berkata, "Suhqan, suhqan liman baddala dini." Kalau begitu, menjauhlah, menjauhlah bagi siapa saja yang mengganti-ganti tuntunanku. Subhanallah. Di dunianya dia akan sempit, di akhirat dia akan sengsara. Mulai dari padang mahsyar, apalagi kalau bermimpi masuk ke dalam surga. Ah, mulai sekarang ucapkan komitmen pada diri ini. Kalau mau masuk surga, siap untuk letih, siap untuk capek, siap untuk lelah, siap untuk bersakit-sakit di dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengarkan komentar orang. Biarkan orang menilai ini, menilai itu gara-gara kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak sedang butuh penilaian dari orang, kita butuh penilaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita layak masuk ke dalam surga. Ini kiranya yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga nasihat ini bermanfaat, terutama bagi diri kami sendiri, selanjutnya bagi ikhwah dan akhwat sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa konsisten mengikuti tuntunan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
1: Oh, yang mana?

Dari pemirsa Ahsan TV di Kampar Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah periode ditunjuk menjadi pengurus masjid, sedangkan di masjid tersebut masih banyak amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya belum mampu untuk mencegahnya. Apakah sebaiknya saya mengundurkan diri atau tetap melaksanakan tugas tersebut? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Jika keberadaan Bapak dalam jajaran kepengurusan bisa meminimalisir ritual-ritual yang tidak sesuai tuntunan Nabi di masjid tersebut, maka bertahanlah. Jika Bapak bisa meminimalisir, berarti lebih maslahat, lebih berdampak baik kalau Bapak bertahan, meskipun Bapak tidak bisa mencegah semuanya. Setidaknya ada hal-hal tertentu yang bisa Bapak cegah dengan cara yang hikmah, dengan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah membukakan pintu hidayah bagi mereka. Silahkan dilihat. Dan kalau seandainya Bapak keluar, keadaannya menjadi lebih baik. Kalau Bapak keluar dari jajaran kepengurusan, itulah yang akan kemudian menjadikan masjid itu

para pengurusnya justru menjadi komitmen di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silakan keluar, tapi kami tidak yakin dengan hal itu. Setidaknya keberadaan bapak meskipun seorang diri meminimalisir ada hal-hal tertentu meski tidak banyak, bertaab sesuatu yang barangkali tidak bertentangan langsung dengan mereka, dibuatkan sutroh misalnya. Dengan bapak bertahan di situ ada sutroh. Dihidupkan salah satu tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bapak tetap berada di jajaran kepengurusan, misalnya bapak bisa menghidupkan salah satu sunnah yang belum ada sebelumnya, apalah misalnya. Menghidupkan salam di antara sesama. Dan yang lainnya, meskipun sedikit, tapi kalau seandainya itu adalah dampak yang positif keberadaan bapak di dalam kepengurusan jajaran, kepengurusan masjid, maka bertahanlah. Namun kalau itu pun masih membimbangkan, masih membingungkan, beristikharahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati bapak untuk keluar dari jajaran kepengurusan, semoga itu yang terbaik. Namun sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bapak untuk tetap bertahan di dalam rangka suatu waktu nanti, pada saatnya kita akan sedikit demi sedikit memberikan dampak positif tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertahanlah, semoga Allah memberikan jalan. Wallahu ta'ala alam. Dari Abdillah, pemirsa di Tasikmalaya, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Ada orang yang berkata seperti ini, saya enggak mau share ilmu yang saya ketahui kepada orang lain yang saya sendiri belum mengamalkannya. Apakah ucapan seperti itu benar, Ustaz? Benar dari satu sisi, keliru dari sisi yang lain. Benar dari sisi bahwa seseorang itu semestinya tidak menyinari orang lain dengan cahaya ilmu, namun ia menjadikan dirinya sendiri terbakar dengan kemaksiatan. Tapi keliru kalau dia memahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sepenuhnya bisa mengamalkan kebenaran, maka tidak akan ada di dunia ini yang seperti itu. Setiap orang pasti tergelincir dalam kekeliruan. Sekali waktu tentu saja ada yang mungkin terluput, tertinggal, diabaikan, dan seterusnya. Maka yang semestinya dilakukan adalah berupaya agar apa yang diketahui diamalkan, dan itulah yang memotivasi kita. Kita amalkan agar kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain, menyampaikan ilmu tersebut. Oleh sebab itu, tidak seseorang berpikir bahwa saya hanya akan berbagi ilmu kalau seandainya saya sudah mengamalkan semua yang saya ilmui. Siapa orangnya? Siapa orangnya yang sempurna menjalankan semua ilmu, semuanya? Ada di antara hal-hal yang terluput dalam benak seseorang, meskipun dia telah berilmu tentangnya, ternyata terluput dari dia amalkan. Wallahu ta'ala alam. Oh, ini dari hamba Allah di Taiwan. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah di Taiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengerjakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah tidak tepat waktu?

Kalau tidak tepat waktu yang dimaksud artinya adalah waktunya sudah keluar, maka tidak perlu diamalkan. Tapi kalau seandainya seseorang misalnya terlambat dari sholat zuhur misalnya, karena tertidur misalnya, ini contoh saja, seseorang tertidur jam 11, waktu zuhur adalah jam 12 tepat. Dia tertidur jam 11, terbangun jam 1. Sholat di masjid sudah habis tentunya. Kemudian dia terbangun. Bolehkah dia tetap sholat qabliyah dan ba'diyah? Sepanjang yang kami ketahui boleh. Silakan sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Karena itu belum keluar dari waktunya. Lain cerita, kalau seandainya dia tertidurnya sampai jam 3 kurang 15 menit padahal salat asar adalah jam 3. Salat asarnya jam 3, misalnya jam 3 tepat, dia tertidurnya dari jam 11 sampai jam 3 kurang 15 menit. Apakah dia akan salat qabliyah terlebih dahulu? Ah, dalam keadaan seperti ini, tertidurnya tidak tercela, tertidurnya adalah uzur. Kemudian ia segera bergegas untuk salat zuhur meskipun tanpa mengerjakan salat qabliyah. Nah, ini dilihat dari sisi waktunya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian masalah zikir. Pagi dan petang, kalau tidak cukup waktu, maka lakukan semampunya. Sekalipun tidak semuanya dapat terbaca, semampunya. Ya, kalau seandainya kita baca semuanya itu butuh waktu 15 sampai 20 menit misalnya, kemudian ternyata waktu saya hanya sekitar 10 menit Ustaz, maka apa yang bisa dibaca, bacalah. Kemudian sisanya sambil kita beraktivitas, entah bawa kendaraan atau yang lain. Karena insya Allah kalau zikir itu selalu kita baca, akan ada yang teringat. Maka bacalah sambil mengikuti yang lain. Wallahu a'lam.

0: Bagaimana menanggapi saudara seiman namun di luar manhaj salaf? Dia mengatakan bahwa akidah kita berbeda. Yang pertama, jadikanlah diri kita sebagai perantara kebaikan, perantara hidayah. Jadikanlah diri kita sebagai perantara hidayah. Senang sekali rasanya kalau kita itu bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saudara kita yang masih muslim. Saya sudah mengenal manhaj salaf, dia belum. Saya ingin dia memahami manhaj salaf, manhaj yang dititi oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik terdahulu yang berada di atas kesalihan. Maka disebut as-salaf as-salih, generasi terdahulu yang telah terbukti berada di atas kesalihan. Ranking satunya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai para ulama. Dan siapapun yang mengikuti jejak mereka para as-salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka dalam kebenaran. Orang itu tidak paham manhaj salaf dengan dirinya sendiri. Dia butuh untuk dibimbing sama kita. Bersabar. Kalau dia bilang beda, maka berusahalah untuk bisa mendekat sebagai bagian dari usaha, semoga saya bisa menjadi perantara hidayah baginya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu, maka bagimu pahala yang lebih baik daripada onta merah, tunggangan yang paling mahal dari dulu sampai sekarang. Lebih baik pahalanya, lebih mahal daripada itu. Maka dengan kesabaran kita, kita terus berdakwah sedikit demi sedikit. Kalau dia tidak menerima sepenuhnya hari ini, coba kita dekati lagi besok. Kalau besok belum bisa menerima juga, kita usahakan lagi lusa, pekan depan, bulan berikutnya. Terus sampai kapan Ustadz? Sampai ajal menjemput. Menjemput saya atau menjemputnya. Bersabar. Dakwah itu tidak seperti membalik telapak tangan sedemikian singkat. Butuh proses, butuh waktu. Sebagaimana dahulu kita juga butuh proses. Apa kita sejak dilahirkan, sejak sadar menjalankan Islam tiba-tiba dari awal kita bermanhaj salaf? Tidak, kita juga butuh waktu. Dulu kita mungkin tidak seperti sekarang. Dulu kita juga sholatnya mungkin gak benar. Dulu mungkin akidah kita juga ada yang keliru. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah melalui proses yang sedemikian panjang. Berikan kesempatan kepadanya untuk menjalankan proses tersebut. Rangkul dia. Tetapi dengan catatan kita tidak bertoleransi terhadap ajakan-ajakan keburukannya. Kalau dia ngajak kita keburukannya, kita jangan ikut. Menolak, menghindar dengan cara yang hikmah. Mohon maaf, akhi, saya ada kepentingan yang lain. Mohon maaf, saya ada agenda yang lain. Mohon maaf, saya belum bisa. Sekali waktu dia bertanya, kenapa kamu tidak bisa? Ah, dengan pertanyaannya dia ingin mendengarkan. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah engkau mengajak manusia menuju jalan Allah dengan cara yang hikmah. Wallahu a'lam. Saat ini ibu saya sudah terbaring saja di tempat tidur, tidak mampu melaksanakan salat. Maksudnya mungkin melaksanakan salat secara normal sudah tidak mampu. Jika diajak salat, beliau mengeluh sakit di badannya, kotor badannya. Apakah tergolong orang yang menolak masuk surga? Ya kita tidak buru-buru ya. Sambil tersenyum, sambil bersabar, lapangkan dada kita, sampaikan kepada ibu-ibu, saya bantu untuk wudu ya. Ambilkan air wudu pelan-pelan, insya Allah bu, ibu nggak sakit. Ibu seperti keadaan ini saja saya bantu. Usap wajahnya, wudukan beliau dengan usapan-usapan air wudu di wajahnya, di tangannya, diusapkan air di rambutnya semampu beliau. Kemudian basuhkan kaki dengan yang secukupnya saja. Nah sekarang dalam keadaan seperti ini, ibu silahkan sholat semampunya. Sampaipun kalau seandainya tangan ibu sudah tidak bisa lagi bergerak, dengan isyarat-isyarat mata ibu sekalipun, ibu sholat. Ibu sholat ya, biar saya juga bisa sholat. Saya berdoa kepada Allah agar ibu segera sembuh. Ibu pun demikian. Tapi ibu kotor, pakaian ibu mungkin ada yang terkena najis. Ya nanti diganti. Kalau seandainya sulit untuk diganti, ditumpuk dengan yang suci. La yukallifullahu nafsan illa sah. Terkadang orang yang sakit itu sampai pakai kateter, yang artinya kotorannya menempel terus, terus-terusan menempel. Apakah orang yang seperti ini bisa tidur dalam kondisi seperti itu? Bisa. Apapun keadaan yang mungkin untuk seseorang bisa tetap menjaga salatnya, maka hendaklah ia menjaga. Kemudian kita ajak beliau untuk terus berjuang bisa salat. Wallahu a'lam. Hukum menerima uang hadiah berupa uang atau barang dari wali murid, ya kita hindarkan, kita tinggalkan. Kita khawatir karena itu mirip sekali dengan hadayal ummal. Karena kita mendapatkan gaji akibat pekerjaan kita sebagai guru, kemudian ternyata kita dapat bonus, kita dapat insentif dari wali murid atas prestasi ini dan itu, ditinggalkan. Karena kita tidak mungkin dapat hadiah itu kalau kita tidak menjalankan tugas kita sebagai guru. Ya, maka kita tinggalkan, itu lebih baik. Kecuali bahwa hadiah tersebut sampai kepada kita melalui pimpinan kita yang membagikannya. Jadi wali murid tersebut memberikannya kepada pihak lembaga, kemudian lembagalah yang memberikannya. Dan alangkah lebih baik jika si pemberi ini tidak diketahui, agar tidak ada tendensi apapun bagi yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Kita sama-sama berdoa. Ya, ini ada yang minta didoakan agar istiqomah. Kita sama-sama berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqomah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Apakah itu tidak cukup? Serendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadi, laula al-hijra la kuntum ra'an min al-ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum Ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum Ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum Ansar di mata beliau. Betapa tingginya. Dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum Ansar, tapi enggak bisa karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah. Masa gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta. Oke, 10M Abu Sufyan. Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini. Sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian. Woi kaum Ansar. Walau salakan nasu syiban. Wasalakatil ansar syiban lasalaktu syibal ansar. Ingat baik-baik. Apabila manusia memilih sebuah jalan, lalu Ansar memilih jalan yang kedua, maka aku akan pilih jalan yang dipilih oleh kaum Ansar. Itu tidak cukup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan ini hanya dunia. Ini hanya sampah. Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al ansaru syi'ar wan nasu dithar wa yakum ansar." Kalau aku memakai baju, maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian, dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumahkan Ansar itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi. Langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian tuh ring satuku. Aku sayang kepada kalian. Aku cinta kepada kalian. Kalian gak bisa dipisahkan dengan diriku. Tapi kenapa gara-gara mas ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh walaupun karena miskomunikasi. Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, "Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar." Bayangkan Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. "Allahumma al-ansar." Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Wa abna'i abna'il Ansar. Dan rahmati anak-anak Ansar. Dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Itu semua kaum Ansar menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita su'udhan dengan beliau. Sampai kita mengatakan, "Yaghfirullahu li Rasulillah." Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ansar menangis karena ternyata Nabi membalikkan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka. Nabi tidak usir mereka. Nabi tidak berpisah dengan mereka. Nabi tidak mengatakan, "Saya kecewa berat dengan Anda dan saya tidak mau pulang dengan Anda." Tapi justru untayan-untayan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. "Allahumma arhimil ansar." Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum Ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Dan anak-anak keturunannya. Dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya. Dalam riwayat yang lain, "Allahumma gfir lil ansar." Ya Allah, maafkanlah kesalahan Ansar. Khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak Ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum Ansar hanya bisa mengatakan, "Radina bi Rasulillah qisman wa hadza." Kami ridho dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta maaf. Mereka malu. Mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega. Mereka tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir, sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut

terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka. Dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah. Yang dikasih hanya orang Quraisy. Yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk. Karena mereka khawatir kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin dunia. Mereka tidak ingin sampah-sampah dunia. Mereka tidak ingin bangkai kambing. Dan itu telah mereka buktikan. Itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan, mereka kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan, Araditum, apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin sekalian, tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita? Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaum Ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah, dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru, semua salah, semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafaraqna. Maka pada saat Ansar sudah memahami masalahnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allahu jalla wa ala. Inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik. Bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar, karena itu tadi. Mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah,
atau ustadz dengan jamaah, jamaah dengan ustadznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah SAW? Atau mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan, syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fitahrishi bainahum. Namun, dia punya plan mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba, dibuat salah paham, dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu, ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati ya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, adik kan sudah ngaji, ya sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustadz, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik. Dan sarana komunikasi yang terbaik, dan bahasa komunikasi yang terbaik, dan suasana komunikasi yang terbaik, karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia. Karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi gak pernah minta-minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum, antum justru suudzon sama ana. Gak bilang begitu. Nabi gak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah paham, insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah. Jadi
Ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah, yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan kaum Ansor secara khusus. Ini menunjukkan atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Ansor dan kualitas iman kaum Ansor dan betapa cintanya beliau kepada kaum Ansor dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Ansor di hadapan Muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Ansor di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar Muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin. Tidak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Ansor. Untuk menjaga nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Ansor yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Padahal beliau disakiti. Beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Ansor. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung, digutukan oleh muridnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum, sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi. Tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross check. Kita perlu melakukan cross check terhadap berita-berita yang sampai ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Ansor, lagi-lagi beliau melakukan cross check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah, tapi ternyata gak ada yang menyanggah. Semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross-checklah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita, maka cross-checklah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut orang soleh, penghafal Quran, perlu kita cross-check lagi apa tidak? Ayatnya apa? Jika datang fasik kepada kalian, maka cross-checklah. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah atau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab. Jika orang soleh yang membawa berita, perlu cross-check apa tidak? Perlu cross-check apa tidak?
tidak perlu cross-check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross-check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri di Masjid Nabawi ketika musim haji. Seorang syekh, seorang ulama, muftinya Universitas Islam Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan, catat baik-baik hadirin sekalian, bahwa fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu bermakna dua. Yang pertama, orangnya fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita, maka cross checklah. Itu makna yang pertama, pembawa beritanya fasik, informannya fasik. Ngomong-ngomong, apa arti fasik hadirin? Fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat, itu fasik. Makna yang kedua, fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik. Dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Oke, dia orang soleh. Tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad. Lalu dia cerita 2 minggu kemudian, lupa. Dia bilang Muhammad. Salah. Yang harusnya salah si Ahmad ngomongnya Muhammad. Ketika di cross-check, ya Allah saya lupa. Yang melakukannya itu Muhammad. Saya gak ada maksud nuduh Muhammad. Tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa. Maka cross-check juga. Oke, dia soleh. Tapi bisa jadi dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang gak soleh. Orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak. Orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah. Tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim. Langsung copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel, langsung copy paste. Baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini? Yang mana ya? Yang kemarin. Oh, anda belum baca. Banyak kan belum baca, main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross-check ini penting, jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu. Atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama. Itu cross-check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi, ini Nabi loh. Beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss padahal radhiyallahu anhum waradu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100. Itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross-checklah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat kita yang gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya
guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud suudon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk melalui diriku, itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan, dan kalian itu miskin, gak terkenal, gak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan, dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau. Tapi bukan untuk mengungkit. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum. Demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiqtum. Dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi enggak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh. Dan saya gak bisa bantah. Saya gak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini gak bisa dibantahkan. Kita udah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian. Bukan itu. Gak ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan. Kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu. Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak tahun lalu. Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda. Tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada maslahatnya diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa, lupa, lupa dan lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda, dari dulu saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan. Itu tidak masuk ke dalam kategori man. Sebagaimana firman Allah, tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud

Kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Allahu akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul, itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi. Dan apa yang engkau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum laqultum. Kalau engkau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu. Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku. Tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wahai rasul. Allah dan rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Lau wallahi lau syi'tum laqultum fala shadaqtum wa suddiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar, saya gak bisa bantah, dan saya akan akui jasa-jasa kalian. Tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansar justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita gak punya jasa sama sekali kepada engkau, wahai Rasul. Kita gak punya jasa. Kita gak punya kebaikan. Kalaupun ada, engkau yang mengajarkan. Kalaupun ada, engkau yang mendidik. Kalaupun ada, engkau yang melatih. Makanya mereka mengatakan, walillahi wala rasulihil man wal fadlu. Kalaupun ada kebaikan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada keindahan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesuksesan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya belajar, dibimbing, mendapatkan hidayah. Itu saja. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Ketika kecewa, diungkit semua jasa-jasanya. Itu pengajian itu kan dulu saya donaturnya. Kalau bukan saya minta surat izin, saya yang nembus, itu gak bikin ada pengajian. Allahu Akbar. Lihat kaum Ansar, gak ada kepentingan sama sekali. Beda dengan sebagian orang ketika kecewa dengan gurunya, oke, dia ngajarkan, tapi kan saya juga dukung dakwah dia. Subhanallah. Lihat orang, lihat kaum Ansar. Mereka bisa serang Nabi. Dan Nabi yang mengatakan, kalau kalian serang saya terima. Kalau kalian mengungkit jasa-jasa kalian, saya gak pernah bantah. Kan Nabi gak pernah bantah kebaikan orang. Kalau memang benar, ya benar. Tapi saya tahu kalian gak mau lakukan hal itu. Kalian bukan tipikal yang seperti itu. Kalian bukan tipikal pencari pembenaran. Namun kalian adalah para pencari kebenaran. Kalian orang-orang yang menyembunyikan amal. Kalian orang-orang yang menyembunyikan jasa. Kalian tidak mau mengungkitnya. Saya tahu itu. Dan Ansar langsung menangkap dan langsung menjawab, tidak ya Rasul. Kalaupun ada kebaikan di sisi kami, itu milik engkau. Dan tentu saja milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita merindukan karakter-karakter yang seperti ini. Orang yang tahu jasa orang lain dan melupakan jasanya. Yang gak ngotot, yang gak ngebantah. Kalau jelas-jelas dia salah. Karena mereka orang-orang yang terikhlas. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Bukan pernah salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, 34, 35. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.

mereka alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra, itu orang-orang yang bersedekah dan berinfak tanpa mengenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menjaga emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan yaitu orang-orang yang melakukan tindakan keji atau menzalimi diri sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum Anshar. Memang betul, mereka sempat melakukan kesalahan fatal, tapi langsung mereka sikapi dengan tepat. Mereka langsung beristighfar, mereka langsung bertaubat. Mereka tidak membela diri. Mereka tidak mau ngotot-ngototan dengan Nabi SAW karena jelas 100% kesalahan ada di pihak mereka. Dan sekali lagi, mereka melakukan hal-hal yang lost control seperti itu sebenarnya disebabkan karena saking sayangnya kepada Nabi SAW. Tidak mau kehilangan Rasul. Karena mereka berpikir Nabi tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Karena Mekah sudah dibuka, dan indikator kedua, ghanimah hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Karena mereka takut kehilangan Nabi, maka mereka lepas kontrol, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena mencari dunia. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya ulang-ulang lagi, saya tidak ingin ada orang yang salah paham lalu menjelek-jelekkan kaum Anshar. Mereka betul lepas kontrol. Tapi apa sebabnya? Bukan menginginkan onta. Bukan. Kalau ingin onta gak akan perang dengan Nabi SAW. Karena perang adalah kematian. Mereka jadi peternak kalau ingin onta. Mereka takut kehilangan Nabi Besar SAW. Hikmah yang berikutnya. Hikmah yang ketujuh. Disyariatkan menghibur orang yang kehilangan perhiasan dunia. Disyariatkan menghibur orang-orang yang kehilangan perhiasan dunia. Ketika Anshar tidak mendapatkan perhiasan dunia, lihat bagaimana Nabi menghiburnya. Lihat bagaimana Nabi menyanjungnya. Beliau ingatkan bahwa harta dunia adalah sampah. Maka jangan Anda bersedih, jangan Anda kecewa, itu sampah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-malu dunia halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta dunia itu kalau halal itu memperlama hisab kita, kalau haram azab Allah menimpa kita. Subhanallah. Jadi artinya bu, kalaupun itu halal, itu memperlama hisab Anda di hari kiamat. Kenapa Anda terlalu memusingkan ketika Anda kehilangan harta tersebut? Bukankah setidaknya hikmahnya adalah hisab Anda berkurang pada hari kiamat, dan itu menjadi pahala pada hari kiamat? Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur kaum Anshar yang kehilangan harta yang ada di pelupuk mata mereka. Dan cara menghibur yang terbaik adalah diingatkan dengan akhirat. Karena oleh ma'wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang pengampunan dosa ketika seseorang kehilangan perhiasan dunia. Nanti kita akan tekankan. Yang kedelapan, hikmah yang kedelapan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disyariatkan berdakwah dengan harta. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah dengan harta adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangkan, dilupakan oleh sebagian umat Islam,
dan dipraktekkan oleh pihak non-muslim dan mereka sukses dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena formula ini dari Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Formula ini dari wahyu. Jadi berdakwah dengan Indomie, dengan pakaian layak pakai, dengan bagi-bagi uang, itu memang salah satu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melihat non-muslim menggunakan kaidah tersebut, jangan Anda celah mereka, Anda yang gak ngamalin. Diamalkan mereka, mereka sukses karena formula ini wahyu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bisa dikatakan Islamlah yang memperkenalkan istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat dan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Banyak kekeliruan dalam menterjemahkan mu'allaf. Mu'allaf menurut orang kita apa hadirin sekalian? Orang yang masuk Islam. Bukan baru masuk Islam ya, tapi masuk Islam. Saya beberapa kali ketemu orang, Ustadz saya ini mu'allaf loh, Bapak masuk Islamnya bulan apa? Oh 30 tahun yang lalu Pak Ustadz. 30 tahun yang lalu mu'allaf? Udah bukan. Mu'allaf itu dari kata-kata ta'lif. Artinya orang-orang yang hatinya kita luluhkan, kita sentuh agar tertarik ke dalam Islam. Kalau bahasa bisnis sekarang apa? Di entertain. Tapi kan entertain itu konotasinya gak bagus ya. Diajak ke tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Tapi kan maksudnya agar dia pakai barang kita atau pakai perusahaan kita atau vendornya kita. Nah, Islam itu lebih tinggi dari itu. Jadi itu ada, konsep itu ada. Tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kita kasih orang-orang seperti itu agar dia tertarik. Makanya mu'alaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik di dalam ilmu fikih. Mu'alaf itu yang pertama, orang non-muslim, non-muslim. Tetapi kita lihat, kemungkinan dia tertarik masuk ke dalam agama Islam. Itu dikasih zakat hadirin, walaupun kaya. Karena tujuan kita bukan untuk mensupport ekonominya, tapi tujuan kita agar dia tersentuh dan mau kembali ke dalam Islam atau mau masuk ke dalam Islam. Jadi orang non-muslim bisa dapat zakat. Ketika kita kasih, lalu dia tersanjung, dia tersentuh, jadi dia belajar Islam, lalu mengucapkan la ilaha illallah, itu mu'allaf. Kelompok yang kedua mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih labil. Betul, dia sudah menentukan pilihan. Tapi bukankah orang yang baru masuk Islam itu cobaannya banyak sekali, tantangannya luar biasa. Dia akan mendapatkan tantangan dari keluarga besarnya, tekanan. Maka orang-orang seperti ini jangan dibiarkan seorang diri. Karena kalau dibiarkan seorang diri bisa murtad lagi. Kita kasih, kita kumpulkan dana dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Dia berhak dapat zakat. Yang ketiga, orang-orang fasik, walaupun KTP-nya Islam dan akte kelahirannya Islam. Di akte kelahiran ada kolom agama enggak? Saya udah lupa tuh. Ada. Di akte kelahiran ada. Oke. Jadi orang muslim yang jauh dari Allah, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya melakukan kebid'ahan, yang kerjaannya melakukan kesyirikan, itu boleh dikasih zakat. Agar apa? Agar dia tertarik. Atau dikasih infak, sedekah, hadiah, apa saja. Dengan harapan dia mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia mau kembali kepada Allah. Itu mu'allaf. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang benci dengan dakwah kita. Kita kasih zakat atau kasih infak dan sedekah, agar apa? Agar dia tidak mengganggu. Mungkin dia tidak mau ikut, tidak mau masuk. Tapi paling enggak dia diem deh.
Oh, berarti kita takut sama dia. Bukan takut, tapi PR kita banyak. PR dakwah ini banyak. Daripada kita sibuk ngurusin satu dua orang, ya sudah, kasih agar kita bisa jalan terus. Itu mu'alaf, dan itu konsep Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, metode seperti ini sangat efektif. Mari kita simak testimoni dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah kita tahu bersama salah satu orang yang dikasih 100 unta. Padahal dia belum masuk Islam ketika perang Hunain. Apa perasaan Sufyan bin Umayyah? Kata beliau, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, Nabi telah memberikan pemberian yang sangat besar. 100 unta, minimal 10M. Untuk pernah kasih orang 10M, satu orang. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Sebelumnya Muhammad adalah orang yang paling aku benci di dunia. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabba nasi ilayya. Tapi ini orang kok baik banget, ngasih lagi. Ya coba aja ada orang antum benci dengan seorang, tiba-tiba dia kasih antum 3M. Kira-kira gimana? Antum masih mau kesel sama dia? Enggak, udah lupa sudah. Baru 3M. Jadi terbukti. Terapkan hadirin, khususnya kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Gunakan untuk dakwah-dakwah seperti ini. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yus'al syai'an 'alal Islam illa a'tahu. Nabi SAW tidak pernah diminta dengan pertimbangan Islam kecuali beliau akan berikan. Jadi beliau tidak pernah diminta orang. Dan Nabi lihat nih orang ada potensi masuk Islam atau memperkokoh keislamannya, kecuali beliau pasti akan berikan. Gak pernah nolak kalau kaitannya dengan Islam, kalau kaitannya untuk dakwah. Qala fa'atahu rajulun fasa'ala. Lalu ada seseorang datang ke Nabi SAW dan meminta harta kepada Nabi. Fa'amara lahu bisha kathirin baina jabalain min syatis sadaqah. Lalu Nabi SAW memberikan dia kambing satu lembah dari kambing-kambing zakat. Ya Allah, kambing di antara dua gunung satu lembah. Satu orang datang dikasih kambing satu lembah. Kalau harga kambing 3 juta, berarti 100 kambing berapa? Hah? 100 kambing? Hah? Kok lama banget sih? Hah? 300 juta kan? Itu 100 satu lembah? Tidak. 100 itu mungkin satu kandang. Ini satu lembah. Dan rojulun gak jelas nih siapa? Rojul, seseorang datang. Bukan tokoh, rojul. Lalu apa yang terjadi? Faraja ila qaumihi. Lalu ia pulang ke kampungnya dan berteriak, ya qaumi aslimu, wahai penduduk kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang senantiasa memberikan hadiah dan harta tanpa ada perasaan takut miskin. Gak ada takut-takutnya miskin Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan harta dan dunia sebagai sarana dakwah. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendapatkan dunia-dunia dan dunia lagi. Dan ini yang diterapkan oleh pihak-pihak non-muslim
dengan membuat pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan semua serba gratis. Kemana umat?

Islam dalam aspek ini. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah itu di atas segala-galanya. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi, mengenal sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, lalu menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah anugerah yang terbaik di dunia. Anugerah terbaik di dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah dunia dan harta, Allah dan Rasulnya tidak, Allah tidak pernah mengatakan itu nikmat. Allah berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama, dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, lalu Allah berikan dia kekayaan dan nikmat dunia, dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Allah katakan ketika diuji, Allah tidak katakan diberikan nikmat, Allah katakan diuji. Tapi ketika Allah berbicara tentang Islam, berbicara tentang sunnah, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku. Allah menyatakan dan menegaskan bahwa Islam adalah nikmat. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah harta, Allah katakan fitnah. Karena inilah hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada Ansar. Beliau mengatakan, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum, tidakkah kalian senang wahai ansar ketika manusia pulang membawa kambing dan ontanya, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita gembira ketika pada hari ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita pulang dari mal-mal atau FO-FO di Bandung membawa belanjaan-belanjaannya, sedangkan kita membawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira. Seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting, kita bawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allahu jalla wa ala? Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Lu'a'atin minad dunya, sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, ada empat hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang salehah, lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, lalu kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang soleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor satu di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut. Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar, dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka, membawa
unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk mereka non-muslim bersumber dari infak sedekah sunnah? Jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non-muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Wallahu ta'ala misal.

Mohon pencerahannya Ustadz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami, bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Cemburu itu penting, jangan dimatikan. Tapi tidak boleh overdosis. Dan itu akan merusak hubungan suami dan istri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak punya hak untuk cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang ada dosisnya aja gak punya hak. Jika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, selama hak istri diberikan oleh suami. Jadi itu bukan ranah cemburu. Kalau suami telepon-teleponan dengan wanita lain, cemburu wajar. Tapi kalau suami bantu orang tuanya, suami bantu adiknya, kakaknya, itu bukan ranah cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang pakai dosis pun gak boleh. Bahkan dalam Islam, suami tidak wajib memberitahukan gajinya berapa kepada istri. Gak wajib. Kalau misalnya sekali, dan suami tidak perlu laporan, dia alokasikan kemana saja gajinya. Selama tidak haram tentu saja. Kewajiban suami menafkahi. Liyunfiq dzu sa'ati. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak. Mengatur pengeluaran suami tidak. Apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini loh. Kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri sebulan? Orang Bandung tuh kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri. Sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa pengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu gak ada masalah. Istri gak boleh komplain, orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan, selesai. Gak ada alasan untuk komplain, kenapa kasih mama 100 juta. Gak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan.

Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingat, hati-hati jangan sampai justru kita masuk ke dalam ayat lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian karena mengungkit-ungkit. Jadi pastikan niat kita ikhlas dan tujuan kita agar istri kita sadar.

Barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi Anda khawatir orang lain menganggap riya? Terima kasih. Jazakallah. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap riya, itu riya juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh riya, Pak Ustaz. Itu riya juga. Parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, "Man tarakal amala makhafata riya fahuwa riya au kama qala." Barang siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir riya, itu riya dengan warna yang lain. Itu riya dengan warna yang lain. Karena yang membuat kita beramal atau tidak, lagi-lagi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau maslahat dakwah yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan, tapi Nabi enggak sering-sering menyebutkan jasa-jasanya. Ini kan Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan sampai Qom Ansor mengatakan, "Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah." Itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus. Makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. "Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau?" "Ya, aku bagian dari Ansor ya Rasulullah." Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga lihat engkau salah. "Ya Allah, kalau Sa'ad saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi." Jadi enggak setiap saat Nabi ceritakan, "Saya sholat tahajud sekian," dan seterusnya, dan sebagainya.

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup, perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa. Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata. Tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti yang merasa dirinya kekurangan. Padahal dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak. Yang

Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka. Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa. Tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat ini Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata, lisan, satu lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya nggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang? Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya. Manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita. Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya nggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja.
turunkan dari langit, anzalna minal mu'sirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Berulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali, Allah menyebut nikmat air agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Butuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air, bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi, nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum menghadir yang sangat besar? Kita minum karena ego kita. Terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Minal muzni amnahnul munzilu, yang telah menurunkan air itu dari awan, atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Lihat Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan, ini lebih mulia daripada itu. Ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu, kau tidak mungkin enggak pilih Aston. Tawarannya dua, Pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini enggak punya Aston semua ini, yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup, toh? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini.
Nikmat yang tidak berharga, tiada banding itu ini. Air.

pun kita menemukan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan harta dunia. Dari Allah menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air.

Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, dia akan menghinakan, tidak lagi peduli kepadaku. Allah tidak sayang kepadaku. Sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden, dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan, diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam, namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan, hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini.

Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak lagi, tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara, yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak, tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga batas yang wah, butakan kita nikmat yang harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah, sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan, udah gak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, enggak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti 1 huruf jadi Camry. Cuma 1 huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah, RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya nggak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada Tuhan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian.

Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan dialah Allah yang telah mian. Berarti tidur itu bukan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita. Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian, lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, akan baru. Sunnahnya begitu. Menanti. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang lillah. Atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya gak bisa tidur. Gak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya gak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok gak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya, tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring. Orang yang iman mulai berbaring. Mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok. Yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi sudah hilang. Karena memang dijadikan siang sebagaimana yang Allah inginkan. Siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah Isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah Isya atau pengajian setelah Isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari.

Malam itu istirahat. Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis sisa tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang. Sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung. Rata-rata kita, ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Iyalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Di depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru. Yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyarul muslimin. Kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur. Bingung dia. Kamarnya sudah luar biasa mewah. Lebih mewah daripada Hotel Aston. Dia pernah masuk hotel itu, begini ternyata Hotel Aston. Wah, saya bisa. Dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada Hotel Aston. Tapi tetap gak bisa tidur. Karena dunia bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi. Biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca, bingung. Jam 12, jam 1, jam 2, balik paling yang seperti. Semoga tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran melihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah, nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi sanderan di becaknya gitu, tertidur ngorok. Nikmatnya hidup kalian di atas becak. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka.

Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la'ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan menceritakan tentang praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi sallam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, "Wa hayatika." Demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri.
Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya

sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari-jemari Nabi SAW. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi SAW. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi SAW untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi SAW, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi SAW. Di antara mukjizat Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka, tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am
wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Ini akhlak. Wa atimut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bi salam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, salat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia, akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya, sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan, akhlak itu bisa dirubah. Yang mengatakan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya
akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mukjizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk, mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk, mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tetapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini. Ternyata kau yang taruh, bukan kami." Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kayak kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho.
Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair dukun, ya. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang dai dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi dai ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun. Penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar. Yang satunya masuk Islam, satunya musyrik. Ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya? Antara ayah dan anaknya? Antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi nabi dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad.
Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ini

maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga. Artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah SAW terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja, hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana. Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibn al-Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn al-Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini
Kalau antum ke Arab Saudi, ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan memakan binatang tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tetap karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dop. Dop ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah SAW dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu, ya Rasulullah. Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, "Wa ana khairukum li ahlihi," di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi, di antara para ulama mengatakan, di antara sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa. Tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan, dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasul

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aish, ya Aish." Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa di? Singkat. Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi memanggil Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aish. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira. Ya Humaira. Yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya, untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia

sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana, subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Wah, Bu, engkau enggak sikatan sih." Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih, ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun fayaqula da'li da'li. Fa aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, "Ayo kita mandi bareng." Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, "Mas, kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW." Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, "Ah, kamu kebanyakan nonton sinetron." Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub, dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofia, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, membunuh omnya, membunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofia dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofia melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofia disebutkan tatkala Sofia radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofia untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofia naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawaduknya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian? Istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum, silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga. Artinya ya, intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah, dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala lin nas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu allaham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar, fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu.
Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ta'ali usabikuki. Wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama. Sudah lupa. Maka fasabakani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya, ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, gak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Tidak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadihi bitilk. Ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah. Enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat, ingat gak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia diantara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah azani Allah wa'ayakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya, harta diantara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, in kunna lanaral hilal summal hilal summal hilal salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi SAW syai nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi SAW. Maka ditanya, wa ma ta'amukum al-aswadan, apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, al-aswadan,
yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta. Kemudian makanan juga tidak banyak. Makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian, Aisyah, cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, tidak pernah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam. Maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr."

kepada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada mu'allaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin dan dia tidak pernah menolak kalau dia punya sesuatu dimintai maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ayahnya terbunuh dalam perang Badar dan dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah 100 minan na'am, thumma 100 thumma 100. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sofwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayahnya terbunuh? Dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Ya, semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sofwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sofwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya. Dan dia senantiasa yang memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil. Ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah sallam kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit."

dengan tanganku ya Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini. Wanita ini baik kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil. Muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahassanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, ya Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju ya, kasihan ustaz ini buat antum. Oh iya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente? Ya ustaz saya. Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, Ma ahsanta, pintar kali kamu. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu, kata dia, demi Allah saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani, saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu, maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak. Kalau dia punya, dia akan berikan. Dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim, beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai. Inna ma'ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras.

agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan. Sehingga orang tadi pun menjadi, apa namanya, menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam. Dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah. Dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW. Sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang. Ya. Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibn Uraikid, penyunjuk jalan. Dan satunya apa namanya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi SAW, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh. Ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi. Karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak keceleh. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik. Belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi SAW. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi SAW, Nabi SAW kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi. Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan. Kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya,
kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah sallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah sallam pun maju jadi imam, Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kakinya. Kemudian Rasulullah sallam salat. Tsumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil, makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani. Fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi yang apa? Kuda-kudaan sudah selesai, baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini, sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita cint, lagi sujud ada yang naik, oh udah, enggak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin. Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, "Wa karihtu an wajilahu," aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga.
Ustaz, zaman sekarang tidak bisa Ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahimatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah, tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadha wa halla fa'alta kadha. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan tuh membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban. Bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman lihajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fa kharajtu hatta
amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi, tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil, yal'abuna fisuk, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu gitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari kemana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya, malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini mimma lillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan artinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya." Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan.
antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka. Bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau, sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yamsahu dam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah." Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan
tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi." Kasih tahu saya supaya saya salat kepada menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan salatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusolli alaihi, jadzabahu Umar. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang. Kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, "Saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Allah mengatakan sama saja. "Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah." Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, ini diantara mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak, ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka, dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam satu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan.
Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik orang mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang ya, kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak, toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi. Kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti. Kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri, mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu, jika terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya salihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh tuanya. Antum punya istri, iya, antum yang mendoakan kita cuma dua orang, orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur, ngaji. Banyak antum doakan. Selanjutnya, kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam, tidak pernah kita. Ustaz atau tidak? Kurang ajar, lebih bagus yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya, untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan, kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, dia gak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut.
Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu?

kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustaz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Allah alam bisawab, dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf ya. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar, yang dimaksud dengan dhab ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut ya. Ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa memakan apa? Makan memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Ya, tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu alam bisawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima. Tidak ada penghalang dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustadz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya.

Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar ya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam, itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, maksud bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam State ISIS dipandang dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka, Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin, luar biasa. Bantuan yang mereka berikan kepada Palestina, luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai iqamah, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad. Mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya. Maka dibiarkan. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi. Meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan. Tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam. Syariat Islam. Hukum had ditegakkan. Mencuri dipotong tangannya. Orang yang berzina dicambuk atau dirajam. Kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh. Ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah. Para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka.
dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya. Menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, ya Allah, jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan hati suami, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya. Kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya, Tuan. Iya, benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri, dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari kesilapan saya sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini.

كنت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalal. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin. Untuk Allah Jalla Jalla Rabbul Alamin. Karena memang semuanya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama nabinya disebut, menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak berselawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya Masya Allah bingung begitu. Yang mana yang mau dikasih gitu. Itu wajar. Tapi yang gak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersolawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Gak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Gak terhitung. Tambah repot kalau nggak cerai itu. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan solawat. Duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum kalau baru menikah, lagi diem-diem duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri antum? Kenapa? Karena cinta. Maka jangan berhenti berselawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak gak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya gak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang... Jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi, 9 atau 11. Nah, mantu mau nyebutkan. Fadl. Khadijah. Aisyah. Hafsah. Maimunah. Bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia. 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Sofia, Zainab, iya, Zainab bintu Harith, masya Allah, udah cukup lah, anak kasih hadiah antum, barakallahu fikum, fadl. Nah, barakallahu fikum, hayakumullah, iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi? Ya, gak tahu, Ustaz ya. Gak pernah belajar. Tapi paling gak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok. Sehingga Nabi hampir terjatuh. Dan yang di belakang, yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi, ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, almar'ah, yang perempuan. Karena dipikir Anas, yang perempuan itu budak. Karena hasil tawanan perang pada waktu itu, perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan almarah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas. Enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz." Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomong, karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, "Qumu maghfuran lakum." Bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim, bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, tapi dia cari makan untuk hidup. Karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau gak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita, kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, Bang. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datangkan ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja. Banyak orang yang nunggu." Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, "Aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rezeki. Enggak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang Maha memberi rezeki." Dzul quwwatil matin. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harusnya kita perbuat? Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah, ada menang, ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan, habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. "Annamal hayatud dunya," sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhurun wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu. Wah, ana sudah tiga. Insyaallah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah. Berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung, tapi dia takut katanya, enggak bisa mendidik anaknya. Karena memang enggak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9 semuanya hafid lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Qur'an semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatuh. Yang air hujan itu kalau turun, masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan kita lihat sawah-sawah kering semuanya, kuning, petani gak nanam karena takut gak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, a'jabal kuffar nabatuh. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub, terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman. Kemudian hancur, hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak. Kalau benar, orang mati itu istirahat. Maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis, ana banyak utangnya. Daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat. Dari mana? Gedung, mati. Selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Itu tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk gara-gara dunia, saling hasut mereka, apalagi keluarga kadangkala enggak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini enggak panjang, seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan? Panen. Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca, di surat Al-Hadid. Ayat 20 itu, Allah berfirman, Kama thali ghaithin a'jabal kuffar, nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Dari sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, wa yawma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainah. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda, sekarang udah tua. Yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina sittin wa ila sab'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini? Enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita gak tahu. Ajal itu kita gak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu, pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, wahai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjak-injak sampai tidak ada udara. Enggak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini? Warisan ini. Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau di apa mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget. Tapi untuk yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar. Gak diem. Katanya seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah. Kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis. Pasti menangis. Sedih, ya. Kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil sukses. Suatu hari akan ada hari dia bersedih. Dia bangkrut. Dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih, istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah, nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah, tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak, tapi inilah yang kita katakan, ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya, sampai sekarang pun tetap cantik istrinya, tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi, sudah putih. Wajahnya masya Allah, mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan, mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker, Pak. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia. Kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1000 euro. Piro 1000 euro itu, Pak? Berapa 1000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1000 euro, ketemu sahib. Dia lihat, ente punya uang berapa? Nih, 1000 uang ana. Ana tukar 100 ribu. 100 ribu rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100 ribu. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1000 euro itu nilainya 1000. Yang rupiah 100 ribu, 100 kali lipat, Pak. tapi gak ada harganya ini yang sak lembar ini. 100 ribu gak ada harganya. Itu orang yang gak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, inti bawa apa tuh? Emas 1 kilo. Cak tukar tembaga. 1 kilo emas, cak tukar 100 kilo. Ditimbang, oh betul lebih banyak tembaganya, gak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara, sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu, Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang nih. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud Ustaz gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, "Ma hurim tu syai." Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya. Dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, "Hal taqumul lain?" Saya mau minum dulu nih, Pak. Bismillah. Ditanya oleh Hasan Basri, alhamdulillah, "Apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud?" Kata dia, "Enggak." Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata Hasan Basri? "Kafaka an haramaka min munajatihi." Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng gak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin, diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah la jaladuna 'ala

sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin. Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar 1 dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, siapa yang mau? Ini 1 dirham, enggak mahal. Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul SAW? Rasul mengatakan, atuhibbunahu annahu lakum. Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. Annahu asak, itu kupingnya kecil. Fa kaifa wa huwa mayit? Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? Fa wallahi ladunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata enggak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1 M. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1 M itu? Enggak cukup." Dia mengatakan, "Kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisah

0: meninggalkan dunia ini, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijinul mu'min, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat, jemaah. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang lima, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah. Kita di tempat penghasil nyar-nyar. Barakallahu fikum. Fadhol. Sik tunggu ana sing cek. Nah, barakallahu fikum. Nah, tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan ini kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas. Antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel. Di depannya ada buah durian. Di depannya ada buah apa lagi yang enggak enak, Pak? Buah yang enggak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet, Pak. Insyaallah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana, fadhol? Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Bayangkan kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar. Seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya enggak berhenti. Nikmatnya juga enggak putus-putus.
1: Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70. Tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun. Dikatakan 50,000 tahun itu pada hari kiamat. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50,000 tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan satu hari di akhir? Waktu, kita lihat sekarang nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih aja yang bisa jawab. Apa? Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Quran tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan, apalagi dengan Masya Allah, istri-istri yang cantik-cantik, bidadari-bidadari, itu semuanya suka. Maka kalau dia mengatakan surganya, surganya orang Arab, gak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat sama mata. Wala udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar. Gimana hakikat nikmatnya itu? Wala khatar ala qalbi bashar. Hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ingat, surga buat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh Masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau rezekinya diluaskan ya, semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan. Kalla.
1: Tapi kalau miskin, rezekinya disempitkan, ya, dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang enggak asin airnya, yang airnya masya Allah. Orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya enggak bisa diminum kadang-kadang. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah. Harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, masya Allah, dari susu, Pak. Subhanallah. Itu diberikan. Enggak mau susu. Allah tambahkan wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai dari khamr, ladzah, yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya. Subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia. Kayak yang di Surabaya kemarin apa? Yang oplosan itu. Enggak enak, mati aku. Bayangkan gimana enggak su'ul khotimah, Pak. Gimana enggak su'ul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga, ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Enggak perlu dioplos, tinggal pakai cipu. Masyaallah. Sungai isinya khamr, ladzah, enak, masyaallah, li syaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rizki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, masya Allah. Madu sekilo berapa, Dek? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100.000 enggak asli, Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri, masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufu hadaniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk. Orang kaya, ya, orang kaya sudah uangnya 1 triliun, bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri? Orang iso, Pak. Mesti dia harus pesen, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? Mau yang rasanya seperti apa? Dikasih. Walahum fiha min kulli thaman wa maghfiratun min rabbihim. Ini yang paling agung, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ah. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? Dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semua. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum." Tempat pecut. Mungkin di Gresik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. La maudhi'u sauti ahadikum. Tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, di surga itu tempat yang sedikit itu, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M, atau punya mobil apalah, Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia. Lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu. Apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab. Bagaimana azab di akhirat itu? Kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan, dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun. Yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat. Supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Ini Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir, atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal. Karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhum. Setiap kali matang kulitnya diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada istilahnya kalau di Indonesia amnesti, apa, remisi ya, remisi nggak ada di sana. Bahkan itu akan memanggil malaikat Malik, minta sama malaikat Malik, waqalu wanadau ya maliku buk, panggilkan Tuhanmu agar tu, apa kata Malik, qala innakum makithu, kalian nggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap pate nono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka, enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan, kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa. Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak mendzalimi.

zalimi mereka, walakin kanu humul zalim, merekalah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan, kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya selama-lamanya. Na'udzubillahi minannar. Baik. Setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Pantaskah kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah, tetap di tempat kerja. Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta. Sebulan. Kau kerja pagi sampai sore. Dipanggil hayya 'alas shalah, enggak sholat, enggak ke masjid. Apakah pantas kau? Beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan. Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali? Tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan, pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita. Kita semangat menyekolahkan anak kita. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustadz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir
Ibu yang berpikir. Ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin Ustaz, anak saya ini masuk surga. Gak apa-apa, susah di dunia gak apa-apa. Yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian, masih kecil. Insya Allah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin gak? Dioya-oya. Nanti ketinggalan ini, nanti gak naik, nanti disetrap, subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya. Untuk yang akhirat males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita? Ya, kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka. Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, niscaya dia akan jauh dari api neraka, karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta. Dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah. Kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion itu, Pak. Gak ada kursinya, gak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah. Falak tahamal aqobah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau masuk surga itu, dia harus melewatin jalan yang susah. Aqobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal. Yang terkadang dia harus merayap. Dia harus ya berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita.
untuk masuk ke surga itu berat, karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita, dan Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertobat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan. Di jalan, dangak terus, Pak. Insya Allah, masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung, masuk ke got, ya. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ustaz, kita ini kalau melihat orang kaya itu semangat. Termotivasi untuk bekerja. Oh, gak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru. Langsung 3 hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Gak tahu, Mas. Tetangga beli mobil baru. Apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja, ketika melihat temannya, pangkatnya naik. Gajinya lebih tinggi. Subhanallah. Itu hidupnya melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu. Subhanallah jemaahnya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup, hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang, tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur. Mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita dia punya ibu itu matre. Ya, dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat, subhanallah, ono yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh,
malu disingit notasnya dengan orang-orang seperti itu. Dia punya ibu matri, subhanallah, karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang becak. Tukang becak, habis maghrib dia berangkat, Mi ikut Mi. Dia aja, dia lihat tuh tukang becak itu habis sholat maghrib, istirahat, anaknya berapa itu mijetin kakinya, si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan Mi, seneng hidupnya orang ini, seneng hidupnya, subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi shamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhiratnya. Karena Allah mengatakan, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهِ أَدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak, seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan. Anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok, Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja. Berusaha. Gak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan, sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan, orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, gak punya waktu berangkat umroh. Gak punya waktu datang kajian, gak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu. Nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Kan takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umrah. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dan orang yang ambisinya dunia, rizkinya enggak bakal bertambah, tetap rizki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umrah pun rizkinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umrah, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rizki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat,
Jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang gak sholat. Ente kenapa kok gak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti Ustaz, saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan taubat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak sekarang nih waktunya? Kapan lagi? Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala alaihi al amad fa qasat qulubuh. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab, karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau sudah keras enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras. Karena dia selama ini menunda-menunda. Dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat. Gak kembali kepada Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa. Dan semua itu berbuat dosa. Tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu. Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat nanti pada hari kiamat itu, iblis akan berceramah, akan berpidato. Di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan, waqala syaitanu lamma qudhiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sudah selesai, orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala, syaitan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar, Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat dari padang mahsyar, kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman batta'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik falyalumanna illa nafsah." Jadi katakan di situ, ketika orang melewatin sirat, kalau amalnya itu sedikit, enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai. Enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggoda, menggodamu, mengajakmu dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan, ma ana bimusrikhi wa ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl
innal zalimina lahum adzabun alim, maka tolong kita jangan tertipu ya. Tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Supeni umpama bin Juwono, akan dimakamkan sekian. Kita sering dengar. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong siapa meninggal, fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah. Ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah, banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaq wa akum minas salihin. Orang ketika mati, dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, enggak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah. Banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini, Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal, Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jam? 100 ribu dikali 700. 70 juta? Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana kosau malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ente taruh di anak fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan anak kasih untung 1 juta. Mau gak kita? Oh, zen. Walaupun riba, zen. Nih.
Mau kita dengan yang cuma 1 juta berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah. Contoh, umpamanya nih ada, kita punya sahib orang kaya raya, uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia, ana bersama dia umpamanya, dia ngomong, "Syafiq, ente bawa duit?" "Bawa, berapa?" "1 juta." "Ente kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh." "Ana cuma 1 juta, ana ganti ente 100 juta." "Betul, betul. Bismillah, kasih." Karena kita tuh sahib kita ini enggak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih, jemaah. Itu sama manusia, kok sama Allah enggak yakin, jemaah. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan? Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya, kau ngutangin aku sudah. Kok ketika ngeluarkan itu ngutangin aku. Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah, jemaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah, subhanallah, punya duit, kasihkan, Allah ganti, jemaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW, masya Allah, waktunya udah habis nih, jemaah. 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan. Suara itu mengatakan, sirami kebunnya fulan. Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikuti awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, assalamualaikum, dia tanya, "Mas Mub, nama inti siapa?" "Fulan," kata dia. "Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan." Kata dia, "Kenapa kau tanya namaku?" "Inni sami'tu ismaka fis sahaba yudhkar." "Aku dengar namamu disebutkan di awan." Allahu Akbar. Dia ngomong, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirian." "Amma waqad sami'ta," adapun kau sudah dengar, orang ini cerita, "hasil kebunku ini aku bagi 3, jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan, jemaah." Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat, jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta. Onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." "Rasulullah, nih, ini di jalan Allah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktum." Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya, jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita.
mengharapkanlah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan

0: musuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita.
1: Allahu Akbar.
0: Kita ini setengah isi, setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang enggak ada kekurangannya, mencari teman yang enggak ada salahnya, sampai mati enggak bakal punya teman. Enggak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqa fa innahu munafiq." "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah." Apa kata Rasulullah SAW? "La ya Umar. Wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli Badrin fa qala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, "Lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian." Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum lihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang enggak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? "Inni uhayyi aduwi 'inda ru'yatihi liadfa'a asyarra anni bitahiyyati wa udhira albishra lilinsani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati." Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia, masya Allah, insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah, insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath." Enggak boleh, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasul sallallahu enggak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3.

Enggak hal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, "Anziru li hadzain." Untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istrinya masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan, "Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum." Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti, "Wala ya'tiri ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba," agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu walyasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini, pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Qur'an disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar talazza, macam-macam disebutkan, tapi neraka itu tingkatannya ke bawah dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafikin yang Allah mengatakan innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8 dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu yaitulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu kalau enggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Enggak sholat sunnah merasa dosa.

Karena dia apa ya Allah, eman-eman, ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Masyaallah. Nah. Sampai mana ya, Ma? Ya nanti di surga tuh ada anak-anak kecil ya, subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu'. Seperti mutiara-mutiara subhanallah jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi kemuqarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat, malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha lah ya untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya, Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang munafik di sini jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya yang sholat ada yang munafik jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Abadun nikmat kubur tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya. Dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati, wallahu a'lam bishawab. Tapi kaitannya dengan dosa, kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya, Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat, tidak mau minum lagi. Alhamdulillah, saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat pokoknya sudah, ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau ngulangi. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat enggak mau minum karena enggak punya duit. Ana tobat, ana nyesel enggak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rezeki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad enggak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu, kalau dia ngulangi Ustaz gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima, tobat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus tobat lagi. Lalu, kalau ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak, akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, illa alladhina tabu ma'ziratan. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang. Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dhanbin yadkhulu bihil abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu bihal abdul nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga,
1: Ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa?
0: Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya.

sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Merasa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga gak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun gak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati. Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Naam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada sang pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasul mengatakan anna yustajabalah wa at'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, taubat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qūlū qawlan sadīda yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqqa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya, sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian. Yaitu lelaki diuji oleh para wanita. Ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah
ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya. Pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati, ya. Mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. "Fa innahu aghaddu lil basar," karena ini bisa menundukkan pandangan, sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. "Wa ahsanu lil farj," dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara dalil dari Al-Quran tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia, itu bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khayl musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayati dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para lelaki.

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotiman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada orang menghina Rasulullah SAW? Bunuh, tetapi bukan kita yang membunuh. Dalam agama Islam, eksekusi bukan hak sipil, penguasa. Ya, bukan sipil, kita tak punya hak. Bahkan sebagian mengatakan tak diterima pernyataan tobatnya di dunia. Tobatnya itu dia dan Allah di hari akhirat, terserah. Jujurkah dia, tak diterima di dunia. Itu dia dan Allah. Jika hatinya tulus, benar, Allah terima di akhirat. Tapi di dunia, mancung. Min ghair istitabah, tak disuruh kau bertobat, dilepaskan, tidak. Sama dengan dukun. Dukun, tukang tenung, tukang santet orang, itu ketika ketangkap dipancung tanpa disuruh untuk bertobat. Kalau dia mengaku salah, bertobat, tetap tak akan menghilangkan hukum pancungnya, tobatnya dengan Allah SWT. Berbeda orang yang murtad karena perkara-perkara syubhat, diberi tempo engkau beberapa hari, pikirkan baik-baik, didatangkan ulama menghapus syubhat-syubhatnya. Ya, setelah hapus syubhat-syubhatnya tetap ngeyel, diberi tempo 3 hari, sebagian ulama mengatakan 3 hari. Setelah 3 hari baru dipenggal. Kalau dia tobat, selesai. Tapi yang namanya dukun, penghina Rasulullah, tak ada cerita. Ya. Ya. Adapun pada masa Rasulullah, jika ada orang-orang munafik yang menghina Rasulullah, Rasulullah tidak menghukumnya, itu hak Rasulullah. Hak Rasulullah SAW, itu hak dia. Dia tak ambil haknya. Setelah beliau meninggal, tak ada cerita. Subhanallah.
1: أذكار الصباح والمساء.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan banyak kebaikan, rahmat, kedermawanan, dan berbagai macam anugerah untuk kebaikan hidup kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga Dia adalah Asy-Syakur, yang Maha membalas kebaikan hamba-hambanya dengan balasan yang sebaik-baik balasan, bahkan lebih daripada yang diperhitungkan oleh hamba itu sendiri dari perbuatan baik yang dilakukannya. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis ini dalam rangka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam rangka selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengakui kelemahan diri kita dan ketergantungan diri kita dengan Sang Maha Pencipta dalam semua segi, dalam semua kebutuhan, dan dalam semua sudut pandang serta pertimbangan. Alhamdulillah, kita akan mengkaji pembahasan yang lebih tepat dikatakan sebagai nasihat untuk kita semua, untuk diri saya pribadi, dan untuk semua kaum muslimin yang tentu menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat, terlebih-lebih bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan cahaya petunjuk dengan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para ulama salafus saleh dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pembahasan atau nasihat tentang hidayah hati. Kenapa hidayah hati? Dan kenapa harus dibahas? Maka ketahuilah, hidayah hati adalah asal hidayah. Hidayah hati sumber kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia. Hidayah hati adalah wujud kesempurnaan iman, bukti dari benarnya penghambaan diri kita, peribadatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah hati. Selama ini banyak di antara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita dan mereka dalam kebaikan, memahami Islam itu cuma pada perkara-perkara yang nampak secara lahir. Kalaupun mereka memahami hidayah hati, kesucian jiwa, maka banyak di antara mereka yang memahaminya dengan pemahaman yang menyimpang, bukan pemahaman sunnah. Ada yang memahami kesucian hati itu berarti menampakkan hal-hal yang aneh, sebagaimana perlakuan orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah, padahal mereka adalah demi Allah wali syaitan. Semakin suci hatinya, dia semakin tidak beribadah kepada Allah. Cukup dengan berzikir saja, itu pun zikirnya dengan zikir yang tidak disyariatkan. Ada juga yang memahami kesucian jiwa itu adalah dengan menyendiri, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak bergaul dengan manusia, dan berbagai macam penafsiran atau pemahaman yang disalahfahami karena mereka tidak merujuk kepada pemahaman Islam yang benar. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Bahkan mereka menetapkan hidayah hati, kebersihan hati, kesucian jiwa adalah inti dakwah para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Bahkan para nabi diutus dengan tugas yang mulia mengajarkan Al-Quran, petunjuk Allah, ya, mengajarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda-sabda mereka kepada umatnya dengan tujuan untuk membersihkan jiwa manusia, mensucikan hati manusia dari kotoran-kotoran yang menghalangi mereka untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan hal ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakikum. Para nabi itu mengajarkan kepada kalian Al-Quran, kitab Allah, dan hikmah, sunnah. Yani Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kalian wahai kaum muslimin Al-Quran dan hadis atau sunnah beliau, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian. Jadi tauhid itu tempatnya dalam hati. Takut kepada Allah dalam hati, mengenal Allah semua dalam hati. Anggota badan menampakkan apa ini cermin yang terdapat dalam hati manusia, mencerminkan apa yang terdapat dalam hati manusia. Anggota badan itu memancarkan sinar yang terdapat dalam hati manusia. Oleh karena itu, kalau kebersihan hati kita tidak usahakan, yang mana hati itu adalah tempat hidayah asalnya, sehingga kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marrat." Takwa itu terletak di sini dan beliau mengisyaratkan ke dalam dada beliau 3 kali. Ini menggambarkan bahwa kita bahwa hal ini adalah perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi bukannya kita hanya kemudian merasa cukup, merasa sudah puas dengan apa yang saat ini kita tampilkan secara zahir. Sehingga ada sebagian di antara mereka-mereka yang ketika diajarkan atau diberitahukan tentang keutamaan tazkiyatun nufus, dia merasa tidak perlu memperhatikan dirinya. Dia merasa tidak perlu untuk mengkaji masalah tersebut. Karena dia merasa dirinya sudah sholat, sudah rajin melaksanakan ibadah-ibadah. Padahal rasa manis dan nikmat daripada ibadah tersebut yang merupakan tanda orang yang beriman tidak dimilikinya. Ini aneh. Sudah kita bahas tadi, Allah itu syakur, maha berterima kasih, maha berbuat membalas kebaikan hamba. Balasan ibadah, balasan ketaatan kepada Allah, balasan kesungguhan kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah rasa cinta yang Allah masukkan ke dalam hati kita terhadap Islam, terhadap Al-Quran dan sunnah, terhadap amal ketaatan dan ibadah. Ini sudah merupakan balasan setimpal yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kemanisan itu, iman itu merupakan apa ya, keniscayaan. Kalau kita belajar sungguh-sungguh mengkaji Al-Quran, merenungkan artinya, belajar sunnah Nabi SAW, memahami pemahamannya dengan benar, beribadah sungguh-sungguh, kita berusaha memperbaiki diri, harusnya balasan yang berupa kemanisan iman dalam hati telah kita rasakan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini. Di antara konsekuensi nama Allah subhanahu wa ta'ala syakur, annallaha yujazi abdahu biibadatihi lahu biibadatihi lillahi bi an yajida halawatal iman fi qalbihi. Allah membalas pada hambanya ini dengan ibadah, ketaatan, amal soleh yang dilakukan, dengan kemanisan iman yang dia rasakan dalam hatinya. Allah masukkan hal tersebut. Jadi kalau kita sungguh-sungguh benar belajarnya, mestinya kita sudah rasakan manisnya iman. Para sahabat, para ulama salafus soleh beramal, dan setelah mereka lama mempelajari Islam, masuklah kebaikan-kebaikan Islam, kemanisan iman dalam diri mereka, maka mereka menjadi generasi yang utama. Semangat dalam beramal, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bangga dengan keislaman, mudah untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Karena apa? Hidayah yang asalnya dalam hati Allah sempurnakan untuk masuk ke dalam diri mereka secara sempurna. Nah ini yang tidak kita miliki.
2: atau kita masih miliki sedikit, kalaupun kita miliki bagian tersebut. Masalahnya, kalau kita mengetahui kekurangan kita itu baik, tapi yang terjadi kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Berkali-kali kita ingatkan dalam kajian-kajian, bukan berarti salah kalau kita merasa alhamdulillah kita telah mendapatkan hidayah, mengenal kajian-kajian sunnah, mengenal Radio Roja, mengenal ustadz-ustadz sunnah, dan kajian-kajian baik lainnya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Cuman yang jadi masalah, jangan sampai syaitan masuk kemudian membangkitkan angan-angan kita, membisikkan dalam diri seseorang bahwa cukup dengan apa yang dilakukannya saat ini, sudah terjamin kebaikan bagi dirinya. Ini yang parah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam lanjutan penjelasan yang saya bawakan tadi, beliau mengatakan fahaitsu lam yajidil abdu dzalika fa'amaluhu madkhul. Kalau seorang hamba dia sudah beramal, sudah belajar, tidak mendapatkan kemanisan iman, tidak merasakan nikmat ketika beribadah, nikmat berzikir kepada Allah, maka ketahuilah amalnya itu madkhul, tersusupi, tercampuri dengan keburukan. Bukan amal yang murni, bukan amal yang disertai iman yang benar. Nah, kalau kita sudah merasa cukup kemudian kita meninggal di atas hal yang seperti ini, kira-kira kita bisa menjamin diri kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kita khawatir. Kita takut. Makanya justru dengan kita mengetahui jalan sunnah, mengenal radio sunnah, mengenal radio roja dan yang lainnya, mengenal ustaz-ustaz kajian-kajian sunnah, membaca buku-buku para ulama ahlu sunnah, berarti seharusnya kita telah mengetahui jalan untuk meraih keutamaan-keutamaan dalam Islam. Harusnya kita sudah mengetahui jalurnya untuk sampai kepada tujuan yang indah tersebut. Nah, kenapa sampai saat ini kita ibaratnya jalan di tempat? Kenapa sampai saat ini kita tidak berusaha meningkatkan diri? Mana di antara kita, ya, hitung, dan mungkin bisa dihitung dengan jari, yang kemudian mau berusaha ketika dia mendengarkan Al-Quran diturunkan untuk direnungkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah penuh dengan keberkahan, agar manusia merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Siapa di antara kita yang mendengarkan kajian, pembahasan bahwa Al-Quran diturunkan untuk direnungkan, manfaat Al-Quran memperbaiki diri kita, memasukkan keimanan yang benar, menjadikan kita merasakan indahnya Islam, manisnya iman, menjadikan kita berlomba-lomba dalam kebaikan karena kita rasakan nikmat ibadah. Siapa yang lantas mengatakan, oh berarti kekurangan terbesar saya adalah tidak faham Al-Quran, berarti saya harus belajar bahasa Arab, berarti saya harus mulai mengkaji tafsir, harus rajin membaca tafsir-tafsir meskipun terjemahan misalnya. Siapa yang lantas berpikir seperti ini? Kan kita dengar, kita sudah fahami. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan fungsi Al-Quran ini mengatakan apa? Walakinna dhalika mawkufun ala fahmi maknahu wa ma'rifatil muradi minhu. Tetapi fungsi Al-Quran memperbaiki manusia, menjadikan imannya itu indah atau manis, menjadikan mereka semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi kabar gembira, menjadi pembimbing dalam semua fungsi-fungsi utama dalam Al-Quran, mauqufun tergantung dari mana, bagaimana kita memahami maknanya dan meresapi kandungan artinya. Nah, siapa di antara kita yang tergerak ketika mendengar penjelasan ini lantas dia segera memperbaiki diri, ah saya harus belajar bahasa Arab, saya harus belajar untuk membaca Al-Quran merenungkannya. Mungkin waktu kita kajian muncul, setelah selesai kajian selesai, tidak tergerak. Kenapa? Merasa cukup atau merasa angan-angannya panjang, ah saya kan masih umurnya seperti ini, masih ada kesempatan saya. Subhanallah, padahal dia tahu bahwa dengan kondisi iman yang saat ini, yang tadi dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, madkhul, amal yang kita lakukan saat ini masih terpaksa, masih banyak kita lakukan karena rutinitas, kemanisan iman belum kita rasakan, masih berupa hayalan atau kajian yang dibahas tapi belum ada wujudnya. Itu saja tidak menggerakkan diri kita untuk berubah. Terus kapan kita berubah? Kapan kita akan memperbaiki diri? Nah, inilah aneh ya. Jadi kita semua merasa saya telah menjadi ahlu sunnah, pengikut para sahabat Nabi SAW dengan saya mengikuti kajian. kita katakan betul satu tahapan telah antum lakukan. Tapi masih banyak tahapan-tahapan yang lain. Saya katakan tadi jalan lurus telah kita ketahui. Jangan jalan di tempat, maju. Berbuat meskipun sedikit. Berusaha meskipun pelan-pelan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang kekal. Meskipun sedikit dilakukan, yang terus-menerus diusahakan. Jadi berbuat, berusaha untuk meningkatkan diri. Beberapa kajian yang lalu saya pernah ingatkan, saya pernah nukilkan ucapan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, pemilik kitab Sahih Bukhari yang terkenal, yang mengucapkan satu kalimat yang butuh untuk direnungkan karena indahnya dan menunjukkan tingginya pemahaman beliau. Dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama, yang paling afdol, paling tinggi kedudukannya adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia, dilupakan oleh manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, karena jumlah kalian yang paling sedikit di antara manusia. Kita perhatikan, orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah. Kita berharap Allah dan menjadikan kita dan kaum muslimin, apalagi mereka-mereka yang cinta kepada sunnah, termasuk golongan kaum muslimin yang paling utama ini. Cuman kita harus koreksi, yang dimaksudkan menghidupkan sunnah di sini bukan cuma sunnah-sunnah yang nampak saja. Sunnah yang berupa hidayah dalam hati itu lebih utama. Nabi SAW sendiri yang bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini. Dan beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini tidak cukup dengan penisbatan diri secara zahir. Lah, untuk kita membuktikan hal ini, lihat kelanjutan ucapannya Imam Bukhari. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai ahlu sunnah, karena kalian jumlahnya paling sedikit. Apa yang aneh dari ucapan beliau ini? Yang aneh dari ucapan beliau atau yang butuh direnungkan secara mendalam adalah Imam Bukhari mengatakan kalian wahai ahlu sunnah paling sedikit jumlahnya. Ini harusnya membuat dia terhenyak. Ternyata sedikit jumlahnya ahlu sunnah. Jumlahnya, apalagi semakin jauh zaman, semakin di akhir zaman. Sedikit. Kalau kita hitung dengan jumlah ahlu sunnah yang sudah lewat, sahabat jumlahnya berapa, tabi'in jumlahnya berapa, tabi'ut tabi'in jumlahnya berapa, para ulama-ulama yang membela sunnah jumlahnya berapa, maka jumlahnya berarti yang tersisa di akhir zaman lebih sangat sedikit lagi. Nah, kita termasuk mereka atau tidak? Jangan-jangan dia termasuk hanya orang-orang yang waliyadzubillah menisbatkan diri tapi tidak mengikuti sunnah secara hakiki. Perhatikan ucapan Imam Bukhari tadi yang saya katakan perlu direnungkan secara mendalam. Waktu beliau mengatakan sesungguhnya kalian jumlahnya yang paling sedikit, Imam Bukhari ini mengucapkannya di abad ketiga Hijriah yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai zaman periwayatan, keemasan periwayatan hadis. Artinya yang mengikuti majelis ilmu saat itu banyak ribuan jumlahnya. Yang menulis hadis juga banyak. Tapi Imam Bukhari tetap mengatakan kalian jumlahnya paling sedikit. Padahal yang menghadiri majelis beliau itu ribuan setiap dia kemana-mana. Apakah Imam Bukhari tidak bisa menghitung? Tidak melihat kenyataan banyaknya orang-orang yang belajar hadis? Tidak usah sama imam yang lain di zamannya. Sama diri beliau sudah banyak yang menghadiri. Berapa orang murid-muridnya, berapa orang gurunya? Ribuan. Kenapa beliau mengatakan kalian jumlahnya paling sedikit? Ini yang menjadi renungan. Maksudnya tidak semua yang mengikuti, mendatangi majelis hadis, bahkan tidak semua yang menulis hadis, bahkan tidak semua yang menghafal hadis akan menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Ahlu sunnah sesungguhnya adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kecintaannya terhadap sunnah masuk ke dalam hatinya. Semangatnya untuk mempraktikkan sunnah lahir dan batin benar-benar bersumber dari rasa butuhnya kepada sunnah. Rasa bangganya dengan mengamalkannya, merasa mulianya dia dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasa nikmatnya dia ketika berlomba-lomba untuk memahami dan mengamalkannya. Inilah Ahlus Sunnah. Inilah makna ucapan Imam Bukhari. Tidak semua yang hadir di majelis hadis, padahal mereka ada yang mencatat, banyak yang mencatat, tidak semua akan jadi Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Nah sekarang kita berpikir, yang hanya cuma mendengarkan kajian lewat televisi radio, yang hanya menghadiri majelis sekali dua kali dalam sepekan, atau banyak menghadiri tapi tidak menghadirinya dengan benar-benar memahami, mengulangi kembali, atau ketika membaca Al-Quran memahami isinya, ya, ada yang tidak bisa bahasa Arab, tidak ada usaha. Ada yang sudah bisa bahasa Arab tapi tidak merenungkan. Jadi tidak semua yang kemudian menisbatkan diri kepada sunnah lantas menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Ingat, saya katakan tadi, jatahnya untuk menjadi ahlu sunnah itu setiap semakin akhir zaman semakin sedikit. Kita khawatir jangan-jangan kuotanya ahlu sunnah sudah habis. Kita akan kebagian yang mana? Karena tidak ada non-kuota seperti haji. Jangan-jangan sudah kehabisan jatah. Apalagi dengan ketidakmauan kita memperbaiki diri. Al-Quran kita baca juga tapi sekedar kita kejar untuk dihatamkan. Kita mentargetkan sehat hatam setiap bulan. Bagus. Kajian kita ikuti bagus. Tidak ada yang menyalahkan. Cuma saya katakan tadi, jangan merasa puas. Jangan merasa puas. Jangan menilai dengan orang di sekitar kita. Ah, teman-teman yang ikut kajian sama saya kan tidak ada yang nyata. Saya cuma nyata sendiri kok. Yang lain tidak sholat malam, saya sholat malam sendiri kok. Jangan melihat ini. Lihat para ulama salaf dulu. Yang mereka itu direkomendasikan kebaikan imannya. Itulah panutan kita. Dan kita mengatakan diri kita sebagai, kita berusaha untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang walladzina taba'uhum bihsan, mengikuti mereka dengan baik. Bukan cuma dengan pengakuan, dengan simbol, dengan bangga menisbatkan diri, tapi tidak mengikuti ilmu praktek mereka dalam ilmu dan amal, pemahaman dan praktek. Nah inilah yang saya katakan tadi, hubungannya dengan masalah hidayah hati. Kita saat ini mencukupkan diri, atau ya meskipun tidak secara tersurat ya, tapi secara tersirat, secara makna yang yang bisa terlihat, itu seolah-olah kita mengatakan sudah, saya sudah berpenampilan sunnah, sudah, jadilah saya ahlu sunnah. Di mana hidayah hati? Sewaktu para ulama membahas, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membahas makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yang juga sering saya jelaskan dalam kajian, ya ayuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu, yang menghidupkan diri, menghidupkan hatimu. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Ibnu Qayyim menyebutkan, kenapa di awal diajak untuk memenuhi istijabah seruan Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian dikatakan Allah menghalangi hati manusia. Ibnu Qayyim menyebutkan di sini Allah mengisyaratkan bahwa memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu asalnya dalam hati. Tidak bermanfaat amalan anggota badan kalau hati manusia tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, tidak menerima petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Berarti asal hidayah adalah dalam hati. Kemudian firman Allah yang juga kita bahas berkali-kali dalam kajian, termasuk pembahasan inti di awal-awal kitab Al-Wabilus Sayyib, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mencintai perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai ketaatan, maka itu timbulnya dari ketakwaan dalam hati. Ketakwaan dalam hati. Di ayat yang lain dalam surat yang sama, surat Al-Hajj, sewaktu Allah menjelaskan tentang sembelihan yang disembelih waktu ibadah haji, Al-Hadyu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging maupun darah hewan sembelian yang kalian sembelih tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah takwa yang terdapat dalam hatimu. amalan zahir itu tidak akan bermanfaat kalau hatinya tidak dilandasi dengan takwa. Perbuatan yang kita lakukan, semangat yang terlihat, kalau bukan sumber dari dalam hati berupa kecintaan kepada Allah, kenikmatan ketika merasakan iman, kebutuhan terhadap Islam, merasa bangga, merasa mulia dengan mengikuti sunnah, ini kalau tidak terdapat dalam hati seorang hamba, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi amal-amal yang dilakukannya tidak bermanfaat atau nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan tentang hidayah hati, tentang orang yang menghadapi musibah, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Nah, ini hidayah hati ini yang berupa kenikmatan iman, perhiasan iman dalam hati sebagaimana gambaran imannya para sahabat. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu seperti perhiasan yang indah dalam hatimu, serta membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Gambaran iman seperti ini yang saat ini jarang kita miliki, dan jarang kita berusaha untuk bisa mendapatkannya. Ini yang aneh. Sering ada yang bertanya waktu mendengarkan kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus, ma'rifatullah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, khusyuk dalam ibadah. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kajian seperti ini kita kurang berusaha memahaminya? Ya, saya jawab, bukannya para ustadz kurang membahas, bukannya buku-buku yang menerangkan masalah ini kurang, tapi kita sendiri yang kurang tergerak untuk meningkatkan diri, karena kita selalu merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Syaitan untuk membuat seorang yang cinta kepada sunnah jangan ngaji atau lakukan perbuatan ini, bid'ah dan seterusnya. Dia tahu orang ini tidak bakal mengikuti ajakannya. Tapi kalau ditipu dia, diperdaya dengan ya'iduhum wa yumannihim, dia menjanjikan dan membangkitkan angan-angannya dengan dipuji, wah, masya Allah, kamu sekarang sudah hebat, luar biasa kamu amalnya, bagus, kamu sekarang telah menjadi orang yang soleh, kamu sekarang telah memboking tempat di sorga. Bangkit angan-angannya, merasa bangganya dengan dirinya dia semakin besar, akhirnya membuat dia merasa cukup saya dapatkan apa yang selama ini saya cari, cukuplah dengan apa yang saya lakukan sudah bisa menjamin tiket saya ke sorga. Ini yang terjadi tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita tidak terbukti dalam diri kita mau meningkatkan iman. Kajian-kajian sudah kita berkali-kali terangkan, nukilan dari Ibnu Qayyim, dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dari Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya Fiqhil Asmaul Husna, bahwa ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tentang mengenal Allah, karena masing-masing dari nama-nama dan sifat-sifatnya mengandung satu atau lebih dari fungsi atau manfaat yang bisa menguatkan cabang-cabang keimanan secara keseluruhan. Maka orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling faham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sudah kita bahas berkali-kali, kita ingatkan. Tapi kemauan untuk meningkatkan ilmu dalam masalah ini juga lemah. Sudah saya terangkan, Al-Quran mayoritas isinya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatannya. Tetapi yang memperhatikan masalah ini juga tidak begitu banyak. Kajian-kajian ada, rekaman juga direkam, ustadz-ustadz juga banyak yang menyampaikan, tapi perhatian kita terhadap perkara yang paling utama dalam agama itu sedikit. Sehingga yang terjadi, mengeluh, ibadah saya kenapa seperti ini? Malah mengeluh, kenapa saya sudah begini tapi untuk urusan dunia saya tidak meningkat-meningkat. Jadi ibadah pun diniatkan untuk dunia, yang juga pernah kita bahas, ini termasuk perbuatan syirik. Akhirnya yang terjadi adalah dampak-dampak yang timbul yang menjadikan orang tersebut justru semakin sangka buruk kepada agama. Dia sendiri belum memperbaiki diri, dia sendiri belum banyak bersyukur kepada Allah, padahal nikmat Allah yang Allah limpahkan kepadanya demikian sempurna. Dia malah justru kembali menuding agama, menyalahkan sunnah yang dipelajarinya sebagai sebab dari apa-apa yang menimpanya. Na'udzubillah min dzalik. Semakin terpuruk keimanannya, semakin rusak. Nah, ini yang terjadi dan inilah keadaan yang sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, kita jangan merasa bangga. Kalau kita merasa mulia dengan sunnah, masya Allah, itu adalah kebaikan. Tetapi tidak sampai di sini perjalanan kita. Dan ingat, syaitan pandai dan ahli dalam menggoda manusia. Angan-angan yang dibisikannya kepada manusia demikian banyak dan bermacam-macam. Hawa nafsu yang ditungganginya dengan memanfaatkan kelemahan manusia juga perkara yang harusnya menakutkan kita. Jadi, apa yang kita kaji dalam kitab Wabilu Soyib kemarin tentang sholat, bagaimana sholatnya orang yang sempurna, dia menghadirkan Allah. Ini kita pelajari bukan cuma teori. Waktu kita menerangkan para ulama itu sholatnya bagaimana atau para sahabat, ini bukan sekedar kita, oh ini adalah cerita, oh ini adalah gambaran orang yang baik. Terus konsekuensinya apa? Saya sudah belum memiliki sifat tersebut. Apakah saya sudah benar-benar punya semangat untuk meneladani mereka? Tidak cuma sekedar pengakuan, tapi juga dalam wujud praktek yang nyata. Ini yang kita maukan dari ilmu yang bermanfaat. Inilah yang kita inginkan dari motivasi untuk motivasi agama agar bisa menggerakkan hati kita. Nah, kalau ini belum tercapai, fa'amalahu madkhul, kata Ibnu Taimiyah. Berarti amalnya, imannya itu tersusupi. Amal soleh yang dilakukannya itu semua zahir, tapi aslinya dia adalah dirusak dengan tipu daya syaitan. Nah, disinilah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak rahimakumullah, hendaknya kita mengoreksi diri, hendaknya kita perbaiki diri. Ingat, kita akan mati membawa amal kita masing-masing. Dan kita takut ketika menghadap Allah dalam kondisi kita belum siap, padahal kita telah mengetahui jalannya insya Allah. Jalur yang kita ketahui insya Allah sudah benar. Tinggal kita memperbaiki diri, menyemangati diri sendiri, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan sebab-sebab untuk bisa mengusahakan kebaikan dalam diri kita. Berkali-kali saya sebutkan, kalau untuk urusan dunia kenapa kita berusaha, siang malam kita kejar hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perut kita, kita akan lakukan, mencurahkan waktu yang bagaimanapun. Tapi untuk agama kita, untuk iman kita yang merupakan bukti benarnya pengakuan kita sebagai orang yang beriman, apalagi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kenapa tidak kita usahakan? Kenapa Al-Quran yang kita baca hanya cuma sekedar menargetkan tamat, tapi tidak menargetkan perubahan diri dengan mengambil manfaat darinya? Kenapa Al-Quran kita baca, kita tidak rasakan nikmat? Padahal sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih dan suci, maka dia tidak akan pernah kenyang untuk membaca dan mendengarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang terjadi. Yang saya katakan tadi, kita merasa cukup, merasa puas, merasa apa yang kita sudah miliki sudah bisa menjamin kebaikan dalam diri kita, padahal masih banyak bukti-bukti yang langsung kita rasakan kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri. Apalagi waktu kita bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf, masih banyak bukti-bukti yang menunjukkan iman kita sangat-sangat masih perlu dibenahi. Kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih sangat-sangat jauh dari standar yang diharapkan. Semangat kita dalam beribadah juga masih terkesan rutinitas atau mengejar kuantitas, tapi tidak dibarengi dengan kualitas yang sesuai. Dan juga banyak bukti-bukti yang lain yang masing-masing kita lebih mengetahui tentang keadaan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, ma'asyirul ikhwa wal akhwat fiddin, para kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak rahimakumullah. Di sini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karunianya. Kalau kita sungguh-sungguh memohon, sungguh-sungguh berusaha, kita yakin tadi Allah itu syakur, maha membalas kebaikan manusia. Di antara konsekuensi kandungan makna namanya yang maha indah ini adalah dia akan membalas usaha hambanya, asal kita mau sungguh-sungguh berusaha. dia tidak akan membiarkan kebaikan kecuali dibalas, bahkan dibalas dengan yang berlipat-lipat, melebihi dari apa yang diperhitungkan manusia. Oleh karena itu, dengan ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan diri kita. Yang masalahnya di sini adalah kita mau mengakui dulu bahwa kita ini kurang. Kita mau mengakui bahwa kita ini lemah. Tipu daya syaitan itu kuat untuk kemudian kita berlindung kepada Zat yang Maha Kuat agar bisa memudahkan kita menghindari keburukan-keburukan tersebut. Jadi ada perasaan untuk mau memperbaiki diri. Ada perasaan untuk khawatir jangan sampai kita ini mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi ternyata seperti Imam Bukhari tadi, tidak termasuk golongan ahlus sunnah yang sesungguhnya. Nah, dengan cara seperti ini kita akan lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mohon kepada Allah. Ingat, di antara faedah yang pernah kita pelajari waktu memahami masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalau kita berbuat kebaikan, kita akan bersyukur kepada Allah dan bersungguh-sungguh minta kepadanya agar kebaikan ini ditetapkan dalam diri kita. Sebaliknya, kalau kita melihat orang yang berbuat keburukan, menyimpang dari sunnah, kita akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang menjauhkan diri kita dari keburukan tersebut dan bersungguh-sungguh memohon kepadanya agar sebab-sebab keburukan tersebut dijauhkan dari kita dan tidak dibuat kita terlena dengan tipu daya syaitan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari hamba tersebut. Ini yang kita minta, ini yang kita hasilkan dalam diri kita. Makanya tidak ada berhenti, terus melangkah, terus memperbaiki diri. Ada amal yang kita lakukan, jangan kita bangga, kita malah berdoa, ya Allah terimalah amal perbuatan yang aku lakukan dan jadikanlah sebagai sebab untuk menimbang, memberatkan timbangan kebaikanku, untuk menyelamatkan diriku nanti ketika aku bertemu denganmu ya Allah. Jadi bukan bangga, yang justru akan beresiko menjadikan amal tersebut terhapus karena riya atau dipamerkan atau yang lainnya. Tapi justru kita berdoa agar amal ini dijaga, karena ini adalah simpanan kita untuk kemudian tambah lagi apa ini simpanan berikutnya, perbaiki diri lagi dan seterusnya. Nah, ini yang kita maukan, dan inilah tujuan kita belajar, dan inilah bukti bahwa ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Ingat, saya pernah sebutkan dulu waktu kita kaji ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, yang mengambil keterangan dari Syekh Abdul Razak, apa ini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Ciri yang pertama dan utama dari ilmu yang bermanfaat adalah mengamalkannya. Kemudian apa ini, tidak suka popularitas, tidak suka pujian dan sanjungan, tidak suka disanjung, tidak mau mengaku sebagai orang yang berilmu. Takatsuru tawadhu'aka, semakin bertambah ilmu semakin tawadhu', rendah diri. Sifat-sifat seperti ini harusnya kita jadikan sebagai koreksi bagi diri kita. Jadi di sini kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan bahwasanya tujuan nasihat yang ingin saya sampaikan, bahwa nasihat itu apa, hidayah itu adalah asalnya dalam hati. Tidak semua yang ditampakkan pada anggota badan itu menggambarkan apa yang dalam hati. Kalau hati baik, mesti menjadikan semua anggota badan baik. Tapi tidak mesti kalau badan baik itu mesti juga hatinya baik, tidak. Karena amalan anggota badan sudah kita bahas berkali-kali, terkadang menampakkan, dipaksa-paksa memperlihatkan sesuatu yang tidak terdapat dalam hatinya. Makanya pernah kita bahas tentang apa? Khusyu'un nifaq, kata sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wa khusyu'an nifaq, hati-hati kamu dari khusyuk kemunafikan. Antarul jasada khasyi'an wal qalbu laisa bi khasyi', kamu lihat tubuh yang kelihatannya khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk. Saya ingatkan kembali, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan dalam ucapan beliau, wa'lam annal abda innama yakta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi la bibadani wa himmatihi la bibadanihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba, dia hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah dengan hatinya, tekad yang kuat dalam jiwanya, bukan semata-mata dengan amalan anggota badannya. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih, dan takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma sekedar yang ditampakkan pada anggota badan manusia. Maka kesimpulannya, jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa sekali lagi apa yang telah kita dapatkan kajian-kajian sunnah yang kita pelajari, nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengenal Radio Roja, Ustadz-Ustadz Sunnah, bisa membaca buku-buku dan majalah-majalah yang berdasarkan manhaj salaf. Ini nikmat besar yang perlu kita syukuri, nikmat yang agung yang kita merasa mulia dan bersyukur kepada Allah karena memilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk mendapatkan kenikmatan atau hidayah yang besar ini. Tapi ingat, sebagai konsekuensi kita bersyukur, kita harusnya terus meningkatkan. Kita harusnya berusaha untuk memperbaiki yang kurang. Kita harusnya berusaha untuk terus-menerus menempuh jalan kebaikan ini agar kita bisa benar-benar meraih kesempurnaan atau sempurnanya kebaikan yang telah diraih oleh para ulama salaf sebelum kita, sebagaimana yang kita baca gambaran tentang kebaikan mereka dalam kisah-kisah yang kita baca ataupun kita dengarkan dari penjelasan para ustaz. Maka demikianlah kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa terbimbing dalam petunjuknya, dalam mengamalkan, dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari tipu daya syaitan, tidak menjadikan kita terpengaruh dengan angan-angan dan bisikan-bisikan yang dilontarkannya kepada manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk selalu menapaki jalan-jalan menuju keridhaannya dengan taufiknya dan petunjuknya. Demikianlah kajian ringkas atau nasihat ringkas pada siang atau pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas tausiah yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita simak tadi. Dan saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita membuka sesi interaktif untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk telepon atau melalui pesan singkat, silakan 0819896543. Dan sudah tersambung ada pendengar pertama. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
4: Abu Usama dari Tanjung Priok.
3: Ya, silakan Pak Abu Usama.
4: Ini yang saya ingin tanyakan pada saat ini tentang beberapa subhat yang berkembang saat ini di Wahabi, itu bagian daripada fitnah Najd dan sebagainya, dan dikaitkan dengan Radio Roja. Dan fitnah ini terus berkembang di tengah kaum muslimin, apalagi kitab-kitab subhat juga berkembang juga di situ. Saya pengen penjelasan dari Ustaz, bagaimana tanggapan kita terhadap subhat-subhat ini? Apa kita abaikan saja atau bagaimana? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas interaksinya. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang bermanfaat ya. Masalah fitnah seperti ini sudah kita ketahui, setiap orang yang ditegur karena kesalahan dia akan marah, apalagi disalahkan, apalagi dikatakan pemahamannya menyimpang, maka dia akan menyalahkan, tidak peduli siapa yang menyalahkan pun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika menegur umatnya, mendakwakan kepada tauhid, dikatakan sebagai syairun majnun, penyair yang gila. Makanya yang seperti ini tidak merupakan perkara yang aneh ya. Karena merasa dikritik, disalahkan, apalagi dia punya masa, apalagi dia punya penghasilan di situ dari kegiatannya tersebut, disalahkan, membuat masanya pergi atau berkurang penghasilannya, maka dia akan tersinggung. Makanya dia akan melontarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Apa ini? Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang cobaan yang akan diterima oleh para nabi dan pengikutnya. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, yang mereka saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Jadi yang seperti ini biasa fitnah yang telah dilontarkan oleh musuh-musuh Islam sejak dulu ya, musuh-musuh sunnah sejak dulu. Yang jelas kita ajak mereka, kalau dia mendapati kesalahan atau tidak rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah atau pemahaman para sahabat dari apa yang disampaikan dalam Radio Roja misalnya, tunjukkan buktinya. bisa ditulis secara ilmiah, jangan cuma sekedar nuduh. Tuliskan keterangan di kajian mana agar bisa dirujuk. Begitu, kemudian sampaikan secara ilmiah bantahan tersebut, tidak sekedar cuma pengakuan-pengakuan, karena kalau cuma mengkritik, ya semua orang bisa mengkritik. Sekedar berteriak-teriak juga semua juga orang bisa berteriak-teriak. Tapi sekarang buktinya, ya, bukti dari tuduhan atau kritikan tersebut. Adapun masalah fitnah najid yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, najid yang dimaksud adalah Irak. Wilayah Irak yang itu disebutkan dalam semua penafsiran para ulama di dalam hadis-hadis yang menyebutkan masalah tersebut. Ibnu Hajar, Imam Nawawi, hanya orang bodoh yang tidak paham masalah ini, kemudian menisbatkan misalnya tempat yang najid saat ini yang ada di Arab Saudi dikatakan itulah tempat

0: tidak membaca tafsir hadis, tidak membaca pemahaman hadis yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya najat itu kalau disebut dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan dataran yang lainnya. Yang untuk waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal tersebut di Madinah, najat itu adalah Irak karena wilayahnya dia lebih dibandingkan dengan Madinah. Itulah yang diterangkan dalam ulama ahlu tafsir, bahkan termasuk dalam kitab-kitab tentang buldan, ya, tentang penjelasan masalah nama-nama daerah. Itu disebutkan semua najat itu adalah wilayah Irak dan pedalaman Irak yang dimaksudkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat Imam Bukhari ya, itu waktu dia menyampaikan hadis-hadis tentang najat itu menyebutkan langsung nukilan ucapan salah seorang sahabat ya atau tabiin yang kemudian menyebutkan dengan jelas kepada penduduk Irak bahwasanya najat itulah yang dikatakan fitnah tadi itu akan timbul di wilayah Irak tersebut. Itu jelas disebutkan dalam Sahih Bukhari. Makanya orang yang bilang najat dengan perkataan seperti tadi orang yang enggak paham hadis, makanya ditinggalkan, ucapannya jatuh dengan sendirinya karena jauh dari ilmiah, bodoh, tidak paham hadis, maka dia mengkritik sesuai dengan hawa nafsu dan seenak perutnya saja. Ya. Itu jadi yang seperti ini enggak perlu diperhatikan ya, karena dia itu tidak bernilai dan kalau diperhatikan apa dibahas secara ilmiah maka tidak ada nilainya dan alhamdulillah bukti-bukti sunnah sudah tersebar dan bagi mereka yang menilai dengan hati yang bersih akan mengetahui bahwasanya sunnah yang diajarkan di Radio Roja dan juga yang disampaikan oleh ustaz-ustaz sunnah adalah benar-benar berusaha merujuk kepada pemahaman Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya disampaikan. Demikian untuk Bapak di Jakarta Utara tadi. Kita angkat untuk selanjutnya masih dari penelpon 0218236543. Namun sebelumnya ada pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Ya Ustaz, setelah saya renungkan ternyata sangat sulit sekali untuk hidup dalam kebaikan, sangat sulit untuk mencapai keimanan yang stabil karena membaca Al-Quran saja banyak diantara kita yang belum bisa apalagi memahami atau mengamalkannya. Mohon nasihat dari kondisi dan keadaan yang kita alami saat ini. Terima kasih Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Kesimpulan yang telah antum dapatkan tadi itu kesimpulan yang benar, kesimpulan yang baik. Sebagaimana kita katakan waktu awal-awal tersebarnya dakwah sunnah, sangat sulit Indonesia ini akan bisa tersebar dakwah sunnah, orang-orang menerima sunnah karena banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang atau bid'ah-bid'ah yang tersebar. Tapi alhamdulillah dengan taufik dari Allah, apa yang terjadi? Kemudahan Allah berikan. Kajian-kajian yang diadakan oleh para ulama kita di Masjid Istiqlal dihadiri ribuan orang yang antusias datang untuk mendengarkan. Ini menunjukkan apa? Segala sesuatu yang sulit dengan taufik dari Allah akan jadi mudah. Ya, wa kana dzalika 'alallahi yasira, itu semua akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum tadi mengetahui ternyata sulit untuk bisa memperbaiki diri, menggapai iman yang benar, kita katakan sulit kalau kita bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha mampu atas segala sesuatu, sebagaimana dia bisa memberikan hidayah kepada orang-orang sebelum kita, para sahabat, bahkan para nabi dia yang memberikan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memberikan hidayah, memasukkan kebaikan iman itu dalam diri kita. Makanya kita mendapatkan kesimpulan ini sulit untuk kita kemudian tidak bergantung kepada diri kita sendiri dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk selalu berdoa dan mohon pertolongan darinya. Nah,
1: terima kasih jazakallahu khairan. Kita angkat untuk penelpon selanjutnya dan sudah terkoneksi kembali ada Ibu Intan di Sumatera Utara. Silakan Bu. Ya, halo.
3: Iya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya,
0: silakan Bu.
1: Silakan.
3: Iya. Ini kan Pak, sehubungan dengan tauhid gitu. Jadi saya mempunyai rezeki walaupun ya bisa hanya pas-pasan untuk makan, untuk mengurus anak gitu. Tidak lupa saya untuk infak gitu ya, buat kebaikan kita di akhirat gitu. Kemudian ada tetangga gitu atau kakak gitu kan, dia mengatakan begini, ya lumayan sih kamu ada rezekinya. Kalau saya sebetulnya sih punya hati pengen berimpa ataupun memberi bantuan pada orang lain, tapi saya hanya pas-pasan aja gitu. Jadi tanggapan kita atau memberi nasihat kepada yang mengatakan demikian itu bagaimana?
1: Iya.

0: kemudian yeah. boleh satu lagi yeah. Ustaz, mungkin agak ini ya.
1: Iya yeah, silakan.
0: Bolehkah seorang perempuan menjadi penyiar radio gitu? Mm-hmm. Berhubungan dengan saya, mungkin yeah, saya ditawari baik. Dengan sahabat.
1: Baik, baik. Terima kasih
0: nah, Ustaz nah, ya. Nah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fiki. Pertanyaan yang bermanfaat ya dari Ibu Intan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi beliau dan keluarga beliau ya dalam kebaikan. Ya, pertanyaan yang pertama tadi saudaranya yang mengatakan saya tidak punya uang kelebihan untuk bisa bersedekah. Kita sebutkan bahwasanya para sahabat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan meraih kebaikan atau ketakwaan yang sesungguhnya sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka mereka berlomba-lomba yang tidak punya uang bekerja mencari uang untuk bersedekah karena semangatnya mereka dalam kebaikan. Jadi maksudnya di sini memang kita tidak diwajibkan untuk bersedekah kalau kita memang sendiri tidak mampu atau kita sendiri yang apa ini pantas menerima sedekah. Akan tetapi bukanlah itu kemudian menjadikan ukuran kita hanya tunggu saja dikasih, tidak mau memberi. Apalagi ukuran kemampuan itu berbeda-beda. Kenapa kalau untuk urusan-urusan dunia kita bisa beli lebih? Perabot rumah kita ada yang double, ada yang tiga, ada yang empat. Kita asalnya butuh. Terus kita mengatakan saya tidak mampu untuk bersedekah. Kalau seandainya kita, yang tiga tadi kita beli dua saja, yang satu kita sedekahkan, itu kan kebaikan. Atau yang dua tadi kita beli, satu saja kita bisa gunakan, yang satu yang satunya kita pakai untuk sedekah. Kenapa tidak kita lakukan? Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Dan kalau memang betul-betul tidak butuh, maka ini lain urusannya. Karena memang dia tidak pantas atau tidak diperbolehkan mengorbankan atau mempersulit dirinya. Bahkan harusnya dia yang menerima sedekah. Tapi kenyataannya saat ini banyak orang yang mengaku tidak mampu, padahal sebenarnya dia mampu. Buktinya dalam urusan-urusan dunia dia mampu membeli yang lebih dari standar yang secukupnya bagi manusia. Makanya demikian keadaannya. Yang kedua, masalah menjadi penyiar radio bagi perempuan, tentu meskipun suara perempuan itu bukan aurat, tapi berpotensi menimbulkan fitnah. Apalagi jadi penyiar kan bicaranya panjang, panjang lebar bicaranya meskipun tidak terlihat ya, radio saja, tapi suara-suaranya mesti sering terdengar. Kemudian juga dia tidak merasa aman, akan kemungkinan ada suaranya yang menggoda di sela-sela pembicaraannya, dan seperti ini jelas menimbulkan banyak fitnah ya. Kemudian juga nanti menjadikan orang penasaran ingin melihat dia atau yang lainnya banyak. Jadi ini tentu pekerjaan yang tidak pantas bagi perempuan ya. Dengan dia menetap di rumahnya mengurus ke urusan keluarganya, maka ini adalah kemuliaan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Keadaan seorang perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Nah, barakallahu fiik.
3: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk Ibu Intan. Kita akan dari telepon selanjutnya. Sudah ada Bapak Yosef di Aceh Timur. Silakan Pak Yosef.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
4: Pak. Saya mau nanya Pak Ustaz. Yang pertama, sampai sejauh mana kita mencintai Rasul? Tuh yang pertama. Yang kedua, saya baca itu Rasulullah menjamak salat itu asai Zuhur, Asar, Maghrib sama Isya itu sekaligus, itu macam mana? Apa memang ada hadisnya gitu? Ya gitu aja Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan Ustaz.
2: Ya, sampai sejauh mana kita mencontoh Rasulullah SAW? Ya, kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau kita bisa lakukan semua, maka semua. Karena Rasulullah SAW semua yang ada pada dirinya itu disifati dalam Al-Quran dengan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Jadi pada diri beliau. Makanya waktu menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadhil ayatul karimatu aslun fi ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam aslun kabirun fi ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami' aqwali wa af'ali wa ahwali. Ayat yang mulia ini merupakan landasan utama, landasan yang agung tentang keutamaan meneladani Rasulullah SAW pada setiap ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Semakin banyak yang kita ikuti, semakin bagus. Sampai pun dalam keseharian Rasulullah SAW, meskipun ini tidak wajib, kalau kita lakukan dengan cinta juga akan dapatkan pahala, kata sebagian dari para ulama. Kecuali yang dikhususkan bagi beliau, seperti Rasulullah SAW boleh puasa wisol sambung disambung siang malam, ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan di sini kalau kita mengikuti berarti kita tidak mengikuti apa? Kalau kita lakukan berarti tidak mengikuti beliau karena beliau melarangnya. Kita mengikuti Nabi kan artinya larangannya kita tinggalkan begitu. Nah yang seperti ini tidak boleh kita ikuti karena kekhususan dan ada larangannya untuk melakukannya. Makanya yang seperti ini kita berusaha mengikuti semakin banyak maka itu semakin bagus, semakin menyempurnakan kebaikan dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW perbuatan beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kaum muslimin. Yang kedua, sholat yang disebutkan sholat jama' tadi tidak ada yang langsung seperti itu Pak. Itu mungkin salah paham atau salah terjemahan. Yang benar itu Rasulullah SAW waktu menjama' itu cuma zuhur dan asar sendiri, nanti maghrib dan isya sendiri ya. Jadi kalau langsung empat-empatnya itu tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Ya.
3: Baik, itu tadi terkait dengan upaya kita untuk meneladani Rasulullah tadi. Kalau kita mencintai Rasulullah itu sejauh mana?
2: Ya.
3: Sebesar apakah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW?
2: Ya, barakallahu fikum. Jadi masalah mencintai Rasulullah SAW adalah tentu dengan mengikuti petunjuk beliau, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Jadi tidak dikatakan mencintai Nabi SAW dengan melakukan sesuatu yang justru dilarangnya, seperti memuji beliau secara berlebihan. Rasulullah melarangnya, la tuturuni kama ataratin Nasara ibn Maryam, dalam hadis sahih Imam Bukhari. Janganlah kamu memujiku secara berlebihan sebagaimana Nabi Isa ibn Maryam memuji orang orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa ibn Maryam, dipuji sebagai diberikan kepadanya kedudukan yang tidak pantas. Ini bukan mencintai Nabi SAW, justru mengkhianati petunjuk beliau. Oleh karena itu mencintai Nabi SAW terwujud adalah dengan mempelajari petunjuknya, memahaminya, membela hadis-hadis yang sahih darinya, membersihkan hadis-hadis yang lemah dan palsu dari petunjuk beliau, kemudian berusaha mengamalkan apa yang beliau tuntunkan serta menjauhi segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk dan sunnah Nabi SAW.
3: Nah, terima kasih atas jawabannya sampaikan. Demikian untuk Pak Yusuf di Aceh Timur, semoga bermanfaat. Kita angkat dari pesan singkat selanjutnya dari Pak Darnis di Pariaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah cara menyikapi dari sebagian orang yang tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan kepadanya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih? Terima kasih
2: Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang seperti ini, ketika kita menasehati berkali-kali sudah baru kita sampaikan, dia tetap tidak mau, maka kita katakan hidayah itu di tangan Allah. Jangankan kita, ya Rasulullah SAW yang sangat disayang oleh paman beliau saja, waktu beliau mengajak saat-saat menjelang meninggalnya untuk masuk Islam, pamannya menolak. Padahal dia sangat mencintai kemenakannya dan membela dalam urusan-urusan dunia. Waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai wahai Rasulullah, tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Kita hanya berusaha, kita hanya menyampaikan, terus tentu bukan cuma sekali, berkali-kali kita doakan dia, kita bujuk dia agar mau mengikuti kebaikan. Tapi kalau dia tidak mau, maka hidayah di tangan Allah. Yang jelas perlu juga kita koreksi, jangan sampai kesalahannya dari kita yang salah menyampaikan atau terlalu keras, terlalu bahasanya kurang dipilih dengan bahasa yang sopan. Nah ini juga perlu diperhatikan. Tapi yang jelas hidayah itu ada di tangan Allah. Maka kalau memang kondisinya benar-benar seperti yang digambarkan tadi, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala a'lamu bil muhtadin, yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Nah,
3: jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dari pendengar melalui pesan singkat kembali dari Saudara Abdurrahman di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, Ustaz, setiap kita berupaya dan berkeinginan keras untuk menjadi seorang ahlus sunnah, namun untuk menjadi seorang ahlus sunnah, apakah kita perlu untuk mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari ahlus sunnah yang lainnya, Ustaz? Demikian, jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fikum. Secara asal kita katakan tidak perlu kita direkomendasikan oleh siapapun. Kalau Allah dan Rasul, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui benarnya niat kita, benarnya pengamalan kita, benarnya kita dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuman aneh kalau kita sebagai ahlu sunnah kita tidak melihat atau mencontoh petunjuk dari ahlu sunnah yang ada di zaman kita. Misalnya dalam berdakwah,
5: ada seorang yang berdakwah, dia menciptakan cara-cara yang baru. Padahal ustaz-ustaz sunnah yang juga paham sunnah, bahkan lebih dahulu berdakwah, telah melakukan cara-cara berdakwah dan tidak perlu hal-hal yang baru tersebut untuk bisa menyebarkan sunnah kepada masyarakat. Jadi ini aneh kalau seandainya kita menyendiri, dalam artian kita buat pemahaman sendiri, kita tidak bertanya kepada ustadz-ustadz terus yang sudah berpengalaman, kita tidak minta apa ini diskusi dengan mereka-mereka yang lebih, yang juga faham tentang sunnah, itu aneh. Artinya kita menciptakan pemahaman sendiri, cara-cara tersendiri, ya kita akan terjerumus. Nah kalau yang dimaksud dalam menyendiri seperti ini, jelas tidak benar yang seperti ini. Kita harus bertanya, kita juga harus minta pendapat ustadz yang lain yang tentu lebih pengalaman, apalagi yang lebih tua dibanding kita usianya, yang lebih dahulu mengenal tentang keadaan masyarakat di Indonesia dan cara-cara agar sunnah sampai kepada mereka. Jadi kita harus bertanya. Adapun kalau tadi masalah kita tidak diakui, tapi ternyata kita benar-benar sungguh-sungguh, maka ini tidak perlu pengakuan orang. Selama Allah telah mengetahui kesungguhan kita, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala syahida sebagai saksi akan kebaikan dalam diri kita. Nah,
3: baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya yang disampaikan. Demikian untuk saudara Abdurrahman. Kita angkat dari telepon selanjutnya, ada Pak Zainal di Palembang, Pak ya. Silakan, Pak.
6: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
6: Ini mau tanya tentang tabaran kita kepada Allah. Contohnya, saya kan ada ajat mau jual lahan, cuman ya sampai sebulan ini belum clear gitu. Gimana solusinya, Pak? Tolong diperjelas.
3: Ustaz bisa menyimak dengan jelas?
1: Tidak.
3: Tadi mohon maaf, perkataan Bapak pertama tadi bisa diulang, Pak?
1: Pertanyaannya
3: tadi
6: tentang kesabaran.
3: Oh, kesabaran ya.
6: Kesabaran kita kan menjual tempat.
3: Menjual, iya. Tapi sampai saat ini belum, Pak ya.
6: Iya.
3: Baik. Baik, terima kasih Pak Zainal atas interaksi Bapak di pagi hingga siang hari ini.
5: Barakallahu fiik. Masalah kesabaran, ya. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada Bapak. Siapa ya, Bapak siapa?
3: Pak Zainal,
5: ya, semoga Allah menjaga beliau dalam kebaikan. Buktinya, sampai saat ini lahannya belum laku, tapi Bapak tetap bisa mendengarkan radio Roja kan? Bahkan bisa untuk bertanya. Belum tentu kalau mungkin saat ini lahannya laku, Bapak sibuk menguruslah apa ini pembelian, mungkin tidak sempat dengar kajian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui kebaikan untuk kita, Pak. Di antara nama Allah adalah Al-Latif, yang Maha Halus, Maha Lembut. Terkadang Dia menyampaikan kebaikan dari arah yang tidak kita ketahui. Yang jelas kita tahu Dia sempurna kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an, kata barabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sendiri rahmat, kasih sayang. Maka masa kita ragu terhadap firman Allah ini? Jadi Allah menyayangi kita belum tentu dengan cara yang sesuai keinginan kita. Karena Allah lebih mengetahui apa yang pantas bagi kita. Ada seorang diberikan usahanya gagal. Tapi dengan usaha yang gagal itu dia bersabar, telah bersangka baik kepada Allah. Satu saat ada orang lain diberikan usahanya sukses, tapi dengan kesuksesannya dia tidak bersyukur, tidak lagi sholat pada waktunya, kemudian tidak lagi bisa dengan kajian-kajian, tidak punya waktu lagi baca Al-Quran, akhirnya binasa dia. Jadi Allah ingin menjaga hambanya dengan apa ini, dengan cara yang dia lebih mengetahui ini memang untuk pantas menjaga hambanya, untuk bisa menjaga hambanya, yang terkadang hal-hal tersebut tidak kita pikirkan dalam pikiran kita. Jelas kita bersangka baik kepada Allah dengan belum lakunya lahan tersebut, mungkin banyak kebaikan yang Allah inginkan bagi Bapak yang Bapak tidak ketahui. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan Bapak, keadaan kita, dan keadaan semua kaum muslimin.
3: Nah, ya, terima kasih untuk jawaban, dan demikian untuk Pak Zainal di Palembang tadi, semoga bermanfaat. Kita angkat dari telepon selanjutnya, sudah ada Ibu Siti di Jakarta, silakan.
7: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Ini Ustaz, kalau untuk ahwat itu memang terutama anak pribadi ketika menggunakan pakaian yang syar'i, baru-baru ini alhamdulillah anak sudah mempelajari apa-apa yang diajarkan dari kita-kita bahwa pakaian hijab itu demikian dan demikian. Dan ketika itu kita terkadang merasa saya nggak niat mempertontonkan aurat kok, contohnya misalnya kaos kaki gitu ya, misalnya, dan cadar. Jadi bagaimana niat apa ada yang dalam pikiran saya itu ternilai bagaimana gitu dengan pemikiran demikian. Jadi begini aja, saya nggak niat ini kok, nggak niat memperlihatkan aurat gitu, apalagi saya sudah tidak bersuami gitu dan sudah berumur. Bagaimana pendapat saya itu, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, barakallahu fikum. Tentang masalah ucapan atau syubhat tadi, saya tidak berniat menampakkan aurat, biar saya pakai seperti ini juga tidak mengapa. Maka kita katakan ini niatnya tidak benar. Karena niat yang benar itu terwujud dalam niat apa? Amalan hati. Amalan hati yang benar terwujud dalam amalan anggota badan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Hati itu kalau baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau buruk, semua anggota badannya akan buruk. Jadi tidak mungkin dikatakan niatnya benar kalau anggota badannya tidak mengamalkan apa yang diamalkan dilakukan oleh niatnya. Ya, jadi tidak bisa. Jadi petunjuk Allah itu diturunkan untuk lahir dan batin manusia. Misalnya seperti yang kita sebutkan, ada orang saya niatnya mau bersedekah, saya mau apa ini mencuri dari orang-orang kaya, niatnya untuk bersedekah, tidak bisa. Niatnya benar tapi amal anggota badannya keliru, kita katakan berarti niatnya rusak. Na'udzubillah min dzalik, ada orang yang apa ini misalnya melakukan perbuatan yang buruk dengan tujuannya menolong misalnya. Na'udzubillah min dzalik, ada misalnya orang yang melakukan perbuatan zina dengan tujuan menolong apa ini pelacur tersebut. Tidak boleh, haram hukumnya. Jadi yang seperti ini tidak menunjukkan niat yang benar, karena Islam itu mengajarkan kepada kita lahir dan batin. Niatnya benar akan terwujud dengan memancar pada anggota badannya berupa kebaikan yang dilaksanakan oleh anggota badannya yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya SAW.
3: Ya, ya. Nah, baik, terima kasih. Demikian untuk Ibu Siti di Jakarta, semoga bermanfaat. Di kesempatan berikutnya sudah ada Ibu Wati di Pekalongan, Jawa Tengah. Silakan, Bu.
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya dari Pekalongan. Ya, kalau ya, misalnya ini ada tetangga kematian, ada kan memperingati 3 hari, terus 7 hari, 40 hari. Itu kan tidak disyariatkan.
2: Iya, betul, betul.
8: Tapi di lingkungan kami itu mengadakan tahlilan seperti itu. Apakah kita boleh datang atau kita tidak usah datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ibu kalau sudah mengetahui acara tersebut bukan cuma tidak disyariatkan, Ibu, itu adalah perbuatan bid'ah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa bahkan lebih parah daripada perbuatan dosa besar yang lain, Ibu. Jadi bukan cuma tidak disyariatkan, tapi itu dimurkai oleh Allah karena itu perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang seperti ini jangan didatangi. Karena yakin ya kita, kalau ibu datang tidak akan bisa mencegahnya. Perbuatan mungkar, apalagi kemungkaran yang besar seperti ini, kita boleh datang hanya untuk mencegah atau menasihati orang. Kalau tidak, kita tinggalkan. Kalau kita hadir dan diam, itu sama dengan mendukung perbuatan tersebut dan ikut melakukannya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falayajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia duduk di pinggir sebuah hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Jadi tidak minum, tapi ikut hadir dan menyaksikan seolah-olah ikut melakukannya. Maka ini dilarang dan disebutkan sifatnya orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan menghadiri acara-acara seperti itu. Nah, barakallahu fiik.
3: Terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Wati di Pekalongan. Kita angkat untuk selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat yang telah begitu banyak masuk di pagi menjelang siang ini. Dari seorang hamba Allah yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya adalah seorang insan yang tersesat karena sering mengikuti hawa nafsu saya. Seperti Pak Ustadz bilang, karena saya memang tidak berilmu. Saya ingin menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak halangan untuk menggapai ilmu tersebut. Bagaimanakah nasihat Ustaz untuk hal ini? Terima kasih."
2: Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing antum dan memudahkan antum untuk melaksanakan niat baik antum agar bisa kembali kepada Allah dan berusaha meniti jalan menuju keridhaan-Nya. Ya, apa yang antum merasakan, ini pun juga kami sendiri merasakannya. Kita semua adalah insan yang lemah, lemah iman, selalu mengikuti hawa nafsu, dan makanya kita berusaha saling mendoakan, tolong menolong dalam kebaikan untuk tujuan kebaikan ini. Tetapi yang saya katakan tadi, kalau yang dirasakan, antum merasakan sudah mengakui dirinya lemah, selalu mengikuti hawa nafsu, ini kebaikan. Tidak seperti orang yang sudah banyak salahnya tapi merasa dirinya baik, tidak merasa dirinya bersalah. Ini yang tercela. Jadi kalau antum merasakan seperti ini, maka ini adalah kebaikan
5: ini adalah sebab yang dengan sebab ini antum bisa mengakui kesalahan sehingga mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah dan memperbaiki kekurangan-kekurangan diri. Oleh karena itu, ini merupakan permulaan yang baik, tapi jangan berhenti sampai di situ. Teruskan untuk bertobat, kembali kepada Allah, perbaiki diri, berdoa kepada Allah agar dimudahkan belajar. Sebab-sebab belajar bisa dengar radio, dengar TV Roja atau yang lainnya, ataupun baca, ataupun juga menghadiri majelis ilmu, tentu itu lebih utama lagi. Maka kebaikan seperti ini kita manfaatkan. Dan jangan lupa waktu-waktu kita salat, kita di waktu-waktu dikabulkannya doa, kita berdoa kepada Allah agar menetapkan hidayah dalam diri kita dan dimudahkan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh dalam diri kita. Nah,
3: saya bisa kelahiran atas jawabannya. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya. Ada Pak Heru di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nah saat ini ada banyak prasangka negatif dari sebagian kaum muslimin terhadap dakwah Ahlus Sunnah atau dakwah Salafiyah sebagai dakwah yang ingin menang sendiri dan cenderung kasar serta banyak memberikan penilaian negatif kepada masyarakat secara umum, sehingga hal ini menjadikan orang-orang awam banyak yang tidak mau menerima dakwah Salafiyah. Mohon nasihat terhadap kondisi ini. Terima kasih.
5: Iya, barakallahu fikum. Pertama, kondisi ini yang diterangkan tadi itu bohong ya. Tidak benar. Banyak orang awam yang menerima. Terbukti dengan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para masyayikh kita. Ceramahnya Syekh Abdul Razak dihadiri oleh 100 ribu orang di Masjid Istiqlal. Apa ini lebih bahkan ya. Maka ini menunjukkan bukti bahwa apa yang dikatakan tadi bohong. Kemudian orang-orang yang mengatakan seperti ini hanya orang-orang yang merasa tersinggung. Mereka memang tidak mau dinasehati. Namanya nasehat itu ada mengkritik kesalahan. Kenapa Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau hanya sekedar masyarakat ada yang tidak menerima, Rasulullah SAW tidak terima di masyarakatnya, padahal beliau dikenal jujur, amanah, apalagi seperti kita-kita yang tentu tidak seperti sifatnya Rasulullah SAW. Kalau dikatakan dakwah salafiyah itu mau menang sendiri, maka yang namanya menang itu harus satu orang. Kalau menangnya dua orang berarti draw atau seri namanya. Menang itu artinya bukan menang-menangan, tapi kalau yang disampaikan itu benar, caranya lemah lembut, maka mesti harus ada yang disalahkan kalau betul-betul salah. Yang penting kesalahannya ilmiah. Yang penting cara menyampaikannya tidak kasar begitu. Jadi tidak benar. Justru bukti bahwa dakwah salafiyah itu diterima karena ternyata banyak orang-orang awam yang mengikuti kajian-kajian para ulama Ahlus Sunnah. Di Masjid Istiqlal tadi, kajian-kajian besar yang diadakan, banyak yang mengikutinya. Radio Roja sekarang kalau dihitung siapa apa ini yang menyimaknya juga banyak. Jadi tidak benar pernyataan tadi. Itu pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang-orang yang tidak menerima dikritik. Kenapa tidak hapuskan aja dalam Islam syariat amar ma'ruf ada nahi mungkar? Nahi mungkar artinya mengingkari kemungkaran. Konsekuensinya mesti ada yang tersinggung, diingkari. Selama kita berusaha untuk apa ini menyampaikan dengan cara yang baik, mengkritik, yang mengkritik ini harus dilakukan. Kalau tidak, nanti tidak akan bisa kita orang-orang mengetahui kesalahannya. Saat ini banyak orang yang terlena menganggap dirinya benar, padahal dia menyimpang atau salah dalam pemahamannya. Siapa yang akan mengingatkannya kalau bukan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk meninggalkan yang buruk dan mengajak mereka untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fik.
3: Taib jika kelahiran. Nah, atas jawaban yang Ustaz sampaikan, kita angkat untuk selanjutnya dari penelpon yang akan kita coba sapa berikut ini. Halo.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak?
9: Pak Dahlan dari Majalengka.
3: Iya, iya, silakan mangga Pak Dahlan.
9: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mau tanya, saya baru 4 bulan berhubungan dengan TV Roja.
3: Iya, Pak.
9: Saya cuma mendengar dari TV itu, bagaimana hukumnya enggak ngaji ke masjid-masjid itu, Pak Ustaz?
3: Iya.
9: Iya. Cuma mendengar aja gitu, hukumnya bagaimana?
3: Iya. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Dahlan atas informasinya.
9: Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
5: Iya, barakallahu fikum. Apa ini? Pak Dahlan ya, yang sangat bersemangat, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki dan menetapkan hidayah pada diri Pak Dahlan, kita semua dan keluarganya ya.
3: Amin.
5: Alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan tadi sangat mengembirakan. Pak Dahlan sudah apa ini berusaha untuk belajar ya, belajar untuk lebih dekat kepada Allah melalui Radio Roja ataupun Radio Sunnah lainnya. Maka ini adalah satu nikmat yang harus disyukuri. Kalau Pak Dahlan sementara ini hanya mampu, maka itu adalah kebaikan yang dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan. Kajian di radio atau di televisi, TV Roja maka itu baik. Tapi kalau ada yang langsung di masjid-masjid, asal benar-benar berdasarkan sunnah, maka itu tentu juga harus kita hadiri, karena kita dapat keberkahnya masjid, majelis, dan itu adalah yang sesuai dengan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kecuali kalau tidak ada di masjid-masjid yang terdekat dengan padahalan yang kajian sunnah, maka ya seperti itu keadaannya. Maka juga bisa mungkin nanti apa, ada ikhwan yang apa ini sunnah, kajian sunnah yang ada di Majalengka untuk menyampaikan informasi agar nanti bisa padahalan mengetahui tempatnya, agar kemudian dengan itu dia bisa menghadiri majelis tersebut. Yang jelas yang sudah ada ini dipertahankan, Pak. Terus ikuti kajian-kajian utamanya masalah akidah, masalah sunnah, agar kebaikan-kebaikan dalam diri padahalan bisa terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah,
3: terima kasih sudah kelahiran. Kita angkat untuk dari telepon kembali berikut ini. Ya, halo. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana?
10: Ya, dari Sumatera Utara, Cisarana.
3: Oke, okay. Dengan Bapak siapa?
10: Ahmad.
3: Silakan, Pak.
10: Ya. Mau tanya, Pak.
3: Iya, silakan.
10: Bagaimana hukumnya orang menjadi imam? Sedangkan imam itu enggak fasih dalam membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Itu aja.
3: Iya, Pak. Terima kasih, Pak Dalan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Barakallahu fiik. Pak Ahmadi ya, dari Sumatera apa Sumatera Utara ya?
3: Ahmadi ya, betul.
5: Nah. Sumatera Utara ya. Iya, Pak Ahmadi, semoga Allah menjaga antum dan keluarga dalam kebaikan selalu. Hukumnya imam yang seperti tadi, kalau tidak fasih dalam artian sampai salah ya, salah bacaannya, karena katanya tidak fasih ini perlu dirinci dulu apakah dia. Para ulama itu sebagian dari mereka membedakan kalau salah tajwid itu tidak sampai merubah arti, kalau salah makhraj merubah arti atau menjadikan beda yang diucapkan dengan apa ini mengandung arti yang lain, maka itu bisa membatalkan sholat ya, apalagi kalau al-fatihah yang merupakan salah satu rukunnya sholat. Maka ya, saya sering dengar ucapan dari para ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah selalu mengatakan kaidahnya dalam imam itu adalah man shahhat sholatuhu shahhat imamatuhu. Barang siapa yang dia itu ketika melakukan sholat sah, berarti dia sah menjadi imam. Nah kalau tadi seperti tadi, jadi kembali kepada bacaan tadi, kalau orang ini untuk sholatnya sendirinya sah, bacaannya tidak sampai merubah arti, maka dia boleh jadi imam. Tapi kalau bacaannya kayak tadi al-fatihahnya berubah maknanya, makhrajnya tidak benar, tidak sah, merubah arti, maka sholatnya batal. Orang yang berimam sama dia pun juga bisa batal. Yang Bapak Ahmadi harus lakukan adalah berdiskusi dengan warga masjid, apalagi dengan pengurus masjid, untuk cari imam yang bacaannya lebih bagus. Kalaupun tidak terlalu fasih, yang penting makhrajnya bagus dan maknanya benar, itu harus diusahakan. Harus diusahakan cari imam ya. Jadi jangan langsung ditinggalkan masjidnya, karena tidak, kita harus berjamaah juga, tapi kita berusaha memperbaiki. Kasihan kalau kita tinggalkan yang lain bagaimana. Jadi kita perbaiki, kita ajak takmir masjid untuk merundingkan siapa imam yang lebih bagus bacaannya untuk dijadikan sebagai imam tetap di masjid tersebut. Nah, barakallahu fiikum.
3: Terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Ahmadi, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz di pagi menjelang siang hari ini. Ada Pak Yanto di Ciledug, Tangerang. Silakan Pak Yanto.
11: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Silakan. Alhamdulillah Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, jadi ketika ada satu kajian di pengajian secara umum, pernah ada satu pertanyaan, lalu Ustaz itu menjelaskan ketika ada seorang salah satu dia menanyakan apakah ada dalilnya, maka Ustaz itu dengan mudah mengatakan ini adalah ijma ulama. Nah, yang jadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu ijma dari ijma ulama, lalu ulamanya itu ulama yang mana? Apakah pengertian ijma ulama itu ada terkumpul dalam suatu kitab, Ustaz?
3: Baik. Terima kasih, Pak Yanto.
11: Sekali. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Ijma ulama yang dimaksudkan adalah ulama-ulama yang mujtahid, yang diperhitungkan dalam ilmunya. Dan ketika dikatakan ijma itu berarti tidak ada satu ulama pun yang menyelisihinya. Makanya untuk bisa mengetahui ijma yang benar itu di masa-masa setelah zamannya sahabat sulit. Ya, di sinilah maknanya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang terkenal, "Man idda'a al-ijma faqad kadzib. Aina yadri la'alla an-nas ikhtalafu?" Barang siapa yang mengaku-ngaku ada ijma, maka sungguh dia telah berdusta. Bagaimana dia tahu bisa jadi manusia berselisih? Artinya ijma itu tidak bisa sembarang. Karena untuk mengetahui kesepakatan semua ulama itu harus berarti tidak ada yang menyelisih sama sekali. Ya, kalau sahabat masih mudah dijangkau mereka sehingga masih memungkinkan keijma'nya mereka karena jumlahnya masih sedikit dan juga para ulama lebih bisa untuk menemui mereka semuanya di zaman ulama yang dari kalangan tabi'in tersebut. Nah, kemudian tadi ucapan ustaz tadi ya perlu dilihat juga kalau pertama buku yang menukil ijma ya ada buku-buku yang disebutkan oleh para ulama dan sering dinukil kayak Imam Nawawi, kemudian Ibnu Mundhir juga punya. Imam Nawawi sering menukil kata mengatakan ini ijma'nya para ulama. Jadi kalau ulama itu adalah ulama yang terpercaya, bisa diperhitungkan ilmunya dan dipercaya, bisa dinukil ijma'nya. Meskipun tidak kadang-kadang juga ada yang dikritik begitu ya. Tetapi kalau ustaz tadi yang mengatakan ini ijma' ulama, kalau kita kurang puas harusnya tanyakan di mana ustaz ada nukilannya. Ulama siapa yang mengatakan bahwa ini ada ijma' dalam masalah ini? Karena tidak mudah untuk menukil ijma'. Kalau memang dia betul ustadz yang kita percaya dan menukilkan buku, dan dia ustadz yang memang kita ketahui bisa baca kitab dan sumber rujukannya benar, ya kita percaya. Kalau kita kurang puas, nah, kan harusnya dia menjawab, oh saya pernah baca di buku ini yang menukil ijma' adalah Ibnu Qayyim misalnya, Ibnu Taimiyah atau Imam Nawawi, Ibnu Hajar atau yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Jadi boleh seperti ini. Nah makanya kalau kita kurang puas harusnya tanyakan sama ustaz tersebut, ustaz siapa yang menukil ijma' tersebut begitu. Nah barakallahu fiik.
3: Saya kelahiran atas jawabannya. Demikian Pak Yanto, semoga bermanfaat. Dan pertanyaan Pak Yanto tadi menutup perjumpaan kita ustaz. Mungkin kesimpulan akhir atau ada hal yang akan disampaikan di penghujung acara kita?
5: Ya barakallahu fiik. Ya, kesimpulan dari apa yang telah kita kaji tadi, ya mengenai nasihat saja untuk kita tidak merasa cukup dengan penisbatan kepada sunnah. Tidak merasa apa yang telah kita lakukan dengan anggota badan itu menjadi ukuran kebenaran, meskipun ini kita syukuri dan kita selalu berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disempurnakan. Ya dengan kita berusaha memasukkan hidayah itu benar-benar masuk ke dalam hati kita yang wujudnya berupa kesempurnaan iman, kelezatan ketika beribadah kepada Allah, kemanisan iman, kenikmatan ketika berzikir, membaca Al-Quran. Ini harusnya kita usahakan sebagai bukti bahwa hidayah itu masuk ke dalam diri kita, bukan cuma pada anggota badan kita, tapi juga sampai ke dalam hati, dalam jiwa kita. Itu kesimpulannya. Yang ini saya sudah katakan tadi, jalurnya telah kita ketahui insyaallah dengan kajian-kajian sunnah yang kita pelajari dan dengan doa-doa yang selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah memperbaiki kekurangan kita ini dan memudahkan kita meraih kesempurnaan dalam mengikuti petunjuknya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13: Suratul Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ada dua pertanyaan yang serupa sama Ana, satukan saja. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu seperti jual beli rumah supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya, tapi orang tua selalu berkata itu kan kiai gitu. Syukran sejala lahir.
1: Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustaz. Kalau memang dia seorang ustaz, seorang yang alim, enggak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang enggak netes atau macam-macam, maka itu yang kita perlu perhatikan. Adapun tugas anak, ingat tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa, bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara, mereka yang ngajarin kita berjalan, sehingga tatkala kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalikin, kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama antum. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita tatkala sudah belajar Islam, dia jadi kasar, dia jadi kaku sama orang tuanya, kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan anak, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya, ayah mohon maaf yang ana pelajari ya, yang ana ya baru saja baca seperti ini seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah, dia kepingin rumahnya cepat laku, bawa ayahnya kepada ustaz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah mau datang ke ustaz, yuk ana antar. Bawa ke ustaz. Ustaz, ayah mau jual rumah ustaz, mungkin perlu arahan. Kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku. Mungkin ada doa ustaz atau apalah. Betul sih, mah boleh kita minta doanya orang yang alim. Yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: عليه وسلم.
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hadirkan sebuah kajian dengan tema kewajiban mentaati para pemimpin bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizullah, kajian dalam format rekaman yang berlangsung di Masjid Raudhatul Jannah di Pekanbaru. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan kepada Allah, maka yang lahir dari dirinya adalah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang telah ana katakan tadi akan melahirkan ketergantungan kepada Allah. Ketika kita menyadari kita dan semua yang kita miliki adalah anugerah Allah, pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, yang kalau ia berkehendak kapanpun sewaktu-waktu dia bisa cabut dari kita anugerah itu. Fa'alul lima yurid, Allah Maha melakukan apapun yang ia inginkan. Kalau dia inginkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang ia inginkan untuk terjadi. Ketika seorang hamba diberikan anugerah kemudian tetap di atas kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau ia ingin kapanpun ia bisa cabut, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mencabut nikmatnya seketika dari Qarun la'anatullahi alaih. Seketika, di saat dia sedang berada di puncak kejayaannya, di puncak kekayaannya, bahkan di saat dia sedang membanggakan kekayaannya itu kepada manusia, seketika Allah cabut. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah dari apa yang Allah sampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang memiliki basirah, ilmu akan ketaatan, ilmu untuk beragama, ilmu untuk patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang diizinkan Allah berbicara mewakili Allah, satu-satunya manusia dalam tanda kutip untuk umat akhir zaman, tidak termasuk sebelum beliau, dari Nabi Isa, Zakaria, Yahya, dan sebelumnya Nabi Ibrahim, sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam. Tidak itu yang kita maksud, namun untuk umat akhir zaman sampai dunia kiamat, satu-satunya yang diizinkan berbicara mewakili Allah. Allah mengatakan seperti ini, Allah maunya seperti ini, Allah tidak ridho dengan hal yang seperti ini, Allah tidak mencintai ini, Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini. Ini yang kita maksud berbicara mewakili Allah. Satu-satunya manusia yang diizinkan untuk berbicara seperti itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapapun selain Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan untuk melakukan itu. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah ridho ini, padahal dia tidak tahu Allah ridho atau tidak, dia telah melakukan dosa besar yang sangat besar. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan ini, padahal dia tidak tahu Allah haramkan atau tidak, namun dia berani untuk mewakili Allah untuk mengharamkannya, Allah mengharamkan padahal dia tidak tahu diharamkan atau tidak, maka inilah dosa besar. Anda berani menyatakan Allah ridho, Allah benci, Allah halalkan, Allah haramkan, padahal Anda tidak tahu dihalalkan atau tidak oleh Allah, diharamkan atau tidak oleh Allah, diridhoi atau tidak, dibenci atau tidak, Anda tidak tahu. Ini yang disebut dengan al-qawlu 'ala Allahi bighairi 'ilm, berbicara atas Allah, mewakili Allah, menisbatkannya kepada

bila ilmu, tanpa ilmu. Dan para ulama menyebutnya ini adalah ummudzunub, ibunya segala dosa, ibunya segala dosa. Kenapa? Karena segala dosa berasal dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka kewajiban seorang muslim, seorang muslimah, mukmin dan mukminah, kalau sudah berbicara tentang Allah adalah mengetahui apakah benar Allah menyatakan itu, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah dia berani untuk mengatakan ini hal yang diridhoi, ini hal yang dibenci, ini hal yang dihalalkan, ini hal yang diharamkan, tanpa dia sebelumnya tahu bahwa Allah benar-benar telah menghalalkannya. Kalau dia tidak tahu, maka yang paling selamat dia bebaskan dirinya dari tuntutan Allah di akhirat dengan mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Aman. Dan tidak perlu dia untuk malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena manusia terbatas dalam ilmu. Para ulama saja mengucapkannya berkali-kali, dan mereka ulama-ulama besar. Siapa kita yang malu untuk ditanya, kemudian tak bisa menjawab, lalu kemudian memberanikan diri menjawab tentang halal dan haram? Ma'asyarul muslimin, inilah bahasan kita insyaAllah pada pertemuan yang Allah mudahkan kita sekarang ini untuk melanjutkan kebersamaan kita bersama Kitabu Tauhid. Karena bab yang akan kita bahas biiznillahi azza wa jalla sampai akhir pada kesempatan ini adalah bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallah faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Judulnya panjang. Oleh karena itu, saking panjangnya, khusus bagi pemirsa, kita tidak buat judul sepanjang itu. Kita hanya buat judul mentaati ulama dan umara. Di dalam media. Ya. Karena kalau kita buat judul sepanjang itu, payah membuatnya. Mentaati ulama dan umara. Namun judul yang dibuat oleh beliau adalah man ata'al ulama wal umara, bab tentang siapa yang mentaati ulama dan umara. Fi tahrimi ma ahallallah, dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan. Au tahlili ma harramallah, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqad ittakhadhum arbaban min dunillah, maka dia telah menjadikan mereka, ulama dan umara tadi, dia telah menjadikan mereka rob selain Allah. Dia telah menjadikan mereka rob selain Allah. Ini judulnya panjang. Oleh karena itu di media kita cukup tuliskan mentaati ulama dan umara. Kita ambil satu perkataan Ibnu Abbas yang dibawakan oleh pengarang kitab Syekhul Islam, pengarang kitab Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah ulama jami' ulama'il ummah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzil 'alaykum hijaratun minas sama', ditakutkan segera datang kepada kalian turunnya hujan dari langit, hujan batu, turunnya batu dari langit, hujan batu. Aku katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa taqulun, lalu kalian berkata, qala Abu Bakar wa Umar, berkata Abu Bakar dan Umar. Kita tinggalkan sejenak perkataan pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita masuk ke syarah judul. Setelah itu baru kita memasuki apa yang beliau inginkan di dalam perkataan, membawakan dan menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam bab ini. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taat, ketaatan pada dasarnya hanyalah milik Allah semata. Allah satu-satunya yang wajib ditaati. Dan semua ketaatan mutlak adalah ketaatan kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang menurunkan syariat dan membuat syariat, dan Allah satu-satunya yang berhak untuk melarang dan memerintahkan makhluknya. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah milik Allah makhluk karena ia yang menciptakan, dan milik Allah perintah, ia yang memerintah makhluknya. Ciptaan milik Allah, perintah pun milik Allah. Ketika Allah dia yang mencipta, maka dia yang berhak untuk memerintah ciptaannya, dan kitalah ciptaannya itu, di antara ciptaannya itu. Perintah Allah terbagi dua, perintah untuk dikerjakan dan perintah untuk dilarang. Perintah untuk dikerjakan dan perintah untuk ditinggalkan. Dan tidak ada agama kecuali itu. Tidak ada agama kecuali itu. Sesuatu yang diizinkan kita untuk mengerjakan dan sesuatu yang dilarang kita untuk mengerjakan. Wallahi agama ini dari awal sampai akhir itu isinya. Tidak ada yang lain. Imma sesuatu yang akan kita lakukan diizinkan kita untuk mengerjakan, dibolehkan kita untuk mengerjakan, dihalalkan kita untuk mengerjakan, atau dilarang kita untuk mengerjakan. Maka agama Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah dari A sampai Z tak ada yang keluar dari bab ini. Sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan atau sesuatu yang diizinkan, diperintahkan untuk dikerjakan. Kalau ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, bukankah hukum syariat ada lima? Ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, terakhir apa? Ada haram. Ini sesuatu yang kita pelajari dari SD. Tentu pelajaran yang benar. Lalu kita pelajari di jenjang-jenjang berikutnya, yang masuk pesantren, yang masuk universitas-universitas. Semuanya pelajaran kita dari SD ada lima. Ustaz mengatakan hanya dua. Seperti bertentangan. Jawabannya tidak. Perhatikan yang lima itu. Empat diizinkan, satu tidak. Perhatikan yang lima itu. Empat diizinkan, satunya tidak. Yang Allah halalkan, yang Allah perintahkan, wajib, sunat. Dengan perbedaan yang kita ketahui di antara keduanya.
mubah diizinkan atau tidak? Diizinkan, berarti dibolehkan. Mubah dihalalkan oleh Allah. Makruh diizinkan atau tidak? Diizinkan. Makruh diizinkan. Maka empat yang ada di awal, sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diizinkan, sesuatu yang halal untuk dikerjakan. Hanya tinggal satu yang terakhir, yaitu haram yang dilarang. Nampak? Bahwa agama kita dari A sampai Z dibolehkan atau tidak dibolehkan, diizinkan atau dilarang. Inilah agama, inilah halal dan haram, inilah syariat dari A sampai Z. Dan dalam syariat ini, ketaatan mutlak milik Allah. Hak untuk ditaati dalam syariat ini mutlak milik Allah. Dan ketaatan kepada siapapun selain Allah harus selaras dengan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh tidak. Ana ulangi. Dan ketaatan kepada siapapun selain Allah harus selaras dengan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh tidak.

kuatkan ini di dalam hati, wahai mukmin, wahai mukminah. Tanamkan ini di dalam imanmu yang paling dalam, bahwa ketaatan untuk beragama ini mutlak milik Allah. Siapapun selain Allah, tidak ada ketaatan untuknya mutlak. Sudah? Baik. Tambah yang kedua. Rasul tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan tidak pernah menyalahi perintah Allah dan larangan Allah. Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita cintai, tidak pernah tidak taat kepada Allah. Tidak pernah menyelisihi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, taat kepada Rasul sudah pasti taat kepada Allah. Walaupun pada dasarnya Rasul adalah sesuatu selain Allah, yang pada dasarnya ketaatan mutlak milik siapa? Milik Allah, bukan milik Rasul. Karena Rasul tidak mencipta kita, dan Rasul tidak memerintah dan melarang kita. Ciptaan-ciptaan Allah, larangan dan perintah adalah perintah Allah dan larangan Allah yang Rasul sampaikan, bukan dari Rasul. Rasul hanya penyampai. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. In alayya illa al-balagh. Perintahku adalah menyampaikan. Perintah atas diriku adalah menyampaikan. Kewajiban kami adalah menyampaikan. Perintah-perintah Allah yang disampaikan, perintah Allah. Namun karena beliau tidak pernah tidak taat kepada Allah, maka taat kepada Rasul pasti sudah taat kepada Allah. Sudah pasti taat kepada Rasul, sudah pasti taat kepada Allah. Karena Rasul tidak pernah melanggar ketaatan kepada Allah Taala. Maka dalam bab khusus Rasul, man yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Ini ketaatan mutlak? Tidak. Ini ketaatan kepada Allah. Namun karena Rasul adalah yang mengajarkan kita, mempraktekkan kepada kita, dan benar-benar mengerti ketaatan kepada Allah, dengan ikut beliau, kita pasti sudah taat kepada Allah. Rasul tidak pernah berbuat salah. Lalu bagaimana selain Rasul? Tak ada yang seperti ini. Tak ada yang barang siapa taat kepada fulan selain Rasul, ya, maka dia telah taat kepada Allah. Enggak ada. Siapapun setelah itu berhak ditaati atau tidak ditaati. Siapapun. Sebut siapapun. Abu Bakar, Abu Bakar. Umar, Umar. Utsman, Utsman. Ali, Ali radhiyallahu anhu majma'in. Dan inilah akidah seorang mukmin dan mukminah yang tidak boleh goyang. Ini diajarkan oleh seluruh para ulama, seluruh para imam madhab, seluruh orang soleh, insya Allah sampai dunia kiamat, bahwa ketaatan mutlak milik Allah dan Rasul harus ditaati secara total, karena Rasul taat total kepada Allah. Selain Rasul, tunggu dulu. Sesuai dengan ketaatan kepada Allah, ikuti. Tidak, tidak. Tidak wajib diikuti. Baik. Kalau ini sudah kita mengerti, karena ingin menyampaikan bahwa yang diinginkan oleh beliau di dalam bab ini adalah hak untuk menyampaikan syariat milik Allah. Untuk menyampaikan syariat ini enggak boleh, ini boleh, ini halal,
ini haram, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini sesuatu yang diridhoi, ini sesuatu yang dibenci, ini baik, ini buruk. Syariat, hak itu milik Allah. Barang siapa yang memberikan hak seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu tandingan bagi Allah. Empat, Anda sengaja runut agar jelas duduk perkara bab yang sedang kita bahas. Hak syariat, hak tasyri', menerangkan bahwa ini halal, ini haram, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini silakan kerjakan, ini haram untuk dikerjakan. Hak itu milik siapa? Milik Allah. Rasul pun hanya mengikuti apa yang Allah inginkan dan tidak pernah menyelisihi apa yang Allah inginkan secara mutlak. Barang siapa yang memberikan hak ini kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah sekutu bagi Allah. Kenapa? Hak Allah telah dia berikan kepada selain Allah. Itu dia sekutu. Itu dia syirik. Hak Allah diberikan kepada selain Allah. Hak Allah adalah satu-satunya yang boleh sujud kepadanya. Itu hak Allah. Menerima sujud hamba, haknya Allah. Maka ketika seorang hamba sujud kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Kenapa? Hak Allah diberikan kepada selain Allah. Nampak? Minta perlindungan, minta rezeki, hak Allah. Hak Allah satu-satunya, makhluk minta rezeki kepadanya, minta perlindungan hanya kepadanya, haknya Allah, enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ada orang yang minta rezeki kepada selain Allah, kepada matahari, kepada matahari, kepada api, kepada batu-batu, kepada pohon, kepada dewa dan yang lainnya, kepada dukun dan yang lainnya, kepada jimat dan yang lainnya, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Hak Allah diberikan kepada selain Allah. Lihat hal yang sama. Hak Allah dalam menentukan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini jauhi, ini silakan kerjakan, ini haram, tak boleh dikerjakan, ini jalan ke neraka, ini aku ridhoi, ini aku benci, haknya Allah. Tidak ada hak selain Allah dalam bab ini. Hak Allah mutlak. Lalu kita berikan itu kepada selain Allah, telah terjadi syirik. Sama persis. Yang ini sujud kepada selain Allah, telah memberikan hak Allah kepada selain Allah, terjadi syirik. Ini telah memberikan hak menghalalkan, mengharamkan kepada seseorang, maka dia telah memberikan hak Allah kepada seseorang. Dua-duanya sama-sama perbuatan syirik. Ini yang diinginkan oleh pengarang kitab dalam bab yang sekarang dibahas. Kalau yang seperti ini diberikan kepada selain Allah, terjadi syirik. Para ulama menyebutnya syirkut ta'ah, syirik taat. Para ulama menyebutnya apa? Syirik taat. Anda taatnya sudah melakukan kesyirikan dalam ketaatan. Harusnya Allah satu-satunya yang ditaati, telah Anda berikan kepada selain Allah. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, al-hadirin wal-hadirat, dan
al-musyahidin al-musyahidat dimanapun Anda berada, ketika Anda ingin mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini Allah ridhoi, ini Allah murkai, jangan berani-berani mengatakan kecuali Anda benar-benar tahu ada dalil yang menghalalkannya atau ada dalil yang mengharamkannya, ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah ridho, ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah benci. Walaupun Anda tidak hafal, Anda tahu di dalam Al-Quran ada ayatnya persis, tahu ada. Walaupun Anda tidak hafal, tapi Anda tahu persis hadis sahih Nabi SAW pernah melakukan ini, berarti tanda Allah ridho. Ayo kita ambil contoh. Di zaman kita sekarang, ada yang mengharamkan pernikahan antara sepupu yang ayah mereka adik beradik.

Ahmad, nama seorang manusia, punya anak, yang satu Ahmad, yang satu Mustafa. Adik beradik dari satu ayah yang sama. Lalu Ahmad punya anak Fatimah, Mustafa punya anak Ibrahim. Sepupu dari ayah, adik beradik. Sebahagian manusia mengharamkan pernikahan ini. Enggak boleh. Ini haram nikah. Karena nikah dengan saudara. Akhifid din. Haram. Dalilnya mana? Di mana Allah melarang pernikahan itu? Nas tegas di dalam Al-Quran Al-Karim, larangannya tentang siapa yang diharamkan menikah dengan siapa ada di dalam Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a wa ummahatukum min ar-radha'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Ada 12 yang diharamkan Allah tabaraka wa taala untuk dinikahi, ini tak masuk. Ini tak masuk. Ini dia mahram. Yang laki-laki haram nikah dengan wanita. Yang ketiga belasnya di dalam ayat, tidaklah haram dinikahi, hanya haram digabungkan. Wa antajma'u bainal ukhtaini, kamu tidak boleh menggabungkan dua wanita yang sama-sama bersaudara. Ada Fatimah dan Zainab, adik beradik, lalu dinikahi ini, dinikahi juga ini. Yang dilarang adalah menggabungkannya saja. Kalau tidak digabungkan jadi halal. Yang diharamkan penggabungannya. Berarti wanita ini bukan wanita yang haram untuk dinikahi, hanya haram digabungkan dengan saudarinya. Maka ini bukan mahram. Ini bukan mahram. Hati-hati. Adik ipar bukan mahram. Kakak ipar bukan mahram. Hanya dilarang digabungkan. Kalau tidak digabungkan jadi boleh. Kalau tidak digabungkan jadi boleh. Kakaknya, istri kita meninggal, udah boleh nikah sama adiknya karena tidak menggabungkan. Atau Allah takdirkan entah apa yang terjadi, na'udzubillah bercerai, boleh nikahi adiknya atau kakaknya karena tidak ada apa? Penggabungan. Dua belas yang diharamkan untuk dinikahi, ini tak masuk. Maka dari mana Anda mengharamkan sepupu yang ayah mereka adik beradik? Tidak ada dalam agama kita pengharamannya. Dalilnya saudara, Ustaz. Tidak ada dalil saudara dalam agama kita. Abdul Muttalib punya anak Abu Talib, punya anak Abdullah. Saudara tidak? Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib punya anak Ali bin Abi Talib. Saudara tidak? Nabi dengan Ali bin Abi Talib saudara tidak? Saudara. Nabi punya anak perempuan Fatimah, berarti masih saudara dengan Nabi, saudara dengan Ali bin Abi Talib. Dinikahkan tidak? Mengharamkan yang tidak diharamkan syariat, bahaya, syirik. Kalimat yang paling pas, mengharamkan yang tidak diharamkan Allah. Mengharamkan yang tidak diharamkan Allah, syirik. Syirik dalam bab ketaatan.
fikih fiddin. Mari kita lihat, keluar kita sedikit dari bab ini, tinggalkan bab ini sejenak di samping kanan, seserah itu melamun di samping kanan, mau di samping kiri, kita masuk kepada sayap berikutnya. Pimpinan antum suruh bohong, lalu antum patuh, antum melakukan bohong itu. Gak sama dengan bab ini. Bab ini merubah syariat. Bab ini apa? Merubah syariat. Yang itu bab maksiat. Pemimpin suruh anda buat berbuat maksiat, lalu anda mau berbuat maksiat, dan anda juga tahu itu maksiat. Nampak perbedaan? Dan ini yang dikatakan banyak orang sekarang, saudara, sebagian saudara-saudari kita yang semangat beragamanya sangat tinggi, namun sayang tidak mencerna dengan sempurna syariat Allah, ini yang dianggap mengkafirkan. Ini yang dianggap taat tauhid. Padahal si pemimpinnya tahu dia menyuruh yang haram, yang disuruh tahu dia yang disuruh yang haram, dan dia melakukan yang haram, sama-sama tahu itu haram. Akhifiddin, pemimpinnya dan yang dipimpin sama-sama mengharamkan apa yang Allah haramkan. Terjadi perubahan agama? Kullibillahi alaik. Terjadi perubahan dalam beragama? Tidak. Yang ini mengharamkan, yang ini mengharamkan, yang ini meyakini haram, yang ini meyakini haram, sama-sama haram. Agama tidak berubah. Udah, kasih aja sogokan jadi ya. Pak, haram pak. Saya tahu haram, kamu juga. Udah, kerjalannya kalau tidak, enggak dapat kita. Sama-sama haram? Yang nyuruh tahu itu haram, yang disuruh tahu itu haram, mereka sama-sama mengerjakan yang haram. Kulli billahi alaik. Terjadi perubahan apa dalam agama Allah? Tidak ada. Tidak ada. Karena yang diharamkan Allah, diharamkan oleh dia. Kedua-duanya mengharamkan, namun hawa nafsu yang membuat mereka mengerjakan. Apakah di sini terjadi menghalalkan yang Allah haramkan? Enggak ada. Maka hati-hati. Bab ini sering dimasukkan ke dalam bab ini. Padahal dia dua bab yang berbeda. Lain hal kalau yang disuruh oleh pemimpin adalah coret ayat Allah yang dalam bab ini, dalam ayat ini coret. Kita udah gak butuh lagi ayat ini, udah gak laku. Karena ini sudah tidak benar lagi, ayat ini sudah tidak benar. Sudah tidak bagus. Sudah tidak manusiawi, kata pemimpinnya. Wah, ini beda ini. Ini beda ini. Dia sudah memerintahkan sesuatu yang bertabrak, merubah syariat. Perintahnya agama begini, dia suruh coret. Ini sudah tidak relevan dengan zaman kita. Ini zaman dulu bisa diterapkan, zaman sekarang udah gak bisa. Dulu adil, sekarang udah gak adil. Ayat ini sudah gak adil, coret. Lalu patuh. Ini dia masuk bab ini. Masuk bab ini. Kenapa yang terjadi apa? Merubah syariat. Yang Allah perintahkan

ini sudah merupakan syariat. Bisa difahami? Bahwa yang merupakan kesyirikan adalah bertabrakan dengan agama Allah. Allah halalkan, dia haramkan. Allah haramkan, dia halalkan. Lalu terjadi ketaatan dalam hal tersebut. Ini dia syirik. Kalau kita ingin mengambil contoh nyata, dulu ada di Indonesia ini seorang perempuan aneh menyatakan dirinya bertemu malaikat Jibril lalu menghalalkan khamar. Menghalalkan apa? Khamar. Atau ada seorang mahasiswa aneh buat tesis mengharamkan, menghalalkan zina. Ini sudah merubah agama Allah. Ada yang taat masuk, masuk ke dalam syirik. Kenapa? Telah menjadikan sesuatu, seseorang selain Allah Rabb. Faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Dia telah menjadikan orang tersebut Rabb selain Allah. Akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, ya, negara kita tidak berhukum dengan hukum selain Allah. Oke, saya juga tahu. Terus kenapa? Berarti ketika pemimpin melakukannya dan kita diam saja, berarti masuk bab ini? Belum tentu. Pemimpin melakukannya, apakah dia melakukan dengan penuh keyakinan ini halal? Atau dia juga terpaksa sementara dia tahu itu haram? Kalau dia yakini dengan penuh keyakinan ini halal, masuk dalam bab ini. Si pemimpinnya telah merubah agama Allah. Itu baru si pemimpinnya. Baik. Yang patuh setelahnya menjalankan. Apakah dia menjalankan perintah pemimpin yang telah menghalalkan itu? Karena dia juga yakin halal seperti yang diyakini pemimpin itu akan halalnya merubah-rubah. Kalau dia menghalalkan juga mengikuti si pemimpin yang menghalalkan. Pemimpin di sini bisa ulama, bisa umara. Karena ulama pemimpin agama, umara pemimpin, pemimpin dunia. Kalau dia juga menghalalkan kepatuhan kepada pemimpin yang menghalalkan dan dia mengikuti taat kepada pemimpin yang menghalalkan perubahan itu dan dia juga menghalalkannya seperti orang yang dia patuhi, masuk. Tetapi kalau dia patuh namun dia tak mematuhi kehalalannya secara hatinya, akidahnya, imannya tidak meyakini itu halal, namun dia patuh saja kepada pemimpinnya karena gak bisa berbuat apa-apa lagi, dia gak berani melawan, konsekuensinya payah, dikirim ke Rian Jaya, dikirim ke negeri yang tempat jin buang anak, sehingga dia harus patuh juga walaupun dia tahu itu tidak halal lagi, walaupun si pemimpinnya meyakini itu halal. Kesalahan ada pada si pemimpin. Yang ini kesalahannya maksiat, bukan syirik. Bukan syirik. Karena dia patuh karena hawa nafsu. Bukan menghalalkan yang dihalalkan orang di atasnya. Bukan menghalalkan yang haram sebagaimana yang dilakukan oleh yang dia ikuti dan dia patuhi, yang dia hormati, yang dia agungkan, baik ulama atau umara. Sulit untuk membuat permisalan untuk zaman sekarang kalau ada orang, seorang pemimpin yang menghalalkan khamar misalnya. Ini halal. Siapa bilang haram? Saya berkeyakinan 100% ini halal. Lalu menyuruh kita untuk meminumnya dengan keyakinan itu halal. Dan ada orang yang meminumnya mengikuti dia, namun dia tetap meminumnya

dalam keadaan meyakini haram, namun dia tetap patuh meminumnya, meminum khamar itu karena pimpinannya yang menyuruh, pimpinannya yang telah menghalalkan. Dia patuh bukan karena patuh menghalalkannya, patuh minum dan dia yakin minumnya haram. Ada berbeda? Ada beda antara dia dan yang pemimpinnya tadi? Maka ini maksiat. Walau secara wujud nyata mirip dengan yang meminum menghalalkan, seperti yang dihalalkan oleh atasannya. Ketika atasannya menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu dia ikut menghalalkan seperti yang dihalalkan oleh pimpinannya, masuk di bab ini. Baca lagi. Barang siapa yang taat kepada ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka telah menjadikannya Rabb selain Allah. Dia telah menjadikan orang tersebut Tuhan selain Allah. Terjadi syirik. Maka ketika Anda disuruh mengerjakan yang haram, si pemimpin tahu itu haram, lalu Anda juga patuh dan taat, dan Anda juga patuh dan taat, dan Anda tahu Anda melakukan yang haram, tidak bab ini, itu bab maksiat. Enggak boleh, betul enggak boleh. Kita sepakat itu enggak boleh. Tapi enggak masuk bab ini. Baik, masuk kita kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, dikhawatirkan sebentar lagi turun kepada kalian batu dari langit, hujan batu dari langit. Aku qala Rasulullah SAW, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, aku mengatakan ini perkataan Rasul, dan kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini adalah adab taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, praktek yang diamalkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang saking berkahnya apa yang telah beliau lakukan, Allah jaga perkataan beliau untuk menjadi nasihat bagi miliaran umat Islam. Karena sudah berapa miliar umat Islam yang dapat nasihat dari perkataan Ibnu Abbas ini. Kejadiannya adalah Abdullah bin Abbas di suatu majelis ditanya tentang haji yang paling afdol yang mana, dan beliau menjawab haji yang paling afdol adalah tamattu. Umroh dulu selesaikan, kemudian tahallul, kemudian lepas dari larangan-larangan ihram sampai musim haji. Boleh seluruh larangan ihram, boleh hubungan badan suami istri, boleh buka baju kain ihram, boleh berpakaian biasa, boleh potong kuku, potong rambut, boleh berwangi-wangian sampai datangnya musim haji. Musim haji mulai lagi ihram haji dan tahallul haji pada tanggal 10. Ini tamattu. Beliau mengatakan yang paling afdol adalah tamattu, lalu membacakan hadis Rasul bahwa Rasul menyuruh para sahabat untuk tamattu. Dan beliau mengatakan, seandainya saya bisa kembali ke kota Madinah, saya tidak akan membawa hewan haji, maka saya akan tamattu. Perintah Rasul dibawakan. Ini perkataan Rasul, ini ucapan Rasul, menandakan bahwa tamattu itulah haji yang paling afdol. Lalu muridnya membantah dengan ijtihadnya Abu Bakar dan Umar bahwa yang afdol adalah ifrad. Ifrad adalah dari awal langsung haji, niatnya haji, enggak umroh dulu. Sehingga begitu masuk ihram, labbaik Allahumma hajjan, sampai di Mekah tawaf dan sa'i, dan dalam keadaan berihram terus, jaga larangan ihram terus sampai tanggal 10 Zulhijjah. Baru kemudian bertahalul haji, ihram haji di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi awal sampai akhir paketnya haji. Sementara Abdullah bin Abbas menjawab yang paling afdal adalah tamattu', umroh dulu, ihramnya ihram umroh, tahalul umroh, bebas dari larangan ihram, sampai hubungan suami istri pun boleh. Kemudian datang musim haji tanggal 8, ihram lagi untuk haji dan tahalul
di tanggal 10, 3 hari setelah ihram itu, 8, 9, 10, tanggal 10 sudah tahallul lagi. Ini yang afdol. Lalu beliau membacakan hadis Nabi. Beliau tidak menisbatkan itu kepada dirinya. Bukan pendapat saya, hadis Nabi. Lalu kemudian di antara muridnya ada yang mengemukakan pendapat Abu Bakar dan Umar, dan itu ijtihad Abu Bakar dan Umar, yang afdol adalah ifrad. Lalu Ibnu Abbas mendidik akhlak muridnya dengan mengucapkan kata-kata ini. Saya khawatir sebentar lagi diturunkan kepada kalian batu dari langit, hukuman untuk kalian karena kalian dibacakan kepada kalian perkataan Rasul, kalian seolah-olah menolaknya dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Didikan ulama bagaimana taat dan patuh kepada Rasul itu harus, karena Rasul tidak pernah salah dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Mendidik umat, beliau mendidik muridnya sekaligus mendidik umat, miliaran umat setelah itu terdidik bahwa kalau sudah ada yang dari Rasul, siapapun manusia semulia apapun dia boleh ditinggalkan pendapatnya. Tak ada manusia yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar setelah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun boleh ditinggalkan pendapatnya. Kalau kita meninggalkan itu karena kita berpegang kepada apa yang telah kita ketahui daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Hanya bukan merubah agama, tentang yang afdol saja, yang mana? Abdullah bin Abbas mengatakan afdol adalah tamattu, pakai hadis Nabi. Sementara yang satunya hanya pendapat Abu Bakar dan Umar. Enggak boleh pendapat manusia diadu dengan hadis Nabi, enggak boleh. Ketaatan kepada Rasul. Sudah kita katakan tadi di awal, ingat apa yang kita katakan di awal. Taat kepada Rasul mutlak benar, karena taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Rasul tidak pernah tidak taat kepada Allah. Ketika ini pendapat manusia, walaupun Abu Bakar dan Umar, dan ini hadis Rasul, tidak boleh pendapat manusianya didahulukan daripada apa yang sudah kita dengarkan, hadis sahih dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya tidak masuk dalam bab yang tadi. Namun kalau ini saja dalam bab mengatakan mana yang afdol, seperti ini ulama, seperti ini para sahabat Nabi bersikap, lalu bagaimana dengan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu ditaati? Udah jelas-jelas ayatnya haram, lalu kemudian dia berani menghalalkan lalu ditaati. Sudah jelas-jelas ayatnya tidak ada yang mengharamkan, lalu diharamkan, lalu ditaati. Yang ini saja, yang afdol yang mana, tamattu atau ifrad? Begini para ulama, sahabat Nabi SAW, ahli tafsirnya para sahabat, ulamanya sahabat, mendidik umat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita pengertian dan pemahaman bahwa kita ini benar-benar mutlak patuh dan taat kepada Allah, dan setelah itu mentaati Rasul adalah mutlak ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah tidak taat kepada Allah, dan selain Rasul tidak ada yang seperti itu. Jangan sampai terjadi hal yang sampai kepada bab syirik, yaitu terjadi merubah-rubah sesuatu dari agama Allah lalu kemudian ditaati dengan meyakini kehalalan itu dan diberikan hak itu kepada selain Allah. Semoga kita bisa memahami apa yang menjadi bab bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah menjaga akidah kita untuk tetap menjadikan ketaatan kita mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan semoga Allah menjaga kita dari ketaatan maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta.

pasti tak bisa apa-apa. Kita melihat karena Allah masih memberikan kepada kita mata, nikmat mata. Kita mendengar karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat telinga. Kita bisa berbicara karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat lidah. Kita masih bisa berjalan karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat kaki. Kita bisa melakukan aneka ragam aktivitas dengan tangan karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat tangan. Semua itu juga tidak akan ada manfaatnya kalau Allah menghentikan nikmat jantung. Kalau Allah menghentikan nikmat paru-paru. Kalau Allah menghentikan nikmat ginjal. Kalau semua itu pun lengkap, itu pun tidak ada manfaat apa-apa kalau Allah menghentikan nikmat air. Kalau Allah menghentikan nikmat oksigen. Lihat betapa berlapis-lapisnya kebutuhan kita kepada Allah. Kalau ataupun semua itu lengkap, juga rasanya tidak ada manfaatnya kalau Allah tidak berikan kepada kita nikmat akal sehat. Kalau ataupun semua itu lengkap pun tak ada artinya kalau Allah tidak berikan kepada kita nikmat hidayah untuk kenal agamanya, kenal Rasulnya, kenal kepadanya. Dan semua itu pun tidak ada artinya kalau hanya sekedar kenal, tak mau ikut, dan tidak mau mengijabah ilmu yang sudah diketahui benar. Dan betapa berlapisnya, berlapisnya, berlapisnya, berlapisnya kebutuhan kita kepada Allah. Apakah masih wajar orang hamba itu tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah, tidak mau diatur oleh Allah? Rasanya kalimat kurang ajar itu terlalu rendah untuk orang